0: untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan. Ya.
1: Adapun anggota DEN lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Khatib Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
1: Pertemuan DEN dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
5: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
7: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
6: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapus Pen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu programnya satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
8: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, dan ini pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak, ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadis Pen AU, ada Kadis Pen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti lanal protes, Mbak.
6: Izin, karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RRI itu ada di...
7: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi. Apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, memiliki keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah. Satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah Kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
11: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini di Asrama Donohudan. Lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
10: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilakukan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
12: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
13: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
12: Ya, pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
13: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah. Berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
12: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok, sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
15: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
16: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
15: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5%+-1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
16: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan surat berharga negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan

0: fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
1: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
0: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
3: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
4: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
5: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu ya. Jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang, ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku

0: bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong Hung Kwe Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11 dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini, pendengar, saya Sari Julia masih temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan sejumlah program acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Nanti pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, dialog aspirasi, tema kita juga cukup menarik. Agaknya kita terus diingatkan begitu ya, bagaimana sih kita mau mengecek kebenaran sebuah informasi yang kita terima. Termasuk tadi yang seperti dilakukan oleh Bu Wira, ngecek juga nih, benar nggak sih kalau informasi berkaitan dengan kondisi tanggul Lumpur Lapindo yang kian meluap gitu ya. Nanti informasinya saya hadirkan. Jadi kalau misalnya kita nih sudah berkutat dengan gadget begitu ya, begitu masif, bahkan ada sebutan tsunami informasi di media sosial kita. Nah, bagaimana? Apakah kita sudah bisa menyaringnya dengan benar? Sudah mau meng-cross-checknya kah? Atau jangan-jangan kita terlena dengan informasi-informasi yang ya itu tadi. Apalagi tantangan zaman saat ini sudah ada AI ya kan. Kadang orang bingung loh membedakan video yang asli, yang beneran, sama yang AI. Nah, bagaimana membangun budaya cek fakta di era media sosial saat ini? Sudahkah masyarakat kita memilikinya? Karena tentu kalau literasi digital ya kita semua harus belajar banyak begitu ya. Karena kecanggihan teknologi harus diimbangi juga dengan literasi digital yang baik agar tidak salah arah. Kadang orang bicara itu bisa menyinggung perasaan orang. Dan sekarang pun jempol kita juga bisa menyinggung perasaan orang lewat ketikan kita di kolom komentar yang ada di media sosial. Wah, seperti apa? Begitu. Belum lagi kabar-kabar bohong yang juga sudah mulai banyak bertebaran di sekitar kita. Sudahkah kita mengklarifikasikannya, menceknya, atau cross-check gitu ya, check and recheck itu sudah dilakukan atau belum gitu ya. Karena penting, jangan-jangan kita sering share informasi yang kita nggak tahu kebenarannya, bahaya gitu ya. Itu yang nanti kita akan perbincangkan bersama dengan Bapak Eko Setiawan, Ketua Tim Kerja Kemitraan Komunikasi dan Lembaga Dinas Kominfo Jatim, dan juga Bapak Mark Mariadat Yufi STMSC. Jadi Pak Mark Mariadat Yufi STMSC, Ketua Dewan Pengurus Pusat Mafindo. Membangun budaya cek fakta di era media sosial. Anda juga boleh ikut berinteraksi bersama kami melalui line telepon dan juga WA di Pro 1 RRI Surabaya. Tadi Bu Wira itu sempat menanyakan, benar nggak sih Lumpur Lapindo itu naik ke bibir tanggul begitu ya? Aktivitas peninggian tanggul penahan Lumpur Lapindo di titik 71 yang berada di perbatasan Kelurahan Siring, Kecamatan Porong, dan Kelurahan Ketapang Kres, Kecamatan Tanggulangin, itu terus dilakukan. Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya permukaan air dan lumpur yang disebut telah melampaui bibir tanggul lama. Jadi hari Senin, ada pantauan di lokasi, terlihat ada 3 alat berat yang berada di area tanggul. Salah satu ekskavator tampak melakukan pengerjaan peninggian tanggul penahan lumpur. Salah seorang warga bernama Misno itu mengatakan aktivitas alat berat melakukan peninggian tanggul sudah berlangsung sejak hari Jumat 4 Juni yang lalu. Dan menurut Misno, peninggian tanggul dilakukan karena permukaan air dan lumpur itu terus mengalami kenaikan. Bahkan permukaannya disebut sudah melebihi bibir tanggul penahan lumpur yang lama. Dan Misno menilai kenaikan volume air dan lumpur terjadi setelah tidak adanya aktivitas pembuangan lumpur ke Sungai Porong. Kondisi tersebut menyebabkan genangan di dalam area lumpur terus meningkat. Dan ia juga mengaku khawatir apabila kondisi tersebut terus berlangsung karena dapat berdampak pada infrastruktur di sekitar area lumpur. Hal senada juga disampaikan oleh Usmin, warga desa Jatirejo. Ia membenarkan adanya pengerjaan peninggian tanggul yang dilakukan oleh pihak PPLS dalam beberapa hari terakhir. Jadi sejak tanggal 4 itu sudah dilakukan gitu ya. Dan menurutnya langkah peninggian tanggul perlu dilakukan untuk mengantisipasi luapan lumpur keluar dari area penampungan. Meski demikian, Usmin menyayangkan lokasi pengambilan material tanah yang dinilai terlalu dekat dengan tanggul lama. Kondisi tersebut dikhawatirkan bisa memicu longsor pada tanggul existing. Dan diketahui semburan Lumpur Lapindo itu telah berlangsung sejak 29 Mei 2006, artinya sudah 20 tahun ya, dan sampai sekarang masih aktif. Penurunan muka tanah yang terus terjadi di sekitar area semburan membuat tanggul penahan lumpur secara berkala harus dilakukan perbaikan maupun peninggian guna keamanan kawasan sekitar. Itu ya, menjawab pertanyaan dari Bu Wira. Bu Wira semoga lagi mendengarkan kita juga begitu ya.
Jadi kalau tadi ditanyakan, benar nggak sih lumpur Lapindo itu sudah capai bibir tanggul? Nah, ini jawabannya. Memang diakui oleh warga sekitar benar, dan ada alat berat, satu di antaranya ekskavator juga terus melakukan upaya peninggian agar itu tadi masih bisa menahan luapan air dan juga lumpur begitu ya. Menarik yang dilakukan Bu Wira begitu ya. Ketika ragu dengan informasi yang diterima, berupaya cross check gitu ya. Sekarang kan banyak ya kan semacam wadah untuk kita bisa meng-cross check gitu ya. Berkaitan dengan benar enggak sih informasi yang beredar ini, benar enggak sih video yang lagi viral ini dan lain sebagainya. Wah, itu bisa Anda lakukan begitu ya. Karena tentu jangan sampai kita ini menjadi menyebar kabar bohong. Bahaya gitu kan ya. Jadi Anda harus mengupdate informasi-informasi yang Anda terima, meng-cross-check-annya, dan terlebih itu tadi, kalau memang dirasa ragu, jangan di-share, cukup berhenti di Anda, karena banyak kabar-kabar yang beredar luas dan kita belum tahu kebenarannya. Penting untuk kita melakukan cek fakta berkaitan dengan informasi yang kita terima.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

satu lagu dari Ghea Indrawari dengan judul Akad. Saya putarkan spesial juga untuk temani Anda di pagi hari ini. Lagu yang dipopulerkan oleh Payung Teduh. Enak juga ya, di aransemen baru dan dinyanyikan oleh Ghea Indrawari. Sembari juga ya, mengajak Anda mengetahui pendengar bahwa 10 Juni itu ada Hari Peringatan Media Sosial Indonesia. Wah, ini bagaimana sih merefleksikan sebuah hari peringatan? Agaknya ini penting. Kenapa? Karena media sosial itu kan sudah melekat sekali dalam kehidupan kita. Hampir seluruh aktivitas dan komunikasi sekarang itu bisa dilakukan secara daring dalam dunia digital. Masyarakat tentu nggak bisa lepas dari yang namanya media sosial. Coba cek deh setiap hari berapa banyak kita berselancar di dunia maya, berapa jam kita berkutat dengan media sosial. Wah, jawabannya memang masing-masing orang berbeda, tapi agaknya cukup banyak begitu ya. Mulai dari mengakses informasi, kemudian perdagangan, membentuk komunitas, hingga membuka ruang aspirasi. Itu bisa dilakukan di media sosial. Dan media sosial sudah menjadi elemen penting dalam kehidupan masyarakat. Dengan masifnya penggunaan media sosial, Indonesia itu punya hari media sosial sebagai peringatan dan pengingat untuk lebih bijak menggunakan media sosial. Dan kenapa sih kok tiba-tiba ada peringatan Hari Media Sosial? Nah, Hari Media Sosial sendiri kan diperingati setiap tanggal 10 Juni setiap tahunnya. Dan tahun ini jatuh persis hari ini, begitu ya, hari Rabu, begitu ya. Dan ini dicetuskan oleh Hadi Irawan di tahun 2015. Melansir dari Tempo, Hadi Irawan adalah CEO Frontier Group. Dan dia juga dikenal sebagai penggagas Hari Marketing Indonesia dan Hari Pelanggan Nasional. Berasal dari pengamatan dan keprihatinan Hadi Irawan terhadap maraknya penggunaan media sosial di Indonesia, gagasan Hari Media Sosial ini muncul. Saat ini hampir seluruh lapisan masyarakat terkoneksi, mulai dari anak-anak hingga yang dewasa dan lansia dengan media sosial. Baik untuk berkomunikasi, mendapatkan informasi, hingga menjadi sarana untuk membantu pekerjaan, mendapatkan hiburan, dan lain sebagainya. Dan pada Oktober 2025 yang lalu, Indonesia itu memiliki sekitar 180 juta identitas pengguna media sosial. Angka tersebut setara dengan 62,9% dari total populasi. Dan dilaporkan dari situs data Reportal, ini Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat penetrasi media sosial yang tinggi di dunia. Ngeri ya? Ya, karena memang jumlah masyarakatnya banyak. Namun dari banyaknya kemudahan dan manfaatnya yang besar, media sosial itu juga memiliki dampak negatif. Ya, ibarat dua sisi mata uang, satu sisi positif, satu sisi negatif. Dengan masifnya penggunaan media sosial, penyebaran hoax, kejahatan digital, kecanduan, itu semakin banyak kita jumpai, termasuk berkurangnya privasi begitu ya. Dan Hari Media Sosial hadir sebagai pengingat dan juga ajakan untuk bertanggung jawab bersama, menjadikan media sosial sebagai ruang edukatif yang menjadi penghubung serta edukatif dan bermanfaat bagi sesama. Selain itu, Hari Media Sosial juga diperingati sedunia. National Today menuliskan Hari Media Sosial sedunia dicetuskan di Mashable pada 30 Juni 2010. Sejak saat itu 30 Juni diperingati sebagai Hari Media Sosial sedunia. Ya, selang 20 harian saja lah ya. Dan peringatan ini menjadi cara untuk mengakui dampak media sosial sebagai sarana komunikasi global yang menyatukan dunia. Mashable dikenal sebagai orang yang menggunakan media sosial untuk menghubungkan budaya, gerakan, hingga komunitas penggemar. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan keberadaan media sosial, apalagi zaman sudah semakin canggih gitu ya. Namun, bagaimana kita sebagai penggunanya? Apakah sudah bijak? Wah, ini yang paling penting. Jangan-jangan kita yang justru malah ketergantungan, gak ada media sosial kok kayaknya bingung banget, hidup tuh kayak gak enak banget ya. Atau itu tadi, masifnya informasi yang didapatkan dari media sosial, kita gak bisa kelola, kita terima saja, kita telan saja mentah-mentah tanpa mengetahui apakah informasi ini benar, apakah informasi ini valid, atau seperti apa begitu ya. Karena itu penting berkaitan dengan upaya kita melakukan cross-check atau cek fakta dari informasi-informasi yang kita dapatkan. Ya, tujuan dari peringatan Hari Media Sosial Indonesia itu mengajak dan juga mengingatkan masyarakat untuk lebih bertanggung jawab serta kritis dalam penggunaan media sosial. Bisa jadi gitu ya, apa yang kita unggah itu bisa mempengaruhi orang lain. Nah, kalau itu konten-konten negatif, kabar-kabar bohong lah, bagaimana gitu ya. Termasuk juga kita, kalau kita mengunggah sesuatu yang ini berkaitan dengan data diri pribadi kita, ya jangan salahkan kalau kejahatan itu semakin banyak gitu ya kan. Kemudian juga mendorong masyarakat pengguna media sosial untuk menekan penyebaran hoax,
misinformasi, konten negatif, ujaran kebencian, dan juga cyberbullying. Dan terlebih juga bisa menguatkan edukasi mengenai etika digital serta pelindungan dan privasi data pribadi di ruang cyber. Banyak sebenarnya tujuan dari peringatan ini, tergantung bagaimana kita merefleksikannya. Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Jawa Timur menilai hoax itu masih mendominasi arus informasi digital yang beredar di masyarakat. Dan kondisi ini terjadi di tengah tingginya penetrasi internet yang membuat informasi dapat tersebar dengan cepat melalui berbagai platform digital. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Jatim, Putut Darmawan, mengatakan derasnya arus informasi di ruang digital tidak selalu diiringi dengan kualitas informasi yang baik. Masyarakat dihadapkan pada berbagai konten yang bercampur antara fakta, hoax, disinformasi, hingga ujaran kebencian. Bisakah kita memilahnya? Kalau nggak bisa, ya itu tadi, kita bisa hanyut di dalamnya. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia APJII tahun 2026 ini, sekitar 90% masyarakat Jawa Timur telah mengakses internet. Tingginya penggunaan internet tersebut membuat penyebaran informasi berlangsung semakin masif. Itu yang nanti kita akan perbincangkan dalam sesi diskusi kita. Sesaat lagi pukul 8 bersama dengan Bapak Eko Setiawan, Ketua Tim Kerja Kemitraan Komunikasi dan Lembaga Dinas Kominfo Jatim, dan juga Bapak Mark Mariadat UVSCMSC, Ketua Dewan Pengurus Pusat Mafindo. Temanya adalah membangun budaya cek fakta di era media sosial.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.
3: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta. Untuk tiket penerbangan domestik dan internasional, grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.
4: Sebelum kami ajak Anda untuk mengikuti dialog aspirasi, saya juga punya satu informasi untuk Anda pendengar. Ayah bunda penasaran seperti apa suasana belajar di Sekolah Cikal Surabaya? Kini Anda bisa melihat langsung bagaimana anak bermain, belajar dan berinteraksi di lingkungan sekolah yang aktif dan menyenangkan melalui program sit-in untuk jenjang TK hingga SMA. Anak dapat mencoba pengalaman belajar secara langsung, sementara orang tua bisa mengenal pendekatan dan pembelajaran yang mendukung kreativitas, karakter, dan rasa ingin tahu anak. Yuk manfaatkan kesempatan ini untuk menemukan pengalaman belajar yang tepat bagi buah hati Anda. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Cikal Supporter Center di 0811 1051 1178.

0: Motivasi hari ini.
1: Setiap orang memiliki jatahnya masing-masing untuk gagal. Maka habiskanlah jatah kegagalanmu ketika kamu masih muda.

0: Menyapa Anda para pendengar Pro 1 dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Surabaya. Pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, perjalanan Surabaya pagi ini mengajak Anda untuk mengikuti sesi dialog aspirasi. Tema kita cukup menarik karena tepat hari ini 10 Juni 2026 kita juga memperingati Hari Media Sosial Indonesia. Nah, ini juga mengajak Anda kembali begitu ya melakukan evaluasi, karena tentu dalam aktivitas keseharian kita banyak berkutat dengan media sosial. Ada yang untuk bisa mencari pekerjaan gitu ya, mendapatkan informasi, hiburan dan lain sebagainya. Namun apakah kita juga sudah mulai bijak menggunakannya, atau jangan-jangan kita mulai tergantung dan terlena? Karena tentu ibarat dua sisi mata uang, ini ada sisi positif dan juga negatif, tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Tema kita di pagi hari ini adalah membangun budaya cek fakta di era media sosial. Anda kami juga undang untuk bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon 5345474 atau WA 081331499. Bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital, ada kolom live chat yang bisa Anda gunakan. Dan Anda yang menyaksikan kami juga melalui kanal YouTube RRI Surabaya, itu juga ada kolom komentar yang bisa Anda gunakan untuk berdiskusi bersama kita di pagi hari ini. Saya sudah bersama dengan dua narasumber yang hadir langsung di studio untuk pagi hari ini begitu ya. Ada Bapak Eko Setiawan, Ketua Tim Kerja Kemitraan Komunikasi dan Lembaga Dinas Kominfo Jatim. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Eko.
1: Selamat pagi Mbak Sari.
0: Ya, terima kasih sudah hadir. Salam sehat.
1: Sehat, Pak.
0: Oke. Selain Pak Eko, saya juga bersama dengan Bapak Mark Mariadat UV STMSC, Ketua Dewan Pengurus Pusat Mafindo. Selamat pagi Pak Mark.
2: Sari, Mbak Eko, selamat pagi.
1: Selamat ya. Pagi Pak Mark.
0: Terima kasih juga waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Bertepatan dengan hari ini begitu ya, 10 Juni, kita juga memperingati Hari Media Sosial Indonesia. Tentu ada hal-hal yang kita ingin juga sampaikan kepada masyarakat agar itu tadi, kita lebih bijak menggunakan media sosial. Sebelum kita membahas lebih jauh berkaitan dengan tema kita begitu ya, membangun budaya cek fakta di era media sosial, saya ke Pak Mark terlebih dahulu. Pak, bagaimana sih seharusnya kita itu merefleksikan peringatan Hari Media Sosial Indonesia begitu, karena tadi di awal saya katakan begitu masif begitu ya, informasi-informasi mengalir deras, bahkan sekarang nyaris sepersekian detik pun kita tidak pernah tinggalkan begitu ya media sosial untuk bisa mendapatkan informasi, hiburan dan sebagainya. Apa komentarnya Pak Mark?
2: Cari, kita harus merefleksikan Hari Media Sosial ini sebagai hari di mana kita boleh trace back ya, bahwa sebagai masyarakat pengguna aktif media sosial mestinya kita lebih kritis karena kita berada pada era kelimpahan informasi. Jadi tema di hari ini sangatlah relevan bahwa budaya cek fakta itu sudah barang tentu hal yang harus kita gaungkan di masyarakat, karena masyarakat nih di posisi pasifnya saja dia akan kebanjiran informasi. Apalagi dia aktif mencari begitu. Jadi kita harus menjadi pengguna kritis yang selalu memfilter informasi dan kemudian mensaring sebelum sharing hal-hal positif di dunia media sosial. Satu postingan, satu update status itu mempengaruhi banyak orang karena kita sangat terkoneksi satu sama lain. Mungkin itu Mbak Ari.
0: Oke, kadang kita tanpa sadar begitu ya, nge-share sesuatu, mengunggah sesuatu dan lain sebagainya. Tapi kita nggak paham, ini ada manfaatnya nggak sih? Atau justru malah blunder untuk diri kita sendiri? Jangan-jangan nih gitu ya, ibarat dua sisi mata uang tadi, ada sisi positif dan juga negatif. Pak Mark tadi juga mengatakan begitu ya, bahwa ini era kelimpahan informasi, tsunami informasi kita sebut juga ya, bahwa begitu masif ada informasi-informasi masuk. Tapi sudahkah masyarakat kita ini memiliki tameng yang kuat? Dalam hal ini kita bicara tentang literasi digital untuk bisa itu tadi bijak menggunakan media sosial. Menurut Pak Mark seperti apa?
2: Kita kalau berkaca 1970, Tempo sudah pernah tulis bahwa benteng terakhir kalifikasi adalah akal sehat begitu. Tapi di era yang sangat disruptif ini, tentunya masyarakat berada pada pusaran informasi yang menjadikan kita tuh kadang hard left, hard right. Jadi sebenarnya kalau bicara masyarakat ter-equipped secara baik atau tidak sangat relatif sekarang. Karena bicara soal informasi ini sudah masuk ke cyber war gitu. Jadi hoax ini sangat memainkan informasi, memainkan emosi, baik atau buruk itu sangat tergantung apa yang diterima oleh masyarakat. Makanya sebenarnya digital ethics itu hal yang penting juga. Orang kadang merasa bahwa dengan men-share pertama kali dia sudah menjadi orang paling update.
0: Ya.
2: Nah, padahal kita harus tahan dulu sebelum men-share. Kita tuh punya formula yang kita sebut tahan ya. T-nya itu kita harus maaf, sebentar. Kita harus klarifikasi sebelum kita share. Misalnya ditahan itu kita menahan jempol kita sebelum share. Kemudian A itu kita mengamati sumbernya. H-nya itu kita hentikan bias dulu. A-nya kita analisis klaimnya dulu. Baru N-nya itu nilai bukti bahwa hal yang kita ya gini, apakah sudah sangat prudent untuk di-share begitu. Jadi bayangkan ada begitu banyak lapisan yang harus kita jadikan filter dulu sebelum men-share informasi. Jadi memang ini harus digaungkan. Kalau mau kita bicarakan masyarakat berada pada posisi mana, sangat relatif dengan informasi apa yang mereka terima.
0: Oke, baik. Artinya juga masyarakat pagi ini juga bisa mengevaluasi gitu ya, merefleksi peringatan Hari Media Sosial Sedunia. Nah, sudahkah gitu ya? Karena tentu kita tidak berhak untuk menghakimi gitu ya. Seseorang ini bijak nggak sih pakai media sosial gitu ya? Sudah punya literasi digital yang baik nggak sih gitu ya? Tapi bagaimana ini mengajak kita untuk mengevaluasi? Sembari juga mengingat, kemarin apa yang aku share ya? Kemarin kenapa ya ada peristiwa ini karena aku mengunggah sesuatu atau men-sharing sesuatu? Nah, ini mungkin momentumnya pas begitu ya. Sembari tadi dikatakan juga oleh Pak Mark, ada poin-poin penting ketika kita sudah mau berkutat dengan smartphone dan juga media sosial. Karena kalau nggak punya tameng yang kuat, utamanya dalam hal ini akal sehat dan juga tadi tahan, kok kayaknya kita akan tergerus informasi-informasi yang ya itu tadi bisa saja menguntungkan atau bisa saja menjerumuskan. Tahan dulu Pak Mark, saya geser ke Pak Eko. Pak Eko, kalau teman-teman di Kominfo sendiri melihatnya seperti apa? Karena kan ini menjadi sebuah momentum yang penting ya. Harapannya tidak hanya sekedar sebuah hari peringatan loh. Karena hari ini pun juga ada tujuannya. Itu tadi, mengajak masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial. Seperti apa?
1: Iya, Mbak Sari, terima kasih. Jadi saya pertama sepakat dengan Pak Mak tadi ya, bahwa kita sekarang memang kalau di istilah komunikasi itu kan hyper information society, masyarakat yang berlimpah ruah, banjir, tsunami informasi dan seterusnya tadi. Jadi dan itu memang menuntut banyak hal ya, tidak hanya masyarakat, tentu masyarakat yang terliterasi. Tapi itu hanya satu sisi ya, mungkin diwakili teman-teman Pak Maxima Findo sebagai bagian dari civil society. Tapi kemudian ada item lain yang juga perlu, ada unsur lain yang juga perlu kita perkuat. Satu, kami, government, pemerintah untuk bagian dari meregulasi. Dan yang kadang kita lupa itu platform sebenarnya. Ya, jadi platform ini juga nggak bisa di pasar bebas begitu enggak ya. Jadi playing field-nya memang harus kita regulasi, kita atur kan begitu. Jadi ini sudah menjadi titik penting. Maka kemudian salah satu peran pemerintah dalam hal ini adalah salah satu itu menelurkan kemarin ya PP Tunas ya. Itu. Jadi bagaimana kami membatasi ya, bukan melarang anak untuk di dunia digital tapi membatasi sesuai dengan rentang usia. Kalau kata Bu Menteri Komdigi itu kan adalah kita tidak ingin membiarkan orang tua bertarung sendiri menghadapi raksasa algoritma kan begitu. Jadi memang platform ini memang jadi yang harus kita regulasi, dan kabar baiknya memang akhir-akhir ini ya, beberapa waktu terakhir sudah ikut ke situ. Jadi beberapa platform tidak hanya media sosial, game bahkan yang sekarang ini banyak masif ke anak-anak kita itu sudah ikut. Jadi mereka sudah memberi kelas usia ya, kelompok usia untuk bisa menggunakan ini. Jadi tidak untuk kelompok usia anak misalnya tidak bisa menggunakan fitur audio chat misalnya, sehingga kemudian mereka nggak bisa berkomunikasi dengan orang asing dan seterusnya. Itu jadi tiga elemen ini memang harus bergerak bersama. Jadi masyarakatnya terliterasi, pemerintahnya punya regulasi yang kuat, kemudian secara platform juga punya fitur-fitur yang positif begitu. Mm-hmm. Jadi kita nggak bisa kemudian bicara bahwa platform itu mereka baik-baik saja, nggak juga gitu. Yeah. Jadi di beberapa negara lain, di Amerika sendiri, beberapa waktu, mungkin bulan lalu, beberapa sekolah itu mengajukan gugatan ke beberapa platform karena mereka merasa anak didiknya itu terkena adiksi digital, mm-hmm. kecanduan. Jadi mm-hmm. mereka kemudian menuntut platform untuk kemudian ada konsekuensi hukum ya, entah itu denda dan seterusnya, untuk membayar kepada pihak sekolah, dan platformnya ikut gitu. Jadi okay. ini bagian dari itu. Jadi kita tadi ya, tiga elemen ini nggak bisa jarang jalan sendiri-sendiri. Masing-masing kita nggak bisa juga membebankan masyarakat harus terliterasi, enggak yeah. juga. Hmm. Jadi beban itu ada di tanggung jawab ini ada di kita semua dengan masing-masing perannya.
0: Oke. Okay. Kalau dari teman-teman Kominfo, ya tiga elemen ini begitu ya. Kemudian untuk merefleksikan peringatan Hari Media Sosial Indonesia. Tapi kalau tadi kita bicara juga, masing-masing kita tuh harus punya tamengnya, kata Pak Mark gitu ya. Betul. Berkaitan dengan akal sehat dan tadi upaya-upaya untuk kita lebih bijak begitu ya. Dalam hal ini teman-teman Kominfo juga bagian begitu ya, untuk terus menyuarakan. Ayo, karena kan banyak nih berita-berita yang gak seharusnya misalnya didapatkan oleh anak-anak tadi. Betul. Atau mungkin berita bohong yang ya kian masif sekarang beredar. Nah ini bagaimana juga peran Kominfo untuk turut serta begitu ya, mengajak masyarakat memiliki literasi digital yang baik.
1: Ya Mbak Sari, jadi kami ada beberapa program. Yang pertama, kalau untuk literasi edukasi masyarakat, hampir 2 tahun ini kami punya namanya Cerdik, Cerdas Digital. Itu sudah hampir ke semua elemen masyarakat. Tahun lalu kita hampir 20 ribu ya, kalau ditotali kami masuk ke literasi edukasi ke hampir ke semua unsur masyarakat, baik itu ormas, kemudian sekolah, pesantren dan seterusnya, jadi mulai dari hampir semua rentang usia. Kemudian kami juga punya platform untuk cek fakta, mungkin mirip seperti, kalau teman-teman Mafindo kan punya turnbackhoax.id, nah kami punya klinikhoax.jatimprov.co.id. ini platform untuk cek fakta juga. Masyarakat bisa memanfaatkan ini seluas-luasnya untuk bisa ngecek informasi itu benar atau tidak, fakta dan hoax dan seterusnya. Dan kami juga tidak hanya di Kominfo Jatim aja Mbak Sari. Jadi ini kami aplikasi ini kami replikasi ke, saat ini sudah ada 5 provinsi lain yang mereplikasi aplikasi ini, termasuk juga di kabupaten kota, sudah hampir 20 lebih kabupaten kota di Jawa Timur aplikasi-aplikasi ini. Kami ingin bahwa yang punya aplikasi cek fakta nggak hanya Kominfo Jatim, jadi semua juga bisa punya. Yeah. Kami berikan replikasi free semua dan seterusnya untuk perangkat sistem informasi dan seterusnya, jadi bisa digunakan oleh banyak. Ini mungkin salah satu dari usaha ya, ikhtiar kita kemudian untuk dalam hari peringatan media sosial ini membuat masyarakat kita terlebih teredukasi, terjaga, terlindungi dari itu. Selain tadi tentu fungsi utama pemerintah ya, untuk menerbitkan regulasi-regulasi, untungnya dalam mengatur platform dan seterusnya tadi.
0: Oke, ini bukti bahwa negara hadir begitu ya, pemerintah hadir untuk bisa memberikan perlindungan kepada masyarakatnya. Namun pertanyaannya, mau nggak sih mereka juga memanfaatkannya gitu ya?
1: Iya, itu. Ini gimana? Itu memang apa tadi ya? Memang ya kembali ke person kita. Jadi jadi memang salah satu dampak buruk dari media sosial ini kan kita berpikir makin hari makin pendek ya. Jadi bukan berpikir, kemampuan untuk mengolah, mengkonsumsi informasi itu semakin pendek. Jadi informasi yang dihadirkan ke kita lewat algoritma itu kan cuma video-video pendek 1 menit, 1 menit setengah dan seterusnya. Benar. Kita makin kesini itu makin tidak kuat untuk kemudian katakanlah membaca gitu, membaca untuk dalam rentang waktu 10-15 menit tanpa terdistraksi dengan media sosial, HP dan seterusnya, itu udah gatel tangan juga.
0: Nah, benar.
1: Nah, itu kemudian juga apakah mau mengklarifikasi atau tidak kan gitu. Jadi karena betul Mbak Sari, jadi literasi digital itu tidak ada hubungan dengan tingkat pendidikan, tidak ada hubungan dengan tingkat usia, tidak ada hubungan dengan latar belakang, hanya ada hubungan dengan kemauan dan kemauan dan kemampuan memverifikasi informasi, padahal toolsnya sudah disediakan. Ataupun kalau misalnya repot nih pakai tools, teman-teman Mavindo, kami juga sudah mengusahakan misalnya pakai WhatsApp ya, sesederhana itu, atau mau menggunakan Google atau search engine lain silakan gitu, atau AI sekarang juga sudah bisa untuk kemudian untuk ngecek itu, hanya untuk ngecek. Pertanyaannya mau atau enggak kan gitu kan. Jadi karena kan kita sekarang ini kan banyak sudah terjebak namanya kan post truth ya. Jadi era pasca kebenaran. Jadi kebenaran itu dianggap benar bukan karena dia benar, tapi karena kita yakin dia benar. Jadi kalau sudah yakin ya sudah.
0: Susah. Pastinya.
1: Itu. Dan kemudian kalau dampaknya sekarang kan ada istilahnya itu spiral of silence ya. Jadi spiral keheningan. Jadi makin makin populer itu, kemudian kelompok-kelompok yang makin populer satu pendapat, dan kelompok-kelompok yang merasa pendapat itu sebenarnya tidak benar, tapi karena dia kalah populer, kalah banyak, akhirnya diem gitu. Nah ini kan ya, jadi akhir. Nah itu kemudian juga berbahaya juga, hal yang sebenarnya salah, sebenarnya hoax, karena diamini oleh banyak orang, maka itu kemudian menjadi kebenaran.
0: Gitu. Nah ini ngeri-ngeri sedap gitu ya kalau kita bicara. Tapi itu tadi yang perlu digarisbawahi adalah kalau kita bicara tentang literasi digital, ini nggak berkaitan dengan ya berapa usia kita ataupun apa latar belakang pendidikan kita. Bergantung pada kita mau atau tidak. Betul. Termasuk juga untuk membangun budaya cek fakta di era media sosial.

0: hanya masuk ke level edukasi atau knowledge saja, yeah. tapi lebih kepada peningkatan kompetensinya. Jadi mereka sudah mampu menggunakan perangkatnya atau belum, atau mungkin bahkan masuk, kami ingin misalnya masuk ke kegiatan ekstrakurikuler misalnya, yeah, itu yeah. jadi kemudian pendampingan-pendampingan itu terus berjalan secara reguler, atau mungkin masuk ke teman-teman di pramuka misalnya, mereka misalnya kalau kita dulu kan misalnya namanya ada ini syarat kecakapan khusus gitu, oh bisa tali temali itu pun dapat pin apa gitu, nah ini nanti juga misalnya oh bisa literasi digital juga ada pin apa gitu, nah kita coba masuk ke ke infrastruktur apa ya, ke struktur-struktur yang seperti itu. Jadi biar kemudian pemahaman itu tidak hanya berhenti, oh iya sekedar tahu saja enggak, tapi sudah memang punya kompetensi semacam itu. Termasuk juga kepada orang tua sebenarnya. Jadi orang tua juga selama ini kan gagap ya, dan gugup gitu kan ketika menghadapi media sosial. Karena kita ini kan mungkin generasi saya ke atas itu kan namanya kan digital imigran. Jadi lahir itu di era analog, tapi ketika punya anak di era digital gitu kan. Jadi kaget gitu kan, apa kemudian yang harus kita lakukan, kenapa anak saya begini dan seterusnya. Itu juga kita harus masuk. Kami kemarin masuk ke banyak komunitas seperti PKK, Posyandu dan seterusnya, karena memang ini yang menyentuh langsung ke publik. Jadi bahkan ke teman-teman Posyandu kami titip, kalau bisa Posyandu tidak hanya sehat secara fisik tapi juga sehat secara digital. Jadi kalau misalnya yang dicek itu bukan hanya timbangan anak misalnya per minggu atau per bulan, tapi dicek juga screen time-nya berapa lama nih, berapa lama anak mengakses media sosial, mengakses HP dalam satu hari dan seterusnya, apakah punya regulasi di rumah untuk pembatasan media sosial, pembatasan internet dan seterusnya. Jadi itu kemudian menjadi perlindungan di tingkat paling awal, karena kalau di keluarga memang kita sudah bisa protek ke di lingkungan yang lain, insya Allah kita bisa jalan kan.
1: Oke. Ini dilakukan oleh teman-teman Kominfo kian masif begitu ya, masuk ke sekolah-sekolah, katanya juga sudah mulai kepada anak-anak usia dini ya, karena mereka betul. Lahir sudah nontonnya.
0: Iya, baru lahir 1 detik, 2 detik udah dipoto neneknya mbak, udah masuk IG.
1: Benar.
2: Digital native.
1: Digital native, betul. Ada kegagapan tadi dikatakan oleh Pak Heko gitu ya, bahwa harus memang bisa menyesuaikan. Nah ini sebenarnya program-program yang dalam hal ini bentuk kehadiran negara sudah sangat baik. Namun bagaimana tadi ya masyarakat untuk mau menerima dan mengimplementasikannya agaknya masih menjadi sebuah tantangan begitu. Betul, kan ya Pak Eko. Nah, saya geser juga ke Pak Mark, membangun budaya cek fakta di era media sosial. Kalau tadi gambaran dikatakan oleh Pak Eko, kok agaknya kita belum punya budaya itu gitu kan ya. Nah, ini bagaimana Pak Mark?
2: Memang ruang-ruang kolaborasi itu sudah jadi hal yang paling penting ya untuk menghandle negara sebesar Indonesia ini. Kita pengguna media sosial sudah 200 juta lebih. Kalau mau dibilang sebenarnya semua udah menggunakan media sosial. Terus kita termasuk negara di Asia Pasifik dengan screen time paling tinggi di atas 8 jam 50 menit. Itu berarti kita itu ngapa-ngapain pun harus pegang HP itu. Bahkan yang kita cek pertama mungkin HP sebelum hal yang lain kita buat di pagi hari begitu. Jadi sebenarnya ruang-ruang kolaborasi itu sudah penting sekali kita gaungkan. Saya mewakili Mavindo, kita sudah berada di 44 wilayah se-Indonesia. Kita punya relawan, ribuan relawan yang siap berkolaborasi. Jadi senang sekali di pagi hari ini saya ketemu dengan stakeholders yang kemudian sangat terbuka untuk membuka ruang-ruang kolaborasi itu. Kita punya relawan di Surabaya, Sidoarjo, di Malang, termasuk rekan-rekan yang sangat aktif. Jadi semoga pertemuan ini membuka ruang kolaborasi selanjutnya, Pak Eko. Saya sangat merindukan kerja-kerja kolektif karena kita punya tanggung jawab besar sebagai pihak-pihak yang punya keprihatinan terhadap literasi digital. Apalagi sekarang AI, kita sekarang dalam posisi menjalankan dua program besar juga, AI Go to School dengan AI Ready ASEAN yang punya coverage ratusan ribu orang. Kita di Jawa Tengah kemarin dibantu sama Polri, kita bisa cover 100 ribu peserta dalam 2 bulan. Itu capaian masif sekali, dan harapannya kerja-kerja kolaborasi seperti ini bisa kita replikasi di tempat-tempat lain juga. Mungkin itu Mbak Sari.
1: Oke, baik. Kalau tadi juga dikatakan sudah banyak gitu ya hal-hal yang dilakukan, ada toolsnya, ada wadahnya. Namun tinggal kembali lagi kepada kita masyarakat sebagai pengguna. Nah, apakah juga Pak Ahmad mengamini bahwa ya kembali lagi kemauan masyarakatnya seperti apa? Kalau semua ini sudah disusun sedemikiannya, sosialisasi, edukasi,

0: tools dan sebagainya sudah ada, tapi kalau masyarakatnya nggak mau, nah ini agak susah juga. Nah, bagaimana juga untuk menumbuhkan itu? Apakah ini juga diamini oleh teman-teman Mavindo sebagai sebuah tantangan besar begitu, Pak Mark?
1: Ya betul, kita punya pekerjaan yang tidak henti ya. Kalau saya mau bilang bahwa perkembangan digital dengan kita selalu one step behind ya, dalam artian untuk mengajar ketertinggalan, mensosialisasi hal-hal yang harus kita boboti di masyarakat. Kita selalu ada di belakang itu. Target kita depan, masyarakat ada di belakang sekali. Terus kita harus narik-narik nih dari belakang, dari depan, bahwa masyarakat hendaknya punya keprihatinan untuk bisa terlibat dalam hal ini. Kita mau aman, kita harus gak nyaman. Kita mau safety, kita harus gembok rumah, kita pagarin pintu segala macam. Itu pun ahalnya di digital safety gitu. Kita harus two way authentication untuk semua akun kita. Kita harus pakai mungkin password generator. Hal-hal yang mungkin terlihat rumit, tapi itulah yang harus harga yang kita harus bayar untuk menjadi safety di ruang digital. Nah, hal ini memang jujur saja, jangankan di masyarakat, di circle keluarga saya pun masih ada yang sebelah mata melihat hal ini begitu. Jadi memang ini pekerjaan kolektif yang harus terus digaungkan sehingga masyarakat tuh semakin tersadarkan bahwa betul ya, apalagi anak-anak kita digital native yang selahirnya dia langsung punya Instagram mungkin dibuatkan ibu bapaknya untuk hadiah ulang tahun dia nanti, katakanlah sebagai satu platform dokumentasi. Itu berarti kita sudah terrecord dengan baik secara digital sejak kita lahir gitu di era ini. Maka konsekuensinya kita harus menjaga digital posisi kita dalam digital safety di ruang-ruang digital. Jadi ini harus terus digaungkan.
0: Kalau mau aman dan terlindungi ya ada usaha dan effort begitu ya. Nah, agaknya kalau kita bicara tentang kemauan, kita juga bisa kaitkan dengan kesadaran. Harusnya sadar dulu baru mau nggak sih? Ini PR ya. Harapannya sih sesi diskusi kita pagi ini juga itu tadi, menyadarkan masyarakat. Kita tidak bermaksud menghakimi, karena tentu mungkin kita juga punya sisi-sisi kelalaian begitu ya. Namun bagaimana secara bersama-sama kita turut begitu ya untuk membangun bagaimana sih kemampuan diri kita untuk bijak bermedia sosial. Ditahan dulu, ada pendengar. Selamat pagi.
2: Semangat pagi Mbak Sari.
0: Semangat pagi Pak Tua.
2: Buat para narasumber.
0: Iya.
2: Beda waktu beda gaya memang ya. Jadi saya pernah jadi penulis, tukang foto, kalau itu tidak mau disebut wartawan dulu Mbak. Saya tahun 1974 saya pernah nulis di majalah musik. Dari situ yang saya ingin tarik kesimpulan, kalau dulu itu kemampuan dulu dibicarakan, baru kemauan. Nah, sekarang dibolak-balik, tidak karu-karuan. Kemauan dulu, kemampuan tidak ada. Nah, yang jadi perhatian saya adalah, dulu nulis berita itu, Mbak, itu harus dari berita langsung. Jadi tidak boleh menyiarkan berita dari berita. Tidak boleh. Nah, ini yang saya harapkan untuk para pembuka yang dia ada di generasi sekarang ini, Bo Yao, jangan nyontek, jangan mengada-ada, karena bohong semua nantinya. Gitu. Jadi saya berharap tetaplah berlurus di jalan itu supaya tidak ada berita bohong atau hoax, saya nggak ngerti. Jadi pokoknya beritakan yang ada di depan mata, yang ada, yang kamu alami. Bukan nyari-nyari, bukan cari info ke sana kemari. Nyatanya nggak benar yang kamu cari. Gitu, terima kasih.
0: Ya. Terima kasih Pak Tua. Ini realita yang terjadi begitu ya. Kalau kita melihat, kita ini kan semua punya potensi untuk bisa memberikan informasi gitu kan ya. Konten kreator lah. Mungkin beda ketika mereka lebih fokus tiap harinya, tapi kita sesekali gitu ya. Tapi yang dikatakan oleh Pak Tua tadi, informasi itu semakin masif. Bagaimana juga kita bisa menghadirkan informasi-informasi yang sesungguhnya. Kita kaitkan dengan cek fakta itu tadi. Nah, harapannya sih anak-anak muda sekarang kalau menjadi konten kreator atau apapun lah yang diunggah itu bisa benar-benar yang dalam tanda kutip ya sesuai dengan kejadiannya, sesuai dengan realitanya, bukan malah dibubui. Apalagi masyarakat kita ini sekarang kan FOMO ya gitu ya, pengennya aku gak mau ketinggalan padahal itu informasinya salah gitu. Pak Eko, apa komentarnya?
3: Iya, iya. Jadi memang budaya digital kita itu ini ya apa namanya teori digital culture ya. Bagaimana kemudian mengkorelasikan antara teknologi, perubahan sosial dan regulasi. Jadi tadi Pak Mark bilang kita one step behind, selalu di belakang. Pasti akan begitu. Karena teknologi itu dia tidak akan hadir sendiri, dia akan hadir dengan dampak positif dan negatifnya. Maka itu kemudian lahir perubahan sosial. Kemudian dari perubahan sosial baru ada regulasi. Ambil contoh misal dulu ada teknologi namanya sepeda motor. Waktu ada sepeda motor, sebelum ada sepeda motor itu nggak ada traffic light, lampu merah, lampu hijau, Mbak Sari. Tapi ketika ada sepeda motor, ada hadir teknologi, ada perubahan sosial, orang ngebut semua kan gitu. Yeah. Maka kemudian hadir regulasi namanya lampu merah, lampu hijau gitu. Nah itu kemudian sama di media sosial begitu. Kabar buruknya adalah memang perkembangan teknologi itu eksponensial seperti deret hitung gitu kan, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Nah, perkembangan budaya digital kita deret ukur cuman 1 2 kayak penggaris gitu kan. Jadi memang kita akan one step behind di situ. Tapi itu bukan kemudian kita akan menyerah di situ. Jadi memang tadi semua harus digerakkan secara bersama. Tadi kembali kepada budaya cek fakta, memang betul Pak Tua, jadi kan memang sekarang itu memang eranya kemauan dulu, karena kemampuannya itu bisa kita tingkatkan, bisa karena toolsnya banyak, mau belajar apa enggak, AI ada dan seterusnya tadi. Masalah kemudian soal fakta hari ini kan memang tadi ya, semua orang sekarang ini adalah media. Jadi yeah, kalau dulu ya mungkin hanya media-media tertentu harus punya siup, harus punya apa. Sekarang setiap orang ketika dia mengunggah di media sosial, dia adalah media itu sendiri, yeah, gitu. Betul. Nah ini kemudian menyulitkan kita ketika kita bicara fakta yang mana. Dari ketika ada kebakaran saja, dia framing dari sini saja, itu tetap fakta, tapi itu kan satu sisi dari situ kan. Jadi tidak dia enggak bohong, hanya enggak ngomong semuanya aja kan ya, gitu. Jadi enggak lengkap sebenarnya. Nah, itu bagian banyak sekali. Jadi perkembangan hoax misalnya sekarang ini bukan hanya soal benar atau salah lagi. Jadi mungkin teman-teman Pak Makdim Apindo juga sudah mengidentifikasi itu. Jadi makin kesini itu makin tipis-tipis antara benar sama faktanya. Jadi apalagi AI ya, produksi hoaxnya sudah semakin canggih-canggih gitu. Terus kemudian dikatakan fakta benar, tapi framing tadi itu. Ada juga yang dikata fakta, iya, tapi dia fear mongering. Jadi dia menakut-nakuti. Jadi awas lo, nanti bulan depan kita ada demo besar dan seterusnya tadi. Nah itu mungkin betul fakta, kita tidak tahu kan mas teman-teman. Tapi itu kan terus bergulir di kita. Itu kemudian akan masuk ke kalau kata neuroscience itu kan dia ya, ketika hal-hal seperti itu masuk ke kita, yang diproses pertama itu bukan benar salah, logis tidak, tapi masuk ke amigdala kita kalau di otak itu neuroscience itu, dan itu berhubungan dengan afektif, sikap kita sifat kita dulu. Jadi yang disentuh pertama itu afektifnya dulu, marah, benci, suka, gitu kan, sedih dan seterusnya itu dulu. Nah, ketika itu sudah menguasai kita, ya, diajak berpikir logis lagi udah enggak masuk, sudah enggak masuk lagi. Gitu.
0: Oke, ya itu ya. Kadang kita tanpa sadar gitu ya. Scrollnya udah lama banget melihat hal-hal yang kemudian muncul dari tontonan kita, biasanya algoritma. Itu yang melibatkan emosi kita. Sikap kita apa sih terhadap sebuah informasi yang kita terima? Nah, ini penting juga begitu ya. Sehingga muncullah tadi mempercayai berita-berita yang sebenarnya enggak ada benarnya. Begitu kan ya. Nah,
3: dan algoritma menuntun kita ke situ, Mas Sari. Jadi kita hampir enggak bisa lagi beralih dari. Jadi ketika kita nonton ada algoritma mau feeding, betul, kita ngasih kita itu terus. Jadi kalau kata teman-teman kami di komunikasi, dulu kami di komunikasi itu ada teori lama, Mbak. Namanya teori hyperdermic nodicle theory, teori jarum suntik. Jadi orang itu kalau menerima informasi zaman dulu ya kan, dia kalau dia sudah akan pasti terpapar karena dia pasti nonton TV, dia dengar radio. Kata teman-teman saya, ini udah enggak relevan lagi. Saya bilang sekarang masih relevan, tapi jarum suntiknya itu bukan media, jarum suntiknya itu algoritma sekarang. Oh, iya. Jadi kita ketika lihat HP kena algoritma, ya udah kayak orang disuntik, pasrah aja kan, nonton aja terus. Tahu-tahu setengah jam, tahu-tahu satu jam, udah gitu.
0: Ya, itu loh yang kadang tanpa kita sadari begitu kan ya. Itu yang ya apa yang Anda tonton ya itu akan juga membentuk mindset Anda sebenarnya begitu ya. Pak Mark, apa yang bisa disampaikan juga menanggapi pertanyaan dari pendengar begitu? Oke, baik. Suaranya belum kita dengarkan, Pak Mark. Agaknya persoalan jaringan ya.
1: Betul sekali.
0: Oke. Baik. Pak Mark, bisa dengar suara saya dengan jelas ya?
1: Halo.
0: Oke, ya.
1: Jelas.
0: Oke, silakan Pak Mark.
1: Mm-hmm. Halo, ya. Ya,
0: ya, oke, okay, baik.
1: Betul sekali Pak Tua bilang bahwa
0: Oke, okay, Pak Mark, ini kayaknya suaranya putus-putus ya. Agak susah juga begitu ketika kita mendengarkan. Mungkin nanti bisa join lagi, ini sementara keluar dari Zoom gitu ya. Tapi ini juga yang menarik ya, kalau masyarakat selama ini dilenakan gitu ya, dengan ya kalau nggak ada media sosial mau dapat informasinya dari mana. Ini yang menarik juga, Mbak Rika Herlin, pendengar kita juga bilang begitu ya, bahwa terkadang apa yang ada di media sosial itu beda-beda gitu ya, nggak sesuai dengan kebenarannya. Yang paling bagus itu adalah yang ada di televisi dan juga radio. Saya lebih percaya radio karena semua informasinya valid, katanya begitu. Kemudian juga banyak anak-anak muda yang kemudian mencari uang via platform digital begitu ya, menjadi konten kreator. Hal-hal lucu, konten-konten negatif pun dihalalkan begitu ya. Nah, ini harus seperti apa begitu, sampai menghina, menghujat seseorang semakin nyeleneh begitu ya, nggak sesuai dengan realita, susah dijelaskan. Namun agaknya ini menjadi PR besar untuk kita semua. Apa komentarnya ini?
3: Ada survei menarik, Mbak Sari. Jadi Edelman Trust Barometer itu lembaga survei dari Eropa kalau nggak salah, tentang dia mensurvei bagaimana tingkat kepercayaan suatu publik, masyarakat di suatu negara terhadap suatu media. Indonesia peringkat 2 sedunia. Okay. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media. Jadi walaupun masyarakat kita sekarang ini menggunakan media sosial sebagai source ya, sumber pertama informasi, jadi masuknya tetap lewat media sosial, tapi tingkat kepercayaannya balik ke media mainstream.
0: Oh.
3: Jadi akan di cross check. Jadi betul tadi salah satu pendengar, jadi kalau di TV, radio lebih percaya, betul, dan memang harus begitu karena media mainstream kita kan punya meja redaksi, ya, punya redaktur, punya rules lah, punya etika jurnalistik dan seterusnya tadi, yang kemudian verifikasi informasi itu begitu ketat. Nah, ketika sampai kepada publik, ya maka tingkat kepercayaannya sudah sangat-sangat tinggi, begitu tingkat kebenarannya. Ada yang bertanggungjawabkan pun, misalnya ada salah, koreksi dan seterusnya, ada seluruh tahapan itu sudah diatur kan, bagaimana ada hak koreksi, hak jawab dan seterusnya. Tapi di media sosial kan nggak ada seperti itu. Jadi memang
0: nggak ada filternya ya.
3: Nggak ada filternya. Jadi kalau mau masuk masyarakat dapat informasi sosial, oke. Tapi jangan langsung percaya, kalau kata Pak Mak tadi kan tahan dulu, lihat dulu gitu loh. Nah, cross check lah ke media mainstream. Media mainstream sudah memverifikasi itu atau belum, walaupun tentu nggak bisa, tetap namanya kita ke media itu juga mau mainstream mau media sosial, skeptis itu harus ada dulu. Skeptis bukan artian kemudian nggak percaya, enggak, tapi kemudian melihat apa namanya, benar nggak ya gitu kan, atau kemudian dan seterusnya tadi. Jadi proses-proses itu tetap kembali ke kita, karena kita sekali lagi ya penikmat informasi. Kalau kata Pak Mark tadi, kalau mau aman siap-siap untuk nggak nyaman kan gitu. Jadi mau rumah aman ya digembok, ada satpam, CCTV dan seterusnya. Sama seperti kita juga seperti itu. Jadi nggak given semua kemudian akan baik-baik saja ke kita, nggak. Ya itu resiko dari kemudian kita menggunakan teknologi digital. Saya kalau nyampaikan ke orang tua, ibu-ibu kan begitu, kalau anak itu nggak akan mendapatkan akses ke media digital HP kalau nggak kita yang kasih gitu. Benar. Kan. Nah, kalau kita berani kasih anak handphone ya kita harus tanggung jawab juga, berani juga dengan dampak-dampak negatif yang dari situ.
0: Oke, baik. Dia emang paling bener lah ya dengerin RRI. Tapi itu tadi, jangan lupa budaya cek faktanya juga harus tetap diikutin gitu ya, meskipun kita juga punya tim ya kan. Tapi itu tadi, apa ada upaya lah ya untuk effort berusaha apakah benar informasi yang kita terima itu adalah benar. Pak Mak tahan dulu ya sebentar, nanti kita langsung komen berkaitan dengan Pak Tua tadi dan juga ada pendengar selanjutnya. Selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Sari Yulia.
0: Pak Ahmad Irwan, silakan.
4: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Puan Arasumber.
3: Waalaikumsalam.
4: Bandung Timur Pak di sini ya. Ini tentang masalah media sosial di sini ya. Sekarang kan zamannya era teknologi itu kan. Jadi segala sesuatu orang tergantungkan kepada teknologi. Soalnya kalau dikolbikan, jadi mengajak bodoh, tidak berpikir kan. Nah, karena sudah ada teknologi. Sekarang begini, saya juga anak zaman dulu, tetap kalau tidak mengikuti teknologi, saya ketinggalan. Misalkan begini, tapi tetap saya bisa dipilih-pilih. Yang sekarang begini Pak, banyak terjadi kejahatan atau itu karena media sosial. Kalau saya tidak pernah, walaupun menggunakan media sosial, tidak pernah termakan berita hoax. Kalau toh ada berita-berita yang sekiranya tidak dimasukkan, tidak diterima, terus penawaran-penawaran pinjol sebagainya, banyak Pak seperti itu. Tapi saya dipilih dengan yang baik-baiknya saja, yang sekiranya yang masuk akal kan seperti itu. Contoh, kalau tidak mengikuti, sekarang begini hal kecil Basari, kan Bandung, Surabaya kan cukup jauh, keberkat adanya teknologi, ada RI digital. Saya bisa mengikuti ada RI Surabaya, siaran RI Surabaya, karena berkat ada teknologi. Sekalipun harus bermodalkan kan, tetapi kalau tanpa kuota tetap tidak bisa berjalan. Nah ini seperti, nah begini Pak, masalah bagaimana supaya bisa apa itu sekiranya media-media yang sekiranya itu menimbulkan dan sebagainya, bisa tak di atas atau diblokir dalam hari seperti itu kan tidak sedikit terus narkoba dan sebagainya. Tapi mungkin kalau semua seperti saya pilih-pilih, tidak pernah sekalipun juga termakan apa yang negatif, tetap yang baik-baiknya saja kan, seperti itu diantaranya. Beda dengan zaman dulu kan ada koran, jadi mengikuti media itu bukan hanya sekarang, dari dulu seperti media cetak dan sebagainya. Kalau dulu kan di Jawa Barat yang terkenal adalah ada media cetak, ada Pikiran Rakyat. Saya selalu aja mengikuti, sampai sekarang ada media sosial juga saya mengikuti, tapi tetap saya tetap ada bisa dipilih-pilih. Nah bagi pendapat Bapak, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Ahmad Irwan. Wah ini kayaknya literasinya udah oke, udah bisa bedain gitu kan ya. Tapi tadi saya jadi ingat poin yang disampaikan oleh Pak Eko, ada tiga elemen yang harus bertanggung jawab gitu ya, termasuk tadi bagaimana untuk bisa membatasi platform dan juga konten-konten negatif. Ini sudah jadi bagian dari Komdigi dan juga teman-teman Kominfo kan ya Pak Eko ya. Gimana?
3: Jadi satu dari sisi platform memang regulasi sudah mengarah ke sana Pak. Jadi ada kewajiban ya dari kemudian platform untuk kemudian untuk konten-konten yang sifatnya negatif, hoax dan seterusnya, itu memang mereka harus punya filter sendiri. Jadi jangan kemudian itu dibebankan ke masyarakat murni kan enggak. Jadi yang punya platform siapa ya? Platform harus kemudian ikut. Jangan dong kalau konten-konten negatif tayang di platformnya, kan mereka bisa take down itu dan seterusnya. Walaupun kita sebagai publik juga punya misalnya fitur untuk pelaporan dan seterusnya tadi. Jadi ini juga dikeluhkan Bu Menteri juga kemarin begitu. Kenapa kalau beliau sampai mencontohkan, kenapa kalau saya yang lapor take down-nya cepat, kalau masyarakat enggak kan gitu ya. Jadi platform kemudian juga punya tanggung jawab itu ya, sebagai bagian dari ekosistem digital kita. Kemudian yang kedua, betul Bapak tadi sampaikan, jadi kalau tidak mau terjebak tadi, sederhana sebenarnya Pak untuk proteksi kita, kalau kata teman-teman kami di OJK yang literasi keuangan digital itu konsepnya 2L aja, logis dan legal gitu. Jadi kira satu, logis gak masuk akal gak ini? Kalau ada orang pinjaman 100 juta tanpa bunga, tanpa agunan dan seterusnya, logis gak? Kemudian legal, punya ini gak, terdaftar gak di OJK, di BI dan seterusnya tadi, itu kita harus cek juga. Itu kemudian akan menghindarkan kita dari hal-hal yang tadi ya, penipuan dan scam kalau istilahnya sekarang ya, scam. Dan sekarang makin canggih Mbak Sari scam itu, jadi tidak langsung masuk ke pinjol, kemudian enggak. Sekarang yang lagi ngetren itu love scam. Ya. Jadi penipuannya itu dan korbannya rata-rata sebagian besar bukan laki-laki, kan kita mungkin mikir gitu ya, laki-laki yang terhipnotis perempuan enggak. Perempuan juga banyak gitu. Jadi yang anunya ya Kak, yang scam ya laki-laki tentu. Ya. Nah, kemudian itu hanya WA enggak ya, video call. Jadi video call, saya lagi kerja di pasak kapal pesiar, ini kapalnya dan seterusnya, itu betul-betul real sepertinya ya kan, tapi kemudian tertipu dari situ. Itu kemudian jadi betul Bapak tadi, memang makin kesini ya memang adaptasi itu pasti Pak, perkembangan teknologi. 20 tahun lalu yang kami dengungkan di kampus-kampus itu adalah matikan TV-mu waktu itu, kampanyenya. Karena kan TV banyak dampak jeleknya, ada infotainment, ada reality show yang tidak realitas itu, kemudian dan seterusnya. 20 tahun sekarang ini udah enggak ini lagi. Jadi kalau kata teman, kalau dulu tuh resepnya matikan TV-mu, sekarang mungkin matikan WiFi-mu gitu kan. Untuk kemudian tidak betul-betul tidak terkoneksi dengan internet kan.
0: Oke, gitu. Baik. Detox media sosial biasanya kita dilakukan kan gitu loh.
3: Harus
0: kembali ke alam mungkin, rutinitas keseharian dan sebagainya itu penting gitu ya. Untuk tadi biar tamengnya kuat begitu ya, kita punya literasi yang baik dan juga mengasah logika-logika kita gitu ya. Apakah ini benar atau ini sesuai atau tidak. Saya ke Pak Mark. Nah, mungkin bisa ditanggapi juga tadi Pak Ahmad Irwan, Pak Tua juga tadi ya. Ini apa komentarnya?
1: Pak, untuk Pak Ahmad, memang betul sekali, self defense itu paling penting. Ada satu cerita menarik semalam, saya ada di satu forum diskusi di Facebook, kemudian dijual ternyata, karena ternyata ada tawaran yang besar gitu dari adminnya, dan ternyata dijual ke situs judol.
0: Oke.
1: Nah, apa yang terjadi dalam forum itu? Kita semua diajak bersama-sama secara kolektif untuk mereport grup itu. Jadi betul sekali yang Pak Ahmad bilang bahwasannya pilihan itu ada pada kita. Kalau kita terliterasi dengan baik, kita bisa membangun gerakan dengan positif gitu.
0: Yeah.
1: Jadi sekalipun kita udah tahu nih bahayanya ada depan, kita tahu apa yang kita lakukan. Kita selalu ada punya pilihan dalam menanggapi sesuatu. Untuk prevent atau kita hanya menghindar gitu. Yang saya senang tadi malam ternyata banyak orang yang kemudian tergugah untuk mereport grup tersebut. Ada satu cerita satu lagi beberapa satu minggu yang lalu, ada satu akun besar dengan jumlah 430.000 followers di Facebook yang memberitakan ketua MBG itu dipecat. Itu 5 hari sebelum dia dipecat. Okay. Kemudian tim verifikasi kami, tim fact checker kami mendibang berita itu. Tapi berita kami rilis di hari yang bertepatan dengan pemecatan dari ketua MBG. Yang sebenarnya kita tuh secara timestamp kita kalah beberapa jam gitu, dan itu kemudian menjadi hal yang dibully di Instagram kita, dan kita menjelaskan secara timestamp kerja kita bagaimana gitu. Nah, yang saya mau bilang adalah platform itu punya regulasinya masing-masing.
0: Yeah.
1: Kita tuh memang ke depan kita mau memberikan listing kemudian mereport kepada Meta untuk bisa mengambil tindakan terhadap akun-akun besar yang mempunyai tendensi negatif terhadap informasi begitu. Nah, harapannya memang platform kemudian juga bisa berbenah, karena saya yakin bahwa kerja-kerja kolektif ini saling mengkoreksi satu sama lain, saling memberi masukan satu sama lain dari civil society, dari government, dari platform juga. Satu hal yang saya tangkap menarik juga semalam, saya scroll Instagram, kemudian ada ketika kita sudah scroll beberapa halaman, itu ada tombol pause yang mengharuskan kita untuk diam sejenak, karena kita sudah ada berada pada yang tadi Pak Eko bilang bahwa masyarakat kita ini sudah ada pada hal-hal yang instan gitu. Yeah. Kita scroll hal yang sangat cepat. Nah, platform kemudian menyadari hal itu. Jadi saya rasa kerja-kerja ini, ruang-ruang diskusi seperti ini penting sekali kita gaungkan, karena kemudian kita satu sama lain akan mengkoreksi terkait respon kita terhadap fenomena yang terjadi di sosial.
0: Okay,
1: mungkin itu Mbak Sari.
0: Okay. Momentumnya pas begitu ya, karena ya tentu kita memiliki maksud dan tujuan gitu, tidak hanya sekedar merefleksikan atau tidak kebetulan ketika kita mengangkat tema ini. Semoga ini juga bisa menyadarkan kita gitu ya, bagaimana sih pengaruh dari penggunaan gadget yang kian masif dan juga dampak dari media sosial itu sendiri. Tahan dulu, ada penelpon juga yang ingin gabung. Selamat pagi.
5: Pagi, Mbak Dari.
0: Pak Joni, terima kasih sudah menunggu, silahkan.
5: Ya. Selamat pagi Pak Max, Pak Eko, salam sehat ya.
3: Pagi Pak.
1: Salam sehat Pak.
5: Indonesia ini luar biasa loh ya, pengguna internetnya terbesar peringkat keempat di dunia. Kalau nggak salah, kisaran 80,79%. Jadi kisaran 237 juta lebih tuh dari populasi penduduk kita ini pengguna internet. Cuman sayangnya masyarakat kita yang paham literasi digital, ini kalau saya kutip dari indeks masyarakat digital Indonesia, itu cuman 40%. Itu yang memahami pilar utama digital ya, kecakapan digital, keamanan digital, etika digital, dan budaya digital. Nah, selebihnya masih cukup banyak prosentase yang tidak memahami literasi digital. Ya mungkin banyak faktor juga ya Pak Max ya, mungkin kesenjangan pendidikan, kurang bagusnya sosialisasi, dan sebagainya sebagainya. RRI cukup bagus memberikan ada program ya di Mavindo, tapi di Perutika Jakarta itu yang dipandu Bung Cek gitu ya, masyarakat anti fitnah Indonesia itu ada, kalau tidak salah RRI yang lain ada program Cek Fakta dan sebagainya. Nah, harapan kita bagaimana Pak Eko, Bung Max, masyarakat itu bisa benar-benar mau memahami literasi digital. Itu aja, terima kasih, selamat
0: baik,
5: pagi.
0: Terima kasih, gimana caranya? Tadi ini dikatakan tantangan loh, karena kan kembali ke individu masing-masing gitu ya. Mau enggak gitu, tapi ini dikatakan juga sama Pak Joni. Tentu teman-teman di Mavindo, teman-teman Kominfo itu punya pendekatan-pendekatan gitu. Tadi kalau Pak Eko bilang kan udah masuk ke sekolah-sekolah ya, untuk bisa ngasih tahu anak-anak, ini loh bahayanya, harus ada pembatasan, screen time dan lain sebagainya, untuk mereka juga sadar. Tapi apa yang ditanyakan oleh Pak Joni ini juga menjadi sesuatu yang menarik, karena ya kembali lagi gitu ya, ini tugas kita bersama. Pak Eko apa?
3: Iya, terima kasih Pak Joni, cukup in-depth ya, kemudian untuk melihat. Jadi memang problem kita di situ Pak, tingkat akses internet kita tinggi, di Jawa Timur itu bahkan di atas rata-rata nasional, tapi di Jawa Timur 82% lebih masyarakat Jawa Timur sudah terkoneksi dengan internet, mungkin dalam 2, 3, 4, 5 tahun ke depan hampir di atas 90. Okay. Nah kemudian tingkat literasi, tingkat salah satunya indeks masyarakat digital, salah satu memang ada indeks literasi digital, memang masih di sekitaran 40-50. Gap ini kemudian yang melahirkan kenapa kemudian informasi hoax gampang beredar, kemudian banyak yang terkena penipuan digital dan seterusnya tadi. Jadi memang tadi sih Pak, kalau kembali ke individu tadi, satu, bahwa ketika menggunakan teknologi digital, yakinlah itu tidak cuma-cuma. Jadi pasti ada dampak positif yang ingin kita ambil dan juga dampak negatif yang menyertainya. Dua mata pisaunya pasti akan berjalan beriringan. Teknologi apapun, basically itu pasti punya dua hal ini. Jadi misalnya kita tadi teknologi sepeda motor, dampak baiknya dia kita bisa cepat sampai tujuan. Dampak negatifnya kalau nggak hati-hati kita ketabrak orang kan begitu. Sama teknologi digital juga begitu, nggak akan hanya satu sisi, pasti ada dua sisinya tadi. Walaupun sisi negatif itu sebenarnya tidak terbayangkan oleh pencipta teknologi itu sendiri begitu. Ketika Mark Zuckerberg menciptakan Facebook, dia waktu itu cuma berpikir bagaimana kemudian bisa terkoneksi dengan salah satu gebetannya waktu itu di Harvard ya kan, kemudian dia bisa dapat datanya dan seterusnya sehingga bisa PDKT dan seterusnya, hanya itu waktu itu. Kemudian muncul dampak negatif dan seterusnya kan seiring berjalannya teknologi itu. Nah itu kalau kembali ke individu. Kemudian kalau kembali ke kalau dari sisi secara sebagai satu apa bagian dari ekosistem digital, kita masing-masing punya peran tadi itu. Jadi memang secara kalau kami dari government tadi regulasi harus kemudian ketat terhadap platform-platform juga harus ikut di situ dan seterusnya. Kemudian edukasi literasi juga akan terus dilakukan. Jadi kalau kata Pak maknanya pekerjaan yang tidak akan pernah selesai. Ya betul, karena sepanjang teknologi itu ada, sepanjang itu pula maka literasi juga kita harus kedepankan begitu. Nanti kita nggak tahu lagi 5 tahun 10 tahun lagi teknologi apa lagi. Sekarang AI kan baru-baru ini kita kenal. Nah, saya bayangkan sekitar 3-4 tahun lalu AI belum secanggih sekarang, belum bisa bikin video, belum kami di kantor mau bikin video AI itu harus punya banyak tools dulu, banyak aplikasi. Kemudian sekarang cukup 1-2 sudah bisa bikin yang bagus kan gitu. Jadi ke depan tadi ya, perkembangan teknologi itu seperti deret hitung eksponensial, cepat sekali perkembangan. Dan kita budaya digital kita masih deret ukur untuk meresponnya tadi. Nah, tugas kita tadi ya meningkatkan budaya digitalnya tadi, kemauan untuk kemudian memverifikasi, kemampuan untuk kemudian bisa mampu memverifikasi informasi dan seterusnya tadi. Jadi mungkin tadi disebutkan Bapak tadi di RRI mana ada kemudian program untuk cek fakta dan seterusnya. Nah itu sama forum-forum seperti ini memang harus kita giatkan terus kemudian sehingga kemudian masyarakat juga banyak kemudian punya ini lain lah, punya side other side kemudian untuk kemudian memverifikasi ini, memverifikasi informasi, kemudian punya bandingan lah, oh, kemarin enggak kok di RRI ngomongnya gini dan seterusnya. Jadi itu kemudian akan memudahkan masyarakat, karena sekali lagi kita enggak bisa membiarkan masyarakat di rimba raya digital ini, karena ya kalau enggak punya proteksi sendiri ya nanti akan dampak negatifnya juga akan kena kepada masing-masing individu itu.
0: Betul, karena itu tadi ya kita akan bergerak pada porsi masing-masing gitu ya. Kalau mungkin tadi masyarakat mungkin bisa jadi seperti yang dikatakan Pak Mak, komunitas begitu ya, atau dimulai dari keluarga kita sendiri gitu loh. Itu yang paling penting dulu lah, baru nanti kita memperluas gitu ya. Karena kalau ditekankan pada pemerintah semata pasti nggak bisa. Teman-teman Mavindo bekerja sendiri juga nggak mungkin gitu kan ya. Masyarakat pun juga tetap butuh sosialisasi, edukasi dan sebagainya. Pak Mak, apa komentarnya?
1: Mas Sari, jawabannya adalah menjadi proaktif, kolaboratif dan relevan. Karena kalau kita nggak relevan dengan teknologi, kita akan tertinggal dan kita semakin tertinggal. Kalau kita nggak kolaborasi, kita akan kerja dan capek sendiri. Dan kalau kita nggak proaktif, ya sama aja kita nggak peduli begitu. Saya selalu bilang dalam semua forum di mana saya memberikan edukasi literasi digital, mulai dari circle yang paling kecil. mulailah dari circle yang paling kecil. Saya menjalani itu dan kemudian bisa mempengaruhi grup keluarga dari yang kecil, dari grup rumah sampai grup besar, itu saya sudah rasa sangat berarti begitu. Karena kita berada pada wilayah riskan ini dan tidak terhindari begitu. Love scam masih terjadi di keluarga, pinjol judol masih ada terjadi di keluarga, itu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi ruang-ruang kolaborasi harus kita gaungkan untuk bisa mengamplifikasi terkait literasi digital ini. RRI dengan Mavindo tuh sudah sekian tahun ya, yang dibilang tadi bahwa ada update hoax dan sesi di mana Mazek, founder kami, berbicara terkait update hoax, itu sudah hampir 5 tahun kita kerjasama, kita buka ruang itu. Dan kita di 44 wilayah juga banyak relawan yang diminta sebagai narasumber RRI untuk berbicara terkait literasi digital. Nah, memang hal-hal yang begini tuh, edukasi itu tidak populer. Sayangnya itu, saya harus bilang itu. Hal yang viral dan hal yang bombastis itu yang akan populer gitu. Jadi kerja ini ya kita harus berlelah-lelah. Jadi di momentum hari ini, terima kasih atas topik yang sangat baik sekali, yang saya rasa masih akan terus relevan ke depannya, karena perkembangan digital semakin masif, semakin yang tadi Pak Eko bilang eksponensial, dan sedang kita deret ukur, sehingga kita akan tertinggal bukan one step lagi kalau itu hitungannya secara matematik ya, kita bisa million step behind gitu. Tapi itulah tantangan kita di era literasi digital ini yang semakin semakin intens ya kalau saya bilang, sehingga mari kita buka ruang kolaborasi agar kita semakin relevan dan proaktif untuk mengedukasi masyarakat.
0: Oke, baik. Karena kalau kita bicara tentang kecanggihan teknologi, begitu ya, ini adalah sebuah keniscayaan. Gak bisa kita menghindarinya. Hanya saja itu tadi, kita butuh tameng yang kuat untuk diri kita sendiri. Ada satu pertanyaan sebelum kita ke sesi closing statement, begitu ya. Ada Bapak Nugroho, ini menanyakan, benar gak sih di negara kita itu internetnya paling mahal dan paling lemot? Pak Eko.
3: Dibilang paling mahal atau paling lemot, enggak, kalau paling sih Pak ya, tapi kalau di relatif rata-rata memang rata-rata di atas, di tingkat ASEAN saja memang kita masih rata-rata tidak terlalu cepat ya untuk apa, akses internet. Maka kemudian mahal ya, relatif lah kalau mahal ya, tapi secara umum ya dibanding negara-negara ASEAN, apalagi negara-negara Asia Timur ya, seperti Korea, Jepang dan seterusnya, itu kalau dari tingkat infrastrukturnya. Maka kemudian ini yang terus di kita kedepankan ya, teman-teman kami di Komdigi juga sudah meningkatkan infrastruktur digital terus ya. Jadi di memang tadi ada sisi di, apa tadi dua sisi mata uang tadi, infrastruktur kita tingkatkan, literasi juga harus kan gitu. Jadi tanpa kemudian infrastrukturnya bagus, internetnya bagus, nanti literasinya ketinggalan kan, repot juga di situ. Jadi
0: timpang
3: dua-duanya memang harus ya, kita harus tingkatkan. Walaupun tadi ya memang kerja-kerja seperti ini, kata Pak Mak tadi ya, siap berlahan ya, karena masyarakat kita hari ini memang masih menyukai yang sifatnya sensasi, bukan yang substansi kan. Gitu loh, karena yang sensasi itu kan nggak mikir gitu, cuma yang disentuh amigdalanya, itu sisi afektifnya, sisi feelingnya, perasaannya dan seterusnya. Kemudian kalau yang seperti ini kan substansi, ke logis dulu, mau nggak berpikir logis. Nah itu hal-hal seperti itu memang PR ya ke kita secara umum. Jadi misalnya di tingkat pendidikan saja gitu kan, apakah hal-hal seperti ini kita sudah mengembangkan critical thinking untuk adik-adik kita misalnya di tingkat sekolah. Kemudian berpikir logis, runtut, sistematis, itu kan pelajaran sebenarnya sederhana ya kan, tapi itu basic gitu. Kan kadang kan kita lewat kayak gitu. Nah di media sosial lewat kita kayak gitu, karena tadi ya algoritma tadi itu dia berkembangnya cepat, kita baru ini sudah disuguhi lah pagi sudah untuk berpikir logis, runtut, sistematis itu agak sulit kemudian bagi siswa kita. Jadi untuk ngomong saja misalnya, ngomong atau nulis deh, nulis kemudian untuk mengungkapkan apa pemikiran dalam kemudian 2-3 paragraf itu ada kita sekarang PR. Jadi TKA kemarin ya, tes komunikasi akademik, nilai bahasa Indonesia itu tidak lebih tinggi dari nilai matematika ternyata, padahal bahasa Indonesia sehari-hari kita terapkan.
0: Itu gambaran realitas sesungguhnya begitu kan ya. Oke, baik. Ya mahal aja masih dibela-belain kok, gimana kalau murah. Itu yang harus mengubah merubah mindset kita agaknya harus bisa diimbangi juga dengan kecakapan kita, literasi kita begitu ya. Menarik begitu ya. Semoga Pak Eko, Pak Mark juga enggak pernah bosan untuk kita terus undang begitu ya. Siapa? Mengajak masyarakat juga untuk terus mau meningkatkan literasi digitalnya, kemampuan berpikirnya secara logis begitu ya. Termasuk juga untuk sosialisasi dan edukasi dalam setiap waktu. Sebagai penutup closing statement, waktu saya enggak banyak. Pak Mark, apa yang bisa disampaikan kepada para pendengar?
1: Saya kembali mengingatkan terkait hal yang saya quote dari salah satu media besar di Indonesia 50 tahun lalu, bahwa benteng terakhir klarifikasi adalah akal sehat. Jadi rekan-rekan sekalian, pendengar RRI dimanapun, jangan berhenti meningkatkan literasi diri terhadap semua topik, termasuk literasi digital. Dan di momentum hari ini, marilah kita menggaungkan berbijak media sosial, karena PR kita masih banyak. Selain itu, ada digital skill, digital safety, digital culture yang harus kita gaungkan juga. Terima kasih untuk RRI, dan kita menantikan kolaborasi-kolaborasi yang lebih banyak lagi ke depannya. Mungkin baik. Itu.
0: Terima kasih Pak Mark. Pak Eko?
3: Ya, sedikit mungkin Pak Sari. Jadi tadi pesan saya, mungkin percayalah bahwa perkembangan teknologi, apalagi teknologi digital, itu tidak akan pernah cuma satu sisi, pasti dua sisi tadi. Ketika hadir teknologi digital baru, siap-siaplah untuk dampak negatifnya. Kemudian bukan hanya dampak positif yang bisa kita ambil, dampak negatifnya juga harus siap-siap kita kemudian mitigasi apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kepada diri kita dari perkembangan teknologi digital itu.
0: Oke, saya sudah diskusi luar biasa menarik, tapi karena waktu juga kita berharap begitu ya, bahwa dari sini kita juga bisa mengevaluasi diri. Yang paling penting adalah melakukan cross check begitu ya. Apakah benar informasi-informasi yang kita terima itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya? Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dan kesempatan untuk sesi diskusi yang lain. Pak Mart, juga Pak Eko, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama atau Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo Subianto menjabat presiden selama 2 periode. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Kemenag ramal kemiskinan hilang jika Prabowo jabat presiden 2 periode, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al-Asyar, memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Thobib menyebut Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama 2 periode. Begitu keterangan Thobib kepada Kompas.com.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

0: Halo RRI Surabaya, program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan program Halo RRI. Untuk Anda yang punya keluhan berkaitan dengan pelayanan publik, Anda boleh sampaikan ya. Line telepon 5345474 atau WA 081331449992 juga boleh Anda akses. Beberapa pendengar yang sejak hari Senin kemarin juga ya, menyampaikan keluhan-keluhannya. Nah, ini nanti kita akan coba sampaikan juga apa tanggapan dari dinas terkait. Karena teman-teman gatekeeper itu juga sudah berupaya terus menyampaikan keluhan-keluhan Anda kepada dinas-dinas yang terkait. Berkaitan yang terakhir itu jalan rusak ya yang dikeluhkan oleh Pak Didi. Itu informasi yang kita dapatkan juga sudah diperbaiki. Informasi selengkapnya nanti akan saya hadirkan juga untuk Anda di pagi hari ini. Dan terlebih untuk Anda yang punya keluhan pelayanan publik, Anda boleh sampaikan hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya pagi ini dibantu oleh rekan Atit Sasono dan juga Leni Maulana.

0: punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
1: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
1: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
0: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
0: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
1: atau via WhatsApp di 081-3314-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Hari Senin yang lalu kita juga menerima aduan gitu ya. Di antaranya ada Pak Hadi yang kemudian mengatakan terkait pembangunan sistem drainase yang kurang bagus, penutup jalannya itu lebih rendah dari aspal. Jadi kalau lewat naik mobil gitu ya, di sisi paling kanan itu bunyi gitu kan ya. Lokasinya ada di sekitaran Banyu Urip yang mengarah ke Tandes. Kemudian Pak Didi juga ini menginformasikan berkaitan dengan jalan berlubang di kawasan Prapen arah ke Nginden begitu ya. Ini antara Ayam Pusaka Traffic Light dan SPBU. Jadi di tengah jalan tersebut ada lubang yang cukup lebar dan juga dalam gitu ya. Kalau naik motor waktu itu lewat di sana itu sampai skok motornya bunyi gitu ya. Kemarin juga sudah disampaikan gitu ya kepada teman-teman di DSDABM Kota Surabaya melalui Pak Sofyan Ali Rafianjani gitu ya, staf rayon bidang jalan dan jembatan DSDABM Kota Surabaya, yang kemudian juga dilakukan pengecekan dan terbaru memang ini kabarnya sudah dilakukan upaya perbaikan. Arif.
3: Ya, kita langsung mendapatkan konfirmasi dari Pak Dedi. Beliau adalah Kabid Jalan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya. Ya, ini ketika dilapori oleh Halo RRI, Pak Didi yang mengeluhkan tadi soal jalan di Prapen itu langsung ditindaklanjuti. Dan beliau ini mengirimkan WA, pengaduan sudah ditangani Senin 8 Juni 2026. Ini kalau melihat catatan dari Pak Dedi ya, ini diperbaiki pada siang hari ini. Siang hari di hari Senin. Itu dikirimi foto saja, bukan voice note. Beliau mengirimkan foto, ada truk dan kurang lebih ada sekitar 4 petugas yang mengerjakan pengaspalan langsung di tengah jalan ini ya, Sari. Jadi terlihat di situ truknya berhenti di tengah jalan, kemudian petugas memberikan aspal, menaruh kerikil, kemudian menghaluskan gitu ya. Insya Allah ini mungkin jalannya sudah bisa dilalui dengan lancar karena lubang sudah ditambal. Pak Didi, kalau ada informasi lanjutan atau kebetulan pagi ini Bapak juga meluncur di kawasan Prapen menuju ke arah Nginden, mungkin bisa memberikan laporan dan juga apresiasi untuk Halo RRI ya, karena jalannya sudah diperbaiki ini oleh teman-teman dari DSDABM. Ya, jadi ada fotonya, ini nanti mungkin akan diupload oleh Sari nih ya di rri.co.id. Oh sudah ya, sebagai bukti evident gitu ya, bahwa Halo RRI ini sudah menangani laporan dari warga dan bahkan fotonya bisa Anda lihat sendiri, ini ditangani langsung oleh dinas gitu ya. Mudah-mudahan jalannya lancar, dan kalau ada pendengar lainnya yang juga jalannya mungkin kurang enak, bisa lapor ke kita ya ini Sari ya.
2: Betul.
3: Supaya kita bisa teruskan dan kita sampaikan ke teman-teman di SDABM dan mendapatkan penanganan supaya jalannya Surabaya itu lancar dan enak gitu ya.
2: Yap. Oke, baik. Terima kasih Arif. Nah, ini juga ya, seringkali kita sampaikan ke masyarakat. Kalau masyarakat melintas di jalan-jalan yang kondisinya rusak dan juga berlubang seperti yang dilaporkan Pak Didi, boleh sampaikan kepada kami. Kita akan teruskan ke teman-teman di SDABM. Dan ini juga salah satu bentuk bukti nyata begitu ya, bahwa teman-teman di SDABM berkomitmen untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Satu di antaranya yaitu tadi mengatasi keluhan-keluhan yang disampaikan oleh para pendengar. Berkaitan dengan titiknya seperti yang dikatakan oleh Pak Didi, lengkapkan titiknya sehingga teman-teman di SDABM itu kalau pas ngecek di lapangan itu tahu daerah mana sampai mananya, sehingga pengerjaannya akan jauh lebih cepat. Termasuk juga untuk Anda, Pak Didi mungkin atau pendengar lain yang melintas di kawasan tersebut, boleh sampaikan juga informasinya. Sudah bisa menikmati tentunya ya jalanan yang jauh lebih baik dibandingkan yang kemarin dengan kondisi yang rusak dan juga berlubang. 534-5474 atau line telepon WA kami 081-3314-992 juga boleh Anda akses untuk bisa berinteraksi bersama kami. Arif.
3: Ya, mungkin yang belum mendapatkan respon, sepertinya butuh koordinasi ya, adalah laporan Pak Hadi ya, pembangunan sistem drainase yang kurang bagus, penutup jalannya lebih rendah dari aspal. Ini kalau lewat naik mobil di sisi paling kanan gemlodak gitu ya. Ini lokasinya di Jalan Banyu Urip yang mengarah ke Tandes. Jadi kalau meluncur di sana, ini sepertinya di sisi paling kanan itu mungkin ini jalurnya Leni nih ya, menuju ke arah rumah ya, melalui Banyu Urip ke arah Tanjung Sari, Tandes. Itu paling kanan memang kan ada penutup-penutup lubang ya. Sepertinya kalau kita lewat sana itu gemlodak ini. Nah, mudah-mudahan hari ini kita update lagi ke Pak Dedi supaya ada penanganan gitu ya. Tapi kalau misalnya lintas kota dan provinsi gitu ya, karena mungkin jalurnya jalur luar kota, mungkin agak lama ini penanganannya, nggak seperti jalan kota ini ya.
2: Oke, baik. Ya, nanti kita akan terus sampaikan dan update informasinya juga ya. Kalau satu diantara sudah ditangani, nah Pak Hadi, nanti kita tinggal tunggu apa respon dan juga jawabannya dari dinas terkait.

0: otak kecil sendiri, sehingga lengan-lengan ini bisa bergerak dan bereaksi secara mandiri. Sistem saraf yang kompleks ini memungkinkan gurita melakukan berbagai trik luar biasa, seperti membuka botol, memecahkan masalah, dan menyamar dengan lingkungan sekitarnya. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun tampak sederhana, gurita memiliki kecerdasan dan koordinasi yang luar biasa di dunia hewan laut.
1: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
0: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
1: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
0: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
1: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
0: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
1: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
0: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Program Halo RRI masih bisa Anda akses hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Keluhan pelayanan publik juga boleh Anda sampaikan begitu ya, melalui telepon dan juga WA. Arif, ada tambahan?
3: Dari Pak Ibnu Winisari melaporkan parkiran yang ada di kawasan Ampel, lokasi tepatnya di pintu masuk utama. Ya, jadi pintu masuk utama yang gang itu kalau langsung masuk ini lurusnya Ampel gitu ya, Masjid Ampelnya. Jadi itu posisinya di sana. Jadi sekali lagi posisinya di pintu masuk utama yang menuju ke gang kalau lurus ke Masjid Ampel. Nah itu lapor parkir mobil kok 20.000 gitu ya. Apa memang nominalnya segitu? Dan kemudian melihat ketika komplain itu melihat yang sepeda motor itu 5.000 ya. Jadi tiketnya 3.000 tapi tiketnya dicoret pakai spidol. Oh, ditariknya katanya 5.000 gitu. Jadi sempat waktu itu tanya ke yang naik motor, terus naik motornya menunjukkan kalau yang tiket yang motornya itu 3.000 tapi dicoret, dimintai 5.000 gitu ya. Jadi tarifnya kalau mobil 20.000, kalau motor 5.000 gitu ya. Jadi ini gak sesuai dengan perda. Nah ini nanti kita akan coba teruskan ke teman-teman di sub ini, Sari.
2: Oke, baik. Agaknya persoalan parkir itu memang masih menjadi concern dari pemerintah kota Surabaya gitu ya. Kenapa? Karena, wah ini masih dijumpai loh, ada hal-hal yang semacam ini gitu ya. Termasuk juga yang beberapa waktu lalu dikeluhkan juga oleh Ibu Nisa ya waktu itu ya. Kita juga sudah coba sampaikan ke teman-teman di sub, nanti kita coba update lagi ya berkaitan dengan hal tersebut. Arif.
3: Ya mungkin sedikit tambahan saja, ketika kemarin ini pengalaman pribadi sholat di Masjid Al Muhajirin di Pemkot itu dikasih kris saya. Jadi bayarnya 2.000 pakai kris. Jadi tukang parkirnya itu menyodorkan saya HP, terus saya bayarnya 2.000 pakai kris. Saya nggak tahu apa memang begitu ya. Prosedurnya kan memang harusnya begitu ya. Memang sholat beberapa kali di sana ada yang tunai, baru kemarin yang digital gitu. Okay. Saya nggak lihat kanan kiri nih ada orang di sub apa enggak ya gitu ya. Khawatirnya kalau di sebelah sana ada orang di sub berarti tertibnya karena ada orang di sub gitu kan.
2: Oke, baik.
3: Semoga ini bukan ini ya, bukan sindiran ya, cuman pengalaman sholat beberapa kali sebelumnya tunai tapi kebetulan kemarin kok langsung disodori kris, nggak bayar digital lah Pak. Oh ya sudah, saya bayar pakai kris 2.000 gitu.
2: Oke, baik. Tapi memang pernah ada pengalaman seorang pendengar yang mengirimkan juga informasinya ke kita. Waktu itu ngajak keluarganya main di Taman Balai Kota gitu kan ya. Ditanya lah si jukirnya, saya bayarnya pakai kris kan Pak gitu ya. Dibilangnya enggak. Bayarnya tunai aja ke saya.
3: Duh, padahal deket itu kan. Nah, Balai Kota sama masjid kan deket.
2: Itu dia, makanya ya. Itu. Jadi itu juga yang kemudian masyarakat atau warga kota Surabaya itu bingung bertanya-tanya. Padahal juga ada penanda gitu ya. Ini kawasan parkir digital gitu kan, Rif.
3: Iya, nah, ada itu, tulisannya ya.
2: Jadi enggak salah dong kalau masyarakat itu bertanya kan.
3: Iya. Berarti enggak salah juga saya tengok kanan kiri ya, nyari ini ada yang ngawasin nggak ya petugas di subnya gitu ya, kok tertib tumben gitu ya.

0: Tapi mohon maaf lupa parkir, saya nggak nuduh ini.
1: Kita coba tanya nanti ya, itu gimana gitu. Karena memang yang kemarin keluhan Ibu Nisa juga sama di kawasan di Diponegoro. Salah satu tempat gitu ya, yang memang ramai dikunjungi. Waktu mau bayar karena ada plangnya parkir digital, si jukirnya bilang, enggak, bayarnya pakai tunai. Nah, ini apa maksudnya gitu. Dan si jukirnya bilang bahwa parkir krisnya itu untuk pengendara roda 2 gitu kan ya. Ketika mau dibayar, si jukirnya udah gak mau. Nah ini kenapa? Nah itu yang kita nanti coba teruskan juga ya ke teman-teman di sub gitu ya, untuk bisa ditindaklanjuti. Dan apa sih komentarnya, kayaknya memang warga kota Surabaya itu sudah mulai ini loh, apa namanya, care gitu ya. Harus, oh iya, memang udah harus ditanyakan parkir digital gitu ya, atau seperti apa, udah mulai bisa menyampaikan kritikan-kritikan itulah ya, agar Indonesia atau katakanlah Surabaya yang punya aturan baku seperti itu bisa diterapkan.
2: Kamu sadar nggak? Sekarang industri kreatif Indonesia makin maju ya. Mulai dari filmnya, musik, bahkan sampai kerajinan lokal. Kualitasnya itu benar-benar meningkat.
3: Iya ya Mel. Dan yang menarik, banyak anak muda terlibat. Mereka menggabungkan teknologi dengan ide segar. Hasilnya, karya yang bukan hanya keren, tapi juga bernilai ekonomi.
2: Betul. Bahkan produk lokal sudah menembus pasar luar negeri. Artinya, kreativitas kita itu tidak kalah bersaing ya.
3: Makanya, kita juga harus mendukung. Mulai dari memakai karya lokal, membagikan konten kreatif mereka, atau memberi ruang agar ide baru bisa tumbuh.
2: Karena ketika industri kreatif berkembang, kesempatan kerja ikut bertambah, dan citra Indonesia semakin kuat.
3: Dukung karya anak bangsa, majukan industri kreatif Indonesia.
4: Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah dark horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, dark horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.
5: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia dalam program Halo RRI di edisi kali ini. Saya bertugas nggak sendiri, ada Arif Pribadi dan juga dibantu rekan-rekan Gatekeeper. Ada Lenny Maulana, Atit Sasono dan juga Nita Silvia. Kalau tadi juga ya disampaikan oleh Arif begitu, ada keluhan yang disampaikan Pak Ibnu. Parkir di kawasan Ampel, pintu masuk utama menuju Masjid Ampel itu kok parkirnya bayarnya untuk mobil 20.000 sedangkan motor 5.000, padahal di tiketnya itu tertulis 3.000. Benar nggak sih tiket parkirnya segitu? Nanti kita coba konfirmasi juga ya. Pengalaman-pengalaman menggunakan parkir non tunai atau parkir digital tadi juga diceritakan oleh Arif begitu ya. Deket sebenarnya ya dari, saya lupa sih, nanti kita coba cek ya, itu ibu siapa yang mengeluhkan begitu di kawasan Balai Kota. Itu juga beliaunya menanyakan bayarnya non tunai kan, tapi diminta oleh jukirnya bayar tunai aja Bu gitu. Sementara Arif waktu ada di Masjid Muhajirin itu pakai kris, bayarnya cuma 2.000. Kalau merunut pada banyaknya persoalan tentang parkir gitu ya, masih ingatkah Anda hari Jumat yang lalu ada Ibu Nisa begitu ya, itu juga mengeluhkan, dikirimkan fotonya juga kepada kami gitu ya, kawasan parkir digital gitu ya di Kopi Kenangan di Diponegoro begitu ya. Nah ini ketika ditanya bayarnya enggak, bayarnya tunai aja. Loh kok ada papan bertuliskan kawasan parkir digital saat diminta krisnya? Ini jukirnya bilang bahwa hanya kendaraan roda 2 aja yang bayarnya pakai kris. Saya sempat ya ajak pendengar kalau memang pernah ngopi di sana pakai motor, nah itu benar nggak sih bayarnya pakai kris atau ini cuma alasan dan akal-akalan si jukir aja gitu kan ya. Kemudian ketika mau dibayar tunai nggak mau. Saya ajak Anda juga ya untuk sedikit mundur ke belakang mendengarkan keluhan dari Ibu Nisa yang sempat dikirimkan kepada kami.
1: Halo RRI, saya Nisa dari Surabaya. Mbak Sari mau lapor, ini kejadiannya baru aja ya. Jadi saya tadi tuh nongkrong di Kopi Kenangan di Diponegoro. Nah di situ tuh kan ada keterangan kalau parkir digital ya. Fotonya sudah saya sertakan ini di SMS-nya Pro 1. Di situ ada tukang parkir yang sudah mau nagih. Terus kita kan ngomong, mana kode ininya Pak buat kita bayar pakai QRIS itu. Nah terus katanya alasannya yang pertama itu, oh itu hanya buat motor aja. Terus untuk pembayaran di depan, di depan karena lokasinya kan dia agak menyamping gitu ya. Nah terus waktu suami saya ke parkiran yang depan, ada tukang parkir lain juga menanyakan yang sama. Katanya oh gak ada itu gitu. Nah jadinya kita bilang, terus kita bayarnya gimana ini QRIS-nya? Katanya ya sampean bayarin yang saya mbak gitu. Terus kita kan tetap bilang, lah itu kan ada logo untuk parkir digital. Nah jadi kan harusnya kita pembayarannya juga untuk dengan menggunakan QRIS begitu. Tapi tetap parkirnya nggak mau karena dia nggak ada. Tapi saat kita biar nggak ribut, kita mau kasih uang, tetap kasih uang cash, akhirnya dia menolak untuk tidak dibayar. Begitu Mbak Sari, terima kasih.
0: Oke, baik. Ini juga sudah disampaikan sebenarnya kepada teman-teman di Sub, namun agaknya belum direspon ya. Waktu itu Nita yang menginformasikan hal tersebut. Arif.
2: Ya, laporan Pak Ibnu tadi dan Bu Nisa ya, sudah langsung kita teruskan ke Pak Hanang Muhammad. Pak Hanang Muhammad, beliau adalah Kabid Pengawasan dan Pengendalian di Sub Surabaya ini, Sari. Jadi memang tugas beliau untuk mengawasi jukir-jukir yang ada di kota Surabaya ya. Kita sudah sampaikan ke WA pribadi beliau. Ini mudah-mudahan bisa ditanggapi, baik dari catatan yang sebelum-sebelumnya pakai foto, pakai video atau mungkin voice note ya dari Pak Hanang ya. Kita tunggu, mudah-mudahan dapat solusi. Karena cukup aneh ini, sudah ada tulisan plangnya ini kan di foto yang dikirimkan ke Halo RRI, kawasan parkir digital. Tapi yang bersangkutan, tukang parkirnya, merasa itu enggak, apa namanya, diabaikan gitu ya pelangnya. Ini kan tentu butuh sosialisasi atau apa dari teman-teman di Sub ya. Kita sudah teruskan, mudah-mudahan ditanggapi sebelum jam 10 ya. Tapi kalau lewat dari jam 10 ya kita udarakan hari Jumat nanti ya.
0: Betul, baik. Jadi keluhan-keluhan Anda ini terus kita kawal begitu ya, sampai mendapatkan jawaban dan juga solusi dari dinas terkait. Karena kalau soal perparkiran di kota Surabaya ini masih jadi PR besar gitu kan ya. Jadi ini banyak yang kemudian mempertanyakan, loh sudah ada kok parkir, kawasan parkir digital seperti yang disampaikan Ibu Nisa, tapi kok nggak mau dibayar? Nah ini seperti apa gitu kan ya. Ini kayaknya bukan kali pertama aja gitu, kita dengar hal-hal semacam ini sudah semakin banyak. Oleh karena tadi ya, semoga ada upaya juga gitu. Anda kalau misalnya mau mengirimkan keluhan-keluhan seperti ini gitu ya, Anda juga boleh sertakan. Selain mungkin tadi lebih jelas gitu ya, kirimnya voice note disertai juga dengan bukti foto. Itu akan kita teruskan juga kepada dinas terkait untuk bisa ditindaklanjuti, sehingga tahu begitu ya, oh bahwa ini benar ada keluhan dari pendengar, bahkan termasuk berkaitan dengan jalan rusak. Ada titik-titik pasti yang bisa menjadi petunjuk arah bagi teman-teman dinas untuk bisa mengatasi persoalan tersebut.
3: Motivasi hari ini.
4: Setiap orang memiliki jatahnya masing-masing untuk gagal. Maka habiskanlah jatah kegagalanmu ketika kamu masih muda.
5: Merasa ponsel bergetar di saku, tapi ternyata tidak ada notifikasi apapun? Fenomena ini dikenal sebagai phantom vibration syndrome. Menurut penelitian dari University of Michigan, hal ini terjadi karena otak sudah terlalu terbiasa menerima notifikasi dari ponsel, sehingga sensasi kecil pada tubuh langsung dianggap sebagai getaran ponsel. Fenomena ini cukup umum terjadi, terutama pada orang yang sering menggunakan ponsel setiap hari. Artinya, kadang bukan ponselnya yang aktif, melainkan otak kita yang terlalu siap menerima pesan. Di era digital, bahkan rasa getar pun bisa datang dari kebiasaan.
6: Kamu sadar nggak? Sekarang industri kreatif Indonesia makin maju ya. Mulai dari filmnya, musik, bahkan sampai kerajinan lokal. Kualitasnya itu benar-benar meningkat.
7: Iya ya Mel, dan yang menarik, banyak anak muda terlibat. Mereka menggabungkan teknologi dengan ide segar. Hasilnya, karya yang bukan hanya keren, tapi juga bernilai ekonomi.
6: Betul, bahkan produk lokal sudah menembus pasar luar negeri. Artinya, kreativitas kita itu tidak kalah bersaing ya.
7: Makanya, kita juga harus mendukung. Mulai dari memakai karya lokal, membagikan konten kreatif mereka, atau memberi ruang agar ide baru bisa tumbuh.
6: Karena ketika industri kreatif berkembang, kesempatan kerja ikut bertambah, dan citra Indonesia semakin kuat.
7: Dukung karya anak bangsa, majukan industri kreatif Indonesia.

0: Yes, hari ini ada laporan dari Pak Samsul ya, katanya pagi ini mau ngisi Pertamax kaget ini, kok sudah berubah. Dari berapa ya, 12.300 sekarang sudah 16.250.
1: Benar.
0: Ya, jadi kemarin 12.300 sekarang 16.250. Nah, soal itu tentu sudah banyak ini Pak, Pak Samsul ya, kalau apa namanya, konfirmasi-konfirmasi yang muncul terkait dengan penyesuaian tersebut ya, karena mengikuti harga saat ini ya, posisi harga minyak dunia saat ini yang memang sedang fluktuatif dan sedang naik ini ya Pak Samsul. Yang tidak naik dan dipastikan merupakan BBM penugasan atau subsidi itu kan yang Pertalite.
1: Ya.
0: Tetap 10.000 Pak, jadi insya Allah kalau Pertalite-nya aman Pak. Tapi kalau yang harga apa namanya, BBM yang harga dunia, termasuk juga Pertamax Green, Pertamax Turbo yang 98 RON-nya, itu pasti update setiap bulan itu ya. Kebetulan yang hari ini Pertamax 16.250 dari 12.300 ya.
1: Oke, baik. Betul, tadi pagi kita juga sudah bahas gitu ya, banyak pendengar yang loh, pas ngantri mau berangkat ke kantor, loh kok harganya udah naik. Lumayan loh kalau dihitung-hitung gitu ya. Naiknya sekitar berapa? 4.000-an lah ya. Berapa?
0: 3.950.
1: Ya, benar. Itu untuk Pertamax ya. Kalau Pertamax Green dari 12.900 jadi 17.000. Wah, itu ya lumayan lah ya hitung-hitungannya gitu kan ya. Jadi kalau pagi tadi sempat ngantri kaget loh, kok udah berubah gitu ya. Per 10 Juni memang itu harga terbarunya. Oke.
0: Ya lumayan kalau pakai mobil apalagi ya.
1: Arif pakai Pertamax ya?
0: Pertamax saya.
1: Oh,
0: Karena kalau pakai Pertalite nanti apa namanya, kendaraannya kurang cocok, bukan kurang cocok, spesifikasi kurang motornya cocok. Kurang cocok.
1: Oke, baik. Ya. Jadi mungkin itu ya yang pakai Pertamax ya, karena ya ada kekhawatiran kayak kemarin-kemarin gitu ya, kan yang berbet-berbet, tapi ya Pertamina udah berupaya yang terbaik gitu ya, memberikan kualitas pelayanan yang terbaik. Ya kalau ada kekagetan gitu ya pagi tadi gitu ya, lumayan sekitar 4.000-an sekarang. Jadi mikir sekarang udah harus dihitung begitu ya berapa-berapanya, agar ya kalau misalnya kebutuhan BBM itu kan menjadi prioritas, karena ibarat ibarat kendaraan itu adalah kaki kita gitu. Jadi tetap harus diperhitungkan. Oke, untuk Anda pendengar, boleh ya terus sampaikan untuk keluhan Anda. Sembari kita juga masih menunggu untuk jawaban dari teman-teman di Dinas Perhubungan Kota Surabaya berkaitan dengan keluhan yang tadi disampaikan oleh Pak Ibnu dan juga Ibu Nisa tentang parkir digital begitu ya, Arif.
0: Pak Anto ini menambahkan laporan Halo RRI kalau penutup jalan ini hampir sama dengan yang kemarin Pak Hadi ini nampaknya. Penutup jalan yang ditutup gorong-gorongnya dengan besi, itu besinya itu agak meleot gitu ya. Jadi kemarin Pak Anto lewat itu kena bannya, bannya itu kayak bukan sobek sih, cuman ada bekasnya gitu ya. Bekas dari antara penutup satu dengan yang lainnya itu kan model tutupannya kan di tengah-tengah gitu ya Sari ya. Ini ada videonya, jadi beliau itu terkena penutupnya itu pas di bannya. Jadi bannya itu akhirnya ada kayak garisan gitu.
1: Tergores.
0: Ini ya tergores gitu ya. Ini posisinya di Manuan Kulon. Dan menurut Pak Anto ini membahayakan pengguna jalan ya. Jadi mohon untuk dibantu supaya entah itu diganti atau diapakan supaya tidak mengganggu pengguna jalan ini. Jadi tutup got atau tutup gorong-gorong ya di Manukan Kulon ya Sari.
1: Ya. Itu memang kalau di beberapa ruas jalan di Kota Surabaya memang mulai dari tadi yang disampaikan oleh pendengar kita gitu ya, mulai dari kawasan Banyurip ya. Itu sampai sepanjang Manuan ya kan?
0: Betul, Banyurip yang mengarah ke arah Tandes ya itu ya.
1: Oke, itu sama ya. Nanti kita coba sampaikan juga biar ada upaya lah ya. Karena memang agak sedikit enggak nyaman juga gitu kan ya. Kalau di kawasan Banyurip itu kan jalannya miring ke kanan ya kalau enggak salah. Nah, itu juga cukup ganggu juga. Oke, kita tampung ya untuk beberapa pendengar yang tadi informasinya serupa begitu ya. Untuk bisa kita teruskan. Tadi ada Pak Hadi dan juga Pak Anto, itu berkaitan dengan penutup jalan yang ada di kawasan Surabaya Barat gitu ya, menuju ke kawasan Surabaya Barat dari mulai dari Banyurip ke Manuan Kulon. Nanti kita coba sampaikan juga. Anda juga boleh tetap ya sampaikan. Kita terus ingatkan Anda untuk program Halo RRI itu memang disiarkannya hari Senin, Rabu, dan Jumat. Kita nggak pernah bosan untuk ngingetin ini gitu ya, karena tentu mungkin ada pendengar yang lupa tuh gitu kan ya, kapan sih jam siarnya untuk program Halo RRI? Senin, Rabu, dan Jumat di jam 9 sampai jam 10 pagi. Lepas dari itu, Anda juga masih tetap boleh menyampaikan keluhan-keluhan Anda. Kalau misalnya itu kirim foto, video, ataupun voice note, ada keterangannya, tambahkan hashtag Halo RRI. Itu akan memudahkan kita untuk bisa mencatat dan juga menyampaikan keluhan tersebut dan mengupdate-nya nanti dalam program siaran Halo RRI di setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat. Karena kita terus akan mengupdate ya, seperti halnya kita yang pagi ini bertugas nanti pada hari Jumat gitu, kita akan juga kembali lagi mundur ke belakang gitu ya, kita sampaikan juga mana-mana yang sudah terjawab dan mana yang belum. Nah ini kita terus kejar agar tadi itu bisa apa namanya ya, mendapatkan respon begitu ya, upaya perbaikan seperti tadi kalau jalan di wilayah Prapen, kemudian berkaitan dengan EPK dan sebagainya. Kalau itu sudah terjawab, nah ini juga hal baik juga begitu ya, karena tentu pemerintah Kota Surabaya ingin memberikan pelayanan yang terbaik juga bagi warganya.
2: Eyang, aku itu suka banget lihat superhero di TV loh. Kalau Eyang suka superhero yang mana?
3: Superhero ya? Kalau Eyang ini dulu sukanya sama Gatot Kaca.
2: Hah? Gatot Kaca?
3: Iya.
2: Superhero dari mana itu Eyang?
3: Nah, Gatot Kaca ini superhero original asli dari Indonesia. Lebih tepatnya, dia ini adalah tokoh pewayangan Jawa.
2: Oh, Indonesia juga punya superhero ya?
3: Loh iya.
2: Kekuatannya apa sih, Ayang?
3: Nih, kekuatannya Gatot Kaca ini dikisahkan luar biasa. Dia mampu terbang di angkasa tanpa menggunakan sayap, serta terkenal dengan julukannya otot kawat tulang besi.
2: Wah, keren banget, Ayang.
3: Oh, iya.
2: Aku mau denger nih ceritanya Gatot Kaca dan tokoh wayang lainnya ya, Eyang.
3: Oke, Eyang nanti akan ceritakan semuanya.
4: Banggalah menceritakan kehebatan sejarah, seni, dan nilai budaya kita kepada anak cucu kita. Karena di setiap cerita yang Anda bagikan, ada benih jadi diri Indonesia yang akan terus tumbuh di hati para penerus bangsa.
5: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar, atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
6: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
5: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
6: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
5: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
6: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
5: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
6: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Terus ya, kita ingatkan ada kanal aduan yang bisa Anda manfaatkan dalam program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sejumlah keluhan masuk untuk hari ini, tadi juga sudah dibantu begitu ya oleh rekan-rekan Getiper berkaitan dengan program Halo RRI. Tadi di awal saya sampaikan bahwa Pak Didi berkaitan dengan lubang di Jalan Prapen arah Kenginden itu juga sudah tuntas dilakukan upaya perbaikan. Terima kasih untuk keluhannya. Update terbarunya, kalau Pak Didi lewat di kawasan tersebut, kirimkan fotonya ya Pak. Ini juga sebagai bentuk apresiasi kepada teman-teman di DSD ABM yang sudah menanggapi secara cepat keluhan dari Pak Didi. Kemudian keluhan yang masuk juga di hari ini ada Pak Ibnu berkaitan dengan parkiran kawasan Ampel dekat pintu masuk utama menuju Masjid Ampel itu tarif parkirnya dinilai nggak umum gitu ya, mobil kok sampai 20.000, belum lagi kalau tiket parkir untuk sepeda motor yang harusnya 3.000 itu dicoret, disuruh bayar 5.000. kemudian masih juga soal parkir yang Ibu Nisa itu ya, di Kopi Kenangan di Ponegoro tertulis parkir digital tapi tetap bayar tunai gitu ya, meskipun sang jukirnya nggak mau terima duit gitu ya, tapi ini juga dilaporkan gitu ya, semoga tidak menimpa pengunjung yang lain begitu ya. Itu sudah kita sampaikan laporan Bu Nisa dan juga Pak Ibnu kepada Pak Hanang Muhammad, Kabid Pengawasan dan Pengendalian di Subkota Surabaya. Kita tinggal menunggu jawabannya. Nanti kita update lagi pada pertemuan selanjutnya di hari Jumat. Sementara berkaitan dengan keluhan Pak Pak Anto, berkaitan dengan penutup jalan yang ditutup besi dan besinya nongol, agak meleot, ini kena bannya Pak Anto sehingga ada tergores begitu, dan ini dikhawatirkan juga mengganggu dan membahayakan pengguna jalan lainnya. Ada di kawasan Manuan Kulon. Kalau kita tarik garis lurusnya, itu ada juga loh ya, dari Banyurip dan lain sebagainya. Tadi Pak Hadi juga di kawasan Banyurip. Itu juga udah disampaikan ke teman-teman DSDABM Kota Surabaya. Ada tanggapan mungkin ya yang sudah didapatkan, Arief?
0: Ya, ini jawaban dari Pak Dedi, Kabid Jalan, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga atau DSDABM. Ya, beliau menyampaikan informasi-informasinya sudah kita rangkum. Dan untuk lokasi-lokasi yang disampaikan oleh Halo RRI itu, kata Pak Dedi, sedang dikerjakan secara bertahap. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Pemerintah Kota Surabaya tetap berkomitmen dan berupaya untuk menyiapkan infrastruktur yang baik untuk masyarakat gitu ya. Jadi sudah masuk di dalam daftar atau list pengerjaan ya dari DSDABM. Jadi kalau misalnya masih belum sempurna, mohon maaf, tapi itu yang di Banyurip dan di Manukan Kulon sudah masuk dalam daftar pengerjaan ini. Jadi mohon ditunggu ya gitu.
1: Oke, baik. Itu untuk Pak Ibnu dan juga Pak Anto dan juga Pak Hadi begitu ya. Sudah masuk dalam list pengerjaan begitu kan ya. Sudah masuk dalam daftarnya. Tinggal butuh waktu karena pengerjaannya secara bertahap, sehingga sabar, nanti akan terus dilakukan. Oke, baik. Untuk beberapa keluhan lain yang belum terjawab begitu ya. Meskipun kita sudah sampaikan kepada dinas terkait begitu ya. Nanti kita akan update pada pertemuan selanjutnya. Kita teman-teman juga mencatat begitu ya untuk hal tersebut, dan nanti kita akan sampaikan kepada para pendengar pada hari Jumat mendatang. Oke, baik. Kita tim dari Halo RRI harus mengakhiri tugas untuk sesi kali ini gitu ya. Kita ketemu lagi di hari Jumat bersama dengan tim yang lain untuk mengupdate keluhan Anda dan juga respon dari dinas terkait. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Saya Sari Julia mengakhiri tugas. Selamat pagi dan sampai jumpa.
6: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Indonesia menyesuaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi mulai hari ini, 10 Juni 2026, menyusul kenaikan terjadi pada produk bensin milik BP Indonesia dan Pertamina. Dan saat ini pendengar, untuk merek Pertamax berada di kisaran Rp16.250 per liter. Dan sebelumnya, Pertamax berada di kisaran Rp12.300 per liter. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Pemerintah Kota Malang mengusulkan 21 bidang aset yang sebagian besar merupakan ruang terbuka hijau atau RTH dan lahan sawah dilindungi atau LSD untuk kemungkinan dibangun koperasi Desa Merah Putih. Kepala BKAD Subhan mengatakan bahwa peninjauan status aset berupa lahan dilakukan ke Kementerian ATR atau BPN. Mereka saat ini tengah menunggu persetujuan dari Kementerian ATR BPN sebelum melakukan pembangunan Koperasi Merah Putih. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.

Selamat siang pendengar, apa kabar Anda siang hari ini? Saya Dini Wardani hadir ke ruang dengar Anda edisi hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Dan Anda saat ini ada di program Surabaya siang ini. Kami hadirkan sejumlah informasi dan juga update dari informasi kawan-kawan reporter di siang hari ini pendengar. Kemudian nanti jam 11 siang kami hadirkan dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Anda juga bisa mengikuti informasi arus lalu lintas dan juga informasi cuaca hari ini. Dan juga hari ini azan duhur akan dikumandangkan 11 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga bisa mengikuti musik kita 100% Indonesia 13.30 sampai nanti merapat 15 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Dini Wardani, pendengar inilah Surabaya siang ini.

Ada yang baru di bulan Juni ya, pendengar. Bulan Juni 2026 ini menjadi bulan yang bisa dibilang roller coaster gitu gak sih? Akrobat banget gitu ya. Karena apa? Karena tadi malam ini pendengar tiba-tiba ya, tiba-tiba harga Pertamax ini naik gitu ya. PT Pertamina kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM pada hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Ada kenaikan yang signifikan ya pada beberapa jenis BBM non-subsidi seperti Pertamax, mendengar. Hal ini membuat publik juga turut mempertanyakan update harga Pertalite per hari ini di tengah kenaikan harga Pertamax. Kabar baiknya, harga Pertalite ini sebagai salah satu bahan bakar yang paling banyak digunakan masyarakat tetap bertahan di level Rp10.000 per liter. Harga ini berlaku secara nasional di seluruh SPBU Pertamina. Dan Pertalite yang memiliki research octane number atau RON 90 ini merupakan BBM bersubsidi yang menjadi andalan bagi jutaan pemilik kendaraan roda 2 dan roda 4 kelas menengah ke bawah. Dan dilansir dari data terbaru dari Pertamina Patraniaga, tidak ada perubahan harga untuk Pertalite sejak awal Juni 2026. Harga ini masih sama dengan periode sebelumnya yang juga jauh lebih terjangkau jika dibandingkan opsi non-subsidi lainnya. Sebagai informasi, pendengar, hari ini ya, per hari ini, hari Rabu tanggal 10 Juni 2026, bahwa harga Pertamina ini sudah mulai mengalami kenaikan begitu ya. Harga Pertamax RON 92 yang sebelumnya Rp12.300 saat ini menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Sementara untuk harga Pertamax Green 95 juga mengalami kenaikan menjadi Rp17.000 per liter. Kenaikan ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia yang berada di kisaran $93 sampai $94 Amerika Serikat per barel, serta nilai tukar rupiah yang melemah ke level Rp18.100 per dolar Amerika Serikat per hari ini. Meski demikian, pemerintah dan Pertamina hingga saat ini juga masih terus menjaga stabilitas harga BBM subsidi untuk melindungi daya beli masyarakat. Pertalite dan biosolar ini hingga saat ini masih belum mengalami kenaikan. Biosolar ini tetap dijual dengan harga Rp6.800 per liter begitu ya. Dan penyesuaian ini, pendengar, ini juga merupakan yang kedua kalinya pada bulan Juni 2026 setelah penyesuaian awal bulan yang lebih banyak memengaruhi produk non-subsidi. Apa dampaknya kenaikan harga BBM terhadap masyarakat dan juga ekonomi Indonesia? Nah, ini stabilitas harga Pertalite menjadi kabar baik bagi konsumen di tengah tekanan ekonomi. Banyak pengendara sepeda motor di kota-kota besar ini dilaporkan beralih mengisi Pertalite menyusul kenaikan harga Pertamax. Meski ada beberapa kendaraan yang ini juga tidak bisa tergantikan begitu ya dengan RON 90. Artinya ada beberapa kendaraan yang spesifikasinya harus menggunakan Pertamax dengan RON 92. Hal ini juga berpotensi untuk meningkatkan antrian di SPBU, terutama di wilayah padat penduduk. Sementara di sektor transportasi umum, pendengar, harga Pertalite yang stabil ini juga membantu menekan biaya operasional angkutan seperti ojek online, angkot, dan juga truk-truk kecil. Namun pelaku usaha transportasi juga tetap mengimbau masyarakat untuk menggunakan BBM sesuai dengan spesifikasi kendaraan agar tetap efisiensi dan juga tetap terjaga serta emisi gas buang bisa dikendalikan. Dan secara nasional, konsumsi Pertalite ini masih mendominasi penjualan BBM Pertamina. Data internal ini juga menunjukkan bahwa Pertalite menyumbang porsi terbesar dari total penjualan bensin, terutama di luar Jawa. Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas juga terus memantau distribusi agar tidak terjadi kelangkaan di daerah-daerah terpencil. Dan hingga saat ini, pendengar, harga BBM Pertamina ini naik ya per hari ini dari sebelumnya Rp12.300 gitu ya. Rp12.300 per liter saat ini menjadi Rp16.250 per liter. Sedangkan untuk Pertamax Green dengan RON 95 saat ini menjadi Rp17.000 per liter. Tentu ini juga menjadi alarm bagi kita untuk melakukan penghematan begitu ya, khususnya untuk menekan pengeluaran agar kenaikan harga BBM ini tidak semakin membuat boncos begitu ya. Bagaimana pendapat Anda, pendengar? Kami masih membuka line telepon 0315345474 dan juga di 0813314992.

0: El.
1: Eh, Pak Bambang, gak usah pak, repot. Saya panggil Derek aja nanti. Bapak kan mau berangkat kerja juga.
2: Alah, gak apa-apa, ini kan cuma sebentar kok. Ayo, ini mumpung rame-rame. Sekali dorong, pasti beres.
1: Ayo pak.
2: Satu,
1: dua,
2: tiga, ayo dorong.
1: Waduh, jadi gak enak nih saya. Padahal kita jarang ngobrol loh pak. Saya juga sering pulang malam, langsung masuk rumah.
2: Santai aja mas, namanya juga tetangga. Kita ini bertetangga. Kalau bukan kita yang saling bantu, terus siapa lagi? Jangan sungkan-sungkan mas pokoknya ya.
1: Oke, makasih banyak ya pak.
2: Sama-sama.
3: Berempati adalah sifat keindonesiaan yang membuat kita tak bisa diam saat orang lain dalam kesulitan. Karena sejatinya, kekuatan terbesar bangsa kita terletak pada kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan sesama bangsa Indonesia.

Mendengar kami informasikan berita kehilangan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 atas nama Saudari Gina Salsabila Iskandar, bertempat tinggal di Jalan Karang Bismo 1, RT 1 RW 7, Kelurahan Erlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Selaku pelapor atau korban kehilangan, melaporkan bahwa telah kehilangan BPKB asli mobil pada bulan Maret 2026 di Jalan Gubeng, Kota Surabaya. Berikut ini barang-barang atau surat-surat penting yang telah hilang berupa BPKB asli mobil merek Daihatsu tipe F7OR /R/TAF warna P blue dengan nomor L1622WB tahun 1994, nomor rangka 988622, nomor mesin 970130, atas nama Muhammad Fauzi Iskandar. Pendengar, demikian informasi ini kami sampaikan.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Atas nama Haji Puguh selaku jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah memberitahukan kepada Saudara Abdul Muid, dahulu bertempat tinggal di Jalan Raya Asemrowo, Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat pertama. Supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Raya Arjuno nomor 16 sampai 18 Surabaya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 397 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN.SBY antara Muslimin sebagai penggugat, Abdul Muid DK sebagai para tergugat, dan Kepala Kelurahan Lontar DK sebagai para turut tergugat. Pendengar, demikian informasi ini kami sampaikan.

0: Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Siang hari ini Anda masih ditemani Dini Wardani, pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih bahas seputar kenaikan harga BBM ya, khususnya jenis Pertamax di hari ini, per hari ini ya, per hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Kita sapa dulu, selamat siang.
1: Halo juga.
0: Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum Mbak Dini Wardani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ira. Halo, apa kabar ya, Bu Ira?
1: Oh, kabarnya kalau suara gini, alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Silakan.
1: Tanpa saya ketawa ngakak pun, okay. Ekspresi suara saya kayak orang lagi senyum kan?
0: Oke. Harus ya.
1: Oke. Barangkali gini, barinya spesiasi. Mungkin saya, tetangga saya, semua masyarakat Indonesia lagi tersenyum, bersyukur, bahagia dengan timnas U19,
0: okay.
1: Terus juara Asia yang senior, terus yang putri, walaupun kemarin itu satu-satu ya, yang putrinya juga gak kalah keren, jadi terus kita apresiasi juga untuk para pemain yang pokoknya bagus banget, terus pelatihnya juga, jadi kita lagi bahagianya, saya inginkan semoga Indonesia sepak bolanya gini terus ya,
0: benar-benar,
1: aduh puas banget, belum sebentar lagi nih Piala Dunia nih, kan, wah sudah planning banyak dari para bapak-bapak nanti bla bla bla nanti ini nobarnya nanti di sini, nobar di rumah saya karena mengingat gak mungkin kalau nepeng di musola kalau di saya gak apa-apa kan kata gitu, monggo silakan, kebetulan cuma berdua mau nobar di teras gak apa-apa.
0: Baik.
1: Okay. Mengenai harga BBM, iya benar ya. Ya alhamdulillah kan saya sangat bersyukur juga karena saya sudah beralih ke sepeda motor listrik kan.
0: Oh baik.
1: Jadi
0: ya berdampak begitu ya.
1: Benar. Benar sekali, tidak dampak, tapi yang dampak ini kesian banget kan. Belum yang dari R2 ke R4, belum yang ke R6 dan sekiannya itu. Ada yang kalau R6 yang sekian itu pakai solar ya. Jadi betapa masyarakat yang mengalami dampak ini, gimana mereka, kondisi mereka sekarang gitu kan. Mungkin dalam hal ini juga akhirnya harus beralih menurut saya sih. Kan 2027 mulai berlaku tuh kan listrik kan, sepeda motor listrik itu ada sepeda yang di motor itu yang keluaran terbaru tuh keren tuh. Kalau yang bilang jarak dekat ya pakai model-model yang baru sekarang tuh keren banget. Model dia semakin ini semakin bagus modelnya. Mungkin dengan adanya gini masyarakat Indonesia untuk membuka mata hati mereka untuk mereka beralih ke sepeda motor listrik. Menurut saya kemungkinan dengan adanya BBM ini itu akan beralih dan sebagian di permasalahan mereka sudah mengerti, memahami dan mereka juga ingin ke sudah sebagian yang sudah beralih ke sepeda motor listrik, mereka juga merasakan semua katanya nggak polusi,
0: kemudahan
1: enak,
0: gitu ya,
1: nggak berisik, seperti itu.
0: Baik.
1: Nah, saya berharap dia yang kena dampak, semoga nikmati aja, jangan bersedih, ya. Semoga juga UMR-nya naik tinggi ya,
0: sampai 10
1: juta
0: gitu
1: ya. Oke, barangkali dari saya bisa zaman ini, jaga kesehatan, sehat selalu, selamat melanjutkan siaran dan kita menunggu pendengar menunggu info-info terbaru terpenting dari RRI Surabaya program 1. Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang Bu Wira, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Wira untuk urun rembuknya ya di siang hari ini. Iya, jadi kalau para pengguna motor atau kendaraan listrik begitu ya, ini udah gak pusing lagi ketika harga BBM naik gitu ya, utamanya harga Pertamax. Tapi kadang bagi para masyarakat yang masih menggunakan kendaraan jenis bensin atau Pertamax gitu ya, ini juga berdampak ya. Oke, kita sapa dulu, selamat siang. Iya, selamat siang. Kok belum ini ya, belum masuk ke kita coba sapa. Ya, halo, selamat siang. Iya, halo.
2: Ya, halo.
0: Iya, baik. Dari siapa, di mana, Pak?
2: Dengan Pak Sulukan di Kalimantan.
0: Pak Sulaiman.
2: Ini saya ketemu ya gelombangnya di SW5.
0: Iya. Kenapa Pak?
2: SW5. Ketemunya gelombang 992 ini. Pro 1 ini di gelombang SW5.
0: Oke, di gelombang SW5 kenapa Pak?
2: Ya ketemu Pro 1.
0: Oh Surabaya. Baik, ketemu Pro 1 Surabaya. Di Kalimantan mana tepatnya Pak sekarang?
2: Kucing, Tanah Sarawak.
0: Oh baik, jauh di Sarawak ya. Salam dari Surabaya Pak Setiawan.
2: Ya, dari Ketua Malik itu ya.
0: Iya, di Jalan Pemuda nih Pak. Pak siapa Pak?
2: Jalan Pemuda, Ketua Malik. Menghadap ke barat itu ya.
0: Menghadap ke barat nggak ya? Gedung RRI Pak, bukan Gedung Malik. Gedung RRI Pak. Gedungnya Gedung RRI.
2: Iya, iya, iya.
0: Baik, terima kasih banyak
2: lagunya
0: Bapak.
2: Minta.
0: Ya?
2: Lagunya.
0: Lagunya
2: Jalan
0: nanti.
2: Lagunya Romai-Romai aja.
0: Oh, kalau Romai-Romai nggak ada Pak, mohon maaf.
2: Iwan Fals.
0: Oh, Iwan Fals ada, tapi nanti diputarnya ya?
2: Ya.
0: Di musik kita ya?
2: Iya, Iwan Fals yang siapa itu? Indonesia Raya.
0: Nanti diputarnya di musik kita ya Pak ya, jam 2 ya?
2: Ya, terima kasih.
0: Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak dari Kucing ya, jauh banget ya. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang, apa kabar?
3: Mbak Dini Wardani.
0: Ya, selamat siang.
3: Mbak Dini kok gak nyambung kok ditanggapi sih Mbak Dini. Mbak Dini bilang minta maaf diputus gitu loh Mbak Dini. Gak nyambung itu Mbak Dini. Yang dengarkan juga bingung Mbak Dini.
0: Dari SW itu loh Pak Abang Kobar. Dari SW beliaunya memang sudah WA.
3: Aku request. Kalau dia memang penikmat radio RRI paham ini jam apa, ini jam apa.
0: Waduh, ya kadang Bang Kober juga kadang juga pernah nggak nyambung, tapi kan Dini tetap nanggapin, nggak boleh gitu dong.
3: Nggak nyambung, nggak nyambung Mbak Dini. Kalau terlalu nggak nyambung banget ya nggak usah ditanggapi.
0: Oh gitu ta.
3: Bang Kober.
0: Oh, nggak boleh, nggak boleh pilih kasih, harus adil Dini, semuanya.
3: Ya,
0: kan sila kelima.
3: Kembali ke laptop, kita menyoroti BBM ya Mbak Dini.
0: Oke.
3: Karena Bang Kobar ini Pak pemakai BBM Mbak Dini, jujur.
0: Yeah.
3: Apapun alasannya Mbak Dini ya.
0: Uh-huh.
3: Apapun alasannya pemerintah ya, ini masalah pemerintah ya, alasan pemerintah ya. Apapun itu alasannya, kita sudah terseok-seok masalah dolar Mbak Dini.
0: Uh-huh.
3: Ya pertama, yang kedua berita simpang siur.
0: Uh-huh.
3: Itu keluar masyarakat loh Mbak Dini. Sekarang ditambah lagi BBM. Terus mau dibawa kemana rakyat ini Mbak Dini?
0: Uh-huh.
3: Apakah mau dibunuh pelan-pelan?
0: Uh-huh.
3: Terima kasih Mbak Dini.
0: Makasih Bang Kobar. Tuh kan Bang Kobar juga. Kalau tadi Pak Siawan tadi bilang dari Kucing ya, ini nyambung RRI Surabaya itu nyambung. Dari Kucing dari Sarawak itu nyambung gitu ya. Jadi kita harus menghargai, jangan sampai enggak nyambung. Ya enggak gitu juga gitu ya. Semua itu kan punya hak untuk bersuara ya kan. Halo, selamat siang.
4: Siang, selamat, semangat siang.
0: Semangat siang Pak Tua, Pak Luki, monggo silakan.
4: Ya Mbak, mm-hmm. Pak Tua ini kan udah diizin Mbak ya. MDG.
0: Apa itu?
4: MDG itu kalau melarat bikin galau Mbak.
0: Oh gitu, melarat bikin galau kok.
4: Iya.
0: Kok sedih sih Pak Tua. Baik.
4: Yang udah diizin ya.
0: Oke. Okay.
4: Orang MDG kan gitu. Ini terbukti tentang kenaikan dolar dan lain-lain.
0: Iya. Yeah.
4: Iya. Ini posisi saya ini lagi di pasar Porong, Mbak.
0: Oke.
4: Okay. Nah, waktu tanya, saya mau beli jeruk berapa?
0: Okay. Uh-huh.
4: 15.000 gitu ya.
0: Mm-hmm.
4: Saya kasihkan uang dolar. Ya.
0: Oh.
4: Katanya, Pak De, Pak Tua, Mbak.
0: Oke. Okay.
4: Apa ayu duit mau nanggi ini, katanya gitu.
0: Mm.
4: Saya mau cek aja, sampai seberapa jauh sih, bioritmenya mereka-mereka itu gitu ya.
0: Oke. Okay.
4: Saya beli, Pak, ini seadanya berapa, saya beli.
0: Mm.
4: Tapi uangku ya tinggal satu ini, 100 US.
0: Mm-hmm.
4: Gak apa, itu duitmu Pak Tua, katanya gitu.
0: Mm, baik.
4: Mm-hmm. Nah, terus, bisanya ya apa, coba sih, sampai tukarno sana.
0: Mm.
4: Nah, sampai bisa, nah, sampai ngaku duit ini, duit wong soge.
0: Mm.
4: Isolah wong soge itu loh, si Gomer sih.
0: Gitu. Mm, baik.
4: Terus, saya tertarik ke, mm-hmm. mana itu, supermarket ya,
0: yeah.
4: saya tanya. Mau beli tapi saya tidak punya uang.
0: Mm-hmm.
4: Langsung dijawab, kalau tidak punya uang, saya masuk sini Pak.
0: Okay.
4: Saya tunjukkan sama saya. Saya punya dua lembar aja.
0: Dollar.
4: Satu US,
0: Oke.
4: Okay. USA sama satu US Singapura.
0: Okay.
4: Anda pilih mana? Minta maaf Pak, sementara kan belum online. Jadi besok saja. Loh, karena berarti kan prasangka saya betul. Indonesia masih kuat gitu loh, ekonominya. Intinya kalau dia goyah, ya seperti Pak Tua ini MBG melar bikin galau gitu loh.
0: Baik.
4: Jadi, mau diterima dia.
0: Jadi harus tuker dulu gitu ya.
4: Enggak mau dia. Entah tukarkan di supermarket itu yang merah biru itu enggak mau dia. Jadi tetap begitu. Maaf Pak, ini belum online kami, jadi besok aja. So, kamu harga berapa aja? Nah, sekarang ini saya mau tanya ke sahabat ini, ada aturan enggak? Kalau tukar di mana changer itu, misalnya kita beli 18.000 ya sekarang ya.
0: Iya. 18.100 ya.
4: Jual, ya itu berapa? Seperti dengan emas gitu. Emas 99 itu berapa? Kalau beli, kalau jual berapa?
0: Matur nuwun Pak Tua. Ya, memang mata uang kita adalah mata uang rupiah gitu ya. Jadi otomatis kalau kita pergi ke beberapa tempat begitu ya, yang ibaratnya kita mau bertransaksi, ya mau gak mau juga harus menggunakan rupiah. Ya mau gimana, mata uang kita adalah rupiah gitu ya. Kalau bertransaksi dengan menggunakan dolar gak bisa. Ya gak bisa, harus tukar dulu ya. Tapi Dini gak mau nyorotin soal pelemahan dolar. Hari ini Dini bahas tentang kenaikan BBM ya, karena tadi dari awal Dini sudah menginstruksikan bahwasanya hari ini per 10 Juni 2026 ini merupakan kenaikan BBM jenis Pertamax begitu ya. Jenis Pertamax yang sebelumnya ini di angka Rp12.300 per liter, saat ini menjadi Rp16.250 per liter. Artinya kenaikannya adalah Rp4.050 per liter begitu ya. Dan tentu saja hal ini kalau bicara seputar kenaikan harga BBM, kalau mungkin bagi para pengguna kendaraan listrik memang tidak ada masalah ya, karena memang sudah tidak menggunakan bahan bakar bensin. Tapi bagi para kebanyakan ya, masyarakat kita ini masih banyak yang menggunakan bahan bakar bensin ya, atau BBM jenis Pertalite maupun jenis Pertamax ya. Kenapa sih kok menggunakan Pertamax? Karena memang Pertalite ini adalah subsidi ya, otomatis. Dan juga kalau ketika roda 4 mau membeli Pertalite ya, ini juga harus menggunakan aplikasi agar tepat sasaran. Sementara yang tidak terdaftar di aplikasi maka harus menggunakan Pertamax. Dan ini juga cukup memberatkan ketika 1 liternya naik Rp4.000. Kalau 2 liter udah kelihatan Rp8.000. Padahal kalau roda 4 ya dengan menggunakan Pertamax ini isi paling nggak lebih dari 10 liter. Sudah terlihat ya Rp40.000 gitu ya. Dan kenaikan harga BBM ini pendengar, ini memang biasanya ini memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat dan juga perekonomian. Dari mulai harga barang dan jasa mengalami kenaikan karena biaya transportasi dan distribusi tentu bisa menjadi lebih mahal, sehingga harga kebutuhan pokok, makanan, hingga barang konsumsi lainnya juga ikut meningkat. Ibaratnya adalah ketika harga BBM naik, maka ini bisa memengaruhi hingga di sektor meja makan kita begitu ya. Selain itu kenaikan harga BBM ini juga memicu inflasi karena banyak sektor bergantung pada transportasi dan energi. Akibatnya daya beli masyarakat juga mengalami penurunan. Selain itu biaya transportasi tentu juga mengalami pertambahan karena masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi ini harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk mobilitas sehari-hari. Tarif angkutan umum ini juga berpotensi naik ya, utamanya yang menggunakan bahan bakar Pertamax ya, karena tidak semua mobil ini bisa menggunakan Pertalite ya. Ada beberapa jenis mobil tertentu yang harus menggunakan Pertamax karena RON-nya adalah RON 92. Kemudian ketika pengeluaran untuk BBM dan juga kebutuhan pokok meningkat, maka masyarakat cenderung mengurangi belanja di sektor lain seperti rekreasi, belanja baju atau pakaian, serta hiburan. Dan tentu ketika ini sudah dikurangin ya, ini akan membuat daya beli masyarakat mengalami penurunan. Selain itu untuk pelaku usaha atau UMKM ya, juga ini menghadapi kenaikan biaya produksi dan distribusi. Nah, jika tidak diimbangi dengan peningkatan penjualan, maka keuntungan bisa menurun, yang mengakibatkan lama-kelamaan bisa bangkrut. Selain itu, pendengar, dengan kenaikan harga BBM, ini juga mendorong perubahan pola konsumsi ya. Masyarakat cenderung lebih selektif dalam menggunakan kendaraan dan juga mengatur pengeluaran rumah tangga agar tetap sesuai dengan anggaran kebutuhan yang ada. BBM naik, gaji nggak naik, nah ini juga otomatis harus putar otak bagaimana caranya agar bisa tahan ya sampai tanggal 1 lagi kalau gajiannya tanggal 1. Kalau gajiannya tanggal 25, ya gimana caranya dari tanggal 25 ke tanggal 25 tetap bertahan ya. Selain itu, kalau bicara seputar dampak kenaikan BBM, tentu ini juga akan berdampak terhadap petani dan juga nelayan yang menggunakan BBM untuk operasional alat produksi agar mengalami kenaikan biaya usaha begitu ya. Yang mana pasti akan mengalami kenaikan biaya usaha dan juga berpotensi mempengaruhi harga hasil produksi. Nah, itu tadi ya efek domino dari kenaikan dampak BBM ya, atau dampak kenaikan BBM bahan bakar minyak bagi masyarakat. Lagi-lagi masyarakat kecil juga yang menjadi korban dalam tanda kutip ya dari kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak. Ketika kita disuruh beralih ke BBM yang non subsidi, namun ternyata BBM non subsidi juga ternyata kenaikannya cukup membuat kita terperangah ya, Rp4.000 per liternya. Baik pendengar, 4 menit lagi kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Anda masih ditemani Dini Wardani sampai nanti 15 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2020. Bersama saya, Safira Malia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
1: Saya telah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut, dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo, sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion, termasuk kedua putrinya yang masih kecil, Olympia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: lepaskan atau terlepas dari oleh Romania.
1: Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
2: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
2: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
1: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SU GBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Nia Rabdolidiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapil Bailo.
2: MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSP FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSP FC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSV FC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSP FC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSP FC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angel duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari Futsal Kita Connect. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao 2 set langsung dengan skor akhir 21-18, 21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Zhu Fu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andri Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andri juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkeliling.

0: dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk, kita kirim, begitu SK sudah keluar, masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Yang penting kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, saat ini 11.30 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Perusahaan TRRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat duhur. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya robbal alamin.

0: القائمة. آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Siapakah orang yang banyak penyesalannya? Ya, orang yang selalu menjadikan emosinya sebagai jawaban dari setiap persoalannya.

Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 atas nama Ani Dwi Wahyuningsih Esos selaku jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah memberitahukan kepada saudari Indrayanti dahulu bertempat tinggal di Jalan Pelatuk Donomulyo 1, nomor 12 Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat tentang isi putusan Sidang Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Juni 2026 dalam perkara perdata nomor 676 /PDT/2025/PN.SBY antara Suryanto SH sebagai penggugat dan Abdul Muid Deka sebagai para tergugat serta Dr. Andes Didi Raharjo DKK sebagai para turut tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat pertama, tergugat kedua dan turut tergugat ketiga tidak dapat diterima atau niat on TV unkilch verklart. Kemudian dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam rekonpensi menyatakan gugatan penggugat rekonpensi yakni tergugat 1 konpensi tidak dapat diterima. Dalam konpensi dan rekonpensi menghukum penggugat konpensi tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya Rp5.170.000. Pendengar, demikian informasi ini kami sampaikan.

0: Siang hari ini mendengar kami ajak Anda untuk memperbarui informasi bersama dengan reporter Ermina Jen. Siang hari ini akan melaporkan Pertamax naik, Pertamina sebut dipicu geopolitik Timur Tengah dan pelemahan rupiah. Kita ikuti informasi selengkapnya bersama reporter Ermina Jen.
1: Laporan terkini.
0: Ermina, silakan laporan Anda.
2: Ya, Dini dan juga pendengar, PT Pertamina Patraniaga resmi menyesuaikan harga jual BBM non-subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green mulai hari ini. Penyesuaian dilakukan setelah evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Berdasarkan penyesuaian terbaru, harga Pertamax naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu Pertamax Green 95 meningkat dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Sementara itu, di sisi lain harga Pertamax Turbo tetap bertahan di level Rp20.750 per liter. Begitu pula Dex Lite yang tetap Rp23.000 per liter dan Pertamina Dex Rp24.800 per liter. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi menjelaskan bahwa meski terjadi kenaikan harga, Pertamina memastikan ketersediaan BBM di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara tetap aman. Ia juga mengklaim bahwa stok seluruh produk dalam kondisi terjaga.
3: Faktor utama penyesuaian harga untuk produk Pertamax, karena Pertamax ini termasuk kategori BBM non-subsidi, maka faktornya ada dua. Pertama, kita masih monitor terkait perkembangan konflik geopolitik Timur Tengah, dan kemudian yang kedua adalah perubahan atau pelemahan kurs nilai tukar mata uang asing. Jadi memang dua faktor ini menjadi penentu komoditas energi khususnya untuk produk-produk non-subsidi. Untuk kepastian ketersediaan BBM non-subsidi di tengah perubahan harganya tidak ada kendala berarti, dalam artian sampai saat ini kondisi stok untuk semua produk baik BBM non-subsidi maupun yang subsidi juga dalam posisi terjaga dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
2: Ya, Ahad juga menambahkan bahwa Pertamina menegaskan harga BBM bersubsidi ini tidak mengalami perubahan, di mana harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter. Ia juga menghimbau masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi harga BBM terbaru melalui kanal resmi perusahaan maupun aplikasi My Pertamina. Demikian laporan Ermina, kembali ke Dini.
0: Baik, terima kasih reporter Ermina Jen dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Ermina Jen, pendengar, Pertamax naik, Pertamina sebut dipicu geopolitik Timur Tengah dan pelemahan rupiah. Nanti kita akan update kembali beberapa informasi dari kawan-kawan redaksi dan juga reporter siang hari ini. Kami juga masih membuka line telepon 0315345474 dan juga di 081331499. Anda masih ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat 15 waktu Indonesia Barat.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 atas nama Ani Dwi Wahyuningsih Esos selaku jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah memberitahukan kepada Saudara Ciang Teddy Chandra, dahulu bertempat tinggal di Jalan Setro 6, nomor 15, RT 10, RW 5, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat tentang isi putusan sidang Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Juni 2026 dalam perkara perdata nomor 1392/PDTTG/2025/PM.SBY antara Maya Feni Linaksita sebagai penggugat, Abdul Muid Deka sebagai para tergugat, dan Ciang Teddy Chandra sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan verstek. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat Maya Feni Linkasita dan tergugat Ciang Teddy Chandra yang dimaksud dalam akta perkawinan nomor 983 WNI/2004 putus karena perceraian, serta memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat putusan perceraian ini. 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan tentang adanya perceraian antara penggugat dan tergugat. 5. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian penggugat dan tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.560.000. Pendengar, demikian informasi ini kami sampaikan.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 12 siang waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Lumajang akan difokuskan untuk melacak berbagai unit usaha yang selama ini sulit teridentifikasi atau tidak kasat mata. Pendataan tersebut mencakup beragam aktivitas ekonomi mulai dari usaha jualan online atau e-commerce, jasa konstruksi rumahan, hingga usaha rumahan lainnya yang belum tercatat dalam basis data resmi. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Lumajang, Muhammad Sonhaji, mengatakan seluruh petugas saat ini telah dibekali data awal wilayah kerja statistik atau Wilkerstat sebelum diterjunkan ke lapangan. Data itu untuk menjadi acuan agar proses pendataan berjalan lebih efektif dan mampu menjangkau seluruh potensi ekonomi masyarakat termasuk wilayah pelosok. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, alih-alih membawa berkah di awal pelaksanaannya, proyek pembangunan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Desa Telogo, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, justru memicu polemik. Pihak pelaksana proyek disinyalir mengingkari kesepakatan awal dengan merobohkan fasilitas sekolah sebelum merenovasi bangunan kelas yang akan dijadikan tempat pengganti. Akibatnya, kegiatan belajar mengajar di SDN Telogo 2 terganggu. Dokumen sekolah dan juga buku-buku perpustakaan sempat terlantar berserakan. Merespon keresahan wali murid dan pihak sekolah, Komisi 4 DPRD Kabupaten Blitar langsung gelar audiensi dengan memanggil perwakilan wali murid, komite sekolah, dan kepala sekolah hingga kepala dinas pendidikan Kabupaten Blitar. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Blitar, Sugeng Suroso, membenarkan adanya kegelisahan dari masyarakat dan pihak sekolah. Menurutnya, kesepakatan awal mengamanatkan perbaikan atau relokasi fasilitas sekolah harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum proyek fisik KDMP dimulai. Namun ternyata kesepakatan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 12 siang waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Anda masih ditemani Dini Wardani siang hari ini pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan ada yang bergabung siang ini ya, kita coba sapa, selamat siang. Halo Bu Dian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Dian, cewel-cewel? Alhamdulillah sehat ya. Gresik panas nggak hari ini?
1: Enggak. Agak dingin soalnya.
0: Agak dingin soalnya dengerin aku.
1: Tapi sayangnya Mbak Dini.
0: Apa tuh? Aku sayang juga loh sama Bu Dian. Oh gelap.
1: Lampunya mati.
0: Oh alah, lampunya mati. Ditunggu nanti jadi biar segera nyala.
1: Ngapain? Boleh mati sama 11.
0: Tapi radionya gak mati kan?
1: Enggak lah, pakai baterai.
0: Oh baik. Nanti kalau baterainya habis gimana?
1: Enggak lah, tenang.
0: Tapi celing ya Bu ya? Untuk di Gresik celing ya?
1: Ya cerah kan.
0: Alhamdulillah cerah. Secerah ya, hati aku?
1: Hari ini kok tumben dingin gak panas banget.
0: Hari ini tumben dingin gak panas banget. Iya, soalnya ini udah masuk ke musim.
1: Kalau kata orang Jawa, bediding.
0: Bediding, Dini mau aja bacain itu. Mau bacain info tentang bediding ya.
1: Nah, ya. Bediding kalau kata orang Jawa. Tapi enak ini.
0: Enak ya.
1: Kalau kebun.
0: Baik.
1: Ini kan bangun tidur.
0: Oh gitu. Kok gak jalan-jalan sih hari ini?
1: Lagi mager.
0: Oh, mager ya, baik. Main-main ke RRI Surabaya biar gak mager.
1: Ya, insya Allah.
0: Kawan-kawan.
1: Baik. Waduh, kok lampu mati.
0: Terus akhirnya?
1: Apa? HP-nya mudah-mudahan gak habis. Untung aja tadi pagi udah tak tes.
0: Oh, baik.
1: Jadi bisa on air.
0: Baik. Ditunggu musik kita ya, Bu Dian ya.
1: Oke.
0: Terima kasih. Sehat selalu, Bu Dian. Ada Bu Dian di Gresik yang juga menginformasikan saat ini kawasan Gresik mati listrik gitu ya. Listrik padam ya di kawasan Bu Dian dan sekitarnya. Semoga lekas pulih. Biar nggak gelap-gelapan lagi. Dan memang saat ini beberapa tempat udah mulai bediding gitu ya. Apa sih bediding itu? Nah, pendengar masyarakat Jawa Timur ini diminta untuk meningkatkan kewaspadaan memasuki periode bediding ya. Fenomena udara dingin yang lazim terjadi saat memasuki masa peralihan menuju puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada periode Juli hingga September, pendengar. Bahkan di sejumlah kawasan pegunungan, suhu udara bahkan dapat turun hingga di bawah titik beku dan memunculkan embun upas atau embun beku yang menyerupai hamparan salju. Fenomena ini juga terlihat ya di kawasan Gunung Bromo ketika vegetasi di sekitar padang savana dan lautan pasir tertutup lapisan embun putih akibat suhu yang mencapai sekitar minus 5 derajat Celcius pada dini hari. Pemandangan ini juga memang menjadi daya tarik wisata begitu ya karena adanya embun upas. Namun di balik keindahannya ternyata tersimpan potensi risiko bagi kesehatan, pertanian hingga aktivitas masyarakat. Bediding ini merupakan kondisi udara yang terasa sangat dingin pada malam hingga pagi hari akibat dominasi angin monsun timur yang membawa masa udara kering dan dingin dari benua Australia. Kondisi ini juga diperkuat oleh langit yang cenderung cerah tanpa tutupan awan sehingga panas dari permukaan bumi lebih cepat terlepas ke atmosfer pada malam hari. Nah, akibatnya suhu udara di wilayah dataran tinggi Jawa Timur ini mengalami penurunan signifikan. Selain Gunung Bromo, sejumlah kawasan wisata lain yang kerap mengalami fenomena serupa, yakni diantaranya adalah Ranupani di kawasan Semeru, Kota Batu, Kawah Ijen, serta wilayah pegunungan di Malang Raya, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Bondowoso, hingga Banyuwangi. Meski embun upas ini sering dianggap sebagai fenomena alam yang unik dan menarik bagi wisatawan, tapi kondisi ini pendengar dapat memberikan dampak yang cukup besar. Halo, selamat siang. Oke, lepas ya. Dan paparan suhu dingin terlebih ini juga berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan ya, seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, flu, batuk, hingga hipotermia. Terutama bagi anak-anak, lansia, dan juga masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan pada malam atau dini hari. Nah, di sektor pertanian, pendengar, embun beku atau embun upas gitu ya. Itu juga bisa merusak jaringan tanaman karena air yang membeku di permukaan daun mampu memicu kerusakan sel. Tanaman hortikultura di dataran tinggi ini juga menjadi salah satu komoditas yang paling rentan terhadap dampak dari embun upas tersebut. Sehingga para petani diimbau untuk melakukan langkah perlindungan sesuai dengan kebutuhan untuk meminimalkan potensi kerugian. Sementara itu, para pendaki gunung dan juga wisatawan yang punya rencana untuk menikmati fenomena embun upas di kawasan pegunungan, jangan lupa untuk selalu membawa perlengkapan yang memadai ya, seperti jaket yang tebal, sleeping bag, dan juga kemampuan menahan suhu rendah ya. Dan jangan lupa untuk selalu membawa sarung tangan, penutup kepala, serta asupan makanan dan minuman hangat menjadi perlengkapan penting selama berada di lokasi suhu ekstrim ya. Jangan lupa juga selalu menjaga kesehatan dan juga jangan lupa untuk selalu menjaga suhu agar tetap hangat ya. Karena kalau kita udah membayangkan untuk mau jalan-jalan ke Bromo, ya pasti harus siap dengan perlengkapannya. Tapi kalau yang belum ada waktu untuk liburan ke Bromo, ya udah bayangkan dulu aja kalau kata Padi.

0: Kita kembali memperbarui informasi pendengar siang hari ini. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ayu Citra yang akan melaporkan sejumlah warga di Kediri mengeluhkan kenaikan harga Pertamax per hari ini 10 Juni 2026.
1: Laporan terkini.
0: Kita ikuti laporan selengkapnya bersama Ayu Citra. Ayu Citra, silakan laporan Anda.
2: Iya, pendengar, saat ini sejumlah warga di Kediri mulai mengeluhkan kenaikan harga Pertamax per hari ini. Dan hal ini pernah disampaikan oleh Muhammad Aziz, seorang warga asal Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri hari ini. Ia mengatakan sangat khawatir dengan kenaikan harga Pertamax tersebut karena memang akan terdampak pada penumpukan konsumen yang sebelumnya memang membeli Pertamax dan akhirnya bisa beralih ke Pertalite.
3: Dan bagi masyarakat sebenarnya memang apa itu keberatan ya, karena apalagi saat ini kan ekonomi seperti itu tambah lagi naik seperti ya, pasti pun itu yang naik bukan sistem subsidi, namun nanti kan dapat bisa subsidi karena apa yang jelas menggunakan BBM non subsidi subsidi pertama pasti akan berarti solid yang subsidi karena lebih murah dan itu lah.
2: Ya, benar, terpisah oleh Manager Communication Relation NCSR untuk Pertamina Patraniaga, Regional Sandit Balinus, Ahad Rahim juga mengatakan pula yang membenarkan pendengar, kenaikan harga Pertamax itu dipicu oleh berbagai faktor eksternal, diantaranya adalah penguatan kurs dolar Amerika Serikat saat ini. Dan sementara itu pendengar, meskipun harga BBM masih ini mengalami perubahan, namun hal itu tidak berdampak pada keamanan stok air tersebut. Bahkan dari pantauan di jumlah SPBU di Kediri hari ini pendengar, terlihat suasana pembelian masyarakat ini masih sangat lang dan sangat terkendali. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Ayu Citra dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Ayu Citra, pendengar, sejumlah warga di Kediri mengeluhkan kenaikan harga Pertamax per hari ini 10 Juni 2026. Dan nanti kita akan update kembali begitu ya tentang beberapa informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan redaksi dan juga kawan reporter siang hari ini. Anda masih ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat 15 waktu Indonesia Barat. Dini gak sendiri karena masih ada rekan Nita Sylvia di ruang service center.

Tahukah kamu, tubuh manusia bisa merasa lebih baik hanya karena percaya sedang diobati. Fenomena ini disebut placebo effect atau efek placebo. Placebo terjadi ketika seseorang diberi obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan medis aktif, seperti pil gula atau suntikan kosong. Tetapi tubuhnya tetap menunjukkan perubahan positif karena otak percaya bahwa pengobatan itu bekerja. Menariknya, saat seseorang memiliki harapan untuk sembuh, otak yang melepaskan zat kimia alami seperti endorfin dan dopamin yang membantu mengurangi rasa sakit atau membuat tubuh terasa lebih nyaman. Itulah sebabnya pikiran dan keyakinan ternyata memiliki pengaruh besar terhadap

0: Lihat beberapa peristiwa begitu ya di akhir-akhir ini pendengar, dan ada juga kenaikan BBM begitu ya, dan juga pelemahan rupiah. Ini juga membuat kita ini harus mengatur ulang bisa dibilang uang belanja gitu ya, karena pelemahan rupiah ini juga mempengaruhi apapun pengeluaran kita. Sementara kita melihat bahwasanya apa saja yang harusnya kita alokasikan ke hal-hal yang kurang perlu dalam tanda kutip ya, salah satu adalah rekreasi, seperti ini harus ditekan dulu. Dampak pelemahan nilai tukar rupiah ini mendengar memang dirasakan oleh berbagai kalangan ya, dan juga khususnya dampak dari kenaikan harga Pertamax ya, ini juga dirasakan berbagai kalangan. Kalau tadi kita sudah mendengarkan laporan dari kawan reporter Ermina Jen tentang harga Pertamax naik ya, karena Pertamina menyebut bahwasanya harga naik ini dipicu geopolitik Timur Tengah dan pelemahan rupiah. Dan reporter Ayu Citra tadi juga melaporkan bahwa sejumlah warga di Kediri mengeluhkan kenaikan harga Pertamax per hari ini, pendengar. Nah, kalau kita melihat dampak dari kenaikan harga Pertamax dan juga pelemahan rupiah ya, meski saat ini rupiah diklaim sudah menguat di angka 17.000 rupiah ya, lebih sekian. Meski rupiah saat ini ada di angka 17.000, kalau kemarin kita sempat menyentuh 18.100 rupiah ya. Saat ini rupiah per dolar Amerika Serikat ini ada di angka 17.800 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kita sapa dulu, selamat siang.
1: Semangat siang,
0: Pak Luki, monggo silakan.
1: Ya, tadi saya bersama dengan Piyu tadi membayangkan, membayangkan bisa ngatasi masalah harga BBM, membayangkan berdidin di mana-mana, membayangkan dengan nilai tukar dan lain-lain.
0: Baik.
1: Jadi ya bagaimana caranya, tapi ya tadi pagi saya dari Gresik naik bis Jatim itu ke Porong.
0: Baik.
1: Belum ada kenaikan. Dari Porong saya naik Gojek, nyawil Gojek, soalnya saya kan pakai HP itu lalit ya. Pak Gojek aku antar dong sana gitu. Terus saya tanya, belum naik itu Pak. Maksudnya Gojek, ongkosnya Gojeknya belum naik gitu. Jadi itu berarti kan saat itu masih bagus lah gitu. Apakah di situ ada Mas Ligatir Tam?
0: Oh, enggak ada nih.
1: Enggak ada ya. Mas Ligatir Tam kan pernah di Batam ya.
0: Oke.
1: Okay. Ini sedikit cerita aja. Di Batam saat tahun 2002, 2000 sampai 2002 itu 2 tahun saya di sana. Itu orangnya aneh Mbak, gak seperti di Jawa Timur ini saya sukses. Salut sama apresiasi orang Jawa Timur. Kalau di Batam itu Sabtu Minggu dua Indonesia gak payu Pak.
0: Baik, karena pakai dolar Singapura ya Pak.
1: Iya, jualnya mereka juga tancepin harga Singapura sama Malaysia. Terus kapan yang gue duit Indonesia tuh kapan dukunnya aku gitu. Pas itu Sabtu Minggu gitu.
0: Baik.
1: Salut sekali saya sama Wong Porong terutama.
0: Oke.
1: Semangat buat Anda semuanya.
0: Semangat.
1: Budiul itu tadi mana, Mbak?
0: Budian ya.
1: Budiul itu kira-kira kalau saya boleh kira-kira
0: apa tuh?
1: Ya, Gresiknya itu mana?
0: Gresik mana?
1: Kan suka segitiga. Segitiga itu kan adil, Mbak.
0: Oke. Iya. Pak Tua.
1: Belum adilnya segitiga sama sisi mesti adesannya sama sisinya. Itu ilmu fisika ini, Mbak ya.
0: Baik, Pak Tua.
1: Ilmu Mbak Dian itu di Sido Rukun Permai, Kiai Juber, apa Harun Thohir.
0: Terima kasih. Baik.
1: Mudah-mudahan bisa menjawab nanti dimasuk musik kita.
0: Siap. Matur nuwun sangat, Pak Luki, Pak Tua. Ya. Di mana, Bu Dian? Ya tahu nih. Boleh nanti kemudian confirm gitu ya, atau konfirmasi begitu ya. Oke, kita masih bahas ya tentang pelemahan rupiah. Rupiah saat ini ada di angka 17.926 rupiah. Jadi per dolar Amerika Serikat maksud ini ya. Jadi kalau bicara rupiah udah menguat? Belum menguat. Masih 18.000 kurang 74 rupiah. Nah, kan emang ada harganya 74 rupiah. Enggak ada ya. Enggak ada 100 rupiahnya, enggak ada harganya gitu ya. Oke, nah dampak pelemahan nilai tukar rupiah mendengar terhadap mata uang asing terutama dolar Amerika Serikat ini juga bawa dampak sejumlah masyarakat dan juga perekonomian ya. Tadi sudah dilaporkan kawan reporter Ayu Citra bahwasanya sejumlah warga Kediri juga mengeluhkan kenaikan harga pertama. Kemudian kawan reporter Ermina juga melaporkan bahwasanya naiknya Pertamax ya. Ini Pertamina menyebut bahwasanya dipicu geopolitik Timur Tengah dan juga pelemahan rupiah ya, dan juga tentu saja yang mendapatkan imbas ini adalah masyarakat ya, masyarakat atau rakyat kecil. Ini tentu sangat berdampak ya dengan kenaikan Pertamax ya, dan juga dengan harga BBM dan juga pelemahan rupiah. Selain barang yang berasal dari luar negeri atau yang menggunakan bahan baku impor, ini juga menjadi lebih mahal. Contohnya seperti elektronik, gadget, obat-obatan tertentu hingga suku cadang kendaraan, ini juga akan mempengaruhi dengan melemahnya rupiah. Tadi juga disampaikan Pak Luki begitu ya, atau Pak Tua ya, bahwasanya kalau di Batam itu kalau udah Jumat Sabtu Minggu udah nggak menggunakan rupiah karena udah menggunakan dolar Singapura untuk transaksinya. Dan memang kalau rupiah melemah ini juga akan berimplikasi juga terhadap transaksi apapun itu, yang tadinya mungkin kita transaksi 50.000 ini sudah mulai nggak ada artinya dalam tanda kutip ya. Kalau makan mie ayam sama minum es teh berapa harganya? $1.18.000. Dan juga mendengar pelemahan nilai tukar rupiah ini juga berdampak terhadap biaya produksi yang mengalami peningkatan ya. Utamanya Indonesia ini masih banyak mengandalkan bahan baku impor. Nah, ketika rupiah melemah, tentu biaya produksi ini akan mengalami kenaikan dan bisa berujung pada kenaikan harga jual produk. Yang mana ketika beberapa harga jual produk mengalami kenaikan sementara gitu ya. Gaji tidak naik begitu ya. Nah, ini juga akan mempengaruhi pengeluaran. Nah, jadi saat pelemahan rupiah ini juga harus benar-benar dipertimbangkan. Kalau mau beli apa-apa ini jangan langsung beral-brol, kalau kata orang Jawa gitu ya. Karena memang banyak hal yang harus dipertimbangkan. Selain itu pendengar, biaya pendidikan dan juga wisata ke luar negeri ini juga pasti mengalami kenaikan, khususnya bagi masyarakat yang saat ini berkuliah di luar negeri. Nah, ini juga harus pertimbangan karena membutuhkan biaya yang lebih besar ya dengan adanya pelemahan nilai tukar rupiah. Sementara itu investasi asing tentu ini juga akan terganggu ya, karena jika pelemahan rupiah terjadi karena ketidakpastian ekonomi, maka investor bisa menjadi lebih berhati-hati dalam menanamkan modalnya, yang tentu saja ini juga menjadi dampak ya bagi investasi asing. Tapi kalau kita melihat dampak positif ya, apapun itu selalu ada dampak positifnya. Biasakan melihat sesuatu itu tidak hanya dari dampak negatif aja, tetapi juga dari dampak positif. Dampak positifnya adalah pariwisata domestik dan internasional ini bisa terdorong, karena wisatawan mancanegara ini bisa mendapatkan nilai tukar yang lebih menguntungkan saat ia berkunjung ke Indonesia, sehingga sektor pariwisata berpotensi meningkat. Kayak kemarin ini punya teman ya dari Jerman yang main ke Surabaya, kemudian tukar euro ke rupiah di valuta asing tuh dia mendadak senang gitu karena dapatnya banyak. Dan ini juga menjadi warning tersendiri begitu ya bagi kita sebagai warga negara Indonesia, bahasanya pelemahan nilai tukar rupiah ini juga harus benar-benar diimbangi ya, diimbangi tentang pengeluaran kita. Karena pelemahan rupiah ini bukan hanya persoalan angka di pasar keuangan saja pendengar, tapi dampaknya ini bisa langsung dirasakan oleh masyarakat melalui kenaikan harga barang, biaya pendidikan, hingga harga produk yang menggunakan bahan baku dari luar negeri. Namun di sisi lain, kondisi ini juga bisa menjadi peluang bagi sektor ekspor dan pariwisata Indonesia untuk tumbuh lebih kuat. Karena itu, stabilitas nilai tukar rupiah ini juga menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan ekonomi nasional. Dan ada beberapa tips ya yang bisa kita lakukan saat rupiah melemah, khususnya untuk tips berbelanja. Apa saja itu nanti kita akan bahas ya sesaat lagi pendengar. Anda masih bersama Dini Wardani siang hari ini di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bagaimana sih tipsnya agar kita bisa survive begitu ya untuk menghadapi pelemahan rupiah, utamanya ketika kita hendak belanja, pendengar? Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pasti adalah memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Ini menjadi hal yang wajib begitu ya saat pelemahan rupiah, karena kalau kita nurutin keinginan gak ada habisnya gitu ya. Jadi harus memprioritaskan apa saja kebutuhan kita daripada keinginan. Jangan lupa untuk selalu membuat daftar belanja dan juga fokus pada kebutuhan utama. Ada kalanya kadang kita ini harus mendahulukan apa aja kebutuhan utama kita daripada kebutuhan atau pembelian barang yang sifatnya konsumtif atau tidak mendesak gitu ya. Dan yang pasti saat ini dengan apa-apa naik ya, pasti yang dilakukan masyarakat adalah membandingkan harga. Ini menjadi hal yang wajar karena sebagai perempuan khususnya ya, ketika kita melihat adanya kenaikan harga, tentu hal yang pertama yang kita lakukan adalah membandingkan harga sebelum membeli. Manfaatkan marketplace, pendengar, atau katalog digital untuk membandingkan harga dari beberapa penjual agar mendapatkan penawaran terbaik dan juga mendapatkan harga yang lebih kompetitif. Selain itu, kalau bicara seputar diskon, cashback, nah sale atau sale gitu ya, apapun itu, jangan lupa untuk selalu ditahan dulu dan manfaatkan promo secara bijak. Karena kadangkala kita ini tergiur dengan yang namanya diskon, cashback, buy one get one free, sale dan lain sebagainya. Ini akhirnya tidak jadi menghemat, malah membuat kita ini boncos karena merasa membeli sesuatu yang ternyata belum butuh gitu ya. Dan yang pasti adalah kurangi belanja dalam jumlah yang banyak. Biasanya kalau kita belinya banyak, ya mungkin gak beli 10, mungkin belinya cukup 5 aja gitu ya. Karena ketika kita paksakan untuk membeli sesuatu yang biasanya dalam tanda kutip dan tanpa mempertimbangkan pengeluaran, ini juga akan membuat boncos di akhir bulan. Dan yang pasti adalah belanja dalam jumlah yang tepat ya, untuk kebutuhan pokok yang tahan lama, sering digunakan seperti sabun itu pasti ya. Kemudian pasta gigi itu pasti gitu ya. Hal-hal yang seperti itu ya, ini harus banget diagendakan pengeluarannya. Jangan sampai kita tadinya beli sabun 10 ya, karena pengelemahan rupiah, apa-apa mahal ya, otomatis kita belinya cukup 5 aja. Dan yang pasti perhatikan kenaikan harga secara bertahap, pendengar, karena jika kebutuhan penting diperkirakan akan naik ya, karena harga ini berpengaruh dengan kurs, maka yang pertama kita lakukan adalah mempertimbangkan untuk membelinya lebih awal sesuai dengan kemampuan keuangan. Jangan sampai malah membuat kita menjadi hal-hal yang tadinya kurang perlu akhirnya dibeli ya, dan akhirnya mengakibatkan boncos di akhir bulan. Kanal informasi dan inspirasi Kru 1. Kita berbarui informasi bersama dengan reporter Oni Arianto siang hari ini, pendengar, yang akan melaporkan bahwa Muhammad Zain Al-Haddad menyebut Piala Dunia 2026 tetap berlangsung seru meski tanpa timnas Italia. Oni Arianto saat ini sudah terhubung bersama kami.
1: Laporan terkini.
0: Oni Arianto, silakan laporan Anda.
2: Ya, pendengar, mantan pemain sepak bola nasional yang juga pelatih sepak bola nasional Muhammad Zain Al-Haddad atau Mamak, yang biasa dipanggil Mamak, mengatakan bahwa meski Italia tidak masuk dalam peserta Piala Dunia tahun 2026 kali ini, tidak akan mengurangi ketatnya kompetisi atau persaingan kompetisi di Piala Dunia 2026. Muhammad Zain Al-Haddad mengatakan bahwa ada beberapa tim unggulan yang masih bisa memberikan persaingan atau bisa memberikan perlawanan yang cukup ketat untuk kompetisi Liga Piala Dunia tahun 2026 kali ini. Di antaranya masih ada timnas Jerman, Brasil, Argentina, Prancis, dan beberapa timnas unggulan yang diharapkan bisa menambah persaingan dan bisa melahirkan mega bintang baru.
3: Italia tidak masuk di dalam Piala Dunia ini. Pertanyaannya apakah Piala Dunia masih seru? Menurut saya masih seru, karena hanya Italia saja. Beda kalau 4-5 tim unggulan tidak bermain, nah itu mungkin. Karena di sini masih ada Argentina, masih ada Portugal, ada Brazil, Jerman, Prancis. Saya rasa kalau cuma satu tidak ada masalah.
2: Ya, Mama atau Muhammad Zain Al-Haddad berharap dari ajang Piala Dunia 2026 ini bintang-bintang baru bisa terorbit atau bisa muncul dari ajang Piala Dunia dan bisa bersaing dengan papan mega bintang papan atas seperti Ronaldo maupun Lionel Messi yang selama ini sudah mengantarkan timnas Argentina menjadi juara dunia. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Oni Arianto dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Oni Arianto, Muhammad Zain Al-Haddad atau Mama begitu ya, menyebut Piala Dunia 2026 tetap berlangsung seru meski tanpa timnas Italia. Nanti kita akan update informasi kembali mendengar keruan dengar Anda dan kami juga masih membuka interaksi 0315345474 dan juga di 081331044992. Dan nanti 13.30 Anda bisa mengikuti musik kita 100% Indonesia. Anda masih ditemani Dini Wardani siang hari ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Eh, kamu tahu nggak? Proyek kemarin berhasil banget. Padahal yang mimpin timnya itu perempuan loh.
1: Nah, terus kenapa? Pemimpin itu dinilai dari kemampuan kan, bukan dari gender.
0: Iya sih, tapi masih banyak yang mikir kalau perempuan itu kan kurang tegas ya.
1: Justru ketegasan itu soal karakter, bukan jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan itu punya peluang yang sama untuk berprestasi.
0: Ah, benar juga. Kalau semua dikasih kesempatan setara, hasilnya pasti lebih hebat.
1: Kesetaraan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tapi tentang memberi ruang yang sama untuk setiap potensi. Karena Indonesia maju dimulai dari kesempatan yang setara bagi semua.

Sebelum kita ke musik kita ya di 100% Indonesia nanti 13.30 waktu Indonesia Barat mendengar ini hadirkan informasi terkait dengan saat ini transisi ke kendaraan listrik kembali disorot pendengar. Nah, pasca PT Pertamina Patraniaga resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non subsidi untuk jenis Pertamax dan Pertamax Green yang mulai berlaku hari ini pendengar, kebijakan ini diputuskan setelah perusahaan melakukan evaluasi berkala berdasarkan formula harga yang ditetapkan pemerintah dengan mempertimbangkan pergerakan harga minyak mentah dunia serta kondisi keekonomian pasar energi. Dan Managing Director Energy Safe Institute atau ELSI, Putra Adiguna, menilai bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi akan menimbulkan efek berantai di masyarakat, termasuk potensi pergeseran konsumsi dari BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi pendengar. Ia menilai bahwa kondisi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa harga minyak dunia akan tetap volatil dalam jangka panjang, sehingga kebijakan energi nasional kerap berada dalam posisi menyesuaikan tekanan global. Menurutnya, salah satu opsi jangka panjang adalah percepatan transisi ke kendaraan listrik yang dinilai lebih stabil dari sisi biaya operasional. Ia juga menambahkan bahwa ketergantungan dunia terhadap minyak dari kawasan Timur Tengah hingga saat ini masih menjadi faktor risiko utama dalam stabilitas harga energi global. Putra juga menyoroti beban besar yang ditanggung perusahaan energi nasional dalam menjaga stabilitas harga di dalam negeri ketika harga global mengalami kenaikan tajam. Dan dari sisi kebijakan, ia juga menilai seluruh pelaku usaha BBM termasuk BUMN berada dalam tekanan berat di tengah kondisi pasar yang tidak stabil. Untuk itu ia memperkirakan masyarakat akan merespon kenaikan harga dengan menyesuaikan pola konsumsi termasuk kemungkinan beralih dari BBM bersubsidi seperti Pertalite. Dan ia juga menilai bahwa pengurangan penggunaan kendaraan pribadi dan peningkatan transportasi publik ini menjadi opsi rasional meski tidak mudah diterapkan secara luas dalam waktu singkat. Dalam jangka panjang, ia juga menekankan pentingnya transisi energi termasuk elektrifikasi transportasi. Ia juga menyinggung isu pajak yang juga intensif yang dinilai masih menjadi tantangan kebijakan fiskal pemerintah karena pemerintah hingga saat ini masih seringkali kesulitan menurunkan pajak padahal itu bisa menjadi intensif penting untuk percepatan elektrifikasi transportasi. Ia juga menambahkan bahwa alternatif seperti biofuel ini masih tersedia namun memiliki konsekuensi biaya yang tidak kecil karena menurutnya kemandirian energi ini tetap menjadi tujuan penting meski harus ditempuh dengan mempertimbangkan efisiensi fiskal.

0: Dunia tidak akan langsung kehabisan minyak. Narasi yang beredar di media, baik media mainstream maupun media sosial, tentang hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebab cadangan minyak masih ada dan terus ditemukan. Tetapi biaya produksi makin mahal dan dunia mulai beralih ke energi bersih. Hal ini juga dibenarkan oleh Dandi Al-Fayed, PhD Scholar di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
1: Banyak orang berpikir kalau suatu hari nanti dunia akan langsung kehabisan minyak. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Cadangan minyak masih ada. Ada sumber-sumber baru yang masih terus ditemukan di berbagai belahan dunia. Hanya saja biaya produksi semakin mahal. Sementara dunia juga mulai bergerak ke arah energi yang lebih bersih.

Dan 13:15 waktu Indonesia Barat, siang hari ini mendengar kawasan Surabaya dan sekitarnya ini sudah mulai cukup terik begitu ya. Kalau kita melihat di bmkg.go.id mendengar saat ini di kawasan Surabaya ini terpantau ada di 33 derajat Celcius. Cukup terik ya siang hari ini, hati-hati di jalan bagi Anda yang saat ini ada di jalan, dan semoga perjalanan Anda aman, nyaman, lancar dan selamat sampai tujuan siang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kawasan Surabaya dan sekitarnya siang hari ini juga terpantau masih ramai lancar ya di beberapa titik di kawasan Surabaya. Hanya saja ada beberapa titik kepadatan arus lalu lintas kawasan Jalan Raya Menur mengarah ke kawasan Jalan Raya Kertajaya maupun mengarah ke kawasan Jalan Manyar Kertoharjo dan juga mengarah kawasan Karang Menjangan, karena di titik tersebut adanya traffic light dan traffic light-nya cukup lama ya. Kemudian kawasan Jalan Ngagel Jaya Selatan mengarah ke kawasan Manyar juga ada kepadatan arus lalu lintas karena adanya traffic light di kawasan tersebut. Lepas dari itu masih ramai lancar aja kawasan Jalan Ahmad Yani mengarah kawasan Jalan Wonokromo, Darmo, kemudian mengarah kawasan Jalan Panglima Sudirman sampai mengarah kawasan Basuki Rahmat hingga Tunjungan di siang hari ini masih ramai lancar aja. Majen Sungkono, Majen HR Muhammad masih ramai lancar siang ini berdengar. Kawasan Banyurip mengarah ke kawasan Diponegoro juga masih ramai lancar. Kawasan Kapasan mengarah kawasan Kenjeran masih ramai lancar. Jalan Dupa hingga mengarah kawasan Demak juga masih ramai lancar. Kemudian kawasan Gedung Cowek mengarah kawasan Jembatan Suramadu siang hari ini juga masih ramai lancar aja. Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai mengarah kawasan Jalan Kenjeran ya, tepatnya di kawasan Universitas Erlangga Kampus C ya, atau kawasan MER juga masih ramai lancar aja. Belum ada kepadatan arus lalu lintas siang hari ini. Sementara itu untuk cuaca hari ini Surabaya ada di kisaran 33 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius dan nanti tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat ini suhunya akan turun ya di angka 30 derajat Celcius. Pukul 23 waktu Indonesia Barat suhunya nanti akan turun di angka 28 sampai 27 derajat Celcius. Jadi bagi Anda saat ini beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk selalu membawa tabir surya karena cukup terik ya Surabaya siang hari ini. Kami juga masih membuka lantai telepon 0315345474 dan juga di 081331049992. Ada beberapa komposisi lagu yang nanti kami hadirkan di musik kita 100% Indonesia ya. Hari ini Dini spill dulu ada Cinta Sejati dari Ari Lasso, ada Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen, ada Tulus Sepatu, ada Akad dari Payung Teduh, Menghujam Jantungku dari Tompi, Rio Febrian, Aku Bertahan. Kemudian ada Arjuna Mencari Cinta Dewa 19, ada Padi dengan Bidadari, Rizky Febian dan juga Mahalini Bermuara, ada Cantik dari Kahitna, kemudian ada Melly Guslow dan juga Ami Ketika Cinta Bertasbih, ada juga Judika dan Duma Ririas Sampai Akhir, ada Kunanti dari Arwana, Kau Terindah dari Armada, Bukan Milikmu Lagi dari Agnes Mo, ada Candu Asmara dari Marcel, ada Ariel Noah Begitu Indah ya, ada Tanpa Cinta dari Yofi Nuno, Hi-Fi Sama-sama Tahu, Noah Menemaniku, ada Yura Yunita Jalan Pulang, kemudian ada juga Menjadi Milikmu dari Kunto Aji, kemudian ada Aku Mau dari Once Mekel. Oke, nanti ya Anda bisa request 13:30 waktu Indonesia Barat.

0: Resensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi buku Sepenggal Kata Bunda, karya Aulia Rahma tahun 2024 dari penerbit Litera Mediatama. Novel Sepenggal Kata Bunda, karya Aulia Rahma menghadirkan kisah baru tentang perjuangan seorang ibu bernama Ami dalam membersamai putrinya Nida yang didiagnosis mengidap autisme spektrum disorder. Awalnya, Ami adalah wanita karir sukses di bidang migas. Namun hidupnya berubah drastis ketika ia memutuskan berhenti bekerja demi fokus mendampingi tumbuh kembang anaknya. Melalui kisah ini, Aulia menggambarkan dilema seorang ibu antara tanggung jawab keluarga, tekanan ekonomi, dan pandangan negatif masyarakat terhadap autisme. Bersama suaminya, Abi, Ami melewati hari-hari penuh ujian, dari proses terapi yang panjang hingga perjuangan mengajarkan hal-hal sederhana bagi Nida. Namun di balik kelelahan dan air mata, tumbuh cinta dan kesabaran yang luar biasa. Puncak keharuan muncul saat Nida akhirnya mengucap kata bunda, simbol dari hasil perjuangan yang tak ternilai. Lewat kisah nyata yang ditulis dengan jujur dan hangat, Aulia Rahma tidak hanya berbagi pengalaman, tetapi juga memberikan pemahaman tentang autisme, pentingnya dukungan keluarga, dan kekuatan cinta seorang ibu. Sepenggal Kata Bunda adalah novel inspiratif yang menegaskan bahwa setiap anak, apapun keadaannya, adalah anugerah berharga. Kisah ini menyentuh hati, membuka wawasan, dan mengajarkan arti kesabaran serta ketulusan dalam menghadapi kehidupan. Demikian esensi buku Sepenggal Kata Bunda karya Aulia Rahma. Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

0: Musik kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda saat ini ada di program Musik Kita 100% Indonesia. Dini buka line telepon 0315 345 474 dan juga di 0813 14 992. Siang hari ini ada Bu Musdiati Wibowo ya. Halo Mbak Dini Wardani, selamat siang Musik Kita 100% Indonesia. Mau request lagunya Payung Teduh Akad. Salamnya untuk Bu Isti, Bu Siti, Bu Hartini, Bu Siti Rumiah, Bu Titi, Oma Yanti Queen, Mas Ali, Pawan di semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Sehat selalu Mbak Dini Wardani, amin irbal amin. Terima kasih banyak Ibu Ibu Musdiati Wibowo ya di siang hari ini. Kemudian ada Ibu Hartini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dini Wardani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musik kita 100% Indonesia, mau request lagunya Padi. Salamnya untuk Mas Ali, Pak Mul, Bu Siti, Bu Mus, Bu Wati, Bu Titi, Bu Istiharo, Bu Mimi, Bu Siti Rumiah, Bu Yani Wijaya, Bu Ani Esther, Romaya Anti Queen. Buat Mbak Dini Wardani, terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Hartini, sehat selalu. Kemudian Dini mau menyapa, ada Pak Mariono. Halo Mbak Dini Wardani, Musik Kita 100% Indonesia, mau request lagunya Karisma Cinta ya. Karisma Cinta ada gak ya di list ya? Kayaknya belum ada. Belum ada Pak Mariono. Belum ada di list ya. Boleh yang lain ya Pak Mariono. Salamnya untuk Pak Sukarji, Bu Wira, Pak Mulyono, Pak Faris, dan Bu Siti, Bu Titi, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Baik, terima kasih Pak Mariono. Mungkin ada yang lain ya. Oke, Dini spill ya, ada Cinta Sejati di siang hari ini ya, dari Ari Lasso, Jangan Paksa Rindu, Ivan Seventeen, Tulus Sepatu, Akad Payung Teduh. Kemudian ada Menghujam Jantungku dari Tompi, ada Rio Febrian, Aku Bertahan, Arjuna Mencari Cinta dari Dewa 19, kemudian ada Bidadari dari Padi, kemudian ada Rizky Febian Mahalini Bermuara, ada Cantik dari Kahitna, Melly Guslow versus Ami Ketika Cinta Bertasbih, ada Sampai Akhir ya dari Judika dan juga Dumari Riz Silalahi gitu ya. Kemudian ada Kunanti dari Arwana, ada Kau Terindah dari Armada, Bukan Milikmu Lagi Agnes Monica, Candu Asmara dari Marcel, Shaggy Dog Kembali Berdansa, Ariel Noah Begitu Indah, kemudian ada Tanpa Cinta dari Yofi dan Nuno ya, kemudian ada Hi-Fi Sama-sama Tahu, Noah Menemaniku, Yura Yunita Jalan Pulang, ada Lila Jantung Hati, Langit dan Bumi dari Andin, Katon Bagaskara Menanti Hutan Cemara, kemudian ada Menjadi Milikku, Kunto Aji, ada Aku Mau dari Once Mekel. Dini buka 0315345474 dan juga di 081334 kali 992. Kita sapa dulu yang sudah bergabung ya siang hari ini. Halo. Oke, lepas ya. Oke, kalau gitu Dini puterin dulu ya Akad dari Payung Teduh dan juga Bidadari dari Padi yang direquest Ibu Musdiati Wibowo dan juga Ibu Hartini di siang hari ini. Kita sapa dulu sama siang musik kita. Halo. Selamat siang. Ya, kok nggak ada suaranya ya? Oke, lepas ya. Oke, kita sapa lagi sama siang musik kita.
2: Tak cium-cium lah. Assalamualaikum.
1: Halo Ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Diangkat-angkat, lekat
1: bawah. Yang mana tuh yang nggak diangkat-diangkat tuh ini?
2: Iya, tadi.
1: Oh, dari tadi baru buka loh Bu. Masa langsung diangkat?
2: Nggak jadi baca mas.
1: Kenapa tuh? Oh, baca WA ya. Baik, kalau begitu. Silakan Bu Dian. Siang hari ini mau mendengarkan lagu apa?
2: Agnes Mo
1: ya. Oke, okay. Mau menyapa siapa?
2: Salamnya buat Pak Tua, Oma Yanti Kui.
1: Oke.
2: Bu datang tahu setengah matang, Bang Obat. Buat semuanya aja.
1: Oke.
2: Buat Mbak Dini Wardani.
1: Oke.
2: Selamat bertugas, semoga saya selalu diberikan panjang umur.
1: Amin.
2: Berkah melimpah.
1: Amin.
2: Selalu dalam nyaman Allah. Amin. Semakin menggina untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Siap Bu Dian. Apa tuh? Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dian, cimol-cimol yang ada di Gresik ya siang hari ini. Oke, langsung aja Dini Putren yang di WhatsApp ini kayaknya kok belum bisa ya. Coba Dini restart dulu ya. Sembari di restart, sembari kita dengerin dulu akad dari payung teduh.

0: Motivasi hari ini.
1: Impian tidak dapat terwujud dengan sendirinya. Akan tetapi impian akan datang ketika seseorang berusaha untuk meraihnya.

0: Masih ada di musik kita 100% Indonesia. Siang hari ini Dini mau menyapa Ibu Siti Rumiah ya di WhatsApp Pro 1 RRI Surabaya yang berkirim voice note di siang hari ini. Ada Bu Siti Rumiah dari Tuban.
1: Musik kita 100% Indonesia.
0: 100%
1: Indonesia. Assalamualaikum Mbak Dini.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya mau request lagunya Dewa 19.
0: Oke.
1: Terjunya Mencari Cinta.
0: Oke.
1: Salamnya buat Bumus. Bu Hartini, Bu Siti Pasuruan, Bu Dewi, Bu Wira, Bu Nana, Pak Mulyono, Bang Kobar, Mas Ali, dan salam untuk semuanya, Mbak.
0: Baik.
1: Mbak Dini, terima kasih, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih, Bu Siti Rumiah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita sapa lagi, selamat siang musik kita, halo.
2: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti.
2: Ada Siti dua ya datang ya.
0: Ada Siti dua.
2: Senangnya.
0: Baik. Sama-sama Siti ya yang datang ya di siang hari ini. Mau enggak silakan Bu Siti?
2: Yang di ini pas kondangan cantik banget.
0: Oh, terima kasih Bu Siti, Masya Allah.
2: Meskipun campur orang banyak, enggak sulit nyari ini.
0: Enggak sulit ya.
2: Baiknya Neng Diniku.
0: Oh, terima kasih loh Bu Siti, Masya Allah, kepalaku membesar nanti ya. Oke Bu Siti, siang hari ini mau mendengarkan lagu apa?
2: Bila Jatuh Hati tadi ya.
0: Yang Jatuh Hati?
2: Iya.
0: Dari?
2: Lila tadi.
0: Loh, Jantung Hatinya Lila. Oke, mau nyapa siapa?
2: Mau nyapa Bu Sitiku.
0: Aha. Wah. Oke.
2: Pak Kasedi di tempatnya apa MPMP itu di Palembang.
0: Heeh. Oh, oh.
2: Sama Pak Mariono.
0: Tiga. Oke. Aha. Baik.
2: Umi yang tikui.
0: Aha.
2: Oke. Dia di Pondok Maritim. Aha. Ada Bu Yuning Dini. Terus.
0: Aha.
2: Bu Ira, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ane Esther.
0: Oke. Okay.
2: Umus Jatiwo, Mas Ali, Mas
0: Baik. Yung. Oke. Okay.
2: Bang Kobar, Pak Edi,
0: Baik.
2: Pak Wendi, Pak Mulyono, dan
0: yeah. Dan semuanya, terima kasih.
2: Jangan bosan-bosan ya.
0: Oke, okay, Bu Siti gak pernah bosan loh aku tuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu Siti. Ini mohon maaf sepertinya yang di telepon 081-3314 kali ini kayaknya gak bisa keangkat ya. Mungkin nanti bisa dibantu kawan-kawan teknik siang hari ini. Halo, selamat siang musik kita.
3: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia.
3: Asli lo Mbak Dini Wardani.
0: Asli lo Pak Mul.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau gak asli gak boleh balik ya.
3: Ya.
0: Baik, silakan.
3: Lagunya apa Mbak Dini?
0: Silakan hari ini lagunya ada yang belum terputar ya. Ini mau di request ya. Ada Bukan Milikmu dari Agnes Mo, Arjuna Mencari Cinta, Jantung Hati dari
3: Oh Arjuna Mencari Cinta.
0: Oh, hafal ya.
3: Pak Mulyono nih Arjunanya keluarga yang di rumah.
0: Baik, Pak Mul.
3: Aku salame melo iku mang wong Pasuruan ae wis dewowo kok.
0: Oke, siap.
3: Siap. Ya, saya doakan sehat selalu Ning Siti, jangan lupa. Petang kopi ini nang Jombe. Seneng ngopi ya anu Ning Siti.
0: Oh, suka kalau Bu Siti setiap hari ngopi.
3: Aku gak tahu dikirimi.
0: Oh, ngirim kopi sendiri.
3: Eh, ngirim ambil sendiri. Sana?
0: Iya, ambil sendiri di Pasuruan.
3: Aduh. Guyon Ning, guyon. Iya, untuk Ning Siti. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
0: Anjir, siapa?
3: Salam yang untuk semua saja.
0: Anjir, Pak Tua.
3: Doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sampai kok gue yang Mbak
0: Dini. Kok Pak Tua kebalik, iya Pak Mul.
3: Pak Mulyono saudaranya Pak Tua, sama-sama saudaranya.
0: Hampir kepala tujuh
3: Pak Mulyono ini.
0: Oh, ngaten ta.
3: Hampir kepala tujuh lah Pak. Pak Tuanya sudah di atas kepala tujuh.
0: Oh, kok banyak kepalanya?
3: Ya,
0: satu aja gak habis loh.
3: Umur-umur, Mbak Dini gak ngerti.
0: Baik.
3: Akhirnya terus guyu malah gak iso menengah guyu.
0: Gimana sih Pak Mul? Saya
3: sudah wardani, saya tetap semangat insya Allah sehat.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Dilancarkan rezekinya oleh Allah.
0: Amin.
3: Keluarganya saya doakan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan barokah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak.
3: Bukan Mbak Dini wardani, saya doakan menjadi ibu yang solehah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih loh Pak Mul.
3: Terima kasih Mbak Dini.
0: Jiwa ternuan sangat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Mulyono, Dini mau ke WhatsApp ya. Ada Bu Yani Jaya. Halo Mbak Dini Wardani, selamat siang. Salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya untuk Bu Ani Esther, Bu Titi, Bu Siti, Bu Siharo, Umayanti Queen, Bu Hartini, Bang Kobar, Pak Mulyono, Mas Ali, Pak Tua, dan juga Bu Ani Esther, Bu Titi, Bu Siti, Bu Siharo. Kemudian Bu Yani Jaya di Kampung Malang, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dini Wardani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagu Menemaniku dari Noah. Salamnya untuk semuanya. Oke, terima kasih Ibu Yani Jaya. Kemudian ada juga Bu Nana ya, yang siang hari ini juga mengirimkan voice note. Kita coba dengarkan bersama.
4: Musik kita 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia.
4: Requestnya aku bertahan. Karena ku tahu cintaku padamu. Kalau sudah ada yang request itu, aku ganti Judika Duma sampai akhir.
0: Belum ada ya?
4: Salam sehatnya itu tadi buat Ibu Istiharo, Bu Titi Damayanti, Bu Wira, Om Ayanti, Bu Mimi, Bu Wati Ramli, Bu Musdiati, Bu Hartini, Mbak Rika Herlin, Bu Nur Fadila, Bu Nunung, terus Bu Dewi.
0: Ini sepertinya nggak bisa diangkat ya kalau ada telepon masuk ya. Nah ini nggak ngerti nih, ini gimana nih. Iya, ini mungkin bisa dibantu teman-teman teknik ya. Ini nggak bisa masuk kalau ada telepon masuk. Halo, selamat siang, musik kita.
5: Musik kita 100% Indonesia.
0: Okay, 100% Indonesia.
5: Assalamualaikum Mbak Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titi Damayanti, monggo silakan siang hari ini.
5: Lagunya saya cinta bertasbih.
0: Oke, okay, Bu Titi mau menyapa siapa?
5: Lagunya untuk Umi Yanti. Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, juga Bu Sophia Saat, Bu Ardini, Pak Freddy, Bu Mimi, Bang Kobar, Bu Titi, Mama Yu, Bu Dewi, juga Pak Mariono, Pak Idris, Pak Tua. Terima kasih Mbak Dini.
0: Baik, Ibu, terima kasih.
5: Sehat selalu. Amin. Kita ketemu di udara.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Titi Damayanti.
4: Bu Utri.
0: Oh, Bu Nana ya.
4: Yes. Oke. Pak Tua dan Pak Idris, Pak Mulyono dan semuanya ya, semoga selalu sehat.
0: Amin.
4: Buat Mbak Dininya, oh Budian juga. Terima kasih Mbak Dini, semoga selalu sehat.
0: Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masih lanjut Bu Nana voice note ya. Ya, ini kayaknya ada error ya di HP Perusahaan Teroris Surabaya pendengar. Baiklah kalau gitu Dini mau muterin dulu Bukan Milikmu dari Agnes Monica, kemudian ada Dewa 19 Arjuna Mencari Cinta.

Saya Janji, MC Persibaya Surabaya. Ayo dulur, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RRI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Ayo dulu, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Salam olahraga.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat, mendengar kami hadirkan Cek Fakta bersama Atit Sasono.
2: Cek Fakta. Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama atau Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo Subianto menjabat presiden selama 2 periode. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Kemenag ramal kemiskinan hilang jika Prabowo jabat presiden 2 periode, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al-Asyar, memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Thobib menyebut Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama 2 periode. Begitu keterangan Thobib kepada kompas.com.
2: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: kelihatan seger sih pagi-pagi gini?
1: Iya dong, habis jalan kaki keliling kampung sebentar.
0: Serius? Kirain olahraga itu harus ke tempat khusus?
1: Enggak juga lah. Jalan kaki, senam pagi, atau main bulu tangkis di lapangan dekat rumah juga udah cukup kok.
0: Berarti nggak perlu mahal-mahal ya? Atau nggak perlu ribet-ribet?
1: Iya bener, yang penting badan bergerak dan dilakukan rutin.
0: Pantesan, sekarang banyak warga yang suka olahraga bareng.
1: Selain sehat, jadi makin akrab deh, iya kan?
0: Olahraga bisa dilakukan siapa saja dan di mana saja. Aktivitas sederhana yang dilakukan secara rutin membantu menjaga kesehatan dan kebersamaan.

0: Demokrasi Kita, Pro 1 RRI Surabaya. Masih ada di Musik Kita 100% Indonesia siang hari ini. Dini mau menyapa Mas Ilham ya, yang sudah bergabung di kawasan Surabaya dan sekitarnya. Halo Mbak Dini Wardani, mau request sekaligus menyampaikan informasi sedikit keluh kesah gitu. Oke, ada informasi salah satu akses utama jalan menuju kampus Universitas Trunojoyo Madura ini mengalami kerusakan di sejumlah titik, mulai dari Jalan Labeng hingga Jalan Raya Telang. Banyak sekali jalan yang rusak. Banyak mahasiswa yang mengharapkan persoalan ini agar segera ditangani karena jalan tersebut merupakan salah satu akses tercepat untuk menuju kampus Universitas Trunojoyo Madura. Dan sama ini pendengar di kawasan Suramadu, ini arah dari Surabaya ke Madura juga ada beberapa titik yang berlubang. Baik, terima kasih banyak ya Mas Ilham. Kondisi ini rawan kecelakaan ya. Oke, terima kasih. Ditunggu untuk lagunya siang hari ini. Oke, Dini mau nyapa dulu. Selamat siang Musik Kita. Halo.
1: Lu kenal Veronica ko? Veronica yang strong buana nona Niko.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Veronica, selamat siang.
2: Selamat siang juga Veronica.
0: Oke, silakan Bang Komar.
2: Lagu Veronica Mbak Dini. Sampai mancanegara itu loh, TikTok-nya, IG-nya nyanyikan Veronica.
0: Oke, ya. Silakan Bang Komar. Siang hari ini mau mendengarkan lagu apa?
2: Bapak kan baru dengar. Apa yang belum terputar?
0: Yang belum terputar. Ini ada. Oke. Ada Rio Febrian, Aku Bertahan, Melly Guslo dan juga Ami, Ketika Cinta Bertasbih. Ada Hi-Fi, Sama-sama Tahu, Cinta Sejati dari Ari Lasso, Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen, Tulus Sepatu, Menghujam Jantungku dari Tompi, Rizky Febian.
1: Bila kau tak bisa bersama.
0: Oke, itu aja ya. Mau menyapa siapa?
2: Jadi ada Bu Guru Titik ya.
0: Oke.
2: Ada Siti... Ning City keduanya ada itu, Ning City sana Lamongan sama Ning City Pasuruan, Bu Istikaro, Mak Maju, Indo Pengganti Queen, Terinda, Pak Mas Bandi, Pak Tua, Adi Tahu Setengah Mateng, Bunda Istikaro, Bu Nana, Bu Guru Yani Jaya, dan Tahu Setengah Mateng sudah ya,
0: Abah Awi,
2: Mbak Dini Wardani.
0: Apa tuh? Thank you. Motor, thank you so much Bang Kobar. Oke, Dini mau nyapa. Halo, selamat siang Musik Kita.
3: Musik Kita. 100% Indonesia. 100%
0: Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik Bang Ali, kok beda ini suaranya Bang Ali?
3: Sambil tiduran.
0: Oh, pantes sambil tiduran. Oke. Lagunya siang hari ini Dini spill untuk Bang Ali, untuk Mas Afif ya, dan juga untuk Pak Mariono. Ada Rio Febrian, Aku Bertahan, Melly Guslo dan juga Ami, Ketika Cinta Bertasbih. Ada Hi-Fi, Sama-sama Tahu. Ada Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen. Ada Cinta Sejati dari Ari Lasso. Ada Tulus Sepatu, Menghujam Jantungku dari Tompi, Rizky Febian dan Mahal Ini Bermuara, Cantik Kahitna. Kemudian ada Sampai Akhir Judika, ada Kunanti dari Arwana, ada Kau Terindah dari Armada, Candu Asmara dari Marcel, Cegidok Kembali Berdansa, Ariel Noah Begitu Indah, Tanpa Cinta Yofi Nuno, Yura Yunita Jalan Pulang, Langit dan Bumi Andin, Katon Bagaskara Menanti Hutan Cemara, ada Kunto Aji Menjadi Milikku, dan juga ada Aku Mau dari Oke Once Michael. Ayo yang mana Bang Ali, udah tak spill semuanya loh.

0: tak pernah peduli.
1: Mbak Sakno, dari mana itu? Oke, dari siapa itu? Cinta sejati bukan sih?
0: Cinta sejati.
1: Ini pasti yang dinyanyiin sama yang di request beda loh. Ayo, mesti kan?
0: Udah enggak, wes itu aja, wes.
1: Oh, itu. Benar ya, cinta sejati dari Ari Lasso ya. Baik, okay. Mau sama siapa?
0: Sama Yanti.
1: Oke. Okay.
0: Bartini, Bumi Wibawa, Puyani Jaya, Bu Ati Ramli, Bumimi, Rekin Sakti,
1: okay.
0: Pak Tanti, Mas Banti, Pak Wandi, Bu Isti, Bu Siti, Bu Nana, apa itu? Pak Ramadan,
1: okay.
0: Pak Awi, Pak Ahmad Irwan,
1: okay.
0: Pak Freddy,
1: Ketia
0: Dinda, Mas Safud di Sumenep. Lagi tapi sudah ya,
1: okay,
0: dan semuanya sudah. Lah
1: semuanya
0: buat
1: ya?
0: Mbak Dini Wardani.
1: Okay.
0: Terima kasih banyak, semoga Mbak Dini sehat walafiat, rezeki barokah, mulia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Bang Ali ya yang udah gabung di siang hari ini ya. Dini mau menyapa Pak Mariono. Halo Mbak Dini Wardani, mau request lagunya Ari Lasso aja, Cinta Sejati. Terima kasih oh barengan sama Bang Ali ya. Kemudian ada Mas Afif ya. Halo Mbak Dini Wardani, selamat siang, mau request lagunya Tulus, judulnya Sepatu. Salamnya untuk Mas Pak Ahmad Waris, Mbak Ani Purnama, Mbak Gita Ayu, Mas Refka Kar untuk Mbak Dini Wardani, selamat bertugas Mbak Dini. Oh iya Bang Ali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Mas Afif. Halo, selamat siang musik kita.
2: Musik kita, musik Indonesia.
1: Musik Indonesia.
2: Semangat.
1: Semangat siang Pak Luki, Pak Tua, silakan.
2: Terima kasih buat tidak punya beban saya. Tak
1: okay.
2: Ambil yang salam balik dulu.
1: Oke. Okay.
2: Yang pertama buat MPG.
1: Apa tuh?
2: Mul Gembili.
1: Oh, Pak Mul Gembili.
2: Iya, tak pakai nama dia. Mul okay. Gembili jadi MPG. Ya.
1: Baik.
2: Kedua Mbak Nana. Alamatnya tadi saya sebut Mbak Nana juga aja. Yang kedua Mbak Titi DM juga nggak tahu alamatnya.
1: Oke. Okay.
2: Yang keempat Mbak Yani Jaya Kampung Malang. Terus Bang Polga yang berkoper-koper di Mojosari.
1: Oke. Okay.
2: Yang terakhir karena ucapannya Mbak Dian Tiwel-Tiwel.
1: Oke, Bu Dian.
2: Ya,
1: okay. Okay.
2: Itu bukan milikmu lagi. Itu membuat jantungku, mengunjam jantungku rasa.
1: Oh,
2: jantungku.
1: Dari Tompi.
2: Makanya saya kebetulan ketemu dokter Tompi, Mbak.
1: Baik, waktu hari itu ya.
2: Buat ini.
1: Oke.
2: Okay. Kamsiah arigato.
1: Matur nuwun sangat. Sehat selalu Pak Tua. Dini juga mau menyapa Mas Ahmad Wijaksono. Halo Mas Ahmad, apa kabar? Terima kasih loh siang hari ini udah dengerin Dini siaran. Boleh mau request apa Mas Ahmad? Mas Ahmad atau Mas Ahmad sih? Bingung aku tuh. Sehat selalu ya. Oke, Dini mau puterin dulu Hi-Fi sama-sama tahu. Kemudian ada Jangan Paksa Rindu. Kalau udah rindu ya udah rindu aja, enggak usah dipaksa ya.

0: Pendengar, sebelum kita ke komposisi lagu di Musik Kita 100% Indonesia, Dini hadirkan informasi dari kawan reporter Witra Adila. Siang hari ini yang akan melaporkan Kemenag Tuban buka layanan pengukuran arah kiblat secara gratis.
1: Laporan terkini.
0: Witra Adila, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih pendengar. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban melalui tim Badan Hisab Rukyat telah memberikan layanan pengukuran arah kiblat masjid dan musola secara gratis. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat untuk memastikan arah kiblat yang tepat, akurat, sehingga pelaksanaan ibadah sholat ini bisa menjadi nyaman dan lebih khusyuk. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam atau BIMAS Kemenag Tuban, Bapak Masyari menjelaskan bahwa masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan ini cukup gampang mendengar, cukup hanya mengirimkan mengirimkan surat permohonan saja dan melampirkan dana lokasi masjid yang akan diukur. Nah, setelah diterima, akan membentuk tim untuk nantinya melakukan pengukuran langsung di lokasi. Kemudian terkait pengukuran arah kiblat ini pendengar, tujuannya memang untuk memastikan posisi saf para jemaah ini bisa sejajar dan tepat menghadap Ka'bah yang ada di Mekah begitu ya. Sehingga keakuratan arah kiblat ini menjadi bagian penting dalam menjaga kesesuaian tata cara sholat dan juga syariat Islam. Dan untuk pengukuran ini sebenarnya memang tidak harus masjid dan musola yang baru saja dibangun pendengar, akan tetapi juga

0: sehingga perlu kami sampaikan lagi ke masyarakat agar semakin banyak juga masjid dan musola yang memiliki arah kiblat yang terukur secara akurat sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan ibadah di masyarakat. Mungkin itu mendengar informasi hari ini dari Tuban terkait dengan proses pengukuran kiblat secara gratis yang digagas oleh Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Dari Tuban bersama saya Witra Adila melaporkan.
1: Baik, terima kasih reporter Witra Adila dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan reporter Witra Adila, pendengar Kemenag Tuban buka layanan pengukuran arah kiblat secara gratis. Dan Anda masih ada dalam program musik kita 100% Indonesia, masih ada dua komposisi lagu yang akan diputar di siang hari ini. Ada Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen dan juga ada Ketika Cinta Berstasbih.

Saat ini 14:33 menit waktu Indonesia Barat, dan Dini udah gak terima telepon lagi ya, karena masih ada 6 yang belum terputar siang hari ini. Langsung aja Dini puterin, ada Rio Febrian, Aku Bertahan, dan juga ada Cinta Sejati dari Ari Lasso.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Saat ini 14:38 waktu Indonesia Barat, mendengar kami ajak Anda untuk memperbarui informasi dari reporter Ani Hasanah. Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa melaunching beasiswa bagi santri berprestasi tahun 2026.
2: Laporan terkini.
1: Kita temui reporter Ani Hasanah. Ani, silakan laporan Anda.
3: Pendengar, saat ini saya berada di gedung gubernuran Provinsi Jawa Timur, di mana pada siang hari ini Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa melaunching pemberian beasiswa bagi para santri yang akan melanjutkan ke sarjana atau S1 maupun strata 2 atau S2 dan juga ke Al-Azhar Mesir. Sebagaimana diketahui bahwa untuk pemberian beasiswa dari pemerintah Provinsi Jawa Timur ini sedianya telah dilakukan sejak zaman Gubernur Imam Utomo dan berlanjut ke Gubernur Soekarwo. Tetapi untuk Gubernur Soekarwo dan juga Imam Utomo ini hanya menyediakan beasiswa S1. Namun kemudian dilanjutkan oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, tidak hanya pemberian beasiswa S1 tetapi S2, bahkan Mahat Ali dan hingga ke Kairo atau ke luar negeri, khusus bagi para santri berprestasi yang ada di Provinsi Jawa Timur. Demikian laporan Ani Hasanah.
1: Ya, baik, terima kasih reporter Ani Hasanah dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Ani Hasanah, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa melaunching beasiswa bagi santri berprestasi tahun 2026. Anda masih ada di program Musik Kita 100% Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, saat ini 14:49 waktu Indonesia Barat dan sesaat lagi akan dikumandangkan azan asar untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Sebelumnya Dini mau menyapa Mbak Rika Herlin ya. Halo Mbak Dini Wardani, musik kita 100% Indonesia merequest lagunya Once Michael. Salamnya untuk semuanya dan untuk Umi Siti Pasuruan dan juga Mas Ali Benowo, sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, mau bilang kalau musik kita 100% Indonesia hari ini the best banget lagu-lagunya. Baik, terima kasih banyak Mbak Rika Herlin. Baik mendengar, kalau gitu kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Sekaligus saya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda. Sesaat lagi akan ada rekan Dio Pratama menemani Anda dalam program Surabaya sore ini. Masih ada dua lagu yang belum terputar, Menghujam Jantungku dan juga Aku Mau. Nanti akan Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
1: Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Ketika dirimu merasa terpuruk, maka ketahuilah bahwa saat itu engkau dalam kesadaran untuk berubah. Hanya kadang kemauanlah yang sering tertunda oleh prasangka buruk kepada Allah.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Pertamina Gas Operation East Java Area atau OEJA berkomitmen untuk mendorong kemandirian perekonomian desa, salah satunya melalui panen raya di greenhouse melon di Desa Ganggang Panjang, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Melalui program CSR Cakra Sembada, Pertagas OEJA berupaya menghadirkan program yang mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat sekaligus mendorong kemandirian ekonomi desa. Manajer Pertagas OEJA Dimas Satya Kartika Brata dalam keterangannya di Sidoarjo mengatakan melalui unit usahanya, greenhouse melon yang dikelola oleh BUMDes Jaya Raya sebagai mitra binaan community development Pertagas OEJA ini menjadi salah satu wujud implementasi program pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada penguatan ketahanan pangan sekaligus peningkatan ekonomi lokal. Informasi selanjutnya, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo, menyebut anggaran bahan bakar minyak atau BBM armada truk tangki untuk pengiriman air bersih ke wilayah terdampak terbatas hanya cukup hingga 25 Juni 2026. Penanganan dampak kekeringan tahun ini di kewilayah kekurangan air bersih yang menjadi kebutuhan sehari-hari warga sampai saat ini masih terus dilakukan, tapi akan tetapi anggarannya cukup hingga 25 Juni mendatang atau 2 pekan lagi. Kristianto menyampaikan bahwa BPBD setempat juga akan bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI, Badan Amil Zakat Nasional, PDAM maupun swasta untuk penanganan ke wilayah terdampak kekurangan air bersih. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Bondowoso juga meminta bantuan penanganan krisis air bersih ke pemerintah Provinsi Jawa Timur karena anggaran BBM untuk armada truk tangki hanya cukup untuk sekitar 40 kali pengiriman. Pendengar, dengan demikian Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

0: 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya? Semoga sehat selalu semuanya ya. Senang sekali saya di Pratama bisa kembali hadir menemani Anda dalam kebersamaan kita di hari Rabu 10 Juni 2026 dalam rangkaian Surabaya sore ini. Menggantikan tadi rekan saya Dini Wardani yang sudah menemani Anda di rangkaian Surabaya sore ini. Tentunya kami mengajak Anda untuk selalu mengikuti persembahan terbaik dari Pro 1 Surabaya ya. Nah, nanti ini sekarang pukul 15. Nanti kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Beranda Astacita edisi Ketahanan Pangan. Kemudian nanti selepas Beranda Astacita pukul 16, kita seperti biasa kita hadirkan Info Prima atau Warta Berita Daerah ya. Kemudian 16.30 kita hadirkan Kentongan ke ruang dengar Anda. Kemudian nanti rangkaian Surabaya sore ini pukul 17 kita akan hadirkan informasi dan lagu-lagu menarik menemani sore hari Anda ya. Kemudian nanti untuk azan maghrib di hari ini untuk wilayah Surabaya sekitarnya akan ada di pukul 17.22 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti sampai pukul 19 kita akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral untuk Anda bisa dapatkan informasi terupdate dari Indonesia, mancanegara, dan beberapa informasi olahraga dan juga ada informasi cuaca untuk esok hari ya. Kemudian nanti selepas Warta Berita Sentral 19.30 kami mengajak Anda untuk menyimak Mimbar Agama Buddha edisi hari ini tentunya. Kemudian nanti rangkaian Surabaya malam ini pukul 20 akan dilanjutkan oleh rekan Jo Adi Yuanda yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Nah, sekarang kita sudah masuk dalam Beranda Astacita edisi Ketahanan Pangan ya. Sore hari ini kita akan membedah salah satu komoditas alternatif yang digadang-gadang menjadi kunci masa depan kedaulatan pangan bangsa, yaitu sorghum ya. Karena topik kita hari ini adalah menuju kemandirian pangan dengan inovasi pemanfaatan sorghum. Nah, ini dia sudah terhubung bersama kami di line telepon pakar sekaligus praktisi yang bergerak dari hulu hingga ke hilir ya, Ibu Esti Faizah SP. Ini beliau memiliki peran ganda yang luar biasa sebagai penyuluh pertanian lapangan atau PPL di BPP Babat, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, dan juga sebagai entrepreneur selaku owner dari UMKM Rumah Sorghum Indonesia. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Ibu Esti.
1: Sore, Mas.
0: Benar ya, Bu, panggilannya Ibu Esti ya?
1: Iya, Bu Esti.
0: Oke, Bu Esti. Apa kabar, Ibu Esti?
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik ya, alhamdulillah ya. Nah, Bu Esti, sebelum masuk ke topik utama ini, boleh diceritakan terlebih dahulu mungkin mengenai latar belakang Ibu ya. Nanti sudah saya sebutkan sedikit ya, sebagai penyuluh pertanian sekaligus pelaku UMKM Rumah Sorghum Indonesia. Boleh diceritakan sedikit, Ibu?
1: Jadi, untuk aktivitas saya itu kan selaku PPL. Jadi, kita penyuluh pertanian lapang di Kecamatan Babat. Nah, di Kecamatan Babat itu kan potensi untuk tanaman sorghum itu sudah ada sejak dulu, mulai tahun 70-an itu petani kita itu sudah menanam yang namanya sorghum. Sementara untuk saat ini kan baru-baru aja viral di sekitar tahun 2020 itu baru pemerintah kita melirik untuk sorghum ini. Nah, karena saat itu sorghum dari tanaman sorghum itu harganya relatif murah waktu itu ya. Nah, kami sebagai penyuluh lapangan yang selalu mendampingi petani berusaha untuk bagaimana supaya sorghum itu bisa menjadi komoditas yang bisa diandalkan gitu. Karena mengingat sorghum ini kan memiliki kelebihan yang baik dari bijinya maupun cara tanamnya itu juga sangat relatif mudah begitu. Nah, karena manfaatnya yang sangat bagus ini sehingga sedangkan di masyarakat, di petani harganya relatif rendah, sehingga kami berusaha untuk mengangkat yang namanya sorghum itu, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Nah, ini.
0: Oke. Okay. Oh.
1: Kemudian,
0: boleh.
1: Ya, alhamdulillah, tahun 2017 waktu itu, ya. 2017 kita mulai hunting pasar, kemudian memperkirakan produksi di wilayah itu, ternyata kalau kita bandingkan di tahun-tahun sebelumnya itu ternyata semakin lama semakin turun. Nah, karena itu tadi kan harga yang tidak menggiurkan, sehingga kan petani malas untuk menanam gitu.
0: Oke, nah Ibu, ini kita akan membahas sorghum ya, tapi mungkin bagi pendengar yang awam masih asing dengan sorghum sendiri ini. Saya sendiri juga jujur saya baru dengar akhir-akhir ini sorghum ya Bu ya. Nah, boleh dijelaskan apa sebenarnya tanaman sorghum ini, dan mungkin sekaligus dijelaskan mengapa ini tanaman sorghum ini ya bisa disebut sebagai superfood masa depan ya. Silakan Ibu.
1: Sorghum ini masuk di serealia, jadi sama dengan tanaman biji-bijian yang sudah ada di Indonesia. Semacam kalau di ini ada gandum, kemudian ada padi, jagung gitu. Nah, sorghum ini pun sama, biji-bijian seperti itu, cuman karakter tanamannya hampir mirip seperti jagung, profil ya, misalnya profil tanamannya mirip seperti jagung. Jadi daunnya mirip sekali seperti jagung. Kemudian bunganya juga di atas begitu seperti jagung, tetapi kalau jagung itu kan buahnya ada tongkolnya di ketiak-ketiak daun gitu kan. Nah, kalau yang sorghum ini enggak, dia di atas sama seperti bunga jagung, berbijinya juga akhirnya nanti seperti bunga jagung di atas seperti itu. Enggak ada ketiaknya kayak jagung.
0: Okay.
1: Nah, kenapa kok digadang sebagai tanaman masa depan? Ini karena sorghum ini mudah sekali ditanam. Apalagi di tanah-tanah marginal, dia itu mudah tumbuh. Bisa tumbuh di mana saja. Apalagi untuk iklim yang saat ini, itu kan berubah-ubah ya. Apalagi air juga sangat kurang. Gitu. Nah, untuk sorghum ini tidak banyak membutuhkan air. Itu untuk budidayanya. Kemudian yang untuk dari segi nilai gizi ini sangat bagus sekali. Jadi biji sorghum itu bisa diolah untuk alternatif beras. Jadi, bisa sebagai beras, istilah ya, beras sorghum gitu. Untuk ini nilai gizinya atau kelebihannya dari beras nasi. Beras tadi maksudnya, itu kadar seratnya lebih tinggi, kemudian antioksidannya lebih tinggi, dan satu lagi, biasanya ini untuk sangat bagus ya, dianjurkan sekali untuk para diet yang tinggi gula. Nah, untuk sorghum ini karena kadar gulanya sangat rendah, sehingga bagus untuk para penderita diabetes gitu Mas.
0: Oke, nah ini sebelum
1: digadang sebagai tanaman masa depan itu. Selain itu juga bisa untuk olahan berbagai macam, jadi tepungnya, misalnya sorghum yang sudah jadi beras tadi kemudian ditepungkan. Nah, tepungnya ini bisa untuk berbagai macam olahan makanan, mulai dari kue kering, kue basah, berbagai macam. Hampir bisa sebagai alternatif atau penggantinya, bukan pengganti, selain apa, substitusinya, substitusi terigu, jadi gitu.
0: Okay.
1: Karena kelebihannya ini kan non gluten.
0: Oh ya, gluten free ya.
1: Non gluten, kemudian glikemiknya rendah.
0: Oke, okay. Nah ini sebelum nanti kita akan bahas lebih lanjut persoalan hasil pengolahannya ya Bu. Tapi tadi sudah sempat di-mention sama Ibu soal di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan sendiri sebenarnya sudah dari dulu ini ya ada lahan untuk sorghum ya Bu ya.
1: Iya.
0: Nah, itu kalau bukan, tahun ini potensinya gimana? Luas lahannya apa sudah semakin luas, terus semakin tahun ke sekarang 2026 ini di sana seperti apa? Sudah semakin lebarkah?
1: Oke. kalau boleh saya ini ya, artinya saya ungkapkan datanya gitu ya.
0: Yeah.
1: Jadi mulai yang terdata di kami, mulai tahun 2010 itu luasannya itu mencapai 500 hektar. Jadi untuk Kecamatan Babat sendiri, Kecamatan Babat saja itu luas sawahnya itu kan mencapai 3.500 hektar.
0: Oke.
1: Okay. Nah, yang 500 hektar itu untuk sorghum. Di tahun 2010 sampai 2015.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu tertinggi di situ waktu itu. Kemudian turun sampai terakhir data kami di tahun 2018 itu sama sekali tidak ada yang namanya tanaman sorghum.
0: Oh, turun ya Bu di
1: sampai. Iya, turun. Oke. Okay. Kayak permasalahannya harga yang tidak menggiurkan untuk petani ya. Ya kan petani beralih daripada harganya murah kan mending tanaman yang lain kan gitu.
0: Oh, karena kemurahan itu, gitu ya Pak ya?
1: Ya, karena harganya terlalu murah, tidak mencukupi biaya produksi kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya endemi hama tikus waktu itu. Jadi sekitar tahun 2017-18 itu tikus gila-gilaan ketika menyerang tanaman itu. Nah, sampai kemudian kita berupaya dari pihak dinas, juga dari kerjasama dengan provinsi dan lain untuk menggalakkan kembali yang namanya tanaman sorghum. Alhamdulillah dapat dukungan juga dari pemerintah pusat, ketika itu jadi banyak ada kucuran bantuan bibit untuk menumbuhkan kembali tanaman sorghum itu, karena itu kan termasuk tanaman lokal yang harus dilestarikan memang. Nah, mengingat itu tadi manfaatnya yang sangat bagus itu tadi.
0: Iya tadi. Ya.
1: Nah, akhirnya kita tahun 2009 COVID ya waktu itu, itu pun masih hanya ada 2 hektar gitu, di Kecamatan Babat itu. Kecamatan hanya ada 2 hektar. Ya mungkin perlu diketahui juga, jadi tanaman sorghum ini tidak siap di Kecamatan Babat itu tidak siap musim ada. Kan gini, kalau dibagi untuk musim tanam ya, di Babat itu ada 3 musim tanam yang kita singkat dengan MT. MT1, MT2, MT3. Nah, MT1 itu biasanya dimulai bulan November, Desember, Januari. Kemudian MT2 berikutnya 4 bulan berikutnya sampai kemudian di MT3 itu biasanya di bulan-bulan seperti ini Mas, bulan Juni setelah tanam padi kedua, itu nanti dilanjutkan dengan tanam yang itu tadi polo wijo. Nah, polo wijo itu biasanya bervariasi, masing-masing desa kan tidak sama. Nah, di antaranya sorghum itu tadi.
0: Oh.
1: Nah, sorghum itu ditanam di MT3 karena di MT3 itu kan kita harus milih. Kebanyakan kan sawah kita kan pada hujan. Nah, otomatis di bulan-bulan seperti itu kan air sudah tidak ada, hujan juga sudah sangat jarang sekali. Nah, itulah hanya petani pasti itu memilih yang namanya sorghum. Nah, sekarang ini kita budayakan kembali untuk menanam sorghum, apalagi sekarang kan iklim tidak menentu. Ini sorghum ini aman untuk iklim-iklim seperti ini. Nah, itu ceritanya namanya.
0: Oke, ya berarti gantian ya Bu ya tadi MT1 apa MT2 apa ya. Baru khusus sorghum ini ditempatkan di MT3 saja dan itu juga ya. Berbarengan dengan komoditas lainnya juga ya Bu.
1: Ya, karena kan menyesuaikan lahan. Kalau lahan sawah itu kan
0: terbatas.
1: Kalau di MT1 kan hujannya tinggi, otomatis kan air tergenang.
0: Oh,
1: kalau kondisi air yang tergenang, otomatis kan lebih cocok untuk tanaman padi.
0: Oke, baik. Nah, kalau saat musim kemarau nih Bu, gimana ketahanan tanaman sorghum ini terhadap kondisi lahan-lahan kering atau minim air? Ini justru malah cocok atau gimana?
1: Ya itu, karena memang lebih cocok untuk sorghum, untuk kondisi yang kering itu.
0: Emang dicarinya yang harus kering ya?
1: Iya.
0: Oke, cocoknya di bulan-bulan seperti ini panas. Memang sekarang lagi panas-panasnya sih Bu. Nah, gimana awalnya mungkin dari Ibu sendiri ya sebagai tadi penyuluh pertanian lapangan ini mengedukasi ini dan meyakinkan para petani di Babat untuk mau ini lagi ya mau mencoba menanam sorghum lagi ya setelah sekian lama, mungkin tadi 2018 mandek ya Bu istilahnya ya tadi ya. Kemudian mungkin ada penolakan dari petani juga, itu gimana? Cara meyakinkannya gimana Bu?
1: Iya pasti lah mas itu. Jadi kita memang tidak henti-hentinya ya, tidak putus asa untuk memberikan motivasi kepada petani untuk menanam sorghum kembali, dan kita sembari menata manajemen ininya, apa pasarnya. Jadi kita siapkan pasarnya agar petani itu tergiur untuk tanam lagi. Gitu. Jadi, nah pasarnya itu akhirnya kita berusaha untuk supaya sorghum itu bisa apa istilahnya, tidak hanya dijual dalam bentuk biji saja, jadi diolah itu tadi. Jadi kita ke, utamanya untuk petani wanita ya, jadi di desa itu kan ada namanya kelompok tani wanita. Nah itu kita memberikan pelatihan-pelatihan cara memasak sorghum, cara mengolah sorghum untuk menjadi olahan yang digemari masyarakat modern ya. Gitu. Kalau dulu itu kan yang namanya sorghum hanya dikukus terus di apa dicocol pakai kelapa kan itu saja. Nah untuk ini kemudian kita olah, kita bikin olahan-olahan yang lebih modern, yang lebih disukai oleh masyarakat modern, jadi lebih menarik begitulah.
0: Oke.
1: Nah itu akhirnya ada beberapa yang berminat, kemudian

0: mulai kembali 50% dari di tahun 2010 itu. Itu sudah merupakan apa kerja bagus kita lah artinya gitu. Tidak hilang sama sekali. Dan kemudian diikuti juga di tempat-tempat yang lain. Jadi kemudian sekarang tidak hanya di Babat, ada juga di kecamatan lain, bahkan untuk Babat sekarang itu menjadi pilot project untuk sorghum. Dari kabupaten lain itu kata kemudian belajar atau studi ke kita, ke Babat.
1: Oh, luar biasa. Nah, kalau kita bicara masalah tantangan teknisnya ini, Bu, yang terbesar apa kira-kira dari... Oh, tapi sebelum itu, ini kan tadi Bu sempat bilang kalau insya Allah nanti bisa panen akhir Juni ini ya?
0: Baru tanam. Akhir Juni baru tanam.
1: Oh, baru tanam. Oke. Okay. Iya, kalau baru tanam akhir Juni ini kira-kira panennya berapa lama?
0: Berarti panennya nanti Juni, Juli, Agustus, September, awal Oktober.
1: Awal Oktober, oke. Yeah. Berarti sekitar itu ya, 3-4 bulanan ya Bu ya?
0: Iya.
1: Yeah. Ya, oke. Nah, kembali tadi ke tantangannya, biasanya yang terbesar apa Bu? Dari awal mau panen hingga, dari tanam sampai hingga akhirnya panen itu tantangannya apa aja Bu?
0: Kalau yang para petani ini yang biasanya ke apa, susah ini, untuk saat ini kan masih hama tikus nih. Jadi masih hama ya? Tikus itu masih iya, masih apa ya istilahnya, belum hilang benar gitu. Nah, apalagi sorghum ini memang sangat disukai tikus. Okay. Walaupun jagung ya, jagung itu juga disukai tikus, tetapi kalau misalnya ada dua sawah, satu petak untuk sorghum, satu petak untuk jagung, nah tikus ini lebih dulu memilih yang sorghum. Kenapa? Karena tanamannya kan buahnya itu kan terlihat, no? Terlihat di atas gitu kan,
1: yeah.
0: Bijinya itu kan terlihat. Nah kalau si jagung kan masih ada ditutup ininya, apa penutup jagungnya itu, lobotnya itu ya. Ya kan lebih mudah untuk makan sorghum daripada makan jagung, itu mungkin si tikusnya itu. Nah tantangan yang kedua itu burung, mas.
1: Burung.
0: Jadi hama burung itu yang masih dirasa agak ini. Burung itu kalau orang Jawa bilang kan gini, wong apa burung tidak bawa sak, kok mosok kok ngentek. Nah ternyata benar, kalau kita di suatu desa misalnya hanya tanamannya hanya beberapa hektar saja, 1-2 hektar itu pasti habis itu untuk burung. Nah makanya kita sarankan kalau tanam sorghum itu harus di hamparan yang luas. Jadi minimal itu 10 hektar kayak gitu, itu kalau seperti itu burung itu masih artinya enggak bisa menghabiskan gitu.
1: Masih
0: ada. Apalagi kalau untuk di Babat itu kan bisa luasannya satu desa bisa sampai 50 hektar, 80 hektar, bahkan yang di desa Sambangan Bulumargi itu bisa sampai 100 hektar lebih. Enggak itu, jadi untuk saat ini masih di hama burung sama hama tikus. Iklim cuaca yang misalnya enggak ada hujan sama sekali pun itu masih bisa tumbuh.
1: Masih bisa ya. Oke. Nah, kalau dari dukungan dari dinas-dinas terkait gini, misalnya dinas pertanian ataupun dari pemerintah daerah setempat ini gimana selama ini Bu? Dalam hal penyediaan benih mungkin maupun teknologi pasca panennya ini bagi petani sorghum ada nggak selama ini?
0: Bagus sekali, dukungan bagus. Dari pemerintah daerah juga sangat bagus, apalagi dari dinas terkait ya. Dinas pertanian itu juga sering ada bantuan benih. Kemudian juga soprodi yang lain seperti pupuk dan pestisida, juga untuk pengendalian hama tikus itu sudah sangat banyak sekali dikucurkan oleh dinas pertanian. Kemudian tidak kalah baiknya juga dari dinas yang lain, mas, seperti kalau Disperindak, kemudian dinas yang dulu kan masih terpisah ya, Perindak sama Perekonomian itu, koperasi itu. Nah itu juga sangat bagus sekali untuk ininya, dukungannya.

0: mereka-mereka ini memicu kita untuk menumbuhkan UMKM-UMKM yang berbasis sorghum begitu waktu itu. Jadi kemudian kita memberikan pelatihan-pelatihan ke tempat-tempat lain yang ada UKM yang mau memproduksi olahan sorghum itu. Kemudian mereka memudahkan dalam hal perizinan seperti pengurusan PIRT, pengurusan legalitas halal dan lain-lain itu sangat mendukung sekali itu dari dinas-dinas terkait untuk perdagangan itu. Itu. Terus kemudian dari pemerintah pusat juga bagus sekali dari pemerintah pusat itu juga meluncurkan benih juga sarana produksi untuk sorghum mulai dari budidaya sampai olahannya. Jadi ada bantuan juga untuk petani sorghum itu ada alat penyosoh dan kan karena khusus kan ya kalau padi itu kan ada penggilingan padi. Nah ini untuk sorghum ada penggilingan khusus untuk mengupas kulit sorghum itu. Nah itu juga banyak di berikan bantuan baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah, boleh itu dari apa provinsi maupun kabupaten. Beberapa kelompok tani sudah menerima bantuan tersebut.
1: Oke, berarti artinya ini ya sangat didukung sekali ya dari pemerintah ya. Oke, nah menariknya ini ibu juga tidak hanya mengembangkan budidayanya tetapi juga mengolah menjadi sebagai produk ya Bu di rumah UMKM-nya ya. Bisa diceritakan bagaimana awal mula berdirinya rumah sorghum di Indonesia, Bu?
0: Iya. Jadi itu tadi kembali ke yang saya sampaikan tadi ya, tahun 2017 itu kan. Nah, 2016 itu kita sudah mulai berinovasi membikin formula-formula praktek sendiri gitu kan untuk formula untuk olahan-olahan sorghum yang cocok itu apa gitu. Nah, beriring dengan itu tadi ternyata sorghum itu kan semakin lama semakin hancur harganya. Nah, untuk mengangkat harga sorghum, nah itu tadi akhirnya kita membuat olahan supaya pasarnya naik harganya supaya apa istilahnya punya nilai plus gitu kan ya. Kalau dijual dalam bentuk biji kan murah sekali, waktu itu per kilo hanya sampai 2.000.
1: Oh, 2.000.
0: Ya, ya, tahun 2016 itu. Nah, sementara kalau kita bikin olahan kayak cookies gitu kan, kita bikin cookies itu satu toples itu kan seperti kokis-kokis kayak nastar itu kan per toplesnya bisa 30-40 ribu waktu itu harga jualnya.
1: Okay.
0: Nah, itulah ya, kita bisa meningkatkan harga jual dengan mengolah tadi. Nah, itulah yang kemudian kita sampaikan ke petani, kita sampaikan ke UKM-UKM bahwa ada produk dari petani yang harganya murah tetapi punya nilai gizi yang sangat bagus. Nah itu dan akhirnya kita sampaikan kepada para praktisi. Nah, karena ya namanya kita apa istilahnya kampanye ya memberikan ke banyak orang itu kan tidak langsung diterima gitu kan otomatis. Nah akhirnya saya daripada nanti apa ya memberi contoh langsung gitu, hanya saya mendirikan yang namanya Rumah Sorghum Indonesia itu kita mengakses semuanya, misalnya para UKM yang ingin berlatih ingin belajar kita terbuka monggo. Terus kemudian kalau yang petani kemudian sulit atau susah menjual hasil sorghumnya hasil panennya kami juga bisa untuk membeli dengan harga yang relatif lebih bagus daripada harga yang lain gitu. Dengan misalnya tengkolak yang lain membeli harga 5.000 misalnya, nah kita sedikit di atas harga tengkolak supaya hanya meningkatkan nilai jual tersebut.
1: Oke, baik. Jadi memang ini ya harus tadi seperti kata Ibu harus dijadikan produk jadi dulu ya, baru bisa menaikkan nilai jualnya ya. Nah kalau dari tadi sudah inovasi pangan apa saja? Tadi sudah beberapa yang disebutkan, tapi mungkin ada apa aja? Tadi selain cookies ya, selain cookies bisa jadi apa aja lagi Bu?
0: Kalau yang kue-kue kering itu banyak sekali Mas yang sudah kita produksi di sini. Jadi untuk khususnya rumah sorghum ya, rumah sorghum Indonesia ini memproduksi kue-kue kering, kita kemas. Ada yang namanya pai susu sorghum.
1: Oh,
0: nah,
1: pie susu.
0: Ini inovasi dari kalau kita kenalkan pai susu Bali gitu kan ya, yang dari Bali. Nah, itu kita punya pai susu sorghum. Nah, ini alhamdulillah juga termasuk produk apa terlaris juga ini, banyak diminati.
1: Oke.
0: Terus cookies tadi, kemudian ada lagi yang namanya nastar. Nah, nastar dari kayak nastar yang dari tepung terigu, cuman kita dari tepung sorghum. Nah, itu juga.
1: Oke,
0: sangat digemari juga itu. Kemudian kemarin terakhir kita inovasi bakpia.
1: Bakpia.
0: Kayaknya masih belum sesuai formulanya. Jadi ketika pertama kita launching sudah ada yang suka juga, tapi ternyata masih ada kekurangan di sana sini, akhirnya kita ending lagi. Nah, belum menemukan formula yang pas.
1: Oh, masih digodok berarti Bu sampai sekarang ya Bu ya. Pak Pian.
0: Iya,
1: ya,
0: masih kita pelajari lagi.
1: Oke.
0: Okay. Mie sorghum juga pernah kita sudah produksi.
1: Mie sorghum.
0: Iya, mie sorghum itu pernah kita produksi, cuman karena ternyata di pasaran harganya masih agak jauh ininya, lebih tinggi daripada mie yang di pasaran. Ya karena memang proses produksinya juga kurang, bahkan belum banyak ya, otomatis kan memakan biaya lebih besar, dari nilai jualnya lebih tinggi daripada mie biasanya. Di pasaran peminatnya kurang agak pending juga lagi. Ini banyak juga dukanya memang untuk membuat olahan sorghum ini.
1: Oke, Ibu. Nah, kalau yang terbaru ini apa yang sedang dicoba, Ibu?
0: Maksudnya gimana?
1: Kenapa? Yang terbaru ini akhir sekarang ini, mungkin akhir-akhir ini yang sedang digodok selain tadi bakpia, ini ada apa lagi, Bu? Yang baru pengen dicoba gitu?
0: Oh ya, ini kita masih ada ini granola. Jadi kita lagi bikin olahan granola. Jadi kita mix biji-biji sorghum dengan biji-biji cereal yang lain. Kan lagi musim kayak feed bar itu Mas.
1: Oh iya.
0: Nanti kita mau bikin feed bar yang dari sorghum gitu.
1: Oke, okay. Artinya ya, diusahakan bisa jadi apapun ya Bu.
0: Iya betul. Iya.
1: Okay.
0: Jadi harus berinovasi memang, karena kalau tidak begitu kan konsumen pasti selalu tanya, ada lagi nggak ya, kayak jenengan tadi kan, ada lagi nggak yang baru gitu. Bila kita selalu berinovasi. Gitu.
1: Oke, okay. Tapi berarti yang paling diminati konsumen yang mana Bu? Yang paling
0: masih pai itu ya? Sorghum sama cookies juga tadi.
1: Cookies
0: choco.
1: Cookies itu ya, yang ada choco chipnya gitu ya Bu ya?
0: Iya, ada choco chipnya.
1: Oke. Okay. Nah untuk tadi udah proses makan hasil jadinya ya. Kalau untuk limbahnya sendiri Bu, ini kan seperti mungkin batangnya atau daunnya sorghum, apakah masih bisa dimanfaatkan kembali mungkin seperti pakan ternak atau bioetanol gitu? Gimana Bu?
0: Sangat bisa sekali Mas. Jadi sorghum itu kan disebutnya zero waste. Jadi seluruh tanaman itu bisa dimanfaatkan. Kayak batangnya, daunnya itu bisa untuk pakan ternak. Nah, ini pun juga akan punya nilai tambah untuk pakan ternak itu. Jadi kita juga memberikan pelatihan ke petani agar pakan ternak yang dari sorghum itu difermentasi dulu, tidak langsung diberikan dalam bentuk segar. Jadi harus difermentasi dulu. Nah, dengan proses fermentasi itu justru nilai gizinya lebih tinggi nantinya. Nah, itu juga kita pernah dulu tahun 2021, 2021 itu kena kita bikin produk dari produk apa pakan ternak yang dari sorghum, lupa saya namanya waktu itu, kita kasih nama apa ya. Nah itu ternyata juga sangat bagus untuk penggemukan sapi.
1: Penggemukan sapi?
0: Nah, iya. Cuman kendalanya di petani itu kan nih, dari batang sorghum yang tertumpuk di sawah, kemudian untuk dibawa ke apa, ke pinggir jalan, itu kan jauh sekali. Nah, biaya angkut dari sawah ke jalan raya supaya nanti diangkut oleh armada kami itu ternyata tidak mencukupi, tidak nutut untuk menutup tenaga kerja ngambil itu tadi. Nah, akhirnya kita sarankan kepada petani untuk membikin sendiri di sawah-sawah mereka yang limbah batang sorghum yang ada di sawah mereka, untuk dibuat fermentasi sendiri, kita beri pelatihan dan lain sebagainya, sehingga untuk memotong rantai biaya tadi, maksudnya gitu. Tapi ya itu tadi terkendala petani sendiri juga apa ya, masih enggan itu untuk melakukan itu. Kita tetap berikan semangat supaya nanti bisa, supaya tidak terbuang itu.
1: Iya, harus.
0: Saat ini gitu, tantangannya masih berat sekali untuk ke arah sana. Sebenarnya banyak itu manfaatnya, selain untuk pakan ternak, itu bisa juga batangnya itu untuk gula. Jadi gula. Batang sorghum itu kalau di peras kayak tebu itu.
1: Iya, kayak tebu.
0: Itu keluar niranya itu. Nah, nira dari batang sorghum itu bisa untuk gula.
1: Oke.
0: Gula sorghum.
1: Atau manis
0: dan
1: juga,
0: Bro. Lagi.
1: Hah? Manis juga berarti, Bu.
0: Iya, manis juga. Terus nira itu nanti kalau difermentasi bisa jadi etanol. Nah, ini yang teknologi ini yang membutuhkan peralatan yang kita belum bisa. Jadi harus skala besar. Nah. Harus ada pemodal yang besar yang itu. Kami cari rumah sorghum belum bisa untuk melaksanakan itu.
1: Oke, ya itu semoga itu ya, pemerintah ya, melirik semoga bagian itunya juga. Profit iya. Mesinnya juga, alat-alatnya juga ya, untuk kan selain untuk memprofit untuk proses panennya juga bolehlah di profit dibantu oleh pemerintah untuk proses pengolahan limbah-limbahnya ini ya, biar jadi produk yang bermanfaat ya. Oke. Nah, ini Bu, tadi yang menarik itu mungkin banyak yang bertanya ya, atau mungkin sudah tahu, benarkah ini sorghum ini dapat menjadi pilihan bagi penderita diabetes ataupun mereka yang sedang menjalani pola hidup sehat ya, yang dimana kalau kita selama ini nyari produk yang sehat-sehat ini, Bu, ya biasanya kan mahal-mahal ini. Tapi ini ternyata sorghum itu justru malah murah ya, Bu, ya. Gimana, Bu? Halo, Ibu.
0: Oh, ya. Gimana? Diulang lagi.
1: Ini sorghum ini benar ya? Ini cocok buat yang penderita diabetes dan juga untuk pola hidup sehat ya, tentunya ya.
0: Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, karena memang antioksidannya tinggi untuk produk sehat ya, antioksidannya tinggi, kemudian seratnya tinggi, kadar gula atau glikemiknya rendah, itu sudah di penelitian-penelitian sudah banyak memang menunjukkan seperti itu. Nah, untuk produk sorghum sendiri, kami menyediakan, jadi di rumah sorghum kami menyediakan mulai produk yang setengah jadi kayak berasnya, beras sorghumnya itu sudah kita kemas, dan kemasannya juga sangat terjangkau. Kita kemas setengah kiloan, itu harganya hanya Rp15.000. Nah, itu bisa untuk 4 porsi. Jadi setengah kilo itu bisa untuk 4 porsi. Kalau untuk nasinya itu.
1: Oke. Nah, Ibu, kalau selama ini di rumah sorghumnya Ibu, gimana strategi pemasarannya yang Ibu jalankan selama ini? Apakah lebih mungkin pakai pameran-pameran di UMKM atau langsung penetrasi ke toko retail modern atau pakai online, Ibu?
0: Iya.
1: Ya? Halo?
0: Iya. Jadi awalnya dulu memang seperti itu. Kita pameran. Ketika ada pameran di daerah-daerah, kita selalu bawa itu produk-produk kita. Kemudian sekarang setelah banyak yang mengenal, hanya kita ke retail-retail itu, ke toko-toko yang kita titipi itu tadi ya. Jadi kalau di Lamongan itu ada yang namanya Mola. Oleh-oleh Lamongan. Nah, di sana itu produk sorghum kita masukkan di sana, alhamdulillah banyak juga peminatnya. Terus kemudian ada lagi yang di Sunan Derajat itu kan ada ini ya, apa? Kayak marketnya itu, swalayannya ya, itu juga ya kita taruh di sana, kan mereka sendiri yang meminta waktu itu.
1: Oke, nah Ibu ini mungkin banyak pendengar yang mungkin tertarik ya dengan sorghum sekarang setelah mendengarkan kita ini. Ya khususnya mungkin saya yang ada di Surabaya sekarang ini. Nah jika mungkin masyarakat atau pendengar yang ingin memulai mengkonsumsi sorghum ini atau beli produknya sorghum ini, kalau sarannya dari Ibu sendiri, mulai cobanya dari apa dulu produknya?
0: Ini tergantung kebutuhan. Kalau misalnya untuk pengganti nasi, misalnya kayak yang orang-orang yang sudah kena diabetes itu kan, otomatis kan pola makannya harus ubah kan, harus setidaknya tidak nasi terus-menerus kan. Nah, untuk kalau satu hari itu 3 kali makan, nah bisalah nanti yang 1 kali makan itu untuk dengan nasi sorghum. Itu kalau yang sudah terdeteksi kena diabetes, saya sarankan seperti itu. Atau kalau misalnya dengan apa, para penderita yang sudah sangat akut, itu kita sarankan karena gini, untuk awal makan yang namanya nasi sorghum itu rasa agak aneh begitu kan ya. Nah supaya agak lebih enak, itu kita pakai tepungnya saja. Jadi tepung sorghum ini bisa kita bikin semacam apa, bubur gitu kan, bubur sorghum kayak tepung beras putih gitu kan. Sorghum yang ini juga seperti itu, tepung halus itu kan lebih nikmat untuk saya. Terus kalau yang belum atau tidak terdeteksi apa diabetes misalnya, ya tentu yang olahan-olahan ya tadi pokis, kemudian pie dan lain-lain itu yang produk jadi itu.
1: Oke, biasanya mungkin anak muda ya Bu, langsung nyari yang jadi-jadi itu. Ya. Oke, Bu, mungkin pernyataan terakhir ya, karena waktu kita terbatas ya Bu. Mungkin harapan ya, harapan dari Bu Esti sendiri ya, dan mungkin kedepannya gimana dari produk atau pertanian sorghum sendiri ya, mungkin ada harapan, mungkin dari ada sinergi lagi dari antara pemerintah mungkin, atau dari pengusaha kuliner, atau dari manapun masyarakat gitu, harapan kedepannya gimana, pokoknya intinya dari Ibu kedepannya untuk pertanian sorghum ini.
0: Harapan kami dari rumah sorghum itu, kami berharap agar dukungan dari pemerintah masih terus berlangsung, utamanya untuk yang hilirnya. Jadi untuk selama ini kan masih di tingkat hulu ya bantuannya. Nah sekarang untuk tingkat hilirnya, mohon untuk lebih diviralkan begitu. Itu yang harapan ke pemerintah. Kemudian benar sekali mas yang dari sampean tadi, untuk kuliner-kuliner yang bisa mencoba produk sorghum, kemudian lebih berinovasi lagi gitu, supaya lebih dikenal oleh masyarakat. Nah kalau dari kami sendiri itu kan sangat terbatas. Itu saja mungkin dari saya.
1: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Bu Esti Faiza ya, sudah menyempatkan waktunya ya untuk memberikan inspirasi kepada pendengar Persatu Surabaya. Sukses selalu ya Bu, kedepannya ya Bu. Semoga program-program Sogumnya lancar kedepannya ya. Semakin luas nanti lahan-lahan yang dipakai ya, hektar-hektarnya nambah terus buat nanam Sogumnya ya. Oke, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Oke, baik. Pendengar, luar biasa sekali perbincangan kita di sore hari ini ya, lewat pemaparan dan semangatnya yang ditularkan oleh Bu Esti Faiza tadi ya. Kita tersadar bahwa kemandirian pangan bangsa ini tidak harus selalu bergantung pada komoditas impor ya, atau pangan arus utama ya. Inovasi lokal dari tanaman yang tangguh seperti sorghum tadi ya, terbukti mampu menjadi jawaban nyata ya, bukan hanya bagi ketahanan pangan tapi juga bagi kesejahteraan para petani kita di daerah. Dari ladang di Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, kini melalui Rumah Sorghum Indonesia juga, komoditas ini telah bertransformasi menjadi produk bernilai tambah tinggi yang siap menembus pasar yang lebih luas ya. Ini adalah bukti nyata bahwa kedaulatan pangan bisa kita jemput jika kita mau berinovasi dan menghargai potensi bumi kita sendiri. Pendengar, terima kasih sudah mendengarkan Beranda Asta Cipta sore hari ini. Sampai jumpa di Beranda Asta Cipta selanjutnya.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Lonjakan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo yang mencapai 7.129 kasus hingga April 2026 mendorong DPRD Sidoarjo meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis. Ratusan anggota Muslimat NU Surabaya mengikuti edukasi kebencanaan di Taman Edukasi Bencana BBBD Jatim untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Inilah info Prima selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Dio Pratama.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi yang pertama, lonjakan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo yang mencapai 7.129 kasus hingga April 2026 mendorong DPRD Sidoarjo meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis. Januar Fahmi melaporkan.
3: Lonjakan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo mencapai 7.000 lebih kasus hingga April 2026, mendorong DPRD Sidoarjo meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis, salah satunya dengan menyusun rencana aksi daerah atau RAD sebagai pedoman bersama dalam upaya pencegahan. Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Damroni Kudori menegaskan penanganan HIV tidak bisa menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Menurutnya peningkatan kasus yang terus terjadi membutuhkan keterlibatan lintas organisasi perangkat daerah atau OPD agar program pencegahan dapat menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat yang terdampak. Selain itu pihaknya juga mendorong beberapa dinas terkait untuk bersinergi melakukan aksi pencegahan agar angka HIV/AIDS tidak terus meningkat setiap tahun.
4: Itu per Desember, per April ini sudah naik menjadi 7.129. Nah ini kan luar biasa, ini harus kita antisipasi, jangan sampai kemudian Sidoarjo menjadi daerah kabupaten darurat HIV/AIDS. Nah ini perlu kolaborasi dan kerjasama semua pihak, tidak cukup hanya dinas kesehatan saja, teman-teman papas saja, tetapi butuh sinergis antar OPD terkait dalam rangka pencegahan ini. Nanti kita undang dari Dikbud juga, Dispora, dan Dinkes untuk kemudian apa bersinergi dengan para pemuda-pemudi.
3: Komisi D juga menjelaskan penyusunan RAD akan menjadi landasan penting untuk memperkuat koordinasi antar instansi yang menilai sejumlah OPD perlu dilibatkan secara aktif dalam memperluas edukasi dan kampanye pencegahan. Menurutnya, keberhasilan menekan laju penyebaran HIV hanya dapat dicapai melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, edukasi kepada generasi muda, peningkatan kesadaran masyarakat, hingga penguatan program pencegahan harus dilakukan secara terpadu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Ratusan anggota Muslimat NU Kota Surabaya mengikuti pembelajaran kebencanaan di Taman Edukasi Bencana BBBD Jawa Timur sebagai bagian dari peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana. Faiz Putra melaporkan.
5: Ratusan anggota Muslimat NU Kota Surabaya mengikuti pembelajaran kebencanaan di Taman Edukasi Bencana BBBD Jawa Timur. Kegiatan ini menjadi bagian dari peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana. Sekitar 100 orang yang terdiri dari pimpinan cabang dan perwakilan pimpinan anak cabang dari berbagai kecamatan tampak antusias mengikuti kegiatan. Mereka mendapatkan materi mulai dari pengenalan jenis bencana hingga simulasi penanganan darurat. Ketua PC Muslimat NU Kota Surabaya, Haji Lili Fadilah, kepada RRI Rabu 10 Juni 2026, mengaku kegiatan tersebut memiliki banyak manfaat dan kedepannya pihaknya berkomitmen untuk meneruskan kegiatan tersebut ke anggota lainnya. Ia juga mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BBBD Jatim yang telah menggelar kegiatan tersebut mengingat ibu rumah tangga cukup dekat dengan resiko seperti kebakaran dan sebagainya.
6: Alhamdulillah kegiatan kali ini benar-benar sangat membawa manfaat untuk muslimat, terutama muslimat yang ada di ranting, anak ranting, dan PAC. Ini kita memang baru tahu kali ini yang ada di dalam BPBD ini, provinsi ini ya, kita baru pertama kali ini. Dan alhamdulillah banyak praktek yang kita peroleh dalam rangka pernafasan, kebanjiran, yang ada di sini ini semuanya bermanfaat.
5: Sementara salah satu jemaah Muslimat NU, Sulina, mengaku mendapat banyak manfaat dari kegiatan tersebut dan berharap ada kegiatan serupa ke depannya.
7: Semula sih takut nggih, takut lama-lama kita bisa mempraktikkan cara-caranya memadamkan api nggih, karena kita ibu rumah tangga ya biasa kalau sewaktu-waktu ada kompor geblos, nah itu bisa, nah itu bagus sekali kita semuanya ikut di pelatihan di sini.
5: Pembelajaran yang diberikan meliputi pertolongan pertama gawat darurat atau PPGD, simulasi gempa bumi, hingga praktik pemadaman kebakaran. Fasilitas edukasi yang lengkap membuat para peserta dapat memahami penanganan bencana secara langsung. Faiz Putra melaporkan.
0: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban bersama tim Badan Hisab Rukyat secara resmi membuka layanan pengukuran dan kalibrasi arah kiblat gratis untuk seluruh masjid dan musola di wilayah Kabupaten Tuban. Witra Adila melaporkan.
8: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban melalui tim Badan Hisab Rukyat memberikan layanan pengukuran arah kiblat masjid dan musola secara gratis. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat memastikan arah kiblat yang tepat dan akurat sehingga pelaksanaan ibadah sholat dapat menjadi lebih nyaman dan khusyuk. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat atau Bimas Islam Kemenak Tuban, Masyari, menjelaskan bahwa yang ingin memanfaatkan layanan tersebut cukup mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kemenak Tuban dan tim BHR dengan melampirkan dana lokasi masjid atau musola yang akan diukur.
9: Nah, pengukuran arah kiblat ini tidak hanya diperuntukkan masyarakat yang mau membangun masjid, mau membangun musola maupun langgar. Tetapi pengukuran arah kiblat ini juga diperuntukkan masjid-masjid yang sudah berdiri lama tapi belum pernah diukur arah kiblatnya, atau yang sudah diukur arah kiblatnya yang sudah lama kemudian diperbarui lagi.
8: Kemenak Tuban berharap semakin banyak masjid dan musola yang memiliki arah kiblat yang terukur secara akurat sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan ibadah bagi masyarakat. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Warga Desa Kedungrejo, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan menggelar tradisi bersih desa atau sedekah desa sebagai wujud rasa syukur atas keberhasilan panen yang melimpah tahun ini. Cantia melaporkan.
10: Warga Desa Kedungrejo, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan menggelar tradisi bersih desa atau sedekah desa sebagai wujud rasa syukur atas keberhasilan panen yang melimpah tahun ini. Perayaan tahun ini berlangsung meriah dengan antusiasme warga yang dinilai sangat tinggi dan positif. Wadi Kepala Desa Kedungrejo menjelaskan bahwa pelaksanaan bersih desa atau sedekah desa kali ini tetap memegang teguh tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dalam prosesi kenduri, terdapat urutan adat yang harus dipenuhi, yaitu mengutamakan keterlibatan dusun Kedungjaran terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, sosok sesepuh atau nyai di desa tersebut menempatkan dusun Kedungjaran sebagai pihak yang harus memulai tradisi sedekah.
11: Bersih desa di Desa Kedungrejo, khususnya dusun Kedungjaran ini, yang pertama harus yang sedekah dulu itu harus Kedungjaran, Bu. Jadi kalau tidak Kedungjaran dulu enggak, kalau nyainya itu sepuhnya itu Kedungjaran dulu, kalau setelah Kedungjaran baru ngundang sono dan berdegah. Jadi setiap kendurian itu harus yang dulu ya Kedungjaran. Ceritanya dulu, tapi saya pun nggak tahu. Menurut nenek moyang kita, antusias keluarga warga itu sangat-sangat positif, sangat senang lah. Kalau ada apa lagi tanaman atau yang ditanam itu ada panennya melimpah, itu semakin antusias untuk warga, lebih-lebih untuk mencari hiburan. Alhamdulillah tahun ini warga minta elektron, mungkin buat obati stres.
10: Meski ia mengakui bahwa asal-usul persis mengenai aturan adat tersebut sudah sulit dilacak secara detail, namun warga tetap menjalankannya dengan khidmat sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Ia berharap bahwa perayaan tradisi tahun ini tidak sekedar menjadi hiburan semata, namun juga menjadi momentum untuk mempererat kerukunan warga dan kedepannya Desa Kedungrejo dapat terus bertumbuh dan menjadi lebih baik lagi. Cantia melaporkan.
0: Absennya timnas Italia dari putaran final Piala Dunia tidak akan mengurangi daya tarik turnamen Piala Dunia. Oni Arianto melaporkan.
12: Absennya timnas Italia dari putaran final Piala Dunia tidak akan mengurangi daya tarik turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Pelatih sepak bola nasional Mohamed Zain Al-Haddad, Rabu siang menilai persaingan di ajang Piala Dunia tetap menarik karena masih banyak tim unggulan yang tampil. Menurut Mamat, ketidakhadiran satu negara seperti Italia tidak akan berdampak signifikan terhadap kualitas maupun antusiasme Piala Dunia. Ia menilai situasi akan berbeda apabila beberapa tim unggulan sekaligus gagal lolos ke ajang Piala Dunia.
13: Italia tidak masuk di dalam Piala Dunia ini. Pertanyaannya apakah Piala Dunia masih seru? Menurut saya masih seru karena hanya Italia saja. Beda kalau 4-5 tim unggulan tidak bermain, nah itu mungkin. Karena di sini masih ada Argentina, masih ada Portugal, ada Brazil, Jerman, Prancis. Saya rasa kalau cuma satu tidak ada masalah. Dan harapan kita seperti itu. Tentu kita akan melihat nanti bagaimana Ronaldo dan Messi menunjukkan siapa yang terhebat pemain misalnya abad ini atau pemain mega bintang. Nah, di situ nanti serunya ketutup dengan itu. Jadi Italia gak ono, gak apa-apa. Iki yose ono, Messi dan Ronaldo akan menunjukkan prestasinya, akan menunjukkan kehebatannya.
12: Menurut Mamak, panggilan akrab dari Mohamed Zain Al Haddad, rivalitas Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi daya tarik tersendiri yang mampu menjaga antusiasme penonton meskipun Italia tidak ambil bagian dalam turnamen tersebut. Oni Arianto melaporkan.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumeneb, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Miftah El Karim. Karim, Miftah, silakan.
14: Terima kasih Dio. Sebanyak 120 anak mengikuti Madiun Khitanan yang diadakan pemerintah Kota Madiun dalam rangkaian acara peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun. Berikut laporan Aris Deka.
15: Sebanyak 120 anak mengikuti program Madiun Khitanan yang menjadi salah satu rangkaian peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun. Kegiatan yang berlangsung di rumah dinas wali kota Madiun tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Kota Madiun, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Madiun, dan Nurul Hayat Cabang Madiun. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, Madiun Khitanan merupakan agenda rutin yang selalu digelar dalam setiap peringatan hari jadi kota. Menurut dia, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga bagian dari upaya menjaga tradisi dan budaya yang telah berlangsung turun-temurun.
16: Ya, ini kegiatan budaya yang memang harus kita jaga, gitu. Sehingga ini menjadi satu tanda bahwa satu, pemerintah kota benar-benar menjaga sebuah tradisi. Pemerintah kota memastikan adik-adik yang kita di HUT ini punya masa depan yang cerah. Jadi hari ini kita terus tiap tahun, besok juga masih ada Madiun kita.
15: Sementara itu, Kepala Cabang Nurul Hayat Madiun Khairur Rahman mengatakan, pelaksanaan khitan massal tersebut melibatkan sekitar 15 hingga 20 tenaga kesehatan profesional. Dengan dukungan tenaga medis yang memadai, proses khitan dapat berlangsung secara cepat dan aman. Pihak penyelenggara juga akan melakukan pemantauan pasca khitan untuk memastikan kondisi peserta tetap baik.
17: Metode yang kita pakai, alhamdulillah sudah bertahun-tahun, Nurul Hayat bekerja sama dengan Supering Indonesia, sehingga pelaksanaan khitannya berjalan lancar tanpa jarum suntik. Setelah khitan, anak-anak sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Sudah bisa naik sepeda, sudah bisa berenang, sehingga tidak mengganggu aktivitas sekolahnya termasuk. Untuk proses kesembuhan, menyesuaikan ketebalan kulit anak, ya. Jadi ada yang mungkin 2 hari sudah sembuh, ada yang 1 minggu. Meskipun ini khitan massal, tapi kami tidak menggunakan tenaga yang istilahnya itu asal-asalan. Ini benar-benar tenaga profesional.
15: Khairur Rahman menjelaskan, sebelum menjalani khitan, seluruh peserta terlebih dahulu menjalani pemeriksaan medis dan psikologis. Pada pelaksanaan tahun ini, Madiun Khitanan mengusung slogan Khitanan Ceria dengan harapan anak-anak merasa lebih nyaman dan senang mengikuti kegiatan tersebut. Lebih lanjut, Khairur Rahman mengungkapkan bahwa biaya khitan secara mandiri dapat mencapai sekitar 2 juta rupiah per anak. Namun, melalui program Madiun Khitanan, seluruh peserta mendapatkan layanan khitan secara gratis. Selain itu, peserta juga menerima bingkisan dan uang saku sebagai bentuk dukungan serta apresiasi dari para penyelenggara. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
14: Bergeser ke Kabupaten Magetan, ratusan masyarakat Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, mengadu ke DPRD setempat menolak operasional tambang galian C. Yusron Anfatah melaporkan.
18: Ratusan warga dari Desa Sayutan, Kecamatan Parang mendatangi kantor DPRD Magetan. Mereka menggelar aksi sebagai bentuk penolakan keras terhadap aktivitas tambang galian C yang beroperasi di wilayah mereka. Masa sendiri dari warga Duku Jejeruk, Duku Geluk, dan Duku Meluk tersebut memenuhi halaman gedung Dewan sambil menyuarakan tuntutan agar seluruh kegiatan penambangan dihentikan secara total. Sejumlah peserta aksi bahkan membawa anak-anak mereka sebagai simbol kekhawatiran terhadap masa depan lingkungan hidup di kawasan tersebut. Perwakilan warga Dakun menegaskan bahwa masyarakat sejak awal berkomitmen menjaga kelestarian alam di wilayah mereka, yang menilai dampak kerusakan akibat tambang tidak selalu terlihat secara langsung, namun berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis jangka panjang. Warga juga menyoroti kerusakan infrastruktur jalan yang selama ini menjadi akses utama masyarakat. Jalan itu diketahui dibangun melalui swadaya warga, namun kini mengalami kerusakan parah. Titik penambangan yang berada di kawasan lereng Gunung Bligu juga menjadi sorotan utama. Warga khawatir aktivitas pengerukan tanah dapat memicu ketidakstabilan lereng, meningkatkan risiko longsor, serta mengganggu sumber mata air bawah tanah yang menjadi penopang kehidupan tiga dusun di sekitar lokasi.
19: Poinnya masyarakat, jalan tidak boleh dilewati jalur tambang, itu harus lewat jalur yang lain. Jangan sampai dilewati khusus untuk jalur masuknya dam, keluarnya dam itu lewat RT 6 atau RT 5 itu. Cuma itu tujuannya, supaya jalan tidak rusak. Sebab jalan ini untuk jalan alternatif untuk anak sekolah, supaya tidak terganggu.
18: Menanggapi tuntutan warga, Wakil Ketua DPRD Magetan Putut Pujiono mengatakan hasil rapat dengar pendapat menyepakati pembentukan tim verifikasi yang melibatkan DPRD, pemerintah daerah, serta inspektur tambang Jawa Timur. Tim tersebut akan turun langsung ke lokasi untuk mengecek kondisi lapangan dan mencocokkannya dengan dokumen perizinan yang dimiliki perusahaan.
20: Makanya tadi sudah dibilang dari hasil pertemuan tadi menimbulkan suatu kesepakatan, satu tambang belum profesional dulu sebelum ada tim dari kabupaten yang nanti terdiri dari eksekutif dan legislatif menghadirkan inspektorat tambang dari Surabaya. Akan menjelaskan dinah lokasi sampai nanti detail sesuai dengan perizinan yang mereka terbitkan.
18: Meski DPRD menjanjikan verifikasi lapangan, hal itu belum cukup meredam kemarahan massa. Saat aksi berakhir, sejumlah warga tetap bersikeras meminta aktivitas tambang dihentikan dan alat berat segera ditarik keluar dari lokasi. Warga juga mendesak pemerintah Kabupaten Magetan untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi dari aktivitas tambang, tetapi juga mengedepankan keselamatan warga serta pelindungan ruang hidup masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
14: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Eti Darmiati di RRI Jember. Silakan Eti.
21: Terima kasih Miftah. Pendengar dan pemirsa, kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi yang berlaku per hari ini menuai berbagai tanggapan dari masyarakat Kabupaten Jember. Informasi selengkapnya disampaikan Gea Debora.
22: Harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi yang berlaku per hari ini menuai berbagai tanggapan dari masyarakat di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sejumlah kalangan, mulai dari pengemudi ojek online, masyarakat umum, pedagang hingga mahasiswa, mengaku terdampak oleh kenaikan harga yang dinilai cukup signifikan.
23: Agak berat juga sih, Mbak. Karena ya kebiasaan beli pertama dengan harga Rp12.000, sekarang dengan harga Rp16.000, berarti ya harus kocek lagi.
24: Pasti sebagaimana masyarakat umum, tentunya dampak itu pasti ada ya. Termasuk mungkin biaya operasional, terutama kan kendaraan kaitannya dengan BBM, kemudian dampak kenaikan harga yang lain. Sekarang aja kayaknya udah banyak yang naik.
25: Ini menurut prediksi Ibu sebagai pedagang yang ada di sini, kalau BBM naik ini biasanya apa berpengaruh dengan harga-harga barang?
26: Otomatis itu sudah berpengaruh juga di beras, terutama bahan pokok itu ya.
27: Jujur, agak shock, kaget per hari ini kan, apalagi dengan kenaikan yang begitu drastis, dengan notabene awalnya pertama gitu seharga 12 lah, 12 sekian rupiah, dan sekarang menjadi 17, 16 ribu. non subsidi ataupun subsidi itu bagi kita seorang mahasiswa yang budget pas-pasan, uang saku dari orang tua itu cukup shock juga, apalagi rupiah sekarang semakin mundur menurun, keuangan seperti itu ya kita dari sebagai mahasiswa kaget.
1: Masuk sekarang pertama lebih mahal daripada Pertalite, saya ke Pertalite.
3: Pengaruhnya sendiri ya ada, terutama yang spek spesifik

0: jangan dadaan gitu.
1: Pemirsa RRI, kenaikan harga BBM non-subsidi yang berlaku mulai tanggal 10 Juni 2026 diharapkan tidak mengganggu aktivitas masyarakat secara signifikan. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, reporter Gia Debora, kameramen Fani melaporkan.
2: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Diana Riza. Diana, silakan.
3: Terima kasih, Eti. Universitas Brawijaya resmi menyediakan mesin reverse vending machine sebagai bagian dari komitmen mendukung ekonomi sirkular dan budaya peduli lingkungan. Hanum Oktavia melaporkan.
4: Mahasiswa Universitas Brawijaya UB Malang kini dapat menyetorkan botol plastik bekas ke mesin reverse vending machine atau RVM yang disediakan di sejumlah titik kampus. Melalui mesin tersebut, botol plastik yang disetorkan akan dikonversi menjadi poin sebagai bentuk insentif sekaligus edukasi pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Program tersebut merupakan hasil kolaborasi UB dengan PT Lionel Basel dalam mendukung target sustainability kampus dan penguatan budaya peduli lingkungan di lingkungan perguruan tinggi. Rektor UB Prof. Widodo mengatakan, kerjasama dengan industri menjadi langkah penting dalam membangun ekosistem kampus berkelanjutan. Menurutnya, isu sustainability tidak dapat diselesaikan sendiri oleh perguruan tinggi, tetapi membutuhkan kolaborasi dari lintas sektor.
5: Jadi poinnya adalah kita harus memberikan education, memberikan campaign yang positif, ya, dan juga terus mendukung, mendorong dari seluruh sivitas akademik kita, dosen, mahasiswa, untuk terus melakukan inovasi-inovasi, membuat manajemen-manajemen atau tata kelola yang peduli terhadap lingkungan hidup, termasuk juga teknologi-teknologinya harus bersahabat, ya.
4: Menurutnya, perusahaan tidak hanya ingin mendorong pemilahan sampah plastik, tetapi juga mendukung proses daur ulang dan edukasi berkelanjutan di lingkungan kampus.
6: Jadi untuk Our Planet, seperti salah satunya dengan ini reverse vending machine bekerjasama dengan UB Green Campus, di mana kita akan kita akan membina atau kita akan memberikan pembelajaran untuk mahasiswa, terutama untuk culture, di mana kita bisa memasukkan di sini lagi botol, ya, kemudian nanti akan diolah lagi di proses yang selanjutnya. Jadi untuk Lionel Basel, kami tidak hanya berhenti di hanya sorting saja, jadi pemilahan, jadi, tetapi juga nanti terus kepada proses-proses selanjutnya bekerjasama dengan Universitas Brawijaya.
4: Kepala UPT UB Green Campus Prof. Sri Suhartini menambahkan, cara kerja mesin RVM cukup sederhana. Pengguna hanya perlu memasukkan botol plastik ke dalam mesin, kemudian sistem akan menghasilkan poin secara otomatis yang terintegrasi melalui situs digital. Poin tersebut nantinya dapat diklaim pengguna melalui pemindahan barcode yang tersedia pada sistem RVM. RVM ini ditempatkan di beberapa titik di UB seperti Kantin Creative Land, Halalan Toyiban, perpustakaan dan lokasi lainnya di lingkungan kampus. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumeneb bersama Refka. Silakan, Refka.
7: Baik, terima kasih Diana. Pemerintah Kecamatan Batu meluncurkan program makan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita yang haus. Program ini diharapkan mendukung percepatan penurunan stunting di wilayah setempat. Berikut laporan Rukaya.
8: Pemerintah Kecamatan Batuan meluncurkan program makan bergizi gratis atau MBG 3B bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di tiga desa, yakni Gelukur,

0: berikan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Kami berharap pendistribusian MBG 3B dapat berjalan tepat sasaran dan sesuai ketentuan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh keluarga penerima.
0: Sementara itu, Kepala Desa Torbeng Kecamatan Batuan Muzani menyatakan pemerintah desa siap mendukung penuh pelaksanaan program MBG 3B. Menurutnya, pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita merupakan investasi penting untuk masa depan generasi bangsa.
2: Kepada seluruh masyarakat, mari kita bersama-sama mendukung program ini dan menjaga pola hidup sehat, memperhatikan asupan gizi keluarganya dan aktif mengikuti kegiatan posyandu yang ada. Pemerintahan desa siap mendukung dan bersinergi agar pelaksanaan MBG 3B ini berjalan lancar dan pastinya tepat sasaran.
0: Di sisi lain, PJ Kepala Puskesmas Batuan DRG Emi Kristin Sasmoro menegaskan pemenuhan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui dan balita sangat penting untuk mencegah berbagai resiko kesehatan termasuk stunting.
3: Jadi mari kita dukung kegiatan makan bergizi ini yang sudah difasilitasi oleh pemerintah, di mana makan bergizi gratis bisa sukses dan sesuai dengan sasaran. Dan terus melakukan pemantauan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita.
0: Melalui program MBG 3B, pemerintah berharap status gizi masyarakat semakin baik, angka stunting dapat ditekan, serta tercipta generasi yang sehat dan berkualitas di Kabupaten Sumenep.
4: Pendengaran, kemenangan timnas Indonesia atas Mozambik dinilai menjadi bagian dari upaya tim pelatih menemukan komposisi terbaik skuad Garuda. Berikut laporan Teguh Anufantrian.
5: Kemenangan timnas Indonesia atas Mozambik dengan skor 1-0 pada laga FIFA Matchday mendapat apresiasi dari pecinta sepak bola Sumenep Andi Eka. Dalam kemenangan yang diraih timnas Indonesia, Andi menilai penampilan skuad Garuda menunjukkan perkembangan positif, terutama dalam memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Menurutnya, kepercayaan diri para pemain Indonesia terlihat sepanjang pertandingan. Dirinya menilai pelatih timnas Indonesia berani menurunkan pemain muda yang mampu menjawab kepercayaan dengan penampilan yang menjanjikan. Andi mengungkapkan, keputusan memainkan pemain muda menjadi sinyal bahwa tim pelatih tengah mencari komposisi terbaik untuk menghadapi agenda penting yang akan datang guna menambah pengalaman sekaligus menambah opsi dalam skuad Garuda. Andi secara khusus menyoroti penampilan Doni Tripamungkas yang tampil konsisten sepanjang pertandingan dan mampu menunjukkan kualitas serta ketenangan saat menghadapi lawan yang memiliki karakter permainan berbeda.
6: Untuk Mozambik ini kita sangat percaya diri sebenarnya. Terlihat dengan susunan line up pemain yang ditampilkan juga banyak-banyak pemain muda ya. Terutama Doni Tripamungkas yang saya lihat sampai 90 menit itu bermain full. Bermain full ada ya. Ada siapa lagi ya? Dan beberapa pemain-pemain yang lain. Ini menunjukkan mungkin meramu untuk line up terbaik.
5: Dirinya berharap tren positif timnas Indonesia dapat terus berlanjut pada agenda internasional berikutnya. Andi optimis skuad Garuda akan semakin kuat apabila para pemain muda terus diberikan kesempatan berkembang dan beradaptasi di level pertandingan internasional.
4: Sekian berita dari Sumenep, kita kembali ke RRI Surabaya bersama Dio. Dio, silakan.
7: Terima kasih, Refka. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
8: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
7: Informasi yang pertama, proses pemulangan gelombang pertama masih berlanjut. Jemaah haji gelombang kedua kini mulai bergerak dari Mekah menuju Madinah sebagai bagian dari persiapan kepulangan ke tanah air. Ani Hasanah melaporkan.
9: Setelah puncak ibadah haji dan proses pemulangan gelombang pertama masih berlangsung, jemaah haji gelombang kedua kini mulai bergerak dari Mekah menuju Madinah sebagai bagian dari persiapan kepulangan ke tanah air. Pergerakan jemaah dilakukan secara bertahap sesuai jadwal masing-masing kelompok terbang. Di Madinah, jemaah akan menjalani rangkaian ibadah Arba'in di Masjid Nabawi sekaligus mempersiapkan diri sebelum kembali ke Indonesia melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Surabaya Muhammad As'adul Anam mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan operasional haji termasuk kesiapan pemulangan jemaah As'adul

0: Al Debarkasi Surabaya yang tergabung dalam gelombang kedua.
1: Ini perjalanan jamaah dari Mekah ke Arafah yang gelombang kedua. Insyaallah seperti itu sedang melaksanakan Arba'in di sana. Insyaallah seperti itu.
2: Rencana kapan Pak untuk bergeser ke Madinah Pak?
1: Sudah mulai. Tapi kan bertahap, ya bertahap sesuai dengan jumlah kloter yang diberangkatkan dari tanah air. Kalau dari sini 5, mungkin dari sana juga 5 akan berangkat dari Mekah ke Madinah seperti itu.
0: PPIH Debarkasi Surabaya juga terus melakukan berbagai persiapan layanan kedatangan guna menyambut kepulangan jemaah gelombang kedua dalam beberapa pekan mendatang. Seluruh layanan disiapkan untuk memastikan proses pemulangan berjalan aman, tertib dan nyaman hingga akhir operasional haji tahun 1447 Hijriah. Ani Hasana melaporkan.
3: Usai pulang dari Tanah Suci, jemaah haji asal Lamongan langsung santap soto ayam khas Lamongan. Farin Regi melaporkan.
4: Suasana haru dan bahagia mewarnai kepulangan ratusan jemaah haji Kabupaten Lamongan yang tiba di kampung halaman setelah menunaikan ibadah haji selama sekitar 40 hari di Tanah Suci. Selain kerinduan terhadap keluarga, terdapat hal unik yang juga dirindukan para jemaah selama berada di Arab Saudi, yakni kuliner khas soto Lamongan. Salah seorang jemaah, Nurul Aini, mengaku bersyukur dapat kembali ke tanah air. Ia mengatakan salah satu makanan yang paling dirindukannya selama menjalankan ibadah haji adalah soto ayam Lamongan yang memiliki cita rasa khas.
5: Alhamdulillah.
6: Senang sekali Bu ya. Sudah rindu Bu ya. Sudah rindu. Bu ini kan makan soto Bu, gimana nanti? Makan soto.
5: Enak.
4: Kerinduan serupa juga dirasakan oleh banyak jemaah lainnya. Ketua Rombongan Haji Lamongan, Sukairi, mengatakan soto ayam Lamongan menjadi salah satu kuliner yang paling sering dibicarakan para jemaah selama berada di Tanah Suci.
7: Alhamdulillah yang dirindukan ya mungkin saja kita ke cucu dan ke anak-anak dan khususnya untuk Pak Haji Ali.
6: Kulinernya Pak ya?
7: Harapan langsung masuk semua ini tadi. Alhamdulillah barakallah untuk Depok Asih.
6: Sudah rindu sama soto ayam Pak ya?
7: Dalam, oh ya, soto ayam itu terutama.
6: Gimana tadi Pak? Setelah sekian
7: mantap ya.
4: Sementara itu, proses pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Lamongan masih berlangsung. Sesuai jadwal, 3 kloter terakhir dari Lamongan, yakni kloter 35 hingga 37, akan datang pada hari Rabu 10 Juni. Farin Raki melaporkan.
8: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri Info Prima RRI Surabaya jejaring dengan RRI Jawa Timur sore ini. Saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
8: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Sekarang kita sudah masuk dalam program Kentongan. Untuk Anda bisa dapatkan informasi dari rekan-rekan reporter kami di Jawa Timur seputar bencana alam. Untuk informasi yang pertama, gelombang banjir rob yang kembali menerjang kawasan pesisir Kabupaten Sidoarjo mengakibatkan kerugian besar bagi para petambak. Januar Fahmi melaporkan.
2: Gelombang banjir rob yang kembali menerjang kawasan pesisir Kabupaten Sidoarjo mengakibatkan kerugian besar bagi para petani tambak. Sebanyak 207 tambak di Dusun Gisi Kidul, Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, terendam air laut. Ribuan ikan yang hampir memasuki masa panen dilaporkan hanyut terbawa arus dengan total kerugian ditaksir miliaran rupiah. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, Muhammad Junan Koiron, menilai kerusakan kawasan mangrove di pesisir menjadi salah satu faktor utama yang memperparah dampak dari banjir rob. Berkurangnya vegetasi mangrove membuat gelombang pasang laut lebih mudah menerjang tambak.
3: Kami rutin lah koordinasi sama kalau kelompok-kelompok nelayan itu, sama penyuluh dari dinas itu juga koordinasi sama teman-teman nelayan untuk saling menjaga ekosistem yang ada di sana, di pesisir itu. Jadi mulai pengawasan terhadap tadi pengurangan mangrove, pengawasan terhadap alat tangkap ikan. Alat tangkap ikan itu yang ramah lingkungan, yeah, itu yang bagaimana, ya itu yang harus kita kasih informasi ke teman-teman nelayan yang ada di sana.
2: Sementara itu, Herawati, salah satu petani tambak di Desa Tambak Cemandi, mengaku mengalami kerugian besar akibat banjir rob yang datang saat ikan miliknya hampir memasuki masa panen.
4: Merugikannya gimana lagi, kan nggak ikut ibaratnya gitu kan, dari alamnya yang gini. Ya mau nggak mau, ya gimana lagi, ya harus diterima.
5: Banjirnya ini setahun berapa kali, Mas Bu?
4: Ya sering, kayak ini 5 kali, kayak tiap bulan itu ada. Satu bulan sekali gitu. Tapi setengah tahun, bulan berapa gitu.
2: Ia berharap pemerintah segera melakukan langkah-langkah penanganan dan perlindungan kawasan pesisir agar kejadian serupa tidak terus berulang dan mengancam mata pencaharian masyarakat tambak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Bedidding merupakan perubahan suhu yang mencolok pada awal musim kemarau. Berikut ini adalah tips untuk menghadapi bedidding. Pertama, memakai pakaian yang hangat. Hindari pakaian tipis dan mudah menyerap keringat. Pakailah pakaian yang tebal untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat, terutama di malam hari. Kedua, minum air putih yang cukup. Pastikan tubuh kita tetap terhidrasi dengan baik. Hindari minuman manis karena dapat menyebabkan dehidrasi dan melemahnya kekebalan tubuh. Ketiga, mengonsumsi makanan yang bergizi. Mengonsumsi makanan yang bergizi dapat menjaga daya tahan tubuh. Konsumsi lebih banyak vitamin C dan D untuk menambah kekebalan tubuh. Keempat, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan daya tahan tubuh. Tidur yang cukup dan berkualitas membantu tubuh memulihkan diri dari aktivitas seharian.

0: Musim pancaroba kembali datang, membawa perubahan cuaca yang seringkali tak terduga. Peralihan dari musim hujan ke kemarau atau sebaliknya, ini seringkali menjadi pemicu berbagai penyakit. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga kesehatan, agar tetap fit selama musim pancaroba. Berikut adalah beberapa tips untuk menjaga kesehatan Anda di musim pancaroba. Pertama, jaga kebersihan. Pastikan untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terutama setelah beraktivitas di luar rumah. Kedua, konsumsi makanan bergizi. Perbanyak konsumsi buah dan sayuran yang kaya akan vitamin C. Ketiga, hindari cuaca ekstrim. Usahakan untuk tidak beraktivitas di luar ruangan saat cuaca sangat panas atau hujan deras. Keempat, cukup istirahat. Pastikan Anda mendapatkan waktu tidur yang cukup untuk menjaga daya tahan tubuh. Lima, perbanyak minum air putih karena tetap terhidrasi sangat penting, terutama ketika cuaca panas. Keenam, vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan. Jangan ragu untuk melakukan vaksinasi flu dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dengan menerapkan tips itu, Anda bisa melindungi diri dan keluarga dari risiko penyakit di musim pancaroba ini. Ingat, kesehatan adalah investasi yang paling berharga.
1: Pendengar, Anda kembali dalam Kentongan. Untuk informasi selanjutnya, Sanggar Hijau Indonesia berkomitmen mengedukasi generasi muda atau Gen Z untuk peduli terhadap pelestarian lingkungan. Cantia melaporkan.
2: Sanggar Hijau Indonesia, organisasi yang berpusat di Jombang, Jawa Timur, terus berkomitmen mengedukasi generasi muda atau Gen Z untuk peduli terhadap pelestarian lingkungan. Sejak berdiri sebagai komunitas pada 2015 dan resmi berbadan hukum pada 2019, organisasi ini secara aktif melakukan aksi nyata pendidikan hingga advokasi lingkungan. Nuzulia Istiningsi, perwakilan Divisi Kampanye dan Pendidikan Ekologi Sanggar Hijau Indonesia, menjelaskan bahwa kunci untuk menjangkau generasi muda adalah dengan melakukan pendekatan langsung atau jemput bola ke sekolah-sekolah menggunakan media yang relevan, seperti pemutaran film bertema lingkungan atau mengunggah kesadaran. Salah satu gebrakan utama yang diinisiasi adalah program Youth Green Leadership bagi usia 15 hingga 24 tahun.
3: Gerakan kita gak cuma di aksi saja, kita okay. Ada pendidikan, kita juga ada advokasi. Untuk bisa masuk ke anak muda, kita banyak kolaborasi, tentu saja yang pertama ke sekolah-sekolah adiwiyata. Jadi kita tergabung di situ, termasuk juga Sanggar Hijau dari beberapa tahun yang lalu itu juga menjadi pembina sekolah adiwiyata. Di 3 tahun terakhir ini, sekarang kita sedang proses, jadi dimulai di 2024 kita namanya Youth Green Leadership gitu. Jadi itu adalah bagian dari pendidikan untuk meraih duta lingkungan, dan itu untuk anak-anak usia 15 sampai 24 tahun. Okay. Jadi dimulai dari 2024.
2: Nusulia menyampaikan bahwa mereka mengedukasi masyarakat untuk beralih dari kantong plastik sekali pakai wadah alami yang mudah terurai seperti besek bambu, daun pisang atau daun jati. Melalui pendekatan kolaboratif dan konsistensi aksi, Sanggar Hijau Indonesia berharap dapat menciptakan generasi yang bertanggung jawab demi keberlangsungan lingkungan di masa depan. Cantia melaporkan.
4: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: kemana buru-buru?
1: Mau ke masjid, salat jamaah yuk.
0: Wah keren, tapi aku masih ada urusan.
1: Justru itu, kita butuh waktu buat Allah dulu. Ibadah itu bukan cuma rutinitas, tapi cara kita bersyukur dan memperbaiki diri.
0: Ya juga ya. Terus habis itu mau apa lagi?
1: Habis itu ya kita bantu tetangga di ujung gang itu lagi sakit. Hidup gak cuma soal kita. Taat sama Allah, baik sama sesama, dua-duanya harus seimbang.
0: Setuju, yuk aku ikut.
2: Taat ibadah mendekatkan kita pada Allah, berbuat baik pada sesama mendekatkan kita pada kemanusiaan. Mari jadi pribadi yang seimbang, taat, peduli, dan penuh cinta kasih.

0: Halo pendengar, punya informasi seputar jalan rusak, lampu penerangan jalan mati, listrik di rumah padam, jalanan yang setiap hari macet, atau bahkan laporan seputar keamanan lingkungan Anda? Langsung saja laporkan masalah Anda di Halo RRI Surabaya. Program yang akan membantu Anda mendapat solusi terbaik dari instansi yang berwenang.
1: Lampu PJU dekat Lapindo kadang mati, kadang hidup di malam hari.
2: Ada sisa pengerjaan box culvert yang belum tuntas. Belum lagi itu ditambah adanya pengurukan jalan.
0: Halo RRI, on air setiap Senin dan juga Jumat pukul 9 hingga pukul 10 pagi. Anda bisa melaporkan masalah Anda melalui telepon di 031-534-5474 atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Di mana laporan Anda dapat melalui WhatsApp call, WhatsApp text, WhatsApp foto, WhatsApp video, atau WhatsApp voice note. Halo RRI Surabaya, hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini, saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan Cek Fakta, edisi hari Rabu 10 Juni 2026 yang telah disiapkan oleh rekan Atit Sasono.
1: Cek Fakta. Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama atau Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo Subianto menjabat presiden selama 2 periode. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Kemenag ramal kemiskinan hilang jika Prabowo jabat presiden 2 periode, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Tobib Al-Asyar, memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Tobib menyebut Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama 2 periode. Begitu keterangan Tobib kepada Kompas.com.
2: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Tahukah kamu bahwa posisi kemudi di sebelah kanan dan penggunaan jalur kiri yang diterapkan di Indonesia memiliki akar sejarah kolonial yang sangat mendalam dan dipengaruhi oleh dinamika politik di Eropa abad ke-19. Hal ini bermula dari masa pendudukan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811, di mana standar berkendara di sisi kiri jalan secara resmi diperkenalkan dan diterapkan di Nusantara sesuai dengan tradisi yang berlaku di Britania Raya. Selain faktor historis Eropa, Jepang yang juga secara konsisten mengadopsi sistem jalur kiri sejak masa kekaisaran memproduksi kendaraan massal dengan spesifikasi setir kanan yang sangat sesuai dengan infrastruktur jalan raya yang telah terbangun di Indonesia. Sinkronisasi antara warisan sejarah kolonial dan kemitraan ekonomi modern dengan produsen otomotif utama di Asia ini menjadikan sistem kemudi kanan sebagai standar permanen yang sangat sulit untuk diubah tanpa melakukan perombakan total terhadap seluruh infrastruktur transportasi nasional.
1: Ini Pak, kopi dari Ibu. Katanya biar Bapak nggak ngantuk.
2: Wah, cocok ini. Tapi kamu kok tumben ikut nongkrong di ruang tamu, Tondo?
1: Lagi pingin ngobrol aja, Pak. Sambil lihatin aplikasi RRI Digital juga.
2: RRI Digital?
1: Iya, Pak. Sekarang itu RRI udah ada aplikasinya loh. Bisa dengerin siaran langsung dari seluruh RRI yang ada di Indonesia. Ada podcast, ada berita, musik, budaya. Pokoknya komplit banget lah, Pak.
2: Loh, jadi nggak perlu bawa radio-radioan gitu?
1: Ya, nggak perlu. Bapak tinggal buka HP dan semuanya ada. Bahkan nih, bisa dengerin Pro 1 sampai Pro 4 dari berbagai daerah.
2: Wah, wah, wah. Zaman emang udah canggih ya. RRI aja udah digital tuh ternyata.
1: Makanya Pak, sekarang RRI itu bukan cuma milik generasi Bapak aja loh, tapi juga buat generasi kayak aku.
2: Coba-coba, tunjukin dong cara downloadnya. Siapa tahu besok Bapak juga pengen denger dangdutan lewat aplikasi, ya kan?
1: Iya, siap deh Pak pokoknya. Kita ajarin Ibu sekalian ya Pak ya. Siapa tahu Ibu juga mau download RRI digital di HP-nya.

pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Menyampaikan informasi dari Surabaya, kenaikan harga Pertamax yang secara tiba-tiba membuat pengendara di Surabaya kini lebih memilih menggunakan Pertalite. Hal ini berdampak pada antrean Pertalite yang mengular. Para pengendara yang kehabisan BBM mau tak mau harus mengantre lebih panjang untuk mengisi Pertalite daripada harus membeli Pertamax yang kini harganya Rp16.250 per liter. Menurut pantauan sejumlah SPBU di Surabaya Barat hingga Gresik, terpantau banyak kendaraan roda 2 dan roda 4 mengantre panjang. Salah satunya di SPBU Pertamina 54601119 di Lidah Kulon, Lakar Santri, Surabaya. SPBU tersebut, baik kendaraan roda 4 dan roda 2 mengantri untuk melakukan pengisian Pertalite. Pemandangan antrean tersebut tak seperti hari-hari biasanya. Antrean terjadi sejak pagi hingga siang, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hingga di depan jalan menuju Citraland. Sementara pengisian Pertamax di SPBU tersebut tampak lebih sepi dari biasanya. Mayoritas beralih ke Pertalite. Imam, salah satu pengendara motor asal Jeruk, mengaku kaget dengan kenaikan harga Pertamax per 10 Juni 2026 itu. Ia sempat mendatangi SPBU di Lidah Wetan, namun di sana juga terjadi antrean panjang pengisian Pertalite. Pemuda 29 tahun itu terpaksa berpindah ke BBM Pertalite imbas harga BBM jenis Pertamax naik hampir Rp4.000 per liter. Ia pun terpaksa pindah mengisi kendaraannya dengan Pertalite agar bisa berhemat. Tak hanya pengendara roda 2, Renaldi, warga Wisma Lidah Kulon, rela mengantri mengisi Pertalite untuk mobilnya. Ia sempat menyesal tidak mengisi Pertamax sebelum mengalami kenaikan harga. Ia selama ini menggunakan Pertamax sebagai bahan bakar mobil R3 miliknya. Namun setelah mengalami kenaikan hingga hampir Rp4.000 per liter, ia pun tidak sanggup jika harus mengisi menggunakan Pertamax agar mobilnya bisa berjalan untuk bekerja. Tak hanya di Surabaya, beberapa SPBU-SPBU Pertamina di Gresik juga mengalami antrean panjang. Salah satunya SPBU 54601108 Morowudi di Gresik. Di sana juga terpantau mengalami antrean panjang. Hal yang sama terjadi di SPBU 54611-24 Suci, Manyar, Kabupaten Gresik, antrean pengisian Pertalite mengular panjang, sementara Pertamax lebih lenggang. Sementara itu di SPBU 54661-05 Sukomukyo, Manyar, untuk Pertalite habis. Untuk pengisian BBM sejenis Pertamax di SPBU terus mengalami penurunan pembeli dari biasanya. Pendengar, saat lagi pada pukul 17.22 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Namun sebelum itu kita simak terlebih dahulu renungan agama Islam dengan topik sombong penghalang hidayah yang akan disampaikan oleh Haji Afnani. Kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun sebesar biji sawi. Seorang bertanya, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim pada nomor 275. Hadis ini dinilai sahih oleh Imam Muslim dan dimasukkan ke dalam bab kitab Al-Salih nomor 275. Selain meriwayatkan Imam Muslim, hadis ini juga diriwayatkan oleh sejumlah imam hadis, di antaranya Abu Daud dalam Al-Sunan nomor 4094, Imam At-Tirmizi dalam Al-Sunan 1999, dan lain sebagainya. Hadis ini menerangkan bahwa bila seseorang ada kesombongan dalam hatinya, walaupun rasa sombong itu hanya sedikit, maka ia tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Yang dimaksud dengan kesombongan ini bukan lantaran memakai pakaian yang bagus atau alas kaki yang bagus, tetapi kesombongan yang sejati adalah menolak dan tidak mau menerima kebenaran dan meremehkan atau merendahkan orang lain. Faisal bin Abdul Aziz di dalam kitabnya Tadris Ar-Riyad As-Salihin menerangkan bahwa hadis ini menunjukkan haramnya bersikap sombong. Adapun menggunakan sesuatu pakaian, kendaraan dan lain sebagainya yang bagus dan indah, asal tidak disertai rasa membanggakan dirinya dan bermegah-megahan, tetapi semata-mata untuk menikmati dan mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang demikian ini tidak termasuk sikap al-kibr, sombong, sebagaimana Faisal bin Abdul Aziz dalam Takhris Riyad As-Salihin juz 1 halaman 404. Kesombongan ada dua macam, yaitu sombong terhadap al-haq, kebenaran, dan sombong terhadap al-khaliq, Tuhan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW pada hadis ini, bahwa sombong yang sebenarnya adalah menolak kebenaran dan suka meremehkan orang lain. Menolak kebenaran di sini adalah dengan menolak dan berpaling darinya serta tidak mau menerimanya. Sedangkan meremehkan manusia yakni merendahkan dan meremehkan orang lain, memandang orang lain tidak ada apa-apanya dan melihat dirinya lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Pendengar yang berbahagia, kalau kita melihat orang yang mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak perintah Rasulullah, dia dihukum karena kesombongannya. Hukumannya berupa tidak bisa mengangkat tangan kanan ke mulut. Inilah di antara bentuk hukuman di dunia bagi orang-orang yang sombong. Pendengar RRI yang berbahagia, sebagaimana kita melihat kisah Qarun, ya. Qarun diingatkan agar bersyukur kepada Allah atas harta kekayaannya yang berlimpah. Ia menolak dan berkata dengan penuh kesombongan, ia mengatakan bahwa kekayaan ini adalah semata-mata karena kelihaiannya semata saja. Akhirnya Allah Tuhan pun murka, selanjutnya menghukum Qarun dengan menenggelamkan ke dalam perut bumi bersama rumah dan harta kekayaannya, sebagaimana tertera dalam surat Al-Qasas ayat 76 sampai dengan 81. Pendengar yang berbahagia, semoga kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi sifat-sifat yang sombong. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الْقَائِمَةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi ini menjadi begini? Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Maka hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya.

0: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
1: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
0: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
2: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
0: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
3: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asray Namah Om Atma Tatwatma Sedamam Swaha.
0: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
5: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
0: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
6: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
0: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, ada kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini menyampaikan informasi bagi Anda pecinta sepak bola ya. Jadwal lengkap semifinal Piala AFF U19 2026 ya. Ini untuk Piala AFF U19 2026 sudah memasuki babak semifinal. 4 tim akan beradu untuk memperebutkan tiket final. Nah, ini jadwal lengkapnya. Ini semifinal AFF U19 2026. Laga semifinal dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan, hari Kamis 11 Juni 2026. Timnas U19 berhasil melangkah ke babak 4 besar dengan status juara grup A. Skuad asuhan Nova Arianto tampil meyakinkan sepanjang fase grup dengan meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Garuda Muda mengawali turnamen dengan kemenangan 3-0 atas Myanmar pada laga pembuka grup A. Pada match day kedua, Indonesia berhasil menunjukkan performa impresif dengan menundukkan Timor Leste 3-0. Indonesia kemudian memastikan posisi puncak klasemen grup A setelah mengalahkan Vietnam dengan skor 2-1 pada laga terakhir fase grup. Hasil itu sekaligus mengantarkan Garuda Muda ke semifinal dengan catatan sempurna 9 poin. Indonesia akan menghadapi Australia pada semifinal. Australia sendiri melaju ke semifinal sebagai juara grup C. Tim berjuluk Yang Socceroos itu memastikan tiket ke babak 4 besar setelah mengakhiri fase grup tanpa kekalahan. Kepastian Australia melawan Indonesia terjadi setelah mereka bermain imbang 2-2 melawan Kamboja pada pertandingan terakhir di grup C. Hasil tersebut cukup untuk menjaga posisi Australia di puncak klasemen. Pertemuan Indonesia dan Australia diprediksi berlangsung sengit. Kedua tim sama-sama menunjukkan kualitas sepanjang fase grup dan menjadi kandidat kuat untuk melangkah ke partai puncak. Bagaimana bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan tersendiri bagi Garuda Muda kita. Dukungan ribuan supporter di Stadion Utama Sumatera Utara diharapkan mampu menjadi tambahan motivasi bagi para pemain untuk mengamankan tiket final. Namun Australia bukan lawan yang mudah. Tim asal negeri kanguru tersebut dikenal memiliki kekuatan fisik yang baik, permainan cepat, serta produktivitas tinggi di lini depan. Untuk jadwal semifinal Piala AFF U19 2026 akan ada di hari Kamis 11 Juni 2026, Thailand melawan Kamboja pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kemudian dilanjutkan Indonesia melawan Australia pukul 20.15 waktu Indonesia Barat.

0: cukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan. Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya biar makin maju.
0: Ya wes, aku ya ben dadi warga sing modern negeri dengan jiwa
1: yang megah. Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.
2: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
3: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
2: Ah, serius? Bisa gitu?
3: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
2: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
3: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
2: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
3: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
2: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Adi Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, petani di Kabupaten Jember, Jawa Timur membagi-bagikan timun sebanyak 2 kuintal secara gratis kepada warga yang berada di depan kantor pemerintah Kabupaten Jember dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD setempat pada hari Rabu. Jumantoro, seorang petani timun, mengatakan mereka membagi-bagikan timun secara gratis karena harga timun di tingkat petani cukup rendah, yakni Rp1.000 per kilogram. Sehingga daripada rugi jika dijual, maka mereka membagikan kepada warga agar rakyat menjadi senang. Ia mengatakan harga idealnya timun dijual yakni sekitar Rp4.000 hingga Rp5.000 per kilogram agar petani bisa tersenyum karena saat menanam biaya produksinya cukup tinggi. Apalagi harga plastik mulsa dan pupuk non-subsidi mengikuti nilai dolar. Petani hortikultura sayuran tidak mendapat alokasi pupuk subsidi seperti petani padi. Harga pupuk berkisar Rp300.000 hingga Rp700.000 per kemasan, tergantung jenis pupuknya. Biaya produksi menanam timun per hektar berkisar Rp40 juta rupiah hingga Rp45 juta rupiah. Ia berharap pemerintah dapat memberikan kebijakan yang berpihak kepada petani hortikultur agar mendapatkan jatah pupuk bersubsidi dan harga sayur mayur juga stabil, sehingga petani tidak merugi terus. Saat nilai dolar mencapai 18.000, sehingga mereka berharap harga timun di tingkat petani cukup seperempat dolar saja agar kami bisa tetap menanam untuk kebutuhan pangan masyarakat. Setelah dari kantor pemerintah Kabupaten Jember, Jumantoro bergerak menuju kantor DPRD untuk memberikan timun kepada anggota Komisi B yang membidangi tentang pertanian dan perkebunan. Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Malang di Jawa Timur berkomitmen membantu meningkatkan efektivitas rantai distribusi paket makanan bergizi gratis dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi kepada penerima manfaat program tersebut. Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Satyo Santoso, ditemui di Gedung DPRD Kota Malang hari Rabu, mengatakan Pemkot setempat memiliki peta penerima manfaat, meliputi anak usia sekolah maupun kelompok ibu menyusui, ibu hamil, dan balita atau 3P, yang bisa digunakan oleh SPPG dalam memprioritaskan penyaluran MBG ke titik terdekat. Pemerintah daerah mempunyai peta penerima manfaat, apakah itu penerima yang usia sekolah dan 3B, sehingga mereka bisa merekomendasikan kepada SPBG. Dia menyampaikan bahwa dengan mengandalkan peta tersebut, paket makanan yang diolah oleh SPPG bisa didistribusikan dengan cepat, sehingga meminimalkan terjadinya persoalan di lapangan. Selain itu, Erik menyatakan dalam pelaksanaan program MBG pemerintah daerah memiliki peran untuk memberikan pendampingan supaya tata kelola operasional SPPG tetap memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh SPPG dan dapur MBG adalah kepemilikan instalasi pengelolaan air limbah. Pendengar, dengan demikian, Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Eval, kamu jadi beli game kemarin itu nggak?
1: Nggak jadi, Zah. Mahal banget. Lagi diskon aja harganya masih bikin dompet riak. Mana story-nya gitu-gitu aja.
0: Kenapa nggak coba mainan game ini? Buatan developer Indonesia loh.
1: Ya, game lokal. Emang sebanding sama buatan studio besar di luar sana? Paling grafisnya juga burik.
0: Eh, jangan salah. Hari gini masih ngeremehin karya anak bangsa. Lihat nih visualnya. Ini buatan studio Bandung sama Surabaya, Val. Udah menang penghargaan internasional, dapat skor tinggi, bahkan dimainin sama influencer luar negeri loh.
1: Bentar, ini serius buatan kita. Detailnya bagus banget sih. Musiknya juga enak banget didengar.
0: Serius? Dan harganya jauh lebih masuk akal buat kantong kita. Dengan kita membeli game asli buatan mereka, kita bukan cuma dapat hiburan, tapi kita bisa bantu industri kreatif kita buat makin gede. Bayangin, kalau mereka punya modal lebih, mereka bisa bikin game yang jauh lebih bagus lagi.
1: Wah, benar juga ya. Selama ini aku bangga-banggain produk luar, padahal di sini ada yang gak kalah keren loh.
0: Nah, itu dia. Yuk beli game buatan anak bangsa. Jangan hanya jadi penonton di negeri sendiri. Beri dukungan nyata dengan membeli dan mengapresiasi karya mereka. Ayo dukung industri kreatif lokal.

0: Berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, gak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update gak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

Peringkat Pro 1 RRI Surabaya, dimanapun Anda berada, biar nobar Piala Dunia Anda makin seru. Ayo datang dan ajak keluarga, teman, maupun komunitas kalian untuk meramaikan nonton bareng Piala Dunia 2026 di TVRI Jawa Timur. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Mulai tanggal 12 Juni sampai 11 Juli 2026. Setiap hari di halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Mejen Sungkono 124 Surabaya. Rasakan serunya mendukung tim favorit bersama para pecinta sepak bola lainnya. Catat tanggalnya, ajak teman-teman kalian, dan sampai jumpa di Nobar Piala Dunia TVRI Jawa Timur.

0: Dani, kamu tahu nggak sih, salah satu tujuan besar negara kita itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi, menurutku, masih banyak tantangan yang harus dihadapi.
1: Iya, Ulia. Pendidikan itu memang kunci utama. Tapi, masih banyak daerah yang akses pendidikan dan kualitasnya belum merata. Bahkan, banyak anak-anak yang harus berhenti sekolah karena kondisi ekonomi keluarga.
0: Betul, itu masalah besar. Padahal, kalau pendidikan bisa tersebar merata, anak-anak di daerah terpencil pun bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Coba bayangin, kalau semua anak di Indonesia punya akses pendidikan yang berkualitas.
1: Iya, pendidikan itu bisa jadi pintu gerbang untuk mengubah kehidupan. Kalau anak-anak kita cerdas, mereka bisa jadi generasi yang lebih siap menghadapi tantangan global, kan?
0: Setuju banget. Jadi, mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan hanya soal sekolah, tapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung untuk belajar. Semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha harus berperan.
1: Benar. Kalau kita bisa memberikan pendidikan yang layak dan akses yang setara, masa depan bangsa ini akan jauh lebih cerah.
2: Mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan untuk masa depan yang lebih baik.

Anda masih di rangkaian Surabaya sore ini Pro 1 RRI Surabaya. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah mini dokumenter audio dengan topik Apa Kabarmu Dolanan Anak yang akan disampaikan oleh rekan Benny Hermawan.

0: banyak anak-anak yang punya dualisme sifat. Di sosmed dia ramai, di dunia nyata dia diam. Ini bukan sejatinya anak-anak gitu kan. Harusnya dia dari awal dilatih tentang interaksinya, dilatih tentang pendidikan karakternya. Kalau kita ngomong tentang permainan tradisional, ada kejujuran, ada timbang, ada kepedulian, ada kepekaan, ada norma hukum, norma adat dan sebagainya. Sangat banyak manfaat yang didapat. Dari situlah saya bergeliat mengenalkan permainan tradisional dari kampung ke kampung, dari sekolah ke sekolah, dari tempat umum ke tempat umum, dan lain sebagainya.
1: Jumpret kacang hijau.
0: Saya Mustafa Sam atau yang biasa dipanggil Cak Mus dari komunitas Kampung Dolanan.
2: Nah, ini siapa namanya tadi? Namanya siapa?
3: Isya.
2: Pas dulu dong. Ini namanya siapa? Naya pas dulu. Ini namanya siapa? Tas. Yang sana atas jauh. Tas jauh. Oke, kalian semua main apa di sini? Main dakon. Nah, ini ada dakon plastik, ada dakon kayu. Yang ini punyanya siapa? Ya, itu yang sana. Senang nggak main dakon? Kenapa kok senang? Seru, seru ya. Seru kalau main. Ya kita coba main yuk. Oke, Kesia yang main, ayo.

0: menentukan rumah dulu ya. Rumah Kaisya di mana? Oh, di sini ganti berarti enggak kayak tadi. Rumah Naya di mana? Di sini. Jadi jalannya nanti dari sini ke sana. Mulai lagi. Kenapa kok konsen ke permainan tradisional? Karena di permainan tradisional itu mengandung nilai-nilai dan filosofi yang sangat bagus sekali. Jadi ini kalau menurut saya salah satu bentuk investasi pendidikan jangka panjang. Contoh, ketika anak-anak belajar tentang dakon, mereka akan belajar tentang berhitung. Ada 5, 7, kalau misalkan dijalankan dia akan masuk kemana, terus ditambahkan dengan 6, tambahkan dengan 7, dan seterusnya. Itu secara akademisnya juga dapat tentang berhitung. Kalau misalkan secara pendidikan karakternya, di sini, di dakon, itu kita akan diajari tentang bagaimana caranya kita memperlakukan kebaikan kepada orang-orang yang dekat dengan kita, dan lain sebagainya.
1: Jepit, tarik talinya, tali, kandang ini, yang dikenceng talinya.
2: Ini namanya siapa?
3: Nih, konsep nih.
2: Dani.
3: Hakan.
2: Hakan. Siapa?
3: Nuril.
2: Nuril, main apa ini?
3: Main flancing.
2: Suka gak main ini?
3: Suka.
2: Apa sih, caranya gimana? Dilempar gitu ya?
3: Iya.
2: Kalau suruh milih, milih main gini atau main handphone?
3: Main ini.
2: Kenapa?
3: Seru.
2: Seru ya?
3: Iya.
4: Ya, sejauh mana mungkin sorotan dari Lembaga Perlindungan Anak LPA Jawa Timur terkait makin tergerusnya mainan tradisional di Surabaya khususnya dan beberapa daerah di Indonesia. Di depan saya sudah ada Isa Ansori selaku sekjen daripada Lembaga Perlindungan Anak LPA Jawa Timur. Pak Isa, mungkin terkait mainan tradisional yang dapat dikatakan tergerus oleh zaman. Kalau LPA sendiri melihat jauh mana untuk di perkotaan khususnya, Pak?
5: Iya, di tengah gempuran teknologi dan permainan-permainan modern, saya kira permainan tradisional mulai tergerus ya kan. Sehingga permainan yang semestinya ini menjadi kekayaan kita, ini menjadi asing di tengah anak-anak itu. Sehingga menurut saya harus ada intervensi kuat ya kan, tidak cukup hanya kemudian setiap orang berinisiasi ya kan, tetapi hadirnya pemerintah sebagai bagian dari pelaksanaan undang-undang tentang kelestarian kebudayaan itu mesti harus ada. Sehingga kalau kita bicara tentang ruang kota itu, maka diharapkan pemerintah kota hadir dalam bentuk kebijakan yang intinya adalah bagaimana permainan-permainan tradisional yang merupakan kearifan lokal, budaya lokal itu bisa terjaga, terlindungi, dan terus ada di tengah gempuran-gempuran modernisasi. Sehingga menurut saya menjadi penting ruang-ruang publik yang ada itu mesti harus diberdayakan untuk membangun apa yang disebut dengan gotong royong, lalu toleransi, menghargai keragaman itu.
4: Ya, terima kasih Pak Isa atas waktunya. Ya, itulah perbincangan saya dengan Isa Ansori selaku sekjen dari Lembaga Perlindungan Anak LPA Jawa Timur.
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 18.36 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاةِ القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Setelah ini jangan kemana-mana karena pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Untuk Anda bisa dapatkan informasi terupdate dari Indonesia dan informasi mancanegara, beberapa informasi olahraga dan juga cuaca untuk esok hari. Jadi tetaplah bersama kami di 99,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD K. Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 400, 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan rumah sakit K. Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD K. Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
5: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
6: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
5: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar 1,59 triliun rupiah. Eliana Zahra melaporkan.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
8: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar 1,59 triliun rupiah diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar 202 miliar rupiah.
9: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar 162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar 138,69 miliar.
8: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar rupiah. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar rupiah, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar rupiah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
10: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
11: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
10: Adapun Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
12: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya, dan juga tadi kami juga menonton tayangan, ya, tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya, dan kami turut prihatin. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh perlunya itu berangsur membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum, ya, yang segera kolaborasi, tapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi, pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
10: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Setelah penyerahan sertifikat.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibn Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibn Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibn Abbas dan mengatakan bahwa Toib mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat keterangan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
13: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak.
16: Enak. Untanya langsung dimakan?
13: Langsung minum
16: susunya.
13: Langsung diminum segar sudah, Pak?
16: Segar.
13: Maka ini serasa muda kembali.
16: Enak. Ganteng.
13: Ya. Kuat. Jos.
16: Mana lagi, Pak?
13: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Kita akan
15: pendengar, kota Toib sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Toib meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Saqib terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Toib Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk
0: ya, dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jemaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke Tanah Air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
17: Baik pendengar, seluruh jemaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Jadi yang menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Lali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan peristiwa debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh, dan Kota Sabang.
0: Ya, Irzam. Ya, Irzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
17: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penyambutan yang dipusatkan di Masjid Agung Babu Salam. Dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan, pemerintah daerah memastikan distribusi air zam-zam jalan lancar, di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jamaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jamaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jamaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murad di Muzdalifah bagi jamaah lanjut usia dan jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jamaah kembali ke hotel di Mekah setelah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Irza Maulana, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
18: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
19: Melalui hubungan liga tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. Liga kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
18: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
20: Bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
18: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Match Day edisi Juni 2026. Aniar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think about their opinion?
21: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Match Day edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Match Day, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
22: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF, karena turnamen AFF berbeda. Tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Match Day Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa. Sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
21: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
23: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama Vietnam, Thailand juga mengerti ranking-nya bangsa kita, mereka pasti ya, comongan, pulang, konten,
21: Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Match Day. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026.

Informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, ada kembali bersama Pro 1 Surabaya. Saat ini tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Buddha dengan topik menemukan kedamaian di tengah perubahan. Kami ucapkan selamat mengikuti.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terimalah salam kasih dalam dhamma, namo buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sedama, para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia, pada hari ini saya Dwi Wahyuni, selaku penyuluh agama Buddha pada kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, menjumpai pendengar setia Radio Republik Indonesia Surabaya dalam acara Mimbar Agama.

Agama Buddha. Topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu menemukan kedamaian di tengah perubahan. Bapak Ibu Sedama, para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia, kehidupan manusia tidak lepas dari perubahan. Hari demi hari, waktu terus bergerak dan membawa berbagai peristiwa yang silih berganti. Ada saat ketika seseorang merasakan kebahagiaan, keberhasilan, dan kenyamanan hidup. Namun ada pula masa ketika kesedihan, kehilangan, dan kegagalan datang tanpa diduga. Tidak sedikit manusia merasa kecewa ketika kenyataan hidup berubah dari apa yang diharapkan. Ketika kesehatan menurun, usaha mengalami kesulitan, hubungan menjadi renggang, atau orang yang dicintai harus pergi untuk selamanya. Hati seringkali dipenuhi kesedihan dan penolakan. Padahal, perubahan adalah bagian alami dari kehidupan. Bapak Ibu Sedama, pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun berada. Dalam ajaran Buddha Gautama, kenyataan ini dikenal sebagai anicca atau ketidakkekalan. Semua yang ada di dunia ini tidak bersifat tetap. Semua akan berubah sesuai sebab dan kondisi yang melatar belakanginya. Buddha Gautama mengajarkan bahwa memahami ketidakkekalan bukan bertujuan membuat manusia takut terhadap kehidupan, melainkan agar manusia hidup dengan lebih bijaksana dan tidak terjebak dalam kemelakatan yang berlebihan. Dalam Dhammapada ayat 277 disebutkan Sabbe Sankhara Anicca, yang artinya adalah semua yang berkondisi adalah tidak kekal. Ayat ini mengingatkan bahwa segala sesuatu yang terbentuk karena sebab dan kondisi pasti akan mengalami perubahan. Tidak ada yang dapat dipertahankan selamanya dalam keadaan yang sama. Jika direnungkan dengan baik, ketidakkekalan dapat dilihat dengan sangat jelas dalam kehidupan sehari-hari. Tubuh manusia terus berubah sejak lahir hingga menjadi tua. Bayi tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dewasa, lalu menua. Tubuh yang dahulu kuat perlahan melemah. Rambut yang dulunya hitam berubah menjadi memutih. Kesehatan yang baik pun sewaktu-waktu dapat berubah menjadi sakit. Dalam Anatta Lakkhana Sutta, Buddha Gautama menjelaskan bahwa jasmani atau rupa adalah tidak kekal dan selalu berubah. Rupa adalah tidak kekal. Apa yang tidak kekal adalah penderitaan. Melalui ajaran ini, kita dapat belajar untuk menyadari bahwa tubuh hanyalah bagian dari proses kehidupan yang terus bergerak dan berubah. Karena itu, hendaklah kita dapat merawat tubuh kita dengan baik, tetapi tidak melekat secara berlebihan pada kecantikan, usia muda, ataupun kekuatan fisik. Selain tubuh, perasaan dan pikiran juga mengalami perubahan. Kadang seseorang merasa bahagia, namun beberapa saat kemudian berubah menjadi sedih, kecewa ataupun marah. Pikiran yang tenang dapat berubah menjadi gelisah ketika menghadapi masalah. Dalam Satipatthana Sutta, Buddha mengajarkan tentang mengamati perasaan dengan penuh kesadaran, karena semua perasaan selalu muncul dan lenyap. Kebahagiaan duniawi tidak berlangsung selamanya. Karena itu, ketika kita terlalu melekat pada kesenangan,
maka kita akan mudah kecewa ketika keadaan berubah. Ketidakkekalan juga terlihat dalam kehidupan sosial, jabatan, kekayaan, popularitas, dan hubungan antar manusia. Semuanya dapat berubah sewaktu-waktu. Orang yang hari ini dipuji, dapat saja besok dicela. Orang yang sekarang hidup berkecukupan, suatu saat dapat mengalami kesulitan. Sebaliknya, mereka yang dahulu mengalami kegagalan, dapat bangkit dan memperoleh keberhasilan. Dalam Lokawipati Sutta, dijelaskan adanya 8 jenis kondisi dunia atau Atta Loka Dhamma, yaitu untung dan rugi, dipuji dan dicela, terkenal dan tidak terkenal, bahagia dan menderita. Semua kondisi tersebut tidak tetap dan selalu berubah. Karena itulah kita hendaknya tidak terlalu larut dalam pujian dan tidak terlalu hancur ketika menghadapi celaan atau kegagalan. Sesungguhnya, penderitaan seringkali bukan disebabkan oleh perubahan itu sendiri, melainkan karena keinginan untuk mempertahankan sesuatu agar tetap sama. Kita ingin bahagia. Kita ingin orang yang dicintai selalu bersama dengan kita. Kita ingin keberhasilan bertahan selamanya. Kita ingin kehidupan berjalan dengan sesuai harapan kita. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan keinginan, muncullah kesedihan, kemarahan, dan kekecewaan. Dalam Dhammacakkappavattana Sutta, Buddha menjelaskan bahwa penyebab penderitaan adalah tanha, yaitu nafsu keinginan dan kemelekatan. Kemelekatan terhadap sesuatu yang tidak kekal akan menimbulkan penderitaan ketika perubahan terjadi. Melekat pada kekayaan menimbulkan rasa takut kehilangan. Melekat pada pujian menimbulkan kesedihan ketika dicela. Melekat pada hubungan menimbulkan penderitaan saat perpisahan terjadi. Karena itu, memahami anicca membantu manusia belajar menerima perubahan dengan lebih tenang dan dengan bijaksana. Salah satu kisah Buddhis yang terkenal mengenai ketidakkekalan adalah kisah dari Kisa Gotami. Kisa Gotami kehilangan anak semata wayangnya. Karena tidak mampu menerima kenyataan itu, ia membawa tubuh anaknya berkeliling mencari obat agar anaknya bisa hidup kembali. Dari rumah ke rumah, akhirnya dia bertemu dengan Buddha Gautama. Buddha Gautama meminta Kisa Gotami untuk biji lada dari rumah yang belum pernah mengalami kematian. Dengan penuh harapan, Kisa Gotami pergi dari rumah ke rumah lagi. Namun ketika setiap rumah selalu ada cerita tentang anggota keluarga yang meninggal dunia. Saat itulah Kisa Gotami menyadari bahwa kematian dan perpisahan dari anak yang disayanginya adalah bagian dari kehidupan semua makhluk. Ia kemudian memahami bahwa tidak ada satupun manusia yang dapat menghindari ketidakkekalan dalam hidup ini. Kisah ini mengajarkan bahwa penderitaan dapat berkurang ketika manusia memahami kenyataan hidup sebagaimana adanya. Dalam Mahaparinibbana Sutta juga dijelaskan bahwa segala sesuatu yang berkondisi akan mengalami kehancuran. Kematian merupakan bentuk ketidakkekalan yang paling nyata dalam kehidupan manusia. Tidak ada makhluk hidup yang dapat menghindarinya. Oleh karena itu, Buddha Gautama mengajarkan praktik Marana Nusati atau perenungan terhadap kematian agar manusia tidak terlena oleh kesenangan duniawi
dan lebih menghargai kehidupan. Perenungan terhadap kematian bukan untuk menimbulkan ketakutan, melainkan untuk membangkitkan kesadaran bahwa hidup sangat berharga dan harus dijalani dengan penuh kebajikan. Ketika kita menyadari bahwa hidup tidak kekal, maka kita akan lebih berhati-hati dalam ucapan dan tindakan, lebih mudah bersyukur, dan lebih terdorong untuk melakukan kebaikan. Memahami anicca juga membantu manusia menemukan kedamaian batin. Saat memperoleh keberhasilan, seseorang tidak menjadi sombong karena menyadari bahwa semua dapat berubah secara sewaktu-waktu. Saat menghadapi kegagalan, seseorang tidak mudah putus asa karena memahami bahwa penderitaan pun tidak berlangsung selamanya. Dalam Manggala Sutta diajarkan bahwa memiliki batin yang tidak terguncang oleh perubahan duniawi merupakan berkah yang utama. Kesadaran terhadap ketidakkekalan membuat manusia lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan. Manusia tetap bekerja, tetap berusaha, tetap mengasihi keluarga dan sesama, tetapi tidak melekat secara berlebihan pada hal-hal duniawi. Karena hidup tidak kekal, maka setiap pertemuan menjadi berharga. Karena waktu terus berjalan, maka setiap kesempatan berbuat baik tidak boleh disia-siakan. Karena segala sesuatu yang dapat berubah sewaktu-waktu, maka cinta kasih dan kebijaksanaan perlu terus dikembangkan secara terus-menerus. Sebagaimana pesan Buddha Gautama dalam Mahaparinibbana Sutta, Wayama Dhamma Sankara Apamana Dena Sampadeta. Segala sesuatu yang berkondisi akan hancur. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Semoga melalui pemahaman anicca ini, kita semua mampu menjalani kehidupan dengan lebih sadar, lebih tenang, dan lebih bijaksana dalam menghadapi kehidupan setiap perubahan di kehidupan kita saat ini. Bapak Ibu Sedama, pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun Anda berada, demikianlah mimbar agama Buddha pada hari ini dengan topik Menemukan Kedamaian di Tengah Perubahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita akhiri dengan mengucap Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Setelah ini jangan kemana-mana karena pukul 20 di rangkaian Surabaya malam ini Anda akan ditemani rekan saya Jo Adi Yuwanda yang akan menemani hingga pukul 24 dini hari nanti ya di rangkaian Surabaya malam ini. Nantikan program-program menarik tentunya ya, persembahan Pro 1 Surabaya di rangkaian Surabaya malam ini. Akhir kata saya Dio Pratama, pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.

kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Malam hari ini saya akan kawal Anda hingga nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan perlu juga kami informasikan kepada Anda bahwa nanti pada pukul 20 ya waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam nanti, kita akan mengajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional, di mana Anda nanti bisa dihibur dengan lagu-lagu nostalgia bersama dengan host kita yaitu Yudi Ismail dan juga Ita Purnamasari dengan bintang tamu spesial Johan Untung Pendengar. Untuk Anda yang mau bergabung nanti juga mudah sekali, Anda tinggal menghubungi nomor telepon Pro 1 Jakarta di 021-3441-499 dan juga 021-3440-696. Ataupun juga bisa melalui WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811-7972-7912. Untuk itu tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 20 atau 19 lewat 58 menit, kali ini kami akan juga hadirkan satu mini drama atau drama radio yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, persembahan dari RRI Mataram dengan judul Sawah Yang Dipertaruhkan. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Di tengah derasnya arus modernisasi, sawah-sawah mulai ditinggalkan. Namun bagi Raka, sawah bukan sekedar tanah, melainkan adalah harga diri. Tapi untuk mempertahankannya memang tidak mudah.
1: Raka, kita jual saja sawah ini. Sudah ada yang menawar mahal.
2: Apa? Ayah serius?
1: Ayah capek. Bertani tidak cukup lagi untuk hidup.
2: Tapi ini warisan ya. Masa kita jual gitu aja?
1: Warisan tidak bisa mengenyangkan. Ayah capek, Raka, lelah. Toh hidup kita begini-begini saja, tidak ada peningkatan sedikit pun. Hanya cukup untuk kita makan saja.
2: Karena ayah selalu pesimis, buktinya sekarang ayah udah menyerah. Kalau ayah menyerah, tidak untuk saya.

0: Raka, ada investor dari kota. Mereka mau membangun perumahan di sini.
1: Perumahan? Di sawah?
0: Iya, Raka. Kok kamu malah heran? Harusnya senang dong. Ini kesempatan buat desa kita supaya maju.
1: Atau justru kehilangan sumber pangan kita, Pak?
0: Kamu terlalu idealis, Raka. Zaman sudah semakin maju. Masa kamu masih diam di tempat? Di sawahmu yang tidak terlihat hasil apapun itu?
1: Ini bukan masalah idealis, Pak Lurah. Tapi masalahnya, kita belum mencoba berinovasi untuk mengelola sawah-sawah yang ada di desa ini.
0: Hah? Inovasi? Hah? Inovasi, inovasi. Makan tuh inovasi.

0: bakat ayah sendiri.
1: Aku tidak boleh menyerah. Aku harus mulai sekarang. Aku tidak boleh terpengaruh. Besok akan aku coba ke kantor Maya. Dia sebagai penyuluh pertanian, insya Allah pasti mendukung aku.
2: Pagi yang cerah, seoptimis langkah Raka menuju kantor dinas pertanian menjumpai Maya, sahabat kecilnya, yang sekaligus penyuluh pertanian di desanya.

0: Assalamualaikum, Maya.
1: Waalaikumsalam. Hai, kamu kah? Ayo duduk. Gimana? Apa kamu sudah siap untuk mencobanya?
0: Insyaallah, Mai. Saya siap.
1: Tapi kok kamu seperti ragu-ragu ya? Raka, kamu ini gak sendiri. Saya akan membantu dan mendukung kamu. Tapi kamu harus buktikan, bukan cuma ngomong doang.
0: Aku takut gagal, Mai.
1: Kalau kamu mundur sekarang, sawah itu akan benar-benar hilang, Kak. Ayo kita mulai dari sekarang.

0: Lihat Raka, tanamanmu rusak. Ini akibat eksperimenmu.
1: Tapi saya sudah berusaha, ya.
0: Usaha aja gak cukup.

0: Mungkin ayah benar.
1: Tidak, Raka. Ini belum selesai loh.
0: Aku sudah gagal.
1: Gagal itu bagian dari proses, Kak. Masa kamu mau menyerah sekarang?
0: Baik, saya tidak akan menyerah. Saya akan coba lagi.

Raka bangkit. Ia belajar lebih giat. Raka mencoba metode-metode baru yang tentunya dia pelajari dari berbagai pengalaman. Dan tidak lagi bekerja sendirian.

0: keputusan sudah hampir dibuat. Sawah ini akan dijual.
1: Tunggu, Pak. Beri saya satu kesempatan terakhir.
2: Raka, cukup.
1: Tidak ya. Kalau kali ini gagal, saya akan setuju menjualnya.

0: Masya Allah, panennya berhasil dan banyak sekali, melebihi panen-panen sebelumnya. Wah, keren ya anak Raka, bisa membuktikan sukses menjadi petani milenial.
1: Iya, dia soalnya kan gunakan itu, pertanian modern. Jadinya banyak teknik.
2: Mantap-mantap ya.
1: Jadi asik banget ya kalau jadi petani milenial.
3: Ini luar biasa.
4: Iya, Pak. Dan produk ini sudah laku di pasar online lho, Pak.
5: Saya akui, saya salah, Raka. Kamu membuktikan bahwa pertanian masih punya masa depan.
3: Ayah bangga sama kamu, Raka. Kamu sudah berusaha dengan baik sejauh ini.
6: Terima kasih, Ayah. Kita jaga sawah ini, Ayah. Sama-sama.
3: Iya, Raka.

Perjuangan tidak selalu mudah, tapi dari tangan-tangan petani, kehidupan tetap tumbuh. Ketahanan pangan dimulai dari keberanian untuk tidak menyerah. Demikian mini drama Sawah yang Dipertaruhkan, produksi LPP RRI Mataram, dimainkan Angkasawan RRI Mataram. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh oh, rindu, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh oh, rindu, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Baita tadi, ini merupakan hits besar di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjau-Ranjau Cinta siapa yuk bintangnya?
1: Ya, bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti sih?
1: Gimana sih?
0: Ih, gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya, Mbak?
1: Oh, itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Oh, iya. Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnama Sari maksudnya,
0: Mbak. Oh, Purnama Sari. Loh. Ada loh, Bioskop Purnama itu di pasar ini loh, Mbak. Aduh. Di, pokoknya di bioskop Purnama itu
1: sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada, kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar, ada bioskop di Surabaya itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget, Mbak. Nasi
1: Mas
0: pecel Purnama.
1: Di situ ya?
0: Iya dong, langganan. Setelah itu bukan Banyu Urip, apa sih?
1: Mas,
0: sebentar deh.
1: Indonesia, Mas ya.
0: Kok saya tahu? Orang sebentar, maksudku gini. Ya? Maksudku itu daerah mana ya?
1: Nggak lupa kan, lali kan?
0: Sebelum Tunjungan gitu loh pokoknya, Mbak. Aduh, lali aku namanya.
1: Sebelum
0: bukan. Sebelum Tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani. Ya pokoknya di situlah ya.
1: Mas.
0: Itu tempat nostalgia saya waktu zaman-zaman kuliah. Dulu.
1: Walang unuta, Mas. Malam ini, Mas, tanggal 10 Juni 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya, betul
1: termasuk
0: banget.
1: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di-follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Pastinya, Mas. Oh ya, Mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini, Mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah, itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Betul. Ya, betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya gak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya, gak kita
1: kompilasi.
0: Ngomong dulu ya. Kompilasi ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya
1: ya, misalnya keluaran misalnya Billboard,
0: ya.
1: Blackboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada situ.
0: Yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget, Mas.
0: Jadi karena untuk mengakali hal itu Mas Johan Untung ini menjadi
1: meng-cover
0: gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti dia asalnya sama dengan kita, Mbak.
1: Podo, Mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, nanti kita ngobrol dengan pastinya Mas Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh, Mas, jangan salah. Yang sebelahmu itu 95 konser, Mas.
0: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di 7 bintang ya.
0: Iya, dengan teman-temannya 7 bintang.
1: Akan ada konser 7 bintang, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Dedi Dukun, dan Mus Mujiono.
0: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita itu kok keren-keren ya, Mbak? Ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wah, ini biro.
0: Mbak Ita nih teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya.
1: Betul.
0: Yo iya rek. Soalnya
1: sama-sama legend
0: penyanyi rock dari Surabaya teman aku ini. Wah.
1: Thank you, ya.
0: Ya, penyiar ruang rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Ya kan? Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan kita mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas lagi.
1: Bang Albert.
2: Mas malam.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai, Mas.
2: Baik, sehat.
0: Ap- apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
2: Mm-hmm. Hubungannya dengan Ernie Johan.
0: Hubungannya dengan Ernie Johan. Oke. Okay. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh, karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya, ada Johannya.
0: Kan itu Johannya di belakang kalau.
1: Kenapa, Bang?
2: Kan umurnya sekarang lebih dari 60 ya,
0: 2026. Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
1: Nanti di cross check lagi, Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
2: Ya, itu saja.
0: Oke.
1: Oke, Bang Albert.
0: Ah, siap. Terima kasih, Bang Albert.
2: Terima
0: kasih. Oke. Lanjut kita ke Manado.
1: Ada Bang Benijo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi, Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, baik. Bung Benijo. Bang Benijo gimana? Penguasa Manado?
1: Sehat selalu, Bang.
3: Kalau penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benijo.
0: Begitu ya?
3: Ya.
0: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasanya Pak Gubernur.
1: Oke. Bang
0: Oke
1: Benny.
0: Deh, silakan dilanjut.
1: Ada mau disampaikan Bang Benny?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti
0: dikit. Itu pertanyaan, silakan Bang Benijo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an. Betul. Itu lagunya Randal Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
0: Betul, tadi udah diputer.
3: Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu barat.
1: Iya, siap. Nanti akan ditanyakan.
3: Itu judulnya apa sih? Konkret ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya, nanti
1: tolong dijawab.
0: Iya.
3: Pasti salam dong.
0: Silakan.
1: Bang.
3: Ada Ayu Maluku. Ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
0: Ibu
3: Fatmawati di Manado. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso. Pak Putra,
1: Magenda. Selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo?
1: Pak Putra?
0: Pak Putra? Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra, selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra, where are you?
4: Selamat malam
0: Pak Putra. Iya. Langsung pertanyaannya apa ini?
1: Pak Putra.
4: Yang saya tanyakan dengan bintang tamunya siapa, Mas?
0: Johan Untung.
4: Oh, itu.
0: Ya, oke, siap.
4: Makasih.
0: Oke, sama-sama. Ya. Udah itu aja.
4: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi.
4: Cipta lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
4: Okay. Sudah sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja, Mas.
0: Oke, siap. Terima kasih, Pak Putra.
1: Oke, Pak Putra. Salam. Boleh,
0: silakan.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Pak Putra.
1: Siap.
4: Gitu aja, Mas.
0: Oke.
1: Oke, Pak Putra.
4: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
4: Ruang
1: berbagi rindu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Tiara.
5: Selamat malam, Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Siap.
5: Sama Bang Yudi Ismail ya.
1: Iya, betul.
0: Apa nih yang mau disampaikan Bu Tiara?
5: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya, Bu.
0: Oke. Okay.
5: Bintang tamunya
1: ada Bung Johan Untung.
0: Ya, betul.
5: Oh, Bang Johan Untung, tapi belum
1: Belum. Nanti jam 9 akan hadir.
5: Oh, iya. Cuman ya aku monitor aja deh sebentar.
0: Oke, siap.
1: Ya. Oke, Bu Tiara.
5: Iya. Yeah, terima kasih.
0: Sama-sama, Bu Tiara. Silakan.
5: Salam-salamnya buat Ibu Farida yang ada di Palu. Terus Bang Andi Yudhistira. Selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnama Sari bersama Bang Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas. Gimana Bang?
6: Ya, langsung saja nih Mbak Ita.
1: Boleh, silakan Bang.
6: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
1: Iya pasti.
6: Gini, apakah Mas Johan Untung itu yaitu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
1: Nanti akan
6: di Jakarta Mas Yudi.
0: Oke.
6: Kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
1: Oke, Bang Leman.
0: Siap.
6: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, untuk agenda selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Maluku dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Kampung. Makasih Mas Yudi,
0: Baita. Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Bang Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan istilahnya bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya, tapi dia sebagai
1: featuring.
0: Cuman kadang-kadang juga enggak ditulis namanya. Iya, dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
1: Oh iya betul.
0: Di lagu yang berjudul Rela.
1: Iya.
0: Jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman, Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela, tapi ada suara cowoknya.
1: Suara cowoknya. Jadi
0: Johan Untung.
1: Ini. Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
0: Iya, itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
1: Okay, iya. Cuman memang tidak ditulis namanya.
0: Tidak ditulis namanya.
1: Tapi suaranya ada.
0: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matarata Rela.
1: Johan Untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio yakni Ita Purnamasari. Dan satu lagi di line telepon. Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke.
1: Mantap. Mas Dedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 bintang plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 bintang

0: sing-along ya Mas ya.
1: Konsepnya konsep yang ringan-ringan
0: ya.
1: Aja.
0: Nostalgia intinya ya Mas ya. Aduh, mantap ini Mas.
2: Mas, itu kan berarti 7 bintang versi baru plus Vina Panduwinata ya. Gitu ya. Apakah ya, nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana ya. Mas?
1: Iya betul, masing-masing nyanyi solo 2-3 lagu.
0: Iya betul.
1: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu. Dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata ya. Dengan judul Jalan Masih Panjang.
2: Wah, seru. Oke, ini kalau boleh di ya Mas Deddy kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya Mas?
0: Tahun berapa Mas Deddy?
1: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja. Saya telpon Tri Utami, saya telpon Mus Mujiono, saya telpon teman-teman yang lain. Ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra, judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain-lain juga ikut seperti Tri Utami, nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik. Dan
0: hasilnya luar biasa,
1: mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia. Dan lagu itu hits dan
0: hits
1: mendapat
0: banget.
1: BTF World waktu itu.
2: Oke.
0: Luar biasa.
2: Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
0: Konsepnya memang 7, konsepnya 7 bintang ya.
2: Konsepnya memang 7 bintang ya.
1: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu, saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sambung kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
2: Pantesan ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
1: Iya betul. Ita itu paling sayang sama saya Mas.
2: Oh gitu ya.
1: Kalau ketemu minta diambung terus Mas.
0: Keselak loh Mas. Mas Deddy tuh kan perjanjian Mas Deddy ini kayak gini loh. Gimana coba?
2: Mas, dari yang ada di referensiku sih 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
0: Dua lagi apa Mas?
2: Semua Milik Tuhan
1: jangan
2: sama
1: Menambah Dosa. Semua
0: Jangan,
1: Milik Tuhan.
0: Iya,
2: Jangan Menambah Dosa. Iya. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
1: Next show kita bawain
2: next
1: lagu.
2: Show. Oh, next show ya. Next
0: karena
2: show,
0: di sisi yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
2: Sudah cukup banyak ya.
1: Sudah cukup
0: ini
1: banyak.
0: Ini masalah durasi.
1: Jadi, kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21 lagu.
0: 21 lagu.
1: Rumpis satu lagu plus
0: rame-rame
1: bintang, per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
2: Iya.
0: Begitu.
2: Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam.
0: Betul.
2: Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan sang pencipta dan
0: kemanusiaan. Juga.
2: Kenapa begitu, Mas?
1: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, yang artinya itu sangat universal, kolosal, dan dinyanyikan oleh 7 bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mendapat tempat, dan mendapat BSF Award pada saat itu. Dan memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
0: Itulah seorang Deddy Dukun sebagai penciptanya. Luar biasa Mas.
2: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan formasi yang sekarang
0: gimana,
2: formasi
0: Mas?
2: Baru gimana ceritanya waktu itu Mas? Dia gak pernah cerita sama aku.
1: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
0: Yes,
1: saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, saya panggil Memes, dan siapa
0: Vina,
1: lagi?
0: Faris RM.
1: Waktu itu kita gabung. Dan pada saat itu kita bentuk 7 bintang baru. Album kedua dan ketiga. Dan alhamdulillah sampai sekarang 7 bintang plus Vinapaniunata masih ada. Dan kita akan tur di beberapa daerah nanti.
2: Waduh, ya.
0: Salah satunya ini yang pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, ya, Jakarta Selatan.
1: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang ya. Karena kita akan memberi hadiah kepada penonton ya, yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
0: Kalau udah gini nih, bercanda Mas Deddy nih, aduh.
2: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya ada Deddy Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM ya.
0: Mas Faiz kayaknya absen.
2: Oh, absen ya. Sekarang absen. Ita ya. Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yunisyara Memes. Line up-nya waduh ini kan
0: enggak kaleng-kaleng.
2: Kelas A di industri musik Indonesia ya kan?
1: Iya.
2: Apakah susah enggak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
0: Bisa untuk info untuk pemesanan tiket bisa info di Instagram The Hanghouse.
2: Instagram The Hanghouse ya.
1: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
0: Betul.
2: Wah.
0: Mantap. Gitu.
2: Jadi silakan dilihat di The Hanghouse.
0: Instagramnya The Hanghouse.
2: Nih, memang
1: ya, kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
2: Oh, oke, okay, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Deddy apa nih?
1: Bohong. Saya masih ada.
2: Kamu tukang bohong.
1: Iya.
2: Oke. Okay.
1: Iya. Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama untuk semua penonton yang
2: siap
1: hadir.
2: Kalau begitu
0: siap pokoknya.
2: Mas Deddy semangat dan sukses buat
0: banyak loh, Mas Deddy.
2: Konsernya tanggal 13 Juni nanti.
1: Oke.
0: Sehat terus Mas.
2: Sukses. Salam selalu buat teman-teman 7 bintang ya.
1: Oke. Siap.
0: Oke, salam Mas kembali Deddy. Dari
1: 7 bintang plus Vina Panduwinata. Ya. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Yes. Mudah-mudahan penonton RRI bisa hadir jumpa kita di sana nanti.
2: Siap.
0: Oke, sampai jumpa.
2: Sampai jumpa Mas Deddy.
1: Ya, yo, kita. I love you.
2: Oke. Ada Mas Deddy Dukun yang barusan ngobrol sama kita.
0: Daddy
2: nah,
0: Dukun.
2: Di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
0: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
2: 4 dekade. Waduh, nanti kita tungguin. Biasa. Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu pastinya.
2: Oke. Kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
0: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Iya dong, Ibu Fatmawati juga cantik.
0: Aduh, alhamdulillah Ibu.
2: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Apa bintang tamunya belum ada ya?
2: Bintang tamunya tadi sudah ada, Mas Deddy Dukun. Nanti juga ada
0: Mas Johan Untung.
2: Mas Johan ya. Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan ya. Loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
2: Oke.
3: Okay. Ya. Iya. Salam-salam dong.
0: Boleh, boleh.
2: Silakan.
3: Saya mau salam pertama-tama buat Ita cantik, Ita pengamatan bersama
0: salam Mas kembali Bu Fatmawati cantik.
2: Terima kasih.
3: Semangat ya.
0: Iya selamat dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
0: Amin.
2: Amin.
3: Amin.
0: Amin. Amin.
2: Siap.
3: Amin. Amin.
2: Terima kasih.
3: Salam. Ya.
0: Iya.
2: Oh iya.
3: Ada Pak Benijo.
0: Oh Pak Benijo. Oke. Okay.
3: Terus ada Mang Leman. Ada Oma Ana. Apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja ya Mas.
0: Siap.
3: Cantik. Makasih.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Siap, Pak Ahmad.
4: Mbak Ita pernah
0: iya, makan. Pak Ahmad.
2: Siap.
4: Tambah semangat ya.
0: Semangat.
4: Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah. Ruang Rindu semakin maju.
2: Siap.
4: Pertanyaan saya, Mas Yudi,
2: ya. Apa tuh?
4: Apakah lampu jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukun itu diciptakan oleh siapa?
0: Oh iya, yeah, oke. Okay.
4: Nah, gitu ya.
0: Oke.
4: Okay. Boleh bagi-bagi salam, Bang.
0: Boleh, boleh, silakan. Silakan.
4: Terima kasih dalamnya buat Putra Magenda, Pak Eti dan Nyati di Jember, juga ada Putra apa? Ada Ahmad Syafali di Bali. Semuanya deh. Eto okay. Dinda, selamat malam.
0: Salam. Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Terima kasih, Pak Sudi. Terima kasih, Mbak Ika.
0: Siap, sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang.
0: Ada Uncle Gazi.
2: Selamat malam, Uncle Gazi.
0: Selamat malam, Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum, Bang Yudi. Sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Uncle Gazi.
0: Ada yang mau disampaikan, Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
2: Siap.
0: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnamasari penyiar Ruang Rindu ini?
0: Iya, siap.
5: Terus
0: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
0: Oke.
2: Oke.
5: Oke.
0: Oke, Uncle Gazi.
2: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
0: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
0: Ya, seru loh. Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Pro 1 Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bagasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnamasari sama Bang Yudi.
0: Siap.
2: Pokoknya. Siap.
5: Ya, makasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
2: Sama-sama Uncle Gazi. Oh, baiklah sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Deddy Dukun bilang ada lagunya Bohong. Oh ya, sama Puji Syukur.
0: Masih ada.
2: Masih ada.
0: Ya.
2: Kalau Mbak Ita ada solonya juga gak sih?
0: Iya dong. Iya dong.
2: Sanggup ke aku dong. Ada enggak?
0: Wani Biro, Mas. Masalahnya Wani Biro.
2: Pak Levi.
0: Makanya nonton. Makanya nonton dong biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
2: Kalau saya sudah pasti penggemar nomor depan.
0: Iya, asik. Bener loh, Mas, ditunggu.
2: Langsung kita ke toli-toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
0: Malam, Mbak.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari.
2: Iya.
6: Apa kabar?
2: Alhamdulillah, saya.
6: Saya.
2: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Ape ya.
2: Ape.
0: Api toh.
2: Sae.
0: Sae.
6: Terohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
0: Iya, betul.
2: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil Abang atau panggil
0: boleh Johan Bang Untung, Bang Johan boleh, Mas Johan juga ya. Boleh. Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
6: Sejak era 80-an
0: betul.
6: Hingga kini.
2: Ya.
6: Ah, satu aja ya, enggak usah ribet-ribet
0: ya. Iya, boleh Mbak.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik Internasional ya. Di 21 Juni nanti. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung gimana ya terus apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya gimana menyikapi tentang musik apa di era digital.
0: Oke.
2: Okay.
6: Itu aja pertanyaan saya.
0: Siap.
6: Dan yang kedua lagi Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana dan stay-nya
0: gimana ya? Oke, siap.
2: Oke, siap.
0: Oke, Mbak Haryanti.
2: Sama-sama.
6: Titip salam. Yang
0: boleh, silakan.
2: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
2: Oke.
6: Terima kasih banyak. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
0: sama-sama
6: banyak.
0: Sama-sama, Mbak Rianti.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
0: Bang Lasiman, selamat malam.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Bang Lasiman.
2: Bang Lasiman.
7: Selamat malam. Ah.
2: Selamat malam. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
0: Halo juga. Halo, halo juga. Bang?
7: Halo, halo.
0: Iya, kedengeran kok.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Iya. Iya, Bang. Apa yang mau disampaikan Bang Lasiman?
7: Nah, ini mau tanya. Mm-mm. Pertanyaan. Halo?
0: Iya.
2: Iya.
0: Bang?
7: Ini pertanyaannya pada Johan Untung, saya mau tanya ini album yang pertama dan yang terakhir.
0: Oke. Okay.
2: Nah, oke.
7: Okay. Tolong nanti dijelaskan.
0: Siap. Nah,
7: album yang pertama kali.
0: Iya, Bang.
2: Udah itu aja ya.
7: Nah, ini yang paling akhir.
2: Iya,
7: salam-salamnya.
0: Oke, okay, silakan.
7: Ini itu kita di RRI Melapo di Purwakarta kepada Bung Reno, Andy, nah, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat
0: lagu.
2: Siap.
0: Oke, okay, Bang Lasiman.
2: Terima kasih Bang Lasiman.
7: Semoga Mbak Ita Purnama Sari sukses nanti di konser.
0: Oh, terima kasih. Amin, amin.
2: Siap.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apakah aku akan diajak konser?
0: Mohon maaf ya.
2: Anda siapa gitu dong? Coba.
0: Mohon maaf, Mas. Sampean iku sopo?
2: Sampean iku sopo? Lali lu de elo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
8: Cikgu halo Ria. Juga Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
2: Iya.
8: Cantik juga temannya, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Iya, Cikgu Ria.
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Yes.
8: Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
2: Iya. Ya.
8: Kenapa? Mana sih ini Bang Johai Untung ya?
2: Nanti, ada, lagi 9. Minum kopi dulu. Jam 9. Supaya panas.
8: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betapa.
2: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
8: Ya apa-apalah, nanti nanti sampaikan salamku.
0: Pastinya,
2: siap.
8: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini nanti kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
0: Iya.
2: Apa
8: tuh? Lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya.
2: Aha.
8: I Don't Like to Sleep, itu pasti ada
0: lagunya. Iya, iya.
2: I Don't Like to Sleep Alone.
8: Itu dia, nanti tolong dong nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
0: Oke,
2: pakai suaraku aja ya. Gimana?
0: Siap, Cikgu Ria.
8: Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi, Nostalgia di Indonesia Love Song. Ah, banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan ini. Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
0: Silakan Cikgu Ria.
8: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Risa Regar. Itu saja Bang Yudi. Terima kasih banyak.
0: Okay, salam sehat Bang
8: Yudi. Eh, Bang Yudi sama Mbak Ita.
2: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya, Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan? Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini, ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: apa kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Oh, Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: iya,
0: Mas.
1: Mas Johan, gimana Mas? Kita sama-sama wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
1: Iya,
0: oh gitu ya. Oh
1: iya, kan
0: iya,
1: satu,
0: iya, iya,
1: label.
0: Satu billboard. Iya. Oke.
1: Itu.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya.
1: Iya, rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng gitu kan.
1: Ayo, siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas,
0: nungguin Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuman keluar sebentar ke BSD.
0: Okay.
2: Makanya aku bilang jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Kita ajak ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu.
0: Mbak Ayu selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama sama Bang Johan. Selamat malam Bang Johan.
2: Suara kecil Ayu.
1: Oh, Ayu suaranya kecil. Tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya?
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, suara Ayu yang
0: Ayu,
1: kecil.
0: Ayu.
3: Karena dari itu ya, Ayu, tapi suara saya sudah gede kok, udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya beliau tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat buat Bang Johan Untung. Namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya?
0: Okay.
3: Tapi kalau saya ngelihat dari berita beliau ada Alex Namlohi. Apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Okay. Iya, karena nama
0: siap.
3: Kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu yang
0: oke, okay, ditunggu ya.
1: Nanti dia akan kembali sampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bedijo. Hormati juga buat Pak Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana. Selamat malam.
0: Pempek.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, Mas Yudi Ismail alias Koko. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu.
1: Oh,
4: jadi mau bertanya ya.
1: Itu, silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling.
4: Terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget gitu.
0: Oke, siap.
4: Ya, Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya. Tetap semangat, sehat selalu. Boleh dong, salam-salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma Ana.
4: Ya, ya, ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Siap.
4: Salam okay, semuanya Una. Ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya ini ada Bang, bukan deh Bang Mas Yudi Ismail sama.
0: Hai.
4: Kita pernah Mas Arif ya, selalu semangat terus ya.
0: Semangat, siap, terima kasih Oma.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Sahabatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Bang.
5: Intinya Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, ya. Atau siap. Bintang.
1: Nah, siap Bang.
5: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Ismail? Oh, ada di sini. Nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: The Hang ya.
1: Akun The Hang House. Instagramnya The Hang House. Itu, ya.
0: Okay.
1: Ya, itu ya. Di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Ya, siap.
5: Cuman itu aja.
0: Iya. Oke. Okay.
5: Ada yang lain.
1: Oke,
5: okay, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke, oke, oke.
6: Di mana?
1: Di The Hang House Band. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku The Hang belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya.
6: Anyar ya.
1: Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Ya, nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
6: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto. Biar gampang.
0: Oke.
6: Johan Untung. Ya kan? Tapi kalau aslinya, asli nama saya itu Yuhan Syak Alex Nanbohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, siapa tadi ditanyain ya?
1: Iya,
0: dari ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
6: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
0: Oh.
6: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
6: kartu.
0: Ambon kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
0: Samen ngerti enggak, Bayita? Gimana Mas? Silakan.
6: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Vikal, Yopi Latu. Glenn Fredly, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
6: Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
0: Jarini. Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
6: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya?
1: Surabaya.
0: Pabrik.
6: Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo, Mbak.
1: Oh, Dinoyo. Aduh. Bener. Kikenya bonek ya, Mas.
6: Ya iya, bonek.
1: Bonek kiki kita, Mas. Aduh.
0: Oke. Kemudian
6: SD Surabaya, SMA Surabaya, SMP aja Kediri.
0: Oh, SMP Kediri. Temennya Mbak Atik dong.
6: Satu.
1: Oh iya. Berarti temannya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lagi kata Mas.
6: Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku yang gowo.
0: Nah kan.
6: Atik Sebi.
1: Mbak Atik dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
6: Iya, bawa ke Jakarta ke rumah Arianto.
1: Oh iya, makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Benar. Ya. Waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya Mas?
2: Ya, Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, berarti kok nang sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas berarti cari Heru.
2: Ayo, apa banget takutnya hati itu.
0: Oh, siap-siap.
1: Seru, kan? Ya. Seru ya, Mas, nanti kalau ketemu berarti kita ngobrol bareng. Iya.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Ya. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan?
2: Nah, orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Enggak ada hubungan. Gak Ernie ada Johan itu kan Padang.
0: Iya.
1: Karena ada Johannya loh, Mas. Karena ada nama Johannya.
2: Iya, cuman beda bapak, beda ibu.
0: Beda apa?
2: Dia wong liyo.
0: Siap. Fase banget loh bahasa Jawanya ya kan. Jadi wong liyo loh. Mas terus
2: di Jakarta ketemu nih wong Surabaya terus.
0: Iya ya. Aduh, kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
2: Harus dijawab.
0: Ya, silakan.
2: Gini, menjadi tua itu anugerah.
1: Ya,
2: itu hanya harus dilihat.
0: Iya toh? Betul. Mas.
2: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju banget.
2: Wah. Nah, itu makanya aku bilang tuh saya sekarang 71.
0: 71. Wah, ya Allah, semangat terus.
2: Aku ambil Ebit, ambil ya, Uta ya. Itu seumuran.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Tapi Mas Johani awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh, Mas Johan.
0: Dari dulu dari
2: 71 kan. Tapi kelihatannya kayak 70 gitu ya.
1: Mas aku keselak, Mas, sumpah keselak.
0: Kumisnya kok enggak pernah hilang? Kenapa sih, Mas?
2: Wah, iku parabola, iku enggak boleh hilang.
1: Itu enggak
0: boleh hilang ya.
1: Jimate nek kono masih dicimat.
0: Jimatre ya Allah. Dino jimat ah.
2: Nek hilang wis hilang kekuatannya.
0: Nah, tuh kalau hilang kumisnya hilang kekuatannya. Hilang, saya translate ya, buat pendengar Pro 1 yang enggak ngerti ya, Mas, karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
2: Oh iya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang itu suaranya Mas John juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
2: Kekuatan itu di situ. Kekuatan.
0: Siap,
2: powernya nang kono power.
0: Powernya di kono rek. Ada Bang Benny Jo di Manado. Lagu mancanegara apa aja yang sudah pernah di cover
1: dan ngetop di
0: waktu rekaman ya itu ya.
1: Lagu-lagu
2: kalau
1: cover.
2: Apa aja Yus, lupa lah ada 3000 lebih.
0: Wih.
2: Luar jadi biasa kalau di buku nih. Tuh ada tuh ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak.
0: Saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah dibawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya, Mas?
2: Gak
1: Billboard
2: boleh. Ya. Iya. Billboard. Dulu kan enggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Iya, makanya itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enak, nah, enak kabeh, Mas.
2: Memang enak banget. Dulu belum banyak penyanyi gitu, ya jadi aku yang paling laris dulu. Iya.
1: Untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
2: Soalnya dibilang King of cover version.
0: Nah, King of cover version, siap.
2: Ono istilahnya.
0: Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Teko Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
0: Bondowoso. Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
2: Udah. Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya, Mas. Wah, luar biasa nih 5 dekade.
0: Siap, siap, siap,
1: dan
0: siap.
1: Masih itu eksis sampai sekarang. Luar biasa nih, Mas Johan. Iya, Mas.
2: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya, iya,
2: aku Mas. Aduh. Sempat rekaman di situ dulu.
1: Luar biasa.
2: Tapi grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget
2: ini. Ya, lumayan, ya, Mas Johan. Sekat luru
1: iya,
2: itu. Aku ambil Ermi podo itu. Ermi kulit juga umurnya 71.
0: 71 ya.
1: Ermi,
0: iya.
1: Siap. Penyanyi-penyanyi legend.
0: Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
1: Mas? Mas Johan?
2: Iya.
1: Pernah gak, Mas?
2: Gak pernah aku kalau ngamen.
1: Ya, kafe tuh kafe ya, Mas. Kafe tuh kafe ya. Iya. Ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe ya. Ngamennya di kafe.
0: Betul.
1: Itu sudah terjawab ya.
0: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
1: kalau
0: dijawab
1: rekaman,
0: ya.
1: Kalau rekaman belum pernah, tapi nek manggung sering.
0: Sering, oke, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
0: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama
1: single
0: Uncle Gazi.
1: Terbaru atau lagu terbaru, Mas?
6: Wah, aku.
0: Halo, Mas. Oh. Oke, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo, Mas.
0: Mas Johan. Ya, ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya, betul.
0: Ya, sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan. Mudah-mudahan
1: tersambung dengan
0: lagi
1: dengan Mas Johan.
0: Mas Johan Untung, ini ada satu lagu jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Mori lewat lagu.
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya. Aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh oh, Maharani ya? Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar.
2: Itu.
0: Ini yang barusan sama ada. Mbak Ita. Mbak Ita, Mbak Atik.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu.
2: Ya 80-an juga. Ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta
2: aja.
1: Itu ya tahun 84 kali ya kalau salah.
2: Ya 80-an.
0: 80-an. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Harian.

0: pintar oh, mas.
1: Oh, pintar gitu.
2: Iya.
1: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Perwan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
2: Oh iya, iya dong. Iya ya ya ya ya ya ya. Ya. Oke. Okay.
1: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya.
0: Itu.
1: Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
0: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
1: Iya.
0: Ya, memang ya, beda AI sama zaman kita
1: hebat,
0: dulu.
1: Hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
0: Cuman gini mas ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya mas.
1: Ah, iya,
0: beda kan, dengan yang mama. Asli pastinya.
1: Iya,
0: gimana pun ya, yang asli itu tetap yang
1: asli. Ya,
2: tetap
1: iya.
2: Asli lo
0: itu.
2: Mas Johan, Mas Johan ini ya, kan ada Jermannya ya.
1: Ibu saya Jerman.
2: Oh, oke.
0: Makanya Mas Johan itu emang ada blasterannya, Mas.
2: Blasteran.
1: Waktu enggak jelas kok. So, kalau dibilang blasteran enggak jelas.
2: Oh, gitu ya.
1: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu wong ini apa Indian.
2: Wong Indian.
1: Oh,
2: oke.
1: Siau bapak.
2: Oh, iya iya iya. Nah,
1: jadilah ibuku. Nah, nek bapakku bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihri Aceh.
0: Aceh.
2: Oke.
1: Jadi bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
0: A plus ya, bukan A biasa. Karena plus plus saya pakai yo mas, iya.
1: Oh, no plus sih mau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak darahnya A plus.
2: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya yo mas.
1: Ora ono
2: lingkungan.
0: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali berbahasa Jawa, terutama Surabaya.
1: Surabaya
2: wis talare.
1: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
2: Iya jane Mas.
1: Bisa. Tapi Surabaya itu khas itu.
0: Bener banget Mas. Enggak bisa hilang. Iya, enggak
1: ketemu suwe. Jancuk ngono mesti
2: ya. Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya, Mas. Tonggone Surabaya Kertosono. Mas Gilang.
0: Dulu, Mas Gilang.
2: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam. Selamat
1: malam juga.
3: Mbak Ita, iya. Mas Untung juga.
0: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
2: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Untung ya.
0: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga
1: orang
3: jadi orang tua. Jadi katanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini. Namanya Mas Johan Untung.
2: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jenengan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
2: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
1: Oh iya,
2: Tembara.
1: Aku tinggal di sana.
0: Oh,
3: Tembara Kertosono. Iya,
0: oh, ya, berarti benar Mas Gilang.
2: Orang tuanya kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
1: Iya, betul.
0: Oh, betul
2: Mas Gilang sampean.
0: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Johan ini punya
1: aku tetanggaan sama
3: Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono dia, di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya? Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya? Pernah ngeband di situ ya?
2: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
1: Ya, Arga namanya.
0: Arga.
3: Arga, bener juga.
1: Nah, itu yang
3: lega saya, Mas.
0: Lega ya, Mas Gilang, lega ya.
3: Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan Untung di Jalan Imam Bonjol, Tembara. Iya, bener sekali. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Legend juga. Paling saya terkenal itu loh, lagunya Ranjo-Ranjo Cinta.
2: Nanti ditungguin.
0: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
2: Siap.
3: Mas Widi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
0: Monggo Mas Gilang.
1: Oke Gilang, matur nuwun.
2: Kita ke Bogor.
0: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
2: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Widi Ismail. Yopo kabare?
2: Alhamdulillah baik, api.
0: Api wae.
4: Teh Dinda. Yopo kabare Kak Johan?
0: Teh Dinda. Selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Kak Johan.

0: Untung, ya apa kabare?
1: Yo, kabare api-api. Baik, Wak, Mbak Dinda.
0: Ini spesialis song cover nih.
2: Bener banget juaranya ini.
0: Spesialis song cover, ya. Jadi kalau dengar nama Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover, keren jadinya.
1: Iya, iya.
0: Ya kan?
3: Betul.
2: Betul banget, Mbak.
0: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Cak.
3: Siap.
2: Betul, silakan Teh, enggak apa-apa Teh.
0: Cak, selain song cover, itu lagu yang bukan cover adakah?
2: Ada Teh. Ranjau-ranjau cinta.
0: Ada ya.
3: Nusantara tiga. Ya,
1: aku nyanyi.
0: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya, jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
3: Nanti kita kasih tahu Teh.
0: Nggak usah dikasih tahu, di ini aja, diputer aja nanti.
3: Oh iya, tadi udah dari awal sebenarnya.
0: Oh iya sih, ya, emang iya.
3: Siap. Makasih Teh Dinda.
0: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
2: Boleh, Teh, silakan Teh.
3: Siap.
0: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura, dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura, ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josman Upas, Yudi Ismail kenal
3: ya. Dong.
0: Siap. Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
3: Okay,
0: salam siap. Ya untuk Abang Josmanu. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
1: Ya, siap. Terima kasih.
0: Semoga nanti semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya nanti. Semoga
2: Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
0: Ayo, oh iya, ampun, kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan, jadi kebetulan tahu.
2: Ayo Teh.
3: Silakan ditunggu ya Teh ya.
0: Oke, kalau gitu.
3: Sama-sama.
0: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
3: Selamat malam, bye bye. Kita ke Sumatera Barat ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
2: Uni Rahma.
3: Selamat malam.
4: Uni. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
2: Iya,
3: waalaikumsalam. Uni. Siap. Silakan Uni Rahma.
2: Iya.
4: Iya. Selamat malam, Bang Untung.
2: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
1: Siap.
4: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam saya selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Tete Dinda tadi ya.
1: Mm-hmm. Gitu ya.
4: Bang Johan Untung ini kan terkenal dengan mengcover ya lagu-lagu nostalgia.
2: Betul.
4: Saya senang ya, dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri itu?
3: Oke, siap.
1: Ya, kalau bilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
2: Ya,
1: tapi kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Untung gitu. Ya,
2: ya. Betul, Pak.
1: Lain siap kepuasannya, lain kepuasannya.
3: Itu aja Uni Rahma.
2: Sudah terjawab. Ya.
4: Boleh salam.
3: Silakan.
2: Boleh silakan Uni.
4: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
2: iya,
4: buat Bang Yudi.
2: Sama-sama.
4: Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
1: Semoga sama-sama.
4: Terus ke depannya, dan juga buat Tujuh Bintang juga.
2: Terima kasih. Makasih Uni.
4: Iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita dan siap. Bang Yudi, buat Tanjudin di Minahasa dan buat Teh Dinda di Bogor, salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapa?
2: Ciptaan siapa, Mas Johan?
1: Nah, kalau ciptaannya itu aku nggak jelas. Lupa itu kayaknya ya, Pak, udah lama banget.
3: Iya sih.
1: Seruling di Lembah Sunyi.
2: Siap-siap.
3: Oke.
2: Okay. Apalagi Mas Yudi, pertanyaan.
3: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Mm-hmm. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung. Mm-hmm.
1: Album terakhir itu
2: yang 98. Terbaru Mas.
3: 98 ya?
1: Iya.
2: 98 udah lama dong, Mas.
1: Tajam Tak Bertepi itu terakhir aku rekaman.
3: Oke.
1: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
2: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa Mas Johan?
1: 86.
2: Oh, 86.
3: 86 ya. Siap kalau
1: pas
3: begitu.
1: Pas ada filmnya dulu yang
2: Ranjo-Ranjo Cinta Paramita Rusady ya.
3: Sama Rano Karno ya enggak sih?
1: Rano Karno.
2: Iya, siap.
3: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
2: Made Budilana.
3: Made Budilana
2: dari Singaraja Bali.
3: Singaraja Bali.
2: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
3: Mengcover lagu.
2: Mengcover lagu orang, Mas.
1: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan?
2: Ya,
1: mirip.
2: Ya, namanya juga
1: cover itu yang,
2: ya,
1: Mas, yang tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya, ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
3: Oke.
2: Iya, iya, iya.
3: Begitu ya,
2: ada
3: rupanya.
2: Ada lagi?
3: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
2: Tangerang.
3: Ikut bergabung
1: ini
3: dong.
1: Riva ini tadi yang WA aku, Riva ini.
3: Oh gitu.
2: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
1: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama.
2: Dari pertama
1: di KB ya, lagu-lagu barat.
3: Oke.
1: Okay. Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
2: Flashback. Utomo, oh iya. Marhut. Flashback ya, ya, ya.
3: Oke.
1: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
2: Lagu-lagu Bee Gees.
1: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Al Jarreau, Michael Frank. Ya,
2: ya. Gitu. Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan
3: ini. Mas Johan ini ya.
2: Ini Mas ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live Mas sekarang ini ya. Ya. Yeah. Boleh, terserah apa aja, Mas.
1: Ya, I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the pouring rain. And the moment that's the wonder far from me. I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love when you softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love?
2: Mirip banget. Sama-sama merdunya.
3: Okay.
2: Luar biasa Mas Johan.
3: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
1: Oke. Okay.
3: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
2: Kita sapa-sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
3: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
2: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
3: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
2: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
3: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
2: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
3: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Samba, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
2: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut. Lanjut.
3: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wah. Kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada anggrek bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Jo?
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas, lagu apa itu?
1: Iki loh, iya
0: apa ini? Anggrek bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad,
1: iya. Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke.
2: Okay. Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua ya, penyanyi Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario.
1: Oh.
0: Iya kan ya, Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunario di kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya, ya, ya itu, Prapto.
1: Iya, Prapto.
2: Prapto,
1: nama aslinya Pra, Mas Prapto.
2: Esther,
1: iya,
2: ya. Esther itu.
0: Esther
2: Singgowo itu.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar itu nade ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak kerong nang TVRI gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar, pendengar seluruh Indonesia enggak tahu. Jadi Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono, ya, kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu, Sunario sama Mas Prapto, ya, diajakin ya ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya, baiklah.
2: Di tes dulu kan, di tes udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Iya, iya.
2: Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya,
1: gak
0: Mas.
1: Enggak apa-apa, Mas. Karena namanya berjuang ya, Mas. Berjuang di awal. 10.000 satu tuh ya lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis, you know. Nang sopo ya numpak bis.
1: 10.000 ya kayak 100.000 gitu, ya, pengamen. Saat ini kayak 100.000
0: iya.
1: Itu.
0: Iya, ya.
1: Oh, iya.
0: Siap.
1: Oke. Okay. Mas, alhamdulillah.
0: Mas Johan
2: yang pernah lagi dulu yang lucu lagi, Arthur Kaunang ya kan.
1: Wah, itu mentorku itu, Mas. Iya, iya.
2: Aku diajak nyanyi, cuh dua lagu aja ya, tapi budgetnya kecil.
1: Piro?
2: Berapa? 250.000. Kaget aku.
1: 250.000. Aku ngomong,
2: wow. 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Cuma biasa nyanyi dua lagu. Smoke on the Water sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya.
2: Hebat itu.
1: Iya,
2: di Purple.
1: Hebat ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi biasa, ya. Aku masih ingat mainnya di Gresik sama itu.
0: Oh alah, ya, siap.
1: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke, okay. Mas Johan. Wah, terputus.
0: Langsung terputus.
1: Aduh, ya. Baru kita mau nanya.
0: Bahwa kita project, mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain?
0: Tapi memang waktunya juga sudah mepet ya banget. Aduh.
1: Pasti kita seneng banget.
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas
0: pamitan
1: Johan
0: sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas
1: kok
0: Johan.
1: Pak
0: Mantep. Oke, okay. Wah tampaknya sudah gak bisa ya. Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng
0: iya,
1: Mas
0: ya.
1: Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya. Dan juga
0: ya,
1: jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hanghouse Kemang.
0: Sanggup ke aku?
1: Ya. Ada rindu.
0: Yes, sudah. Oke. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung, Ranjau-ranjau cinta.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam rekan, apa kabar Anda malam hari ini? Saya Juadi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita di program Ruang Rindu sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Iya, malam hari ini cuaca cerah ya, dan begitu pula di kawasan Jalan Pemuda. Dan selamat malam, ketemu lagi bersama saya Juandi Yuanda. Kita akan ajak Anda untuk bernostalgia kembali menikmati lagu-lagu kenangan. Silakan bisa bergabung dan juga bisa menikmati lagu-lagu pilihan Anda Indonesia mancanegara ya. Satu lagu dari Inner Circle dengan Sweet Alalala Long ya. Tadi juga sudah saya gabungkan dengan satu lagu dari Farid Harja dengan Ini Rindu. Selamat malam juga untuk Anda yang masih setia bersama kami hingga malam hari ini. Kita akan manfaatkan waktu sebaik mungkin mendengar untuk bisa menikmati lagu-lagu enak ya. Seperti biasa, untuk Anda yang mau bergabung, kita siapkan line, telepon 0315 3454, dan juga di 0813 1 4 9 9 2. Silakan bisa bergabung dan nanti kita akan coba hadirkan lagu-lagu kenangan versi Anda untuk malam hari ini. Waktu kita tidak banyak ya, sampai jam 11 malam. Lagu-lagu yang bisa Anda pilih adalah lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu mancanegara lawas. Baik, jangan lupa passwordnya. Kita terima telepon yang pertama. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oh, terputus ya. Baik, terima kasih atas atensinya. Saya akan coba beralih ke WhatsApp terlebih dahulu. Selamat malam untuk Pak Mariono dari Tulungagung. Halo Pak Mariono, apa kabar? Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih. Malam hari ini ingin mendengarkan lagu The Time of My Life versi Jen Kaiser. Ini tahun berapa, Pak? Saya coba cari dulu ya, Pak, ya. Selanjutnya untuk Pak Sukardi, Bu Wira, Pak Mulyono, Pak Agus, Bu Siti, Pak Faris, Bu Titi, dan semua pendengar Pro 1. Untuk Kak Jonya, terima kasih. Selamat bertugas, diberi kesehatan. Ya, terima kasih, Pak Mariono dari Tulungagung. Kita coba siapkan dulu. Cari dulu lagunya, ya. Ini termasuk lagu tahun berapa, kalau lagunya masih baru, kita masih belum bisa mainkan. Mohon maaf ya Pak ya, tahun 2020 masih terlalu baru. Mohon maaf. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam juga Bang Jo. Tadi gay Bang Jo. What type of woman?
0: Oke. Okay. Ya, salamnya buat siapa?
1: Ya, menyingkat waktu Bang. Karena waktunya cuma sedikit. Oke.
0: Okay.
1: Semuanya tanpa terkecuali. Untuk Bang Jo, aku aturkan matur nuwun. Thank you so much.
0: Oke, okay. Selamat malam. Terima kasih ya sudah bergabung malam hari ini. Kita ke penelpon berikutnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi waktu.
0: Berbagi rindu, ya.
2: Ya, sorry. Cukup
0: rindu. Siap, tidak apa-apa. Ya. Pak Tua, silakan. Ponggo.
2: Seperti yang diutarakan oleh Johan Untung tadi, tahun 79 main di Gresik, saya yang bawa.
0: Apa itu, Pak?
2: Johan Untung yang nyanyi lagu Smoke on the Water dan Sergio Fortune. Itu saya yang bawa. Dan diceritakan tadi itu sama Johan Untung.
0: Iya, ini lagunya yang mana jadinya,
2: ya,
0: Bapak?
2: Sekarang ini saya lagu. Ya, lagu saya sekarang ini ya tahun seperti itu, Bang Johan. Dibawakan oleh Vito Rolis.
0: Judulnya aja Pak, langsung judulnya apa?
2: Johanna.
0: Yang nyanyi siapa?
2: Vito Rolis,
0: ya siap. Ya,
2: terima kasih untuk semuanya.
0: Sama-sama.
2: Matur nuwun.
0: Oke, sama-sama Pak Tua. Terima kasih atas atensinya malam hari ini Pak Tua ya. Oke, Johanna ya dari Gito Rolis. Kemudian juga saya sapa juga ini ada yang bergabung lagi. Ada siapa ini? Mas Erik ya. Pak Erik atau Mas Erik ini ya dari Tuban. Selamat malam Karisma Cinta. Oke ya. Terima kasih Mas Erik. Kalau Karisma Cinta ini kayaknya ada ya. Ada dong. Baik pendengar, kita akan nikmati terlebih dahulu lagu-lagunya. Tetap bersama kami ya di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI.co.id,

0: dari Buddy Guy dengan What Kind of Woman Is This. Sudah kita nikmati bersama ya. Selamat malam aja untuk Anda yang masih setia bersama kami ya. Karena waktu terbatas mungkin juga belum bisa terputar semua lagu-lagunya, tapi saya akan coba akomodir ya. Selamat malam buat Pak Dikisno yang sudah bergabung melalui line WhatsApp Ru 1 ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pak D request Green Green Grass dari Tom Jones, atau Please Release Me dari Engelbert Humperdinck ya. Selanjutnya buat Pak Bambang, Pak Idris, kemudian Pak Wandi, dan semuanya saja gitu ya Pak D ya. Untuk maksudnya selamat bertugas. Baik, kita ke line WhatsApp dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam Mas Bandi.
1: Debbie Gibson Mas Yu.
0: Debbie Gibson, boleh.
1: Police Beat.
0: Yang mana?
1: Police Beat.
0: Police
1: Beat.
0: Beat. Oke, okay. Foolish yeah. Beat ya,
1: Foolish Beat. Ya. Yeah. Salamnya buat semua aja Mas Yu, selamat mendengarkan. Yeah. Untuk Mas Yu-nya, terima kasih.
0: Sama-sama Mas Bandi, terima kasih juga atas atensinya. Baik, dan telepon, boleh satu penelpon dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya, yeah. Selamat malam, Aba Awi.
2: Ingin dengerin lagu Daniel Zauleka Mas Yu.
0: Yang
2: Don't Sleep Away.
0: Don't Sleep Away. Salamnya buat
2: semuanya saja. Untuk Mas Yu Adi Juanda, matur nuwun.
0: Ya baik, sama-sama matur nuwun juga buat Aba Awi. Selamat malam, selamat istirahat ya untuk Anda semuanya pendengar Pro 1. Kita nikmati lagu-lagu terbaik malam hari ini di jam-jam singkat ini ya. Dari Daniel Zauleka, Don't Sleep Away This Night, untuk Abah Awi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Green Green Grass of Home dari Tom Jones ya. Ini sudah kita nikmati bersama malam hari ini, disuka oleh Pak De Kisno dari Kalimantan Utara, dari Tarakan. Pak De, semoga terhibur ya, lagunya sudah saya putarkan untuk Anda. Dan baik pendengar, sudah pukul 22:39, saya selalu ingatkan karena memang waktunya terbatas, kita akan mampatkan untuk memutarkan lagu-lagu kesukaan Anda. Selamat malam untuk Pak Kennedy dari Palembang ya, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagunya dari Lobo yang saya pilih ya Pak ya, Stony. Soalnya buat Mama Yu, Bu Ira, Bu Siti di Pasuruan, Bu Yuli, kemudian Bu Dewi, Bu Iis, Bu Lis ya. Semoga sehat selalu buat penyiarnya, semoga sehat dan sukses. Terima kasih untuk Pak Kennedy dari Palembang ya. Kemudian juga selamat malam buat Ibu Sri Suhartini. Ibu ingin mendengarkan lagu dari Barry Manilow dengan Mandy. Salamnya buat Mas Ali, Bu Wira, Bu Siti, Bu Nur Fadila. Kemudian untuk Mas Jonya, terima kasih. Baik, kalau begitu kita ke line telepon dulu kali ini. Halo, selamat malam, ruang rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Idris, silakan.
1: Lagu dari The Door.
0: The Door.
1: LA Woman.
0: The Doors yang oh nggak punya Pak, nggak ada. Touch Me, yang ada cuma Touch Me.
1: Oh.
0: Yang lain?
1: Yang lain, I Love Your Smile.
0: I Love dari, Your Smile.
1: Dari So Nice.
0: So Nice.
1: Ya.
0: Yeah. Oh, sebentar.
1: Salam untuk semuanya saja maju.
0: Bukan so nice dong Pak Seni. Ya wes gak apa-apa. So nice ya. So nice sosis ya. Oke, okay, I love your smile. Siap. Ya,
1: salam untuk semuanya saya
0: maju ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya enak banget ini. I love your smile. Senish.

0: Selamat malam buat Ibu Nana yang sudah bergabung melalui WhatsApp ya Ibu Nana. Saya coba putarkan voice note-nya dari Ibu Nana ya. Oke, ini baru saja saya putarkan lagu dari Lobo dengan Stony yang sudah di request tadi ya. Halo Ibu Nana, ini dia suara Ibu Nana.
1: Rindu berbagi rindu memori lewat lagu. Request-nya Nurhalisa, Siti Nurhalisa maksud saya, Bayangmu. Salam sehat, tetap semangat juga buat Ibu Yuni Salatiga, Bu Siti Rumia, Bu Siti, Bu Istihara, terus Mas Jepet, Mas Asa, Mas Bandi, Pak Freddy, dan semuanya selalu sehat ya. Terima kasih Mas Jo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita nikmati dulu satu lagu dari Mandy Berry Mandy Low dengan Mandy ya.

Untuk Ibu Nana, saya mohon maaf Ibu, lagunya gak masuk playlist saya. Siti Nurhalisa yang dimaksud, mungkin lagu baru ya. Jadi di playlist Pro 1 belum muncul kalau lagu-lagu baru. Kita mainnya lagu-lagu lama Ibu, mohon maaf malam hari ini ya. Dan baiklah pendengar, saatnya saya Juwadi Yuwanda pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah bergabung dan mohon maaf kalau ada lagu-lagu yang belum sempat terputar karena keterbatasan waktu. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga mimpi indah dan tetap semangat dan bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. No

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama atau Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo Subianto menjabat presiden selama 2 periode. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Kemenag ramal kemiskinan hilang jika Prabowo jabat presiden 2 periode, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al-Asyar, memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Thobib menyebut Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama 2 periode. Begitu keterangan Thobib kepada Kompas.com.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

Di tengah derasnya arus modernisasi, sawah-sawah mulai ditinggalkan. Namun bagi Raka, sawah bukan sekedar tanah, melainkan adalah harga diri. Tapi untuk mempertahankannya memang tidak mudah.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak. Aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Pernah dengar anggapan kalau sering minum air dingin bisa bikin perut buncit? Menurut penjelasan kesehatan dari Cleveland Clinic dan berbagai kajian gizi, hingga saat ini belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan air dingin menyebabkan lemak menumpuk di perut. Air putih, baik dingin maupun hangat, tetap tidak mengandung kalori. Perut buncit lebih dipengaruhi pola makan berlebih, kurang bergerak, dan kebiasaan hidup yang tidak seimbang. Jadi yang perlu diperhatikan bukan suhu airnya, melainkan pola hidup kita sehari-hari. Karena tubuh sehat dibentuk oleh kebiasaan, bukan sekedar dingin atau hangatnya minuman.

Sensasi nyut-nyutan di kepala setelah makan es krim atau terlalu cepat ternyata punya nama ilmiah, brain freeze. Menurut penjelasan dari Harvard Medical School, rasa dingin mendadak di langit-langit mulut membuat pembuluh darah di sekitar kepala bereaksi cepat. Perubahan inilah yang memicu rasa sakit singkat di kepala. Meski terasa mengganggu, brain freeze biasanya hanya berlangsung beberapa detik dan tidak berbahaya. Sebuah reaksi kecil dari tubuh yang mengingatkan bahwa bahkan menikmati es krim pun ada seninya. Kadang hal sederhana juga bisa membuat kepala kaget sejenak.

Pendengar, tahukah Anda kalau ikan mujair yang sering kita konsumsi ternyata punya kisah unik di balik namanya? Nama mujair berasal dari nama seorang penemu ikan di Indonesia, yaitu mujair. Beliau adalah seorang nelayan asal Blitar, Jawa Timur, yang pada tahun 1930-an berhasil membudidayakan ikan tilapia dari perairan laut menjadi ikan air tawar. Karena jasanya itulah, masyarakat kemudian menyebut ikan tersebut dengan nama ikan mujair. Selain terkenal mudah dibudidayakan, ikan mujair juga kaya protein dan digemari banyak orang karena rasanya yang gurih. Tak heran kalau menu mujair goreng atau bakar menjadi favorit di berbagai daerah di Indonesia. Jadi, setiap kali menikmati ikan mujair, kita juga sedang mengingat sosok sederhana yang berjasa mengenalkan ikan ini kepada masyarakat luas.

Hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni sebagai momentum untuk mengenang pidato Presiden Soekarno pada 1 Juni 1945 yang menjadi dasar lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sendiri terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial. Peringatan ini bukan hanya untuk mengenang sejarah, tetapi juga untuk menumbuhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air di tengah tantangan zaman modern. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, setiap generasi diingatkan untuk berperan aktif dalam membangun bangsa yang adil, maju, dan harmonis. Selamat Hari Lahir Pancasila!

Tahukah kamu, tubuh manusia bisa merasa lebih baik hanya karena percaya sedang diobati. Fenomena ini disebut placebo effect atau efek placebo. Placebo terjadi ketika seseorang diberi obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan medis aktif, seperti pil gula atau suntikan kosong. Tetapi tubuhnya tetap menunjukkan perubahan positif karena otak percaya bahwa pengobatan itu bekerja. Menariknya, saat seseorang memiliki harapan untuk sembuh, otak yang melepaskan zat kimia alami seperti endorfin dan dopamin yang membantu mengurangi rasa sakit atau membuat tubuh terasa lebih nyaman. Itulah sebabnya pikiran dan keyakinan ternyata memiliki pengaruh besar terhadap kondisi tubuh.

Tahukah kamu, kata gratis ternyata bukan berasal dari bahasa asli Indonesia. Kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, yaitu gratis, yang juga berakar dari bahasa Latin gratia atau gratis, yang berarti cuma-cuma atau tanpa biaya. Karena pengaruh sejarah kolonial, banyak kosakata Belanda yang akhirnya melekat dalam bahasa Indonesia sehari-hari, termasuk kata gratis yang kini terasa sangat akrab digunakan di berbagai tempat, mulai dari toko hingga iklan promosi. Menariknya, dalam bahasa Indonesia sendiri sebenarnya ada padanan kata seperti cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya. Namun, kata gratis lebih populer karena singkat, mudah diingat, dan terdengar lebih menarik perhatian.

0: Aduh, mobil pakai mogok segala, mana lagi buru-buru.
1: Eh, kenapa nih Mas Andi? Lagi mogok ya? Sini, saya bantu dorong. Di ujung jalan sana kan ada bengkel.
0: Eh, Pak Bambang, gak usah Pak, repot. Saya panggil Derek aja nanti. Bapak kan mau berangkat kerja juga.
1: Alah, gak apa-apa, ini kan cuma sebentar kok. Ayo, ini mumpung rame-rame, sekali dorong, pasti beres.
0: Ayo Pak,
1: Satu, dua, tiga. Ayo dorong.
0: Waduh, jadi gak enak nih saya. Padahal kita jarang ngobrol loh Pak. Saya juga sering pulang malam, langsung masuk rumah.
1: Santai aja Mas, namanya juga tetangga. Kita ini bertetangga. Kalau bukan kita yang saling bantu, terus siapa lagi? Jangan sungkan-sungkan Mas pokoknya ya.
0: Oke, makasih banyak ya Pak.
1: Sama-sama.
2: Berempati adalah sifat keindonesiaan yang membuat kita tak bisa diam saat orang lain dalam kesulitan. Karena sejatinya, kekuatan terbesar bangsa kita terletak pada kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan sesama bangsa Indonesia.

0: kamu kok kelihatan seger sih pagi-pagi gini?
1: Iya dong, habis jalan kaki keliling kampung sebentar.
0: Serius? Kirain olahraga itu harus ke tempat khusus?
1: Enggak juga lah, jalan kaki, senam pagi atau main bulu tangkis di lapangan dekat rumah juga udah cukup kok.
0: Berarti enggak perlu mahal-mahal ya? Atau nggak perlu ribet-ribet?
1: Iya bener, yang penting badan bergerak dan dilakukan rutin.
0: Pantesan, sekarang banyak warga yang suka olahraga bareng.
1: Selain sehat, jadi makin akrab deh, iya kan?
0: Olahraga bisa dilakukan siapa saja dan di mana saja. Aktivitas sederhana yang dilakukan secara rutin membantu menjaga kesehatan dan kebersamaan.

0: Tadi saat rapat, pendapat kita beda-beda, tapi semua bisa disampaikan tanpa saling memotong.
1: Itu penting. Menghargai pendapat orang lain membuat diskusi lebih sehat.
0: Kadang kita merasa pendapat sendiri yang paling benar.
1: Padahal dengan mendengarkan orang lain, kita bisa melihat sudut pandang baru dan menemukan solusi lebih baik.
0: Benar, perbedaan pendapat itu wajar. Yang penting tetap saling menghormati.
1: Berpendapat dengan bijak, menghargai dengan tulus. Kita Indonesia bersama.

Ambisi membuat kita kuat, namun kebersamaanlah yang membuat hidup terasa utuh.

Mendengar dengan demikian, sela-sela sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu tanggal 10 Juni 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, mohon diri, selamat malam dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan hari Kamis 11 Juni 2026 kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda. Sejumlah program acara telah kami siapkan untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dan perjalanan Surabaya pagi ini seperti biasa saya Sari Julia bertugas temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sejumlah program acara akan kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya pagi ini, sebelum Anda disibukkan kembali dengan rutinitas dan keseharian, kami mengajak Anda untuk mengikuti program kajian Islami dalam Mutiara Pagi. Tema kita di edisi kali ini adalah siapakah mukmin yang paling cerdas? Kita nanti akan dengarkan tausiah dan juga mukadimah dari narasumber kita, ada Ustazah Rama Ayuning TS SFAM MFAM atau Ustazah Yuyun. Beliau adalah Ketua Departemen Humas PW Salima Jawa Timur. Anda juga kami undang untuk bisa berinteraksi bersama kami melalui telepon dan juga WA di Pro 1 RRI Surabaya. Dilanjutkan dengan Buletin Warta Pagi yang berisikan sejumlah kabar dari rekan-rekan reporter di sekitaran wilayah Jawa Timur. Di antaranya, setelah mengevaluasi secara berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar, PT Pertamina Patraniaga resmi menyesuaikan harga jual BBM non-subsidi untuk produk Pertamax dan juga Pertamax Green. Asosiasi Sopir Truk Jatim menilai kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax memicu semakin maraknya penyalahgunaan BBM bersubsidi apabila pengawasan pemerintah tidak diperketat, serta informasi lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda. Merujuk pada dua informasi tersebut, sesi diskusi kita nanti dalam dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat ini mengangkat tema saat harga BBM non-subsidi berubah, lalu bagaimana? Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Surono, anggota Dewan Energi Nasional, dan juga Bapak Tri Prakoso SHMHP, Wakil Ketua Umum Bidang Migas Kadin Jawa Timur. Kami juga turut mengundang Anda untuk bisa berdiskusi bersama kami nanti ya, karena tentu mulai dari kemarin masyarakat sudah dikejutkan, wah ini harga BBM non-subsidi naik begitu ya, akan ada dampak besar bagi dunia usaha begitu ya, karena ya tentu akan mengerek semua kenaikan harga lainnya. Itu yang nanti kita akan perbincangkan, kita akan tanyakan kepada para pakar begitu ya, bagaimana dan apa strateginya. Anda juga boleh berinteraksi bersama kami. Selain itu, Jatim hari ini informasi dari rekan-rekan reporter berjaringan tentunya bersama RRI Korwil 10 akan kami hadirkan juga untuk Anda pada pukul 9. Dilanjutkan juga dengan program Jaksa Menyapa untuk edisi kali ini. Temanya adalah judi online. Kemudian juga program acara kami lainnya yang akan temani Anda hingga di penghujung malam. Baik, kita akan mulai perjalanan Surabaya pagi ini pendengar sesaat lagi dalam program Mutiara Pagi.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kita buka jumpa kita dalam program Kajian Islami Mutiara Pagi di edisi hari Kamis 11 Juni 2026. Sebelum nanti saya ajak Anda untuk mendengarkan tausiah dan juga mukadimah, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat Al-Humasah berikut ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang

0: Baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surat Al-Humasa. Mengingatkan kembali untuk Anda pendengar, nanti dalam sesi interaktif dan juga tanya jawab, Anda boleh memanfaatkan line telepon kita 534-5474 atau mengirimkan pesan singkat via WA 081-33-14-992. Tema kajian Islami Mutiara Pagi kita di edisi kali ini, Kamis 11 Juni 2026 adalah siapakah mukmin yang paling cerdas? Saya sudah bersama dengan narasumber kita yang tersambung melalui line telepon. Ada Ustazah Rama Ayuning Tias S-Fam, M-Fam atau Ustazah Yuyun. Beliau adalah Ketua Departemen Humas PW Salimah Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
1: Selamat pagi Mbak Sari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kabar baik dan juga sehat ya Ustazah.
1: Alhamdulillah, ya. Sekarang sudah sehat.
0: Baik, terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Dan sebelum nanti kita berdiskusi bersama para pendengar, saya beri kesempatan untuk Ustazah Yuyun memberikan tausir dan juga mukadimahnya. Silakan Ustazah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang insya Allah dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam Mutiara Pagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat dan para pengikut beliau yang setia. Pendengar RRI Surabaya yang insya Allah dirahmati oleh Allah, mendengar kata cerdas di bayangan kita mungkin adalah orang yang dengan pendidikan tinggi ya, yang memiliki berbagai gelar, kemudian orang yang sudah lama belajar, kemudian memiliki pangkat yang tinggi, dan lain sebagainya. Nah, ternyata menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini mempunyai kriteria sendiri dalam menentukan siapa yang paling cerdas, terutama dari kalangan kaum mukminin, yaitu kaum yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan juga mereka beramal solih. Dari ada sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi Ibnu Umar ini putranya Umar bin Khattab ya, nama lengkap beliau Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah pernah bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada seorang dari kalangan Ansor ini mendatangi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memberi salam dan kemudian bertanya, ya orang Ansor itu bertanya, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Rasulullah bersabda, yang paling baik akhlaknya. Kemudian orang Ansor itu bertanya lagi, lalu mukmin manakah yang paling cerdas? Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya, itulah mereka yang paling cerdas. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad dengan derajat hasan. Jadi menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mukmin yang paling cerdas, ya itu adalah seorang mukmin, ya yang paling banyak mengingat kematian dan dengan ingatannya akan kematian itu ia mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat, ya untuk alam berikutnya. Ini maksudnya adalah untuk kehidupan di akhirat. Nah, kenapa Rasulullah mengatakan hal seperti ini? Karena dengan mengingat kematian itu, orang jadi lebih bersemangat ya untuk beramal solih dan jadi lebih takut untuk berbuat dosa. Mengingat mati ini adalah sebuah hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita ingat ya, tentu saja kita tahu bahwa setiap dari kita, bahkan setiap makhluk Allah, baik itu hewan, manusia, sekalipun itu akan mati. Di surah Ali Imran, Allah sudah berfirman ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa tiap-tiap yang berjiwa itu pasti akan merasakan mati. Dan Rasulullah SAW sendiri ini sudah menganjurkan ya dalam hadisnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan yaitu kematian. Dengan mengingat kematian ini akan bisa menghalangi kita dari maksiat, menghalangi kita dari berbuat dosa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menambah kita bersemangat untuk beramal sholih. Kemudian mengingat kematian juga bisa mengingatkan kita dan melapangkan dada kita ya, ketika kita mengalami suatu kesempitan ya, kita mengalami suatu kesusahan. Mengingat mati ini juga bisa sedikit meringankan beban kita. Kita ingat hanya sebentar saja kehidupan di dunia ini, sehingga kita pun jadi sedikit lebih lega bahwa beban yang kita rasakan di dunia ini tak lama lagi akan hilang ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ketika kita bisa menghadapi satu ujian itu dengan terus bersabar dan memohon pertolongan Allah, serta menempuh berbagai ikhtiar yang diridhoi Allah, ikhtiar yang tidak dilarang oleh Allah. Dan kita bisa bersabar atas berikhtiar itu sambil terus meminta pertolongan Allah, maka insya Allah beban, insya Allah berat itu akan hilang ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti kita mengharap kematian ya, pengen mati saja begitu ya, tentu tidak. Tentu kita menjalani semuanya itu dengan keyakinan, menjalani semuanya itu dengan ikhlas ya, bahwa semua ini adalah ujian untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mengingat mati ini tadi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutus kelezatan. Yakni agar seorang mukmin itu tidak lalai akan nikmat-nikmat yang dirasakannya di dunia. Agar seorang mukmin itu tidak tenggelam dalam kenikmatan duniawi. Ketika seseorang mengingat mati di waktu kehidupannya lapang begitu ya, atau diberi banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ia akan ingat bahwa semua ini hanyalah sementara. Dan ketika mati tidak akan ada sedikit pun harta benda yang dibawa mati kecuali amal sholih saja. Dan disinilah seorang ulama At-Tabrani dan Al-Hakim, ya ini ulama ahli tafsir, pernah mengatakan bahwa mengingat kematian itu, ketika seseorang mengingatnya di waktu lapang kehidupannya ya, di waktu senang kehidupannya, ia akan menyempitkan keluasan hidup atas orang itu. Maksudnya menyempitkan adalah membuat orang itu ingat bahwa tidak pantas saya terlalu tenggelam dalam nikmat ini, karena nikmat ini hanyalah sebentar. Jangan sampai terlena dengan kenikmatan duniawi, karena semua itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mati. Dan apa yang kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah amal sholih kita. Seorang ulama yang lain pernah mengatakan, bahwa barang siapa yang menjadikan maut di hadapan kedua matanya, ia tidak akan peduli dengan kesempitan dunia atau keluasannya. Barang siapa yang selalu mengingat mati, apapun yang dialaminya di dunia ini, baik itu kesempitan maupun kesenangan ataupun nikmat duniawi, itu tidak akan menggoyahkan pendiriannya dan tidak akan mengubah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang bisa melihat betapa kesempitan dunia, ya, himpitan ekonomi dan sebagainya ini membuat orang lalai, ya. Lalai dalam arti apa? Himpitan ekonomi tadi membuatnya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mencuri, memeras, menipu dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Begitupun sebaliknya, kelapangan duniawi ini terkadang juga membuat orang lalai, lupa beribadah kepada Allah, kemudian bekerja terlalu keras untuk mencari uang sampai-sampai melupakan ibadahnya dan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini semua tidak akan dialami oleh orang yang mengingat mati. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi menyampaikan orang yang paling cerdas, ya, orang mukmin yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam persiapannya untuk kehidupan selanjutnya atau kehidupan akhirat. Dikatakan cerdas karena apa? Ia tidak akan tertipu oleh berbagai kondisi yang dialaminya. Ketika mengalami kesempitan, ia tidak akan tertipu, ya. Ia tidak akan sampai membuatnya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Begitupun kelapangan nikmat duniawi tidak akan membuatnya terlena dan melalaikan dirinya dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, mari kita merenungkan, ya, ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mayit akan diikuti oleh tiga hal menuju kuburnya, yang dua akan kembali dan yang satu akan menetap bersamanya. Mayit akan diikuti oleh keluarga, harta, dan amalnya. Keluarga dan hartanya akan kembali, ya, maksudnya tidak mengikutinya. Sedangkan amalnya ini akan tetap bersamanya. Nah, dari sini kita bisa mempersiapkan kehidupan kita untuk kematian dan memperbanyak mengingat mati, ya. Kadang-kadang kita itu memang lalai, kadang-kadang kita itu memang lupa bahwa semuanya ini hanya sementara. Kita lupa bahwa hidup kita ini akan berakhir, sehingga seolah-olah setiap hari kita beraktivitas itu seolah-olah kita beraktivitas seolah kita akan hidup selamanya, ya, mencari uang, kemudian memiliki keinginan yang banyak dan sebagainya. Dan seolah-olah kita ini sudah memiliki banyak bekal, ya, padahal kita sadar bahwa bekal kita masih sangat sedikit untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, ketika kita bisa mengingat mati, maka kita akan bisa mudah untuk memaafkan, tidak menyimpan kebencian kepada orang lain, dan begitupun kita berusaha untuk tidak menzalimi, tidak menyakiti orang lain. Karena sungguh berat pertanggungjawabannya ketika kita masih memiliki persoalan, ya, persoalan dengan orang lain yang belum terselesaikan, namun kita meninggal, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban itu di akhirat. Dan sesungguhnya jika kita berkonflik dengan saudara kita, jika kita berkonflik dengan orang lain, maka penyelesaiannya adalah harus dengan sesama manusia tersebut. Ya, jadi kalau kita memiliki kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, misalnya kita kita berdosa, kita misalnya meninggalkan sholat atau meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa adanya suatu uzur atau suatu sakit atau penghalang yang menyebabkan kita gak bisa puasa. Kalau kita melakukan dosa dengan sengaja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penyelesaiannya adalah kita bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika kita memiliki dosa kepada Allah dan manusia, ya, kita misalnya pernah menyakiti manusia dengan perkataan atau perbuatan kita. Misalnya kita pernah memfitnah orang lain, ya, na'udzubillah min dzalik, atau menzolimi manusia dengan cara apapun. Karena itu adalah termasuk hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: kesalahannya dan meminta maaf. Namun jika manusia itu sudah meninggal, ya, maka ini menjadi beban untuk kita karena kita memiliki masalah yang belum terselesaikan, sehingga kita berdoa kepada Allah agar meringankan dosa kita dan mengampuni kita atas kesalahan-kesalahan kita terhadap orang yang sudah meninggal. Nah, kalau dari kita yang meninggal, ya, sedangkan kita masih memiliki permasalahan dengan manusia, maka Allah akan menagih atau meminta pertanggungjawabannya ini di akhirat dan mengambil pahala-pahala kita dari amal-amal soleh yang pernah kita lakukan dan mengurangi timbangan kebaikan kita. Karenanya sebisa mungkin kita berusaha untuk tidak menyakiti orang lain selama hidup. Kita berusaha juga untuk memiliki hati yang lapang, hati yang mudah memaafkan dan mudah mengikhlaskan. Ya, memang ini berat dan memang ini menjadi tantangan bagi sebagian orang, terutama bagi mereka yang pernah disakiti sedemikian rupa hingga merasa terluka yang sangat dalam, begitu ya, lukanya sangat dalam seolah-olah tidak bisa dimaafkan. Namun ingatlah bahwa kita semua ini akan mati, kita semua ini akan pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana jika kita menghadap Allah dalam keadaan menyimpan kebencian? Bagaimana jika kita menghadap Allah dalam keadaan membawa dendam kepada orang lain? Ya, tentunya ini tidak kita inginkan dan kita berusaha untuk legowo memaafkan. Kita minta kelapangan hati, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa di antara hikmah dari mengingat kematian, ya. Dan sesuai tema kita pagi ini, orang mukmin yang paling cerdas adalah orang yang mengingat kematian, yang dengannya ia bisa memiliki hati yang lapang, ia bisa juga tercegah dari perbuatan menzolimi kepada orang lain, ia tercegah dari perbuatan maksiat kepada Allah, dan ia bisa bersemangat untuk melakukan banyak amal soleh. Mengingat mati ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah dengan mengingat mati itu terhitung sebagai ibadah buat kita karena telah melaksanakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang disampaikan tadi dalam hadisnya, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan yaitu kematian. Insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan untuk mukadimah pagi ini. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, baik. Terima kasih kepada Ustazah Yuyun untuk tausiah dan juga mukadimahnya. Kembali pagi ini kita diingatkan begitu ya, berkaitan dengan tema kita, siapakah mukmin yang paling cerdas begitu ya. Tadi sudah dijawab juga dalam tausiahnya. Anda bisa berinteraksi bersama kami pendengar, line telepon 5345474 atau WA 081331494x992 bisa Anda gunakan juga. Langsung saja Ustazah, kita terima penelpon untuk pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Bu Istiharoh silahkan.
2: Ya, saya mau tanya Bu Ustazah, bagaimana kalau diri saya yang disakiti Bu Ustazah, terus itu yang menyakiti itu sesama pengajian satu rombongan gitu Bu Ustazah, ngomong yang menyakitkan hati saya sampai saya nangis Bu Ustazah. Terus saya kok kayaknya berat untuk memaafkan. Terus dia juga kalau ketemu juga dia nggak minta maaf, cuma salim gitu aja. Kalau yasinan ketemu salim gitu aja. Apakah itu sudah sudah dimaafkan sama Allah Bu Ustazah? Terus satu lagi, kalau orang yang tidak punya belas kasihan sama sesama, sama saudaranya, katanya itu orang yang rugi. Apakah benar? Tolong dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Istiharo, bagaimana ini dengan kasus yang seperti itu? Merasa disakiti.
0: Ya, baik. Oke. Baik, Ibu Istiharo, ketahuilah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda.

0: bahwa tidak ada yang menimpa seseorang berupa penyakit, kesedihan, atau bahkan tertusuk duri di jalan, melainkan itu semua akan mengampunkan dosa-dosanya atau menghapuskan dosa-dosanya. Jadi kalau tadi misalnya ibu istikharah pernah disakiti oleh salah satu kerabat atau salah satu kenalan, ya, yang tadi bahkan disebutkan sama-sama ngaji begitu ya. Nah, tapi ternyata beliaunya ini, orang tersebut itu menyakiti ibu isti sampai sampai sangat terluka hingga menangis dan sebagainya, dan berat untuk memaafkan. Nah, ini bagaimana? Ya, ini dua hal ya. Yang pertama, ketika kita dizolimi atau disakiti oleh orang lain, ketahuilah bahwa saat itulah dosa-dosa kita sedang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita merasa sedih, ketika kita merasa sangat tersakiti, itu sebagai penghapus dosa-dosa kita. Dan di situ kita bisa banyak berdoa agar Allah mengampuni dosa kita dan melapangkan jalan rahmat buat kita. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau berat untuk memaafkan? Yaitu tadi yang seperti saya sampaikan, sangat tersinggung dan sangat sakit hingga berat untuk memaafkan. Ketahuilah ibu isti, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pemaaf ya, Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Maka sudah selayaknya bagi kita juga untuk bisa berlapang dada memaafkan orang lain sebesar apapun kesalahannya. Dan kita ingat lagi, apakah kita mau mati menghadap Allah dengan membawa hati yang berat? Apakah kita mau menghadap Allah itu dengan menyimpan kebencian serta dendam di hati kita atas perbuatan orang lain? Maka memang berat ya, tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan kelapangan dada kepada kita ya, agar memberikan keikhlasan kepada kita untuk bisa memaafkan orang tersebut. Dan tadi juga ditanyakan, bagaimana kalau ketika bertemu hanya memberi salam dan sebagainya, maksudnya tidak terlalu banyak saling ngobrol, tidak terlalu banyak berbincang-bincang begitu ya. Itu insya Allah tidak mengapa, asalkan kita tetap bertegur sapa ya, minimal mengucap salam kepada saudara kita sesama muslim itu masih diperbolehkan. Kalau kita masih merasa memiliki luka ya, sambil kita meminta pertolongan Allah, kita boleh untuk membatasi interaksi ya, ketika bertemu hanya minimal mengucapkan salam dan menghindari untuk banyak mengobrol. Ini tidak apa-apa, ini masih diperbolehkan, asalkan kita tidak sampai memutus silaturahim begitu ya. Asalkan ketika kita bertemu itu kita masih menyapa, itu masih boleh ya. Jangan sampai kita ketika bertemu lalu saling diem-dieman, tidak bersalam dan sebagainya. Nah, ini yang tidak boleh, karena itu termasuk memutus silaturahim. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, orang yang tidak memiliki belas kasihan ini akan merugi. Ya, sebenarnya sebenarnya ini saya belum menemukan dalil atau belum menemukan hadis yang eksplisit ya mengenai hal ini. Akan tetapi secara harfiah ya, kita bisa memahami bahwa orang yang tidak bisa mengasihi orang lain itu akan, ya memang akan merugi, karena sifat-sifat belas kasih ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang di dunia ini tidak mengasihi, maka ia akan tidak akan dikasihi. Artinya, sesuai apa yang telah dilakukannya ya, orang yang tidak menunjukkan rasa belas kasih sayang atau rasa lemah lembut, tentunya ini akan banyak dijauhi oleh orang di sekitarnya, dan secara tidak langsung ia akan merugi karena sedikit orang yang mau berinteraksi dengannya. Walau alam bisawab.
1: Ya, itu jawaban untuk Ibu Istikharah begitu ya. Kita geser lagi ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.
1: Semangat pagi, Pak Tua.
2: Ya, terima kasih mengingat kematian, ya, berusaha untuk memperbaiki diri dan nambah kebaikan semasa itu. Di antara yang ingin saya tanyakan, mana yang lebih afdol, menghormati tamu atau kita menghargai tuan rumah? Soalnya ada yang memaksakan undangan, kita berniat untuk puasa, tapi ditelepon sama dia, datang ke rumahku, ojo poso lo, pokoknya hari ini kamu datang. Nah, bagaimana menurut Ustazah? Terima kasih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bagaimana ini Ustazah, jawaban untuk Pak Tua? Oh,
0: ya, saya tidak bisa mendengar pertanyaannya tadi.
1: Oke, baik. Ini tadi kayaknya ada pendengar yang telepon via GSM. Minta tolong untuk para pendengar teleponnya ke ini ya, nomor telepon kita ya 534. Wah, ini. Kalau Anda teleponnya ke sini otomatis Ustazah enggak bisa mendengarkan suara kita. Minta tolong untuk para pendengar yang kemudian pagi ini telepon menggunakan telepon GSM begitu ya. Itu beralih teleponnya ke 534 5474 begitu ya, karena kita nggak bisa terima telepon di sini gitu ya. Pendengar nanti gesernya ke line telepon 5345474. Sebentar, bisa dimatikan ya pendengar yang ini merasa telepon ke Studio Pro 1 via nomor GSM, nomornya 3707 ini belakangnya, karena kita nggak bisa melanjutkan obrolan kita bersama Ustazah begitu ya. Oke, baik. Ustazah, sudah bisa mendengar suara saya? Baik. Wah, ini Ustazah. Sebentar. Oh, ya ini. Di awal tadi saya sudah sampaikan begitu ya, bahwa untuk pendengar kontaknya itu ke nomor 5345474. Karena telepon yang kita gunakan untuk menghubungi Ustazah ini adalah telepon WA. Jadi kalau pendengar teleponnya ke telepon GSM atau telepon WA, suara Ustazahnya akan tertahan dan Ustazah juga gak bisa mendengar suara kita begitu ya. Nah, ini Ustazah bisa dengar suara saya gak ya? Aduh, iya. Ini ada yang mendengarkan gak sih telepon dari pendengar ini? Jangan telepon ke nomor ini ya. Saya bingung ini gimana dong. Saya sudah kalau yang sedang telepon ini tahan dulu dong gitu, karena nggak bisa telepon ke Ustazah gitu ya kan. Bentar. Aduh, ini yang belakangnya 3707 kalau sedang mendengarkan siaran saya pagi ini berusaha gabung untuk sesi interaktif, coba dimatikan dulu karena teleponnya kita gunakan untuk menghubungi Ustazah. Waduh, sebentar. Oke, baik. Kan? Gak bisa kan? Ya, sebentar ya para pendengar, kita tunggu untuk gabungannya kembali Ustazah Yuyun begitu ya. Karena teleponnya ke ini aja 5345474 begitu ya. Karena device kita cuma satu gitu ya. Jadi ini kita gunakan secara bergantian begitu ya. Oke, baik. Nah, kita coba hubungi lagi ya untuk Bu atau Ustazah Yuyun begitu ya, untuk bisa gabung lagi bersama kita pagi hari ini. Tadi Pak Tua menanyakan, manakah lebih baik ketika mengingat kematian itu kita diharapkan untuk bisa meningkatkan amal soleh. Nah, ketika kita bertamu itu manakah yang lebih dihormati, kita yang datang bertamu atau tuan rumahnya begitu? Karena seringkali kita menolak ajakan-ajakan begitu. Nah, ini kalau mau berbuat yang baik, nah itu seperti apa? Baik, Ustazah sudah bisa mendengar suara saya ya?
0: Halo, ya, tapi yang terakhir terputus tadi Mbak Sari. Jadi yang sempat saya tangkap ini, mana yang dihormati, yang bertamu atau yang tuan rumah begitu,
1: betul
0: ya?
1: Iya, jadi seringkali ada ajakan begitu kan dari Pak Tua itu, misalnya untuk berpuasa, untuk berbuka dan sebagainya. Ini mana sih yang harus dihormati? Okay. Katanya kan harus tetap bisa melakukan amal soleh agar tidak melukai hati sesama, itu seperti okay. Apa? Silahkan Ustazah.
0: Oke. Okay. Ya, ini Rasulullah pernah mencontohkan ya, jika beliau sedang keadaan berpuasa dan beliau oh, nggih. Jadi ketika kita bertamu ya, dan ketika kita sedang berpuasa, itu boleh kita tetap berpuasa karena posisi sebagai apa bisa mendengar suara saya?
1: Ya,
0: Halo, apa bisa mendengar suara saya?
1: Ya, Ustazah, ini suaranya Ustazah Yuyun terputus-putus karena ada pendengar yang teleponnya ke nomor GSM kita. Jadi, tadi saya sudah udarakan bahwa pendengar teleponnya ke 534-5474 ya. Jangan pakai telepon WA ataupun GSM karena itu akan mengganggu suara Ustazah Yuyun yang akan kita terima karena suaranya Ustazah Yuyun akan terputus. Silakan Ustazah dilanjut.
0: Nggih. Baik, kalau kita posisinya tuan rumah, maka yang harus dihormati adalah tamunya. Jadi kalau kita tuan rumah dan lagi puasa, maka boleh bagi kita untuk membatalkan puasa. Puasa sunnah ya, kalau puasa sunnah. Kalau puasa wajib tentu tidak. Ya, misalnya puasa puasa Ramadan ya, tentu tidak. Atau kalau puasa nyaur utang begitu ya, puasa qada puasa yang puasa Ramadan kita berhutang, maka kita boleh membatalkannya asalkan kita yakin bisa melaksanakan nyaur utang puasa itu di hari lain. Nah, kalau posisi kita sebagai tamu, maka kita boleh tetap berpuasa ya, karena ya tuan rumah yang harus menghormati tamunya. Insya Allah begitu, ya. Mbak Sari, semoga bisa menjawab.
1: Baik, saya geser lagi ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, silakan.
2: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hidup ini menunggu kematian tiba. Setiap yang bernyawa pasti mati. Terkadang banyak orang ya, sakitnya saking parah, gak sembuh-sembuh, dia gak bisa menahan sakitnya, minta mati. Justru gak mati-mati. Justru banyak orang yang badannya sehat, gak lapo-lapo, akhirnya mati. Lah itulah kehidupan itu. Terkadang sesungguhnya manusia ini kan camat ya, calon mati. Kalau kita mengingat calon mati, pasti kita tidak bisa, gak mungkin berbuat arogansi, sombong, mentang kele. Karena dia, kenapa dia berbuat seperti itu? Karena dia tidak tahu kalau dia itu camat. Kalau kita itu ngerti kalau camat, calon mati, tidak mungkin kita berbuat seperti itu. Ya, ya sekarang saya mohon pencerahannya Ustaz ya. Pada manusia pada titik yang terakhir, kadang-kadang kita putus asa, pernah berputus asa lah. Mungkin karena putus cinta, karena terlilit utang, akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ya, seperti itu kan banyak kejadian. Justru manusia seperti apa ya, membuat orang itu sampai menekat bunuh diri itu. Padahal gak usah bunuh diri, kon meneh lo pasti mati. Kenapa harus mati? Karena dia tidak kuatnya. Pada titik yang tertinggi, teratas, kita tidak kuat menahan apa beban hidup di dunia ini, akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Mohon pencerahan Ustaz, agar supaya manusia itu tidak putus asa, tidak mengakhiri hidup itu dengan bunuh diri. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya Ustaz agar kita ini mati di dalam husnul khotimah? Karena tidak mungkin kan, walaupun ibadahnya kuat, misalnya sholat, yakat, puasa, berhaji, kan gak menjamin kita bisa mati dalam husnul khotimah. Nah, mungkin Ustaz bisa membicarakan pada saya, bagaimana sih pada saya yang itu ibadahnya rokok asem, misalnya, agama masih nol putul, bagaimana caranya kita ini bisa hidup apa bisa mati dalam keadaan khusnul khotimah. Itu aja Ustazah, mohon mencerahkan, berguna bagi saya pribadi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, ini mohon maaf ya Ustazah karena sedikit putus-putus begitu ya, karena kita sudah mengarahkan pendengar untuk bisa bergeser, tidak menghubungi nomor GSM. Nah, ini kalau nomor GSM-nya ditelepon, otomatis Ustazah nggak bisa dengar ini. Monggo dijawab Ustazah apa yang disampaikan Pak Giman, silahkan.
0: Ya, baik. Jadi memang kadang ada orang yang putus asa kemudian mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, bunuh diri ini hal yang sangat dilarang dalam agama, dan ini sudah dicantumkan Allah dalam Al-Quran ya. Allah mencantumkan, Allah berfirman bahwa janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Dan orang yang bunuh diri ini ketika ketika nanti di akhirat ya akan diazab dengan cara sesuai dia membunuh dirinya ya. Jadi ketika di akhirat nanti kalau misalnya dia bunuh diri dengan menjatuhkan dari tempat yang tinggi, maka di akhirat nanti akan diulang seperti itu terus menerus kekal ya. Dijatuhkan dari tempat yang tinggi, mati kemudian dihidupkan lagi dan seperti itu diulang-ulang, dan tentunya rasanya sangat menyakitkan begitu. Nah,

0: ya, dan harus sering diajak ngobrol, harus sering diringankan bebannya dan didoakan dan sebagainya. Intinya orang yang bunuh diri ini karena merasa tidak ada orang yang bisa menolongnya. Nah, ini dan memang kadang tidak terlihat ya, orang yang depresi, orang yang tertekan, ini tidak terlihat dari luar. Dari luar nampaknya ya. Orang yang sakit depresi, orang yang tertekan itu harus mau berusaha untuk keluar dari kondisi depresinya. Jangan tenggelam terus-menerus, karena itu sangat berbahaya. Kemudian orang di sekitarnya juga kita usahakan, kepada setiap orang itu kita memiliki rasa sayang, belas kasih, tidak menghakimi dan sebagainya, karena kita tidak tahu masalah orang seperti apa. Kemudian yang kedua pertanyaannya, bagaimana mati husnul khotimah walaupun rajin ibadah tapi belum tentu husnul khotimah, begitu enggak yang bisa saya tangkap. Nah, ini memang benar, dan keadaan akhir hidup seseorang itu sangat tergantung dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Dan kemudian tentu dengan berupaya menjaga diri kita untuk tetap beribadah, tidak menyakiti orang lain, dan kita berusaha untuk menunaikan hak-hak orang lain, serta berusaha untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Satu pertanyaan lagi dari WA begitu ya, ada Ibu Hartini ini Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, apakah mukmin yang paling cerdas selain mengingat kematian, apakah dengan mengumpulkan amal soleh sebanyak-banyaknya seperti menjaga sholat tepat waktu, bersedekah, menolong sesama, kemudian juga bermuhasabah dan bertaubat, bersyukur dan qanaah. Terima kasih, katanya begitu. Ini dari Bu Hartini Ustazah.
0: Ya benar, tadi juga sudah disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW ketika beliau ditanya, siapakah mukmin yang paling cerdas? Yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian, ya, termasuk dalam persiapan untuk hidup setelah mati. Ini adalah dengan beribadah tadi ya, sholat, kemudian merasa qanaah atau merasa cukup ya dengan apa yang didapatkannya, sehingga terhindar dari melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk dalam persiapan untuk kehidupan setelah mati adalah kita berusaha untuk tidak menyakiti orang lain dan berusaha untuk menyelesaikan semua hutang-hutang kita. Insya Allah demikian ya, wallahualam bishawab.
1: Baik, semua pertanyaan sudah saya sampaikan juga kepada Ustazah Yuyun dan dijawab begitu ya. Mohon maaf untuk para pendengar yang belum bisa berkesempatan gabung begitu ya. Terus kita ingatkan kalau dalam program Mutiara Pagi Anda bisa gabungnya via line telepon 5345474 atau mengirimkan pesan singkat via WA. Karena device kami terbatas begitu ya, hanya satu, dan jika digunakan untuk telepon di nomor GSM maka akan terganggu begitu ya untuk bisa mendengarkan suara dari narasumber kita. Ustazah, karena waktu juga yang terbatas, ini sebagai penutup tentu mengingatkan kita begitu ya bahwa dalam kehidupan sehari-hari ada begitu banyak tantangannya. Namun bagaimana sih untuk terus meneguhkan hati, menguatkan agar kita itu tadi menjadi mukmin yang paling cerdas mengingat kematian? Apa yang bisa disampaikan?
0: Ya, kita ingat firman Allah di surah Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wamal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Artinya tiap-tiap yang berjiwa itu akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ini bisa menguatkan kita. Kita ingat kehidupan dunia itu hanya sementara, hanya kesenangan yang menipu, memperdayakan. Apapun yang ada di dunia ini sifatnya tidak kekal, hanya sebentar dan semuanya itu bisa hilang ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala nantinya. Dan yang seperti difirmankan Allah di surah Ali Imran ayat 185 tadi, di hari kiamat sajalah disempurnakan pahala kita. Ketika kita merasa pernah disakiti oleh orang lain dan kita tetap bersabar serta mau berlapang dada untuk memaafkan, maka insya Allah pahala kita akan disempurnakan di hari kiamat. Walaupun di dunia ini kita merasa berat, merasa susah, tapi yakinlah di akhirat sajalah kita akan mendapatkan balasan yang sempurna untuk semua amal solih kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih kepada Ustazah Yuyun untuk tausiah dan juga mukadimahnya sekaligus sesi tanya jawab di pagi hari ini. Semoga ini terus menguatkan kita begitu ya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mungkin ada begitu banyak ujian, cobaan dan juga permasalahan yang kita hadapi. Namun dengan terus mengingat akan kematian begitu ya, kita akan berbuat baik dan juga terus mengejar amal soleh dalam kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih Ustazah. Insyaallah kita akan bertemu dan kesempatan untuk bisa menambah ilmu agama dan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari Berita. Setelah mengevaluasi secara berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar, Petre Pertamina Patraniaga resmi menyesuaikan harga jual BBM non-subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green. Asosiasi Sopir Truk Jatim menilai kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax memicu semakin maraknya penyalahgunaan BBM bersubsidi apabila pengawasan pemerintah tidak diperketat. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Kamis 11 Juni 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, setelah mengevaluasi secara berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar, PT Pertamina Patraniaga resmi menyesuaikan harga jual BBM non-subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green. Ermina Jin melaporkan.
2: PT Pertamina Patraniaga resmi menyesuaikan harga jual BBM non-subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026. Penyesuaian dilakukan setelah evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Berdasarkan penyesuaian terbaru, harga Pertamax RON 92 naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green 95 atau RON 95 meningkat dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Di sisi lain, harga Pertamax Turbo RON 98 tetap bertahan di level Rp20.750 per liter. Dex Lite CN51 tetap Rp23.000 per liter dan Pertamax Dex CN53 Rp24.800 per liter. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi menjelaskan, meski terjadi kenaikan harga, Pertamina memastikan ketersediaan BBM di wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara tetap aman. Selain stok, kondisi penyaluran BBM di wilayah regional Jatim Balinus juga dipastikan berjalan lancar tanpa hambatan distribusi.
3: Faktor utama penyesuaian harga untuk produk Pertamax, karena Pertamax ini termasuk kategori BBM non-subsidi, maka faktornya ada dua. Pertama, kita masih monitor terkait perkembangan konflik geopolitik Timur Tengah, dan kemudian yang kedua adalah perubahan atau pelemahan kurs nilai tukar mata uang asing. Jadi memang dua faktor ini menjadi penentu komoditas energi khususnya untuk produk-produk non-subsidi. Untuk kepastian ketersediaan BBM non-subsidi di tengah perubahan harganya tidak ada kendala berarti, dalam artian sampai saat ini kondisi stok untuk semua produk baik BBM non-subsidi maupun yang subsidi juga dalam posisi terjaga dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi penyaluran untuk semua produk dalam wilayah regional Jatim Balinus terpantau lancar dan tanpa kendala. Tentunya akan terus kami jaga.
2: Sementara itu, Pertamina menegaskan harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter. Ermina melaporkan.
0: Asosiasi Sopir Truk Jatim menilai kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax dapat memicu semakin maraknya penyalahgunaan BBM bersubsidi apabila pengawasan pemerintah tidak diperketat. Yanuar Fahmi melaporkan.
4: Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax menuai perhatian dari kalangan sopir truk di Jawa Timur. Asosiasi Sopir Truk Jatim menilai kebijakan tersebut berpotensi memicu semakin maraknya penyalahgunaan BBM bersubsidi apabila pengawasan pemerintah tidak diperketat. Koordinator Asosiasi Sopir Truk Jawa Timur, Angga, mengatakan selisih harga yang semakin lebar antara BBM subsidi dan non-subsidi dapat mendorong sebagian pihak mencari celah untuk mendapatkan keuntungan melalui praktek penyalahgunaan. Kondisi ini dikhawatirkan justru memperburuk persoalan distribusi BBM yang selama ini masih menjadi sorotan.
5: Makin marak dan makin banyaknya penyalahgunaan BBM bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan BBM non-subsidi. Yang dikhawatirkan seperti itu. Makin banyaknya mafia BBM, makin banyaknya penimbunan. Nah, yang dikhawatirkan di situ, karena untuk saat ini saja pemerintah belum mampu untuk menertibkan atau mengontrol bagaimana penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran, dan di situ masih banyak penyalahgunaan dengan mafia-mafia BBM, mafia-mafia barcode. Kan di situ, Mas. saat ini kerancuannya.
4: Menurutnya persoalan utama bukan hanya pada kenaikan harga Pertamax, tetapi juga efektivitas pengawasan penyaluran BBM subsidi. Hingga saat ini menurutnya masih ditemukan berbagai modus penyalahgunaan yang membuat distribusi BBM subsidi belum sepenuhnya tepat sasaran. Asosiasi Supir Truk Jatim berharap pemerintah bersama aparat penegak hukum memperkuat pengawasan di lapangan serta menindak tegas praktek penimbunan dan mafia BBM. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Sementara itu, sejumlah kelompok masyarakat dari kalangan ojek online mengeluhkan naiknya harga bensin jenis Pertamax. Informasinya disampaikan Faiz Putra.
6: Sejumlah kelompok masyarakat dari kalangan ojek online mengeluhkan kondisi naiknya harga bensin jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter. Kondisi ini menyebabkan sebagian pengemudi ojek online, khususnya jenis layanan mobil, memilih untuk berhenti menarik penumpang sementara waktu. Humas Aliansi Driver Online Bubarkan Aplikator Nakal Jawa Timur atau Dobrak Jatim, David Walalangi, saat dihubungi RRI Rabu 10 Juni 2026 mengatakan, beberapa driver online dengan spesifikasi kendaraan tertentu dan juga harus menggunakan bensin jenis Pertamax sebagai bagian sudah memilih untuk berhenti bekerja. Selain itu, kondisi tersebut juga diperparah dengan belum disahkannya perda layanan transportasi sewa berbasis aplikasi yang mengakibatkan harga dari aplikator kepada pengemudi tidak sebanding dengan harga yang harus dibelanjakan untuk kebutuhan BBM.
7: Kalau di motor belum terlalu efek, di mobil yang efek. Karena beberapa anggota saya itu kan harus menggunakan itu. Mobil sekarang ini yang grab-in atau yang online ini tidak semua. Kelas kalian Sidra, ada Expander, ada Fortuner, ada Telos, itu kan harus pakai Pertamax mereka. Untuk makanya sampai sekarang begitu dia naik, anggota saya yang menggunakan mobil itu tiarap, berhenti mereka, nggak berani mereka gambling.
6: Sementara juru bicara Front Tolak Aplikator Nakal atau Frontal Jawa Timur, Samuel Grandi, menjelaskan bahwa bukan tidak mungkin aksi lanjutan akan dilakukan oleh kelompok pengemudi online jika kondisi ini terus terjadi.
8: Iya, sebenarnya kan agenda BBM ini dulu sudah pernah kami lakukan aksi ya di Pertamina di Surabaya ya. Saya juga jadi bagian dari panitia aksi tersebut. Kemungkinan besar ada mas. Kalau saya lihat kondisi saat ini, kemungkinan kami akan melakukan, ini saya merunding dulu dengan teman-teman, tapi kemungkinan besar kami akan melakukan aksi atas kenaikan BBM ini.
6: Dalam waktu satu minggu ini, para komunitas driver online di Surabaya dan Jawa Timur masih mengawal jalannya proses pembahasan perda layanan transportasi sewa berbasis aplikasi. Harapannya dengan adanya perda tersebut dapat sedikit membantu kondisi driver di tengah naiknya harga BBM. Faiz Putra melaporkan.
0: Sejumlah warga di Kediri mengeluhkan kenaikan harga Pertamax per 10 Juni 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Sejumlah warga di Kediri saat ini mulai mengeluhkan kenaikan harga Pertamax per tanggal 10 Juni 2026. Hal itu disampaikan oleh Muhammad Aji, seorang warga asal Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Ia khawatir bahwa kenaikan harga Pertamax dapat berdampak pada penumpukan konsumen yang sebelumnya membeli Pertamax dan akhirnya menjadi beralih ke Pertalite.
10: Kami sebagai masyarakat tentunya memang sedikit keberatan ya, karena apalagi saat ini kan ekonomi sulit ditambah nanti kenaikan BBM, meskipun itu yang naik bukan BBM subsidi, namun nanti kan dampaknya ke subsidi, karena yang jelas pengguna BBM non subsidi seperti Pertamax pasti akan beralih ke Pertalite yang subsidi karena lebih murah. Dan itu nanti dikhawatirkan akan menimbulkan dana panjang di tiap SPBU. Karena jelas dengan kenaikan yang hampir 3.000 sampai 4.000 itu tentunya sangat memberatkan para masyarakat yang menggunakan Pertamax kembali.
9: Terpisah, Area Manager Communication Relation and CSR untuk PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi mengatakan pula, ia membenarkan bahwa kenaikan harga Pertamax itu dipicu oleh berbagai faktor eksternal, dan diantaranya adalah penguatan kurs dolar Amerika Serikat pada saat ini. Bahkan dari pantauan di sejumlah SPBU di Kediri, maka suasana pembelian masyarakat masih lengang dan juga terkendali. Ayu Citra melaporkan.
0: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi dinilai tidak lepas dari pelemahan nilai tukar rupiah dan meningkatnya harga minyak dunia. Oni Arianto melaporkan.
11: Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi dinilai tidak lepas dari pelemahan nilai tukar rupiah dan meningkatnya harga minyak dunia. Kondisi tersebut berdampak langsung pada biaya impor minyak yang harus ditanggung Indonesia. Pakar Ekonomi Universitas Erlangga UNER Surabaya, Imron Mawardi, Rabu siang mengatakan Indonesia masih bergantung pada impor minyak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Karena itu perubahan harga minyak dunia sangat mempengaruhi biaya pengadaan BBM, karena diasumsikan harga minyak dunia saat itu $70 Amerika Serikat. Menurut Imron Mawardi, Indonesia saat ini berstatus sebagai net importer minyak. produksi minyak nasional masih jauh di bawah kebutuhan konsumsi harian masyarakat dan industri. Pertamina hanya mengeksplorasi sekitar 500 sampai 600 ribu barel minyak per hari, sementara kebutuhan akan BBM nasional mencapai 1,7 juta barel per hari.
12: Dulu sebenarnya diasumsikan bahwa harga minyak kita itu kan $70, diasumsikan. Dan kita tahu bahwa kita itu adalah net importer minyak. Kita hanya mengeksplorasi sekitar 500 sampai 600 ribu barrel. Kebutuhan kita 1,7 juta barrel per hari. Artinya kita kan impor sekitar 1 juta barrel per hari, sekitar 1 juta. Nah, ketika harga minyak dunia itu naik dari asumsinya dulu hanya $70, kemudian naik menjadi lebih dari $100, artinya kan berarti kan impor yang harus dibayar oleh Pertamina itu kan meningkat. Otomatis ya membutuhkan dolar yang semakin banyak.
11: Peningkatan permintaan dolar Amerika Serikat untuk kebutuhan impor, lanjut Imron Mawardi, dapat memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Akibatnya pelemahan rupiah dan kenaikan harga BBM non-subsidi menjadi dua kondisi yang saling berkaitan. Oni Arianto melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Wakil Gubernur Jatim Emil Elisianto Dardak mengatakan sektor jasa konstruksi memiliki peran strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Ani Asana melaporkan.
13: Sektor jasa konstruksi memiliki peran strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan pencipta lapangan kerja, sebagaimana diungkapkan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elisianto Dardak di sela event Expo Konstruksi Jawa Timur 2026 di Surabaya. Menurut Emil, sektor konstruksi menjadi fondasi penting bagi pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan diminta memperkuat sinergi dan kolaborasi. Emil menuturkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan pelaku konstruksi sangat diperlukan. Sinergi tersebut dinilai mampu memperkuat daya saing Jawa Timur di tingkat nasional.
14: Pertama ini kami ucapkan selamat karena ini kolaborasi asosiasi-asosiasi. Ya, jadi asosiasi-asosiasi, jasa konstruksi, pelaku industri konstruksi, ini bersama-sama yang ada di Jawa Timur ini menyelenggarakan ini. Jadi ini bareng-bareng. Nah, makanya saya bilang bagus ini. Kalau solid, akhirnya kan bisa mewujudkan acara yang kemudian publik bisa mengetahui apa saja perkembangan teknologi dan inovasi konstruksi material yang ada di Jawa Timur kan gitu kan.
13: Sektor konstruksi saat ini menghadapi berbagai tantangan dan peluang akibat perkembangan teknologi, digitalisasi konstruksi, kecerdasan buatan hingga konstruksi hijau menuntut peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Ani Hasana melaporkan.
0: Pastikan tepat sasaran, Pemkab Jombang melakukan validasi faktual data calon peserta didik sekolah rakyat. Berikut laporan Ana Kusuma.
15: Pemerintah Kabupaten Jombang melakukan validasi faktual terhadap calon peserta didik program sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027 guna memastikan bantuan pendidikan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima. Kegiatan tersebut salah satunya dilakukan di Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwe. Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, dalam kegiatan tersebut menjelaskan bahwa Kabupaten Jombang memperoleh kuota sebanyak 270 siswa yang dibagi pada jenjang SD, SMP, dan juga SMA. Validasi lapangan dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Bupati Jombang Warsubi agar data penerima benar-benar sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga program sekolah rakyat diharapkan mampu menjadi salah satu upaya untuk memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan.
16: Kita bersama-sama tim, ada dari BPS, ada dari Dinas Sosial, Pak Camat, Pak Wo, Kepala Dinas Pendidikan, PKH ya. Ini lengkap melakukan cross-check lapangan, melakukan validasi terhadap calon peserta didik baru sekolah rakyat di Kabupaten Jombang tahun anggaran 2026-2027. Kebetulan Jombang di tahun 2026 dan 2027 ini mendapatkan kuota 270. Jadi masing-masing rombel ada 90 mulai SD, SMP, dan SMA. Dan alhamdulillah peserta calon peserta didik untuk SMA-nya ada 208, SMP-nya ada 203, dan yang SD-nya ada 66. Jadi sesuai dengan perintah Bapak Bupati, kita memastikan ke lapangan, kita cocokkan berdasarkan data sen dengan kondisi real di lapangan.
15: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Haryadi menerangkan bahwa mekanisme penerimaan tahun ini menggunakan sistem multi-entry dan multi-exit sesuai petunjuk Kementerian Sosial.
17: Semoga tujuan dari sekolah rakyat ini bisa tercapai. Fasilitas dan sarpras fisik sudah terpenuhi, namun yang juga menjadi bagian dari keberhasilan program ini adalah restu dan keikhlasan dari keluarga, khususnya dari desil 1 dan 2, untuk mempercayakan anaknya dididik di sekolah rakyat.
15: Selain membuka akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, program ini juga diharapkan menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan kesempatan yang jauh lebih baik bagi generasi muda di Kabupaten Jombang. Anugus Suma melaporkan.
0: Pendengar, becak listrik bantuan Presiden Prabowo ramai diperjualbelikan di media sosial. Disko Perindak Lamongan pastikan bukan penerima asal Lamongan. Berikut laporan Farin Regi.
18: Unggahan penawaran becak listrik yang diduga merupakan bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di media sosial Facebook sempat menjadi perhatian publik dan menuai beragam reaksi dari warganet. Unggahan tersebut berasal dari akun bernama Koirul Huda di grup Facebook Jual Beli Barang Lamongan. Dalam postingannya, akun tersebut menawarkan satu unit becak listrik yang tampak masih baru dan belum digunakan. Menanggapi informasi yang beredar, Kepala Disko Perindak Kabupaten Lamongan, Anang Taufik, mengatakan pihaknya telah melakukan verifikasi awal terkait unggahan tersebut. Dari hasil penelusuran sementara, becak listrik yang ditawarkan diduga bukan berasal dari penerima bantuan di wilayah Kabupaten Lamongan. Menurut Anang, akun yang mengunggah penawaran tersebut diduga hanya memanfaatkan grup jual beli lokal Lamongan untuk menjangkau calon pembeli yang lebih luas.
19: Kemungkinan besar itu becak itu tidak punyanya orang yang ada di Lamongan. Karena beberapa kali kita turun dan survei, ya kemungkinan karena di medsosnya itu kebetulan memang menggunakan berita jual beli Lamongan, tetapi kita kan belum tahu. Karena sebagian informasi yang kita dapat itu becak itu dari teman-teman yang memiliki itu tidak ada yang dijual. Sehingga bagaimanapun kita masih meneliti dan mensurvei kaitannya dengan ini.
18: Disko Perindak Lamongan juga mengingatkan seluruh penerima bantuan agar tidak memindah tangankan ataupun memperjualbelikan becak listrik yang telah diterima. Pasalnya kendaraan tersebut merupakan aset bantuan pemerintah yang diberikan untuk mendukung aktivitas usaha masyarakat. Warren Reki melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Jombang mulai mempersiapkan langkah strategis untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Ana Kusuma kembali melaporkan.
15: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Jombang mulai mempersiapkan langkah strategis untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur atau Porpros Jatim 2027. Organisasi olahraga tersebut menargetkan kontingen Jombang mampu menembus peringkat 10 besar pada klasemen akhir. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI menyiapkan pola pembinaan yang lebih terstruktur melalui seleksi atlet sejak dini, program pemusatan latihan, hingga peningkatan jam terbang melalui berbagai ajang kompetisi. Ketua KONI Kabupaten Jombang, Sumarsono Dolmal ini menjelaskan bahwa atlet-atlet peraih medali pada kejuaraan sebelumnya akan diprioritaskan untuk mengikuti pemusatan latihan kabupaten atau puslatkap.
20: Target kami di Porprov 2027 adalah masuk 10 besar. Atlet-atlet yang sebelumnya berhasil meraih medali akan kami prioritaskan untuk mengikuti puslatkap. Jadi mereka ini akan jadi pondasi awal yang akan kami siapkan untuk menghadapi Porprov nanti. Latihan utama tetap dilaksanakan di masing-masing cabor. Kemudian untuk atlet yang lolos seleksi dari pengurus cabor, nanti akan mendapat tambahan program pembinaan, salah satunya lewat Puslatkap.
15: Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau PRSI Kabupaten Jombang, Anang Masruhin, turut menyatakan pihaknya berkomitmen menyiapkan atlet secara maksimal demi meraih prestasi pada Porprov Jatim 2027 mendatang.
21: Insya Allah, kita sudah berupaya untuk membangkitkan insan-insan akmatik di Kabupaten Jombang, baik itu atlet, orang tua, termasuk seluruh jajaran pengurus. Kita punya harus bersinergi, artinya kita tidak bisa berdiri sendiri, harus bahu-membahu.
15: Adapun KONI Jombang juga akan segera melaksanakan Pekan Olahraga Kabupaten atau PORKAP sebagai ajang pencarian bibit atlet baru pada bulan Agustus 2026 mendatang. Melalui seleksi yang terukur dan program latihan yang berkelanjutan, KONI Jombang berharap mampu mencatatkan prestasi terbaik sekaligus menembus jajaran 10 besar pada Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Ana Kusuma melaporkan.
0: Mendengar dengan berakhirnya informasi dari reporter Ana Kusuma, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
2: telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya Sari Julia temani Anda di perjalanan Surabaya pagi ini di edisi hari Kamis 11 Juni 2026. Sudah siapkah Anda untuk kembali melanjutkan aktivitas Anda? Nah, tentunya Anda juga bisa melakukan hal-hal baik dan juga positif untuk mengembalikan semangat Anda. Pagi ini saya juga mau buka dengan satu kabar begitu ya, karena ini sudah banyak dinanti oleh para pecinta sepak bola dunia. Gelaran Piala Dunia 2026, pesta bola begitu ya, untuk Piala Dunia 2026, dan tentunya RRI Surabaya nanti juga ikut meramaikan dengan sejumlah program acara. Ada begitu banyak yang sudah menanti gitu ya, datangnya tanggal 11 Juni karena kurang lebih sebulan ke depan begitu ya, kita akan ikut menyaksikan bagaimana perhelatan bertajuk Akbar begitu ya, yang luar biasa besar

mana jagoan Anda, karena tentu ada begitu banyak negara-negara yang baru saja masuk dalam gelaran Piala Dunia 2026. Bisa saja dimunculkan ada pemain-pemain muda yang bagus begitu ya, ada negara-negara yang kemudian tampil dengan pertandingan yang atau hasil yang baik gitu ya. Enggak pernah menyangka, karena ya tentu berkaitan dengan pertandingan sepak bola apapun bisa saja terjadi. Piala Dunia 2026 akan dimulai dengan cara yang sangat unik dan belum pernah terlihat sebelumnya. Makanya banyak nih masyarakat yang kemudian penasaran gitu kan ya. Kira-kira seperti apa sih gitu kan ya untuk Pildun 2026. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah turnamen ini begitu ya, seremoni pembukaan nantinya akan dilaksanakan lebih dari satu kali. Wow. Tiga negara yang menjadi tuan rumah ada Meksiko, Kanada, dan juga Amerika Serikat. Masing-masing nanti akan mengadakan seremoni sebelum pertandingan dimulai. Jadi setiap acara dirancang untuk bisa menonjolkan budaya dan identitas dari masing-masing negara, sekaligus melambangkan persatuan dalam turnamen yang kali ini diikuti oleh 48 tim dan akan mempertandingkan total 104 pertandingan. Gianni Infantino, Presiden FIFA, itu menyatakan bahwa konsep ini diciptakan untuk menggabungkan elemen sepak bola, musik, dan budaya dalam satu perayaan yang berskala global. Dan menurut laporan dari Time, ketiga seremoni tersebut nanti akan dihubungkan dengan satu tema kreatif yang sama, yaitu interpretasi ulang trofi Piala Dunia melalui sudut pandang budaya dari masing-masing negara tuan rumah. Dan pembukaan Piala Dunia 2026, pendengar, akan dilaksanakan di Stadion Azteca yang terletak di Mexico City pada tanggal 11 Juni 2026 hari ini. Acara pembukaannya dijadwalkan mulai pukul 13 waktu setempat sebelum pertandingan pertama antara tim nasional Meksiko dan Afrika Selatan. Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, ini berjanji akan menyajikan acara yang sangat bersejarah dan luar biasa. FIFA itu juga mengungkapkan bahwa konsep acara pembukaan atau dalam hal ini upacaranya begitu ya, di Meksiko akan terinspirasi oleh seni tradisional papel picado yang merupakan kerajinan kertas bermotif yang sering digunakan dalam berbagai perayaan budaya di negara tersebut. Beberapa musisi terkenal itu telah dipastikan akan meramaikan acara ini. Salah satu bintang utama yang akan tampil adalah grup rock legendaris Mana. Mereka menyebut Piala Dunia 2026 sebagai peristiwa abad ini bagi masyarakat Meksiko. Jadi sudah tidak sabar begitu ya masyarakat dunia untuk bisa menyaksikan gelaran Piala Dunia 2026 yang pembukaannya itu juga dilakukan hari ini begitu ya, tanggal 11 Juni di Meksiko. Wah, seperti apa? Karena tentu tiga tuan rumah itu akan berusaha menampilkan yang terbaik begitu ya. Karena di tengah kondisi geopolitik dunia yang sedang tidak baik-baik saja, Anda juga mengetahui bagaimana kondisi di Meksiko, Amerika Serikat, dan lain sebagainya. Sejumlah pengamat mengatakan bahwa satu tempat yang paling aman itu adalah di Kanada. Tapi ya mau tidak mau, karena ini sudah sejak lama ditetapkan, gitu ya, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah gelaran Piala Dunia 2026, ya tentu FIFA itu harus menjamin keamanan setiap pertandingan, bahkan bagi peserta yang ikut bertanding gitu ya, dari negara-negara yang totalnya ada 48, kemudian bagi para penonton dan lain sebagainya, karena tentu tidak ingin begitu ya bahwa gelaran Piala Dunia yang sudah ditunggu sejak lama begitu ya itu menceritakan hal-hal yang kurang menyenangkan. Harapannya sih tadi sejarah yang sudah diukir dengan sangat baik karena ada di tiga negara sebagai tuan rumah dengan melibatkan 48 negara untuk bertanding, ya harapannya itu tadi ya bisa mencetak sejarah yang jauh lebih baik. Kira-kira jagoan Anda yang mana? Nah, yang pasti kami di RRI Surabaya itu juga memiliki program acara berkaitan dengan Pesta Bola Piala Dunia 2026. Berbagai program berkaitan dengan siaran langsungnya, mungkin obrolan berkaitan dengan pernak-pernik pertandingannya, kemudian juga prediksi skor dan sebagainya, itu banyak nanti kita akan bicarakan begitu ya. Karena tentu akan sangat berwarna begitu ya. Berbeda dengan Piala Dunia sebelumnya, Piala Dunia kali ini lebih ramai begitu ya. Lebih riuh pastinya, lebih hiruk-pikuk begitu ya, karena akan banyak keseruan-keseruan yang dipertontonkan dan diberikan kepada kita semua. Jadi jangan lewatkan. Anda juga bisa lihat begitu ya jadwal-jadwal pertandingannya gitu ya. Kalau di Meksiko itu Meksiko melawan Afrika Selatan begitu ya. Itu juga setelah upacara pembukaannya pada tanggal 11 Juni 2020.

2026 lebih tepatnya hari ini pukul 13 waktu setempat. Kita pastikan keseruannya seperti apa dan Anda juga boleh nanti mengikuti semua program acara yang kami hadirkan dalam tajuk Pesta Bola Piala Dunia 2026.

0: Jadi saat rapat, pendapat kita beda-beda, tapi semua bisa disampaikan tanpa saling memotong.
1: Itu penting. Menghargai pendapat orang lain membuat diskusi lebih sehat.
0: Kadang kita merasa pendapat sendiri yang paling benar.
1: Padahal dengan mendengarkan orang lain, kita bisa melihat sudut pandang baru dan menemukan solusi lebih baik.
0: Benar, perbedaan pendapat itu wajar. Yang penting tetap saling menghormati.
1: Berpendapat dengan bijak, menghargai dengan tulus. Kita Indonesia bersatu dalam perbedaan. Motivasi hari ini.
2: Fokuslah untuk mencapai tujuanmu, meskipun banyak hal yang menarik dalam perjalanannya.
3: Yang sedang ramai dibicarakan mulai dari kemarin begitu ya, selain naiknya suku bunga atau BI rate begitu ya, dari Bank Indonesia yang mengumumkan pasca kenaikan pertamanya 5,25% gitu ya, sekarang menjadi 5,5%. Sontak banyak masyarakat yang kemudian memperbincangkan hal tersebut. Belum lagi kemarin juga ditambah informasi berkaitan dengan kenaikan harga BBM non-subsidi. Nah, sontak masyarakat pun juga memberikan komentar dan juga pendapatnya. Namun, dari kedua hal tersebut begitu ya, ini berkaitan juga dengan kondisi nilai tukar rupiah kita yang mengalami penguatan signifikan pada perdagangan hari Rabu kemarin. Rupiah yang sempat menyentuh level 18.000 lebih, itu tercatat naik 158 poin atau 0,88% menjadi Rp17.900 per dolar Amerika Serikat. Ini dibandingkan satu hari sebelumnya ya, penutupan sebelumnya itu ada di level Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dan penguatan rupiah terjadi di tengah respon positif pelaku pasar terhadap sejumlah kebijakan domestik, mulai dari penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi hingga kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia. Ruli Nova, analis Bank Wuri Saudara, ini menilai kebijakan kenaikan harga BBM non-subsidi memberikan sinyal positif terhadap kondisi fiskal pemerintah sehingga meningkatkan kepercayaan investor. Jadi transmisi kebijakan kenaikan harga BBM non-subsidi dinilai baik terhadap fiskal pemerintah begitu ya. Dan juga resiko sosial politik yang masih terkendali. Selain faktor BBM, penguatan rupiah itu juga didukung langkah Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Dan kebijakan tersebut juga dinilai memberikan sinyal kuat bahwa otoritas moneter berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan tekanan eksternal terhadap perekonomian nasional. Dan menurut Ruli, dampak kebijakan itu tercermin dari membaiknya sentimen pasar keuangan domestik, termasuk penguatan indeks saham dan tetap tingginya minat investor asing terhadap lelang surat utang pemerintah. Meski rupiah menguat, Ruli juga mengingatkan bahwa sejumlah faktor global itu masih berpotensi membatasi ruang penguatan mata uang Indonesia. Karena ya memang ini tentu kondisi secara global begitu ya, dampaknya tidak saja dirasakan oleh Indonesia, tapi juga negara-negara lain di dunia. Ya, kalau melihat begitu ya, nilai tukar rupiah menguat, indeks harga saham gabungan pun itu juga menguat begitu ya, 2,31%. Dan ini yang disambut baik begitu ya dari para investor berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dari Bank Indonesia dan pemerintah. Tentu akan ada dampak juga yang ditimbulkan begitu ya. Karena kenaikan BBM itu juga akan memicu naiknya harga sejumlah kebutuhan bahan pokok. Ini ibu-ibu udah mulai bingung melakukan penghitungannya begitu ya. Seperti apa begitu. Tapi ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menjaga stabilitas rupiah, termasuk juga untuk bisa memperbaiki kondisi ekonomi yang ada. Ya, masyarakat juga mulai berhitung gitu ya. Khawatirnya akan ada penurunan daya beli masyarakat juga. Karena kenaikannya kalau kita hitung kemarin lumayan ya, 3.000 lebih atau nyaris 4.000 lah. Jadi itu akan sangat banyak dampak juga yang ditimbulkan. Tadi warta pagi kita itu juga banyak menyoroti gitu ya, bahwa laporan dari rekan-rekan reporter menunjukkan adanya keluhan dari warga karena naiknya harga BBM non-subsidi itu juga membuat harga-harga Kebutuhan pokok lainnya itu mengalami peningkatan. Satu di antaranya ada di Kota Kediri. Kemudian juga aliansi driver ojek online itu juga banyak yang mengeluhkan kenaikan BBM ini begitu ya. Dan banyak juga yang lain yang kemudian menyoroti. Nah, keluh kesah ini yang kemudian disampaikan masyarakat dengan begitu banyak cara. Satu di antaranya membanjiri kolom komentar di media sosial kita. Menarik memang, karena di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja, ditambah dengan kebijakan-kebijakan seperti ini, banyak masyarakat yang kemudian bertanya, lantas harus seperti apa ke depannya? Meskipun di satu sisi, ya tentu ya, kebijakan itu ibarat dua sisi mata uang, yang satu sisi positif, yang satu juga ada sisi negatifnya, begitu ya. Nah, ini yang kemudian berupaya ditutup, gitu ya, atau dicarikan solusi terbaik strateginya oleh pemerintah, karena tadi rupiah menguat, IHSG pun juga naik signifikan, begitu ya. Investor pun juga semakin percaya dan terus menggeliat, begitu ya. Tapi bagaimana dengan, ya itu tadi, biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dan lain sebagainya. Topik ini juga yang nanti akan kita bahas dalam sesi dialog aspirasi, begitu ya.

0: Ya, kita mengalami masa-masa sulit begitu ya, mengalami hal-hal yang tidak baik dan menyenangkan begitu ya. Tapi ya itu tadi, kita berharap kalau tadi Pak Tua sempat ya belum serta-merta naik kalau untuk biaya angkutan seperti halnya ojek online dan sebagainya begitu ya. Tapi ya kita terus berharap lah ya. Karena biasanya gitu ya, kalau misalnya BBM naik, wah harga-harga semua juga pada naik gitu kan ya. Semoga lah ya kondisi ekonomi di Indonesia kian kondusif dan membaik pastinya. Berkaitan juga tadi dengan kunjungan Presiden ke luar negeri, Presiden Prabowo Subianto ini menegaskan bahwa kunjungannya ke luar negeri itu merupakan bagian dari upaya menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat sekaligus menjalankan politik luar negeri bebas aktif yang sudah lama menjadi prinsip Indonesia. Dan pernyataan itu disampaikan oleh Presiden saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Bandar Lampung hari Rabu kemarin. Dan dalam sambutannya Prabowo ini menyinggung kritik yang kerap muncul terhadap aktivitas diplomasi para kepala negara Indonesia. Jadi Prabowo membandingkan dirinya dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi yang sebelumnya juga sering menjadi sorotan terkait intensitas kunjungan ke luar negeri. Dan menurut Prabowo, kondisi geopolitik dunia yang semakin dinamis ditandai dengan berbagai konflik dan ketegangan antar negara membuat Indonesia itu perlu terus menjaga komunikasi dan hubungan baik dengan berbagai pihak. Dan ia menilai Indonesia beruntung memiliki warisan politik luar negeri bebas aktif yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa, dan prinsip tersebut memungkinkan Indonesia untuk tetap menjaga hubungan baik itu dengan berbagai negara tanpa terikat pada blok kekuatan tertentu. Dan Presiden Prabowo menegaskan Indonesia akan tetap menjalankan politik non-blok dan menjalin persahabatan dengan seluruh negara. Ini positif ya, karena itu tadi loh, bersahabat dengan siapapun gitu ya. Dan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa sebagai kepala negara dirinya berkewajiban memenuhi undangan dari negara-negara sahabat. Menurutnya langkah tersebut merupakan bagian dari implementasi politik luar negeri Indonesia yang mengedepankan kerjasama dan juga persahabatan. Prabowo menjelaskan konsep politik tetangga yang baik berarti Indonesia harus menjaga hubungan harmonis tidak hanya dengan negara-negara di kawasan tapi juga dengan mitra di berbagai belahan dunia. Dan menurutnya hubungan internasional yang kuat itu menjadi modal penting untuk mendukung kepentingan nasional, memperluas kerjasama ekonomi, serta menjaga stabilitas dan posisi Indonesia di tengah dinamika global. Jadi tadi Pak Tua juga mengatakan, beberapa waktu lalu juga Pak Jody mengatakan, gak apa-apa keluar negeri, membangun hubungan baik begitu ya, dengan negara-negara yang ada, melihat kondisi saat ini, ya itu tadi, tetap terus bisa menjalin hubungan baik dan juga tetap mengutamakan perdamaian. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak Sari Julia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Wira.
1: Oke, begini Mbak, kalau dulu itu ketika kepala negara, Mbak Sari juga ikut merasakan dulu ya. Kalau rakyat turut merasakan ketika kepala negara melaksanakan kunjungan ke luar negeri, itu kita ikut menonton di TV ya. Sekarang itu kan TV kan belum segitu banyak kan, media-media TV itu belum segitu. Jadi kita merasakan ketika kepala negara mengadakan kunjungan Bapak Presiden pertama tuh ya, yang kedua Bapak Presiden satu melakukan kunjungan ke luar negeri ke negara ini. Di situ kita merasakan, ketika kita mendengarkan berita itu, kita merasakan beliau melakukan kunjungan ke negara tersebut, dan di situ ada resepsi makan malam, gitu kan? Jadi sesuatu yang kita rasa tuh megah banget. Jadi kita seakan berada di euforia tersebut. Kita akan sama-sama, tapi ada tapinya nih, setelah beberapa kepala negara yang setelah berganti-berganti ini, nah sampai jumpa itu kita gak merasakan gitu loh, keagungan sakralnya ketika jamuan makan malam bersama Bapak Presiden dari Indonesia bersama kepala negara dari negara tersebut. Itu tuh sekarang itu kita tidak merasakan. Kalau untuk kita komen ke Bapak Prabowo, memang beliau itu kan aktif banget. Beliau itu dalam bidang pertahanan kan. Jadi dalam hal ini, ya kalau untuk fisik-fisik kita kan, rakyat ini kita menunggu apa yang apa yang beliau laksanakan tugas negara ini, karena seorang bapak negara itu tuh kita cuma itu rakyat sih bisanya mengkritik, tapi dia nggak bisa tidur loh, tidurnya paling satu detik

0: pegawai udah bangun.
1: Capek ya karena banyak kegiatan yang harus dituntaskan banget. Juga untuk negara. Oke, baik.
0: Mas Ari capek nggak sebagai penyiar? Baru mau tidur begini, aduh jadwal siaran Mutiara pagi nih, saya harus berangkat. Dengan kalau sudah bangun lambat, akhirnya cuman pakai baju itu aja, sampai di itu baru kan. Nah itu baik. Kita kembalikan aja seorang penyiar melakukan tugas seperti itu. Jadi kita doakan bersama apa hasilnya, karena beliau memikirkan 200 juta rakyat Indonesia. Sekian dan
1: terima kasih.
0: Selamat pagi, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Nah, banyak komentar juga dari masyarakat begitu yang mendukung juga. Gak mudah loh gitu kan ya, banyak dipikirkan. Tapi itulah ya, kita dukung terus, kita doakan yang terbaik. Presiden kita sehat, ada upaya-upaya yang dilakukan juga untuk terus mensejahterakan rakyatnya. Kita jeda sejenak ya untuk Warta Berita Nasional. Sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan Anda nanti kami akan temani lagi dalam program acara kami lainnya. Pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Surabaya.

0: pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang...
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan